0: tersebut. Di Jalan Pelandayan di kawasan Jalan Candi Penataran Kota Semarang itu saat ini asetnya adalah milik CSR swasta, sehingga pemerintah Kota Semarang harus mendesak dari pihak swasta tersebut untuk bisa segera dilakukan perbaikan. Pemerintah Kota Semarang nggak mau ada pengalihan aset, tapi kondisinya masih dalam yang rusak seperti itu. Maka dari itu saat ini pemerintah Kota Semarang terus mendesak pihak swasta yang bertanggung jawab terkait titik Pelandayan Jalan Candi Penataran Kalipancur Kota Semarang untuk diperbaiki dulu sebelum asetnya dialihkan ke Kota Semarang, sehingga nanti pemerintah Kota Semarang bisa bertindak. Menanggapi atensi kemarin ya kawan Rasika, yang ada di kawasan Jalan Candi Penataran Kalipancur Kota Semarang, kondisi jalannya di area Pelandayan itu retak di mana-mana, lubang di mana-mana, ditambah banyaknya kendaraan muatan ekstra berat yang lewat di situ, ya kan. Tanggapan dari pemerintah Kota Semarang masih sama dengan beberapa waktu yang lalu. Saat ini DPU Kota Semarang masih belum bisa menangani titik tersebut karena saat ini aset tersebut masih milik swasta. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang menanggapi atensi tersebut, ya kan? Dan saat ini Pemkot Semarang terus mendesak di pihak swasta tersebut untuk segera dilakukan perbaikan. Baru setelah nanti dirasa baik, ya, baru asetnya akan dialihkan ke Kota Semarang untuk penanganan lebih lanjutnya. Gitu ya, Kawarasika. Soalnya kemarin itu ada atensi dari Pak siapa ya kemarin itu ya, mengenai kondisi ya, jalan rusak
1: yang
0: ya,
1: masih pecah-pecah dan juga betul, berbahaya itu.
0: Nyelip angel, nyelip jalan rusak, antre kok truknya gede-gede, ya kan, di sekitar Jalan Candi Penataran Kalipancur, Kota Semarang.

0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Polemik kerusakan jalan akibat aktivitas armada material di Desa Wringin Putih, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, akhirnya menemui titik terang. Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Maruto Hening, menyatakan pihak perusahaan telah sepakat dan berkomitmen penuh untuk bertanggung jawab membiayai perbaikan total ruas jalan yang rusak. Tidak hanya sekedar tambal sulam, proses rekonstruksi akan menggunakan metode percepatan atau fast track dengan konstruksi beton, di mana proses pengukuran teknis sudah mulai berjalan di lapangan.
3: Dari kesepakatan itu adalah dari perusahaan bersedia untuk memperbaiki jalan itu yang dilaksanakan pengukuran, kemudian mungkin pelaksanaan akan dimulai sekitar minggu depan dengan biaya dari perusahaan itu. Tetapi intinya mereka bersedia dan akan menggunakan metode fast track sehingga pembangunan itu tidak butuh waktu lama, jalan bisa digunakan masyarakat.
2: Pihak legislatif bersama Dinas Pekerjaan Umum dan unsur terkait memastikan akan terus mengawal dan memantau jalannya proses betonisasi tersebut agar akses utama warga dapat segera kembali normal dan aman dilalui. Belasan besi tiang penyangga dan penopang pagar pengaman jalan raya atau guardrail di Jalan Jogja-Solo wilayah Klaten hilang dicuri. SPKT Polsek Ceper Aibtu Trimulyono mengatakan aksi pencurian itu terdeteksi di 3 titik, mulai dari Jembatan Bersole Kecamatan Ceper hingga ruas Dukuh Klita dan Desa Karang Kecamatan Delanggu. Akibat hilangnya komponen besi galvanis dan baut penopang, kondisi pagar pengaman jembatan kini ambruk sehingga sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan karena berada tepat di atas sungai. Menyikapi hal itu, pihak kepolisian kini mengintensifkan patroli serta meminta masyarakat ikut menjaga infrastruktur demi keselamatan bersama. Sementara tim penilik jalan PPK 3.4 Jawa Tengah bergerak cepat merespon maraknya aksi pencurian besi pengaman jalan Jogja-Solo di Kabupaten Klaten. Penilik jalan Fajar Suryanto menegaskan, pihaknya telah membuat laporan resmi dan segera melakukan perbaikan fisik di ruas jembatan Besole, Dukuh Klita, serta area terminal Karang Delanggu. Selain proses pembenahan, petugas juga meminta masyarakat untuk aktif mengawasi dan segera melapor jika melihat indikasi pencurian demi menjaga keselamatan bersama di jalan raya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ekonomi 2026 tidak ada hubungannya dengan kepentingan perpajakan, sehingga masyarakat tidak perlu takut atau khawatir untuk menjawab pertanyaan dari para petugas sensus. Saat ini, progres di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk sensus ekonomi 2026 sudah dimulai sejak tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia meminta seluruh masyarakat wajib memberikan data yang benar saat pelaksanaan sensus. Sensus ekonomi 2026 ini tidak hanya melakukan pendataan pada pelaku usaha, namun juga hingga tingkat keluarga. Secara nasional, BPS mendata ada 32 juta pelaku usaha yang akan disensus dan terdapat 289,3 juta jiwa dari 95,3 juta keluarga yang menjadi sasaran sensus 2026. Kemarin, dalam pembukaan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, Wakil Badan Pusat Statistik meminta masyarakat untuk kooperatif dan tidak sampai menolak bahkan mengusir dari petugas sensus yang datang ke lokasi rumah atau tempat tinggal masing-masing.
1: Masyarakat itu boleh menolak nggak sih Pak untuk di sensus?
2: Tidak boleh. Karena ini adalah amanat undang-undang. Dan kami menjamin kerahasiaan, ya ini adalah data yang pasti terjamin kerahasiaan. Ya. Oh tidak, ini rahasia, makanya rahasia data pasti terjaga, tidak ada hubungannya dengan pajak ya.
1: Pak, ini Pak untuk mengantisipasi mungkin ketakutan dari masyarakat, mungkin oh ini penipuan atau gimana gitu Pak, apa aja sih Pak yang dibekali?
2: Semua ya, makasih ini pertanyaan bagus, semua petugas kami, pendata di lapangan, dilengkapi dengan rompi, kartu pengenal, dan surat tugas. Jadi bisa ditanyakan, bisa dilihat dari identitas rompi, kartu pengenal, dan surat tugasnya. Kita.
3: Pak, output dari sensus ini sendiri nanti untuk tugasnya atau apa, Pak? Apakah termasuk pemerintahkan dari program-program konfes ini?
2: Semua program pemerintah harusnya kan mengacu pada data yang berkualitas, ya kan? Nah, sensus ekonomi itu mendata ekonomi Indonesia secara lengkap, Pak. Tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Gubernur, misalnya kita bisa mengidentifikasi sektor mana yang secara produksi itu biaya produksinya mahal, sehingga pemerintah bisa membantu untuk melakukan intervensi, membangun infrastruktur yang tepat sesuai kebutuhan industri, menerapkan kebijakan, misalkan SK Gubernur, peraturan daerah yang sesuai dengan karakteristik ekonomi di daerah tersebut.
0: Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan perpajakan dan hanya digunakan untuk kebutuhan statistik serta penyusunan kebijakan ekonomi. Untuk mencegah penipuan, petugas lapangan membawa rompi, kartu pengenal, dan surat tugas resmi, dan di Provinsi Jawa Tengah sendiri ada 36 ribu petugas sensus ekonomi 2026 yang diterjunkan untuk mendata pelaku usaha termasuk UMKM dan usaha rumah tangga. Headlines. Selain dari Wakil Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tad Yasin Maimun juga mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjamin data pribadi aman. Terkait isu terkait privasi yang juga beberapa waktu kemarin disoroti sama salah satu kawarsi yang mengatakan tentang privacy dalam sensus ekonomi 2026 ini. Selain tadi sudah disampaikan oleh Wakil Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Tad Yasin Maimun dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak untuk seluruh masyarakat berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Warga tidak perlu khawatir menerima petugas sensus karena data yang diberikan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan keamanannya akan dijamin oleh Badan Pusat Statistik. Sensus ekonomi 2026 nanti akan mendata seluruh rumah tangga pelaku usaha, termasuk usaha rumahan, seller online, YouTuber, bahkan influencer media sosial. Jadi, usaha digital termasuk masyarakat yang mendapatkan penghasilan melalui platform digital juga nantinya akan dilakukan pemeriksaan. Seluruh data disampaikan akan aman dan dilindungi, itu yang paling penting. Siapa kemarin yang menanyakan tentang privacy? Ini data untuk keperluan negara ya, jadi tolong disampaikan yang benar. Ya kan? Karena ini hasilnya nanti juga akan merupakan kebijakan ke depan. Penentu indikator kebijakan-kebijakan dan juga peraturan-peraturan ke depan untuk perekonomian daerah, terutama Provinsi Jawa Tengah. Itu, jadi jangan ditolak apalagi sampai dilakukan pengusiran.
4: Pengusiran ya boleh ya.
0: Enggak boleh
4: penghasilan
0: ya.
4: Berapa maksudnya? Pendekar 37.
0: Apanya?
4: Penghasilan berapa pendekar 37?
0: Itu artinya
4: UMR. Oh. 3,7.
0: Menanggapi karena komentar-komentar warganet kan yang ngono kuwi to do sembarangan kan istilahnya ya kan.
4: Takutan yang berlebihan ya.
0: Betul sekali di komentar-komentar Instagram juga kalau aku lihat juga buset ya, ini netizen kok
4: do. Ya karena banyak yang apa kemarin-kemarin ada pengalaman bahwa data itu sering yang beredar bisa digunakan untuk penipuan, dan sekarang ketakutannya berlebihan. Kalau ini dilindungi oleh undang-undang dan dilindungi oleh negara.
0: Dan itu yang paling penting, para petugas itu adalah dilindungi undang-undang ya Kawan Rasga. Jika Anda semuanya mungkin melakukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak sesuai, ya ada konsekuensi hukum nanti di situ, betul. Para peserta sensus ekonomi itu dilindungi oleh undang-undang Kawan Rasga, dalam tanda petik mereka bekerja untuk negara. Jadi ketika ada perilaku atau tindakan yang kurang sesuai dan juga kurang tepat, ada konsekuensi hukum nanti di belakangnya untuk beberapa mungkin masyarakat yang masih menolak atau dan segala macamnya. Itu kawan, sensus ekonomi 2026 di Provinsi Jawa Tengah sudah mulai dari tanggal 15 sampai 31 Agustus 2026, disampaikan yang benar dan jujur ya, itu yang paling penting.

0: Eh Kendal yuk guys, Kendal bagaimana nih?
1: Belum ada yang info dari Kendal nih.
0: Lancar po, soalnya kemarin kan infonya sudah mulai dipasang cetakan tuh di lajur kiri di kawasan Brangsong.
1: Bagaimana nih Pak Ragil?
0: Kawan-kawan KEKN, DA DAL, oh ini ada Pak Hermawan nih. Pak Hermawan Oktarianto, selamat pagi. Saya dari Weleri mas. Dari Weleri menuju ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Wah lancar banget saya on the way soalnya sebelum subuh.
1: Wah lakui.
0: Yang jadi perhatian tadi setelah bundaran Kalibanteng aja di jalan Arterio Sudarso ada truk kontainer trouble di lanjur sebelah kiri.
1: Tapi nggak menyebabkan tersendatan ya Pak ya.
0: Matur suwun Pak Hermawan Oktarianto. Pak Billy juga menyapa selamat pagi dari Comal. Eh gimana Pak Billy? Sehat toh Pak? Kok kayak lama sekali sudah tidak
1: Pak Billy Comal.
0: Suaranya betul makanya. Ini untungnya kalau sudah kembali lagi dan sehat ya, itu yang paling penting. Nah ini ada Pak Rakil nih udah ngasih info ternyata di kawasan Brangsong.
2: Mas Syud, Pak Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Sapang Brangsong ya mas. Udah dapat jatah kontraflow nih mas.
0: Oh udah kontraflow lagi.
2: Jadi ramai lancar lah barang mas.
1: Oke oke.
2: Karena yang sebelah kiri udah mulai dikerjakan mas.
0: Jadi oh itu benar berarti.
2: Satu lajur dan cor-coran yang arah Semarang ya mas.
0: Oke. Okay.
2: Dibuka kontraflownya. Matur suwun.
0: Pak Rakil Prio Jatmiko laporannya dari Brangsong Kendal ya. Berarti
1: masih lancar aja.
0: Masih lancar betul dan lalu lintasnya sudah kontraflow kembali karena lajur kiri arah Semarang sudah ditutup untuk mulai pengecoran. Thank you kawan-kawan di Kendal. Nah, kalau sudah komplit informasinya gini tuh kan kita jadi lego ya melanjutkan sudah. Pantauan
1: lima
0: selanjutnya.
1: Arah.
0: Makanya udah lima arah ngacir situasinya. Pak Iwan.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Bung Jam Masjid. Biasa mas, laporan berangkat kerja dari Ungaran menuju Salatiga via konven sementara sampai di depan Terminal Bawen tepat di pukul 06.33. Mas, catatan saja untuk traffic light di Karangjati, lampunya masih kuning, kelap-kelip berkaitan dengan perbaikan jalan sehingga pada belok atau putar di Newton sebelum Kecamatan Bergas. Selanjutnya ada truk mogok di sebelah kiri setelah semilir dan belum mengakibatkan ketersendatan. Oh ya mas, kalau selama seminggu ini Semarang sepi mungkin berkaitan dengan Piala Dunia karena juga tepat ini seminggu Piala Dunia dilaksanakan. Kemudian berkaitan dengan pengambilan rapot untuk guru itu jam 6 sudah pada di sekolah mas karena menyiapkan teknis berkaitan dengan harus menyampaikan hal yang juga disampaikan kepada wali murid. Itu saja, cuaca cerah dan untuk semuanya tetap hati-hati di jalan.
1: Okay.
3: Termasuk saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah mantap, yes, berarti langsung terjawab ya. Ini kawan 9152 dari Simpang 5 mau menuju arah ke Jogja.
1: Lancar, masih sampai Solo 3, sampai Bawennya lancar ya.
0: Tuh, sampai Bawen Solo 3 nya lancar ya kawan, 9152. Paling tidak sampai dengan wilayah Bawen kan, dan Kabupaten Semarangnya mau lewat Salatiga Solo atau Ambarawa Jambunya masih lancar. Gitu, sementara di wilayah yang bisa kita mato dulu ya, kawan 9152 langsung terjawab tuh informasinya sama atensi barusan.
1: Ke arah selatan.
0: Yes, Pak Yogun Pratama.
4: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi Pak.
4: Mas Yuda, Bang Jama yang lagi on air pagi ini melaporkan dari Simpang TL Juwono yang akan menuju Kudus. Saat ini atau pagi ini terjadi ketersendatan mas Yuda.
0: Oke ngebruk ya mesti ya. Betul tak Pak Yogun?
1: Macet ini
0: Juwana arah ke Semarang nih. Oke, matur suwun. Informasinya kalau di kawasan Pantura Juwana arah Semarang ya mungkin nampaknya masih
4: bro ya. Oke. Dari Simpang Juwono menuju Kudus.
1: Juwana arah Kudus.
0: Wah, tapi kok mandek ya.
4: Lampu merah atau tun TL-nya. Demikian salam Jumat, tetap semangat di kemacetan pagi ini.
0: Iya, kok sampai mandek ya.
1: Salam sehat, Pak.
0: Oke, matur suwun Pak Yogun Pratama ya. Laporannya ini dari wilayah paling timur Jawa Tengah nih istilahnya.
1: Juwana.
0: Dari Juwana kawan, macetnya benar-benar macet ini. Soalnya hampir 3 menit videonya Pak Yogun mandek.
1: Tidak ada pergerakan.
0: Tidak ada pergerakan sama sekali. Tepatnya di kawasan Jalan Pantura Juwana. Ini yang arah ke Semarang ya kawan. Arah menuju ke Semarang laporannya Pak Yogun. Oke, sementara ada Pak Yogun nanti Pak Yogun yang ngasih info kembali ya kamar Rasika, tapi dari perlu jadi notes untuk Anda mungkin yang akan lewat Juwono dan sekitarnya.
1: Atau dari Rembang mau ke Juwana, mau ke Kudus, ada ketersendatan di Juwananya.
0: Betul sekali. Thank you Pak Yogun, Pak Kris.
5: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
5: Rasika, ini handphone mau ambil rapot dari Gajah Demak menuju Mansatu Semarang.
1: Mansatu.
0: Ketemu Pak Sukat dong.
5: Minta info lajur jalannya untuk Pantura saja nih.
0: Nah, lancar, harus lancar.
1: Lancar teman-teman untuk dari Demak ke Semarang lancar.
5: Demikian. Selamat pagi. Terima kasih.
0: Wassalamualaikum. Lancar, lancar Pak Kris ya. Lancar, nggak ada kendala nih. Kalau semamane nanti Pak Hari Ratmoko hari ini juga ngambil rapor, juga ketemu Kang Warasika juga ya.
1: Iya nih Pak Hari Ratmoko nih nggak ngajar hari ini ngambil rapor.
0: Lancar-lancar Pak Kris di wilayah Pantura Semarang Demak tuh, tadi laporan dari kawan-kawan mengatakan situasinya nggak ada kendala atau hambatan yang signifikan secara umum. Pak Nando.
4: Selamat pagi Rasika, selamat pagi.
1: Pagi Pak.
4: Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Halo, halo.
4: Ini info Mas Jamal. Formosa Mas Jamal. Ya.
1: Formosa.
0: Iya, Formosa. Jadi lagi pas lagi rame-ramenya ya Pak.
1: Saat ini ya jam 8.
0: Jadi kalau aku di tengah-tengah kayak gini tiap hari aku nangis sih, semangat bisa
1: ya. Pas ini pas.
0: Makanya pas lagi puncak-puncaknya kita di Pak Nando lewat Formosa pas lagi rame-ramenya ya kawan Rasika.
1: Yang ngana Raiso, ngiri Raiso yang kono jalurnya lurus aja.
0: Betul sekali. Pak Wawan.
6: Selamat pagi.
0: Gak bisa milih jalan ya.
1: Pagi Pak.
6: Mas Yuda, Bang Jama, perjalanan hari ini seperti biasa. Mboja, Karangayu. Lancar jaya.
1: Bojo Karai.
6: Mencari sekolah macam Mas Yuda. Wah ini anakku ini kan mencari sekolah nih. Dari SMP lulus mencari SMU. Wah tragedinya banyak banget ini ya.
0: Tragedinya.
6: Karena nilainya mepet. Ini tragedinya mental-mental. Sekolah sana nomor 50 dua hari turun langsung, turun lagi mental hilang, pindah sekolah lagi seperti itu terus. Alhamdulillah ini sekolah diterima di SMA 1 Patean
1: Kendal.
6: Memang agak lebih jauh sih, tapi tidak apa-apa, yang penting semangatnya. Oke,
1: okay.
6: Mas Yuda, Bang Jamal, sekian dulu.
0: Lah masyarakat Mijen dan sekitarnya ke SMA ke ngendi berarti? Mijen. SMA 7.
1: Iya, tahu SMA 7 ada.
0: SMA 12 zonasinya maksudnya.
1: 12 Gunung Wati ya.
0: Iya, Pak Wawan.
1: Sampai situ ya. Kalau ini malah di Patean nih.
0: Lah makane.
1: Jauh agak jauh Pak ya. Enggak tahu di mana nih Patean.
0: Iya, ini masyarakat Mijen tuh zonasinya mana tuh SMA-nya itu? Berarti SMA 7.
1: SMA Mijen
0: lah. SMA ada yang iki loh, yang cedak UNES kayak SMA Birota. SMA 8, iya betul.
1: Kalau SMA 8 kan ada di sana, di dekatnya UIN.
0: Sedaknya UIN?
1: SMA 8, SMA 7.
0: UIN mana?
1: Kan SMA 8 ada di Karanganyar toh. SMA 8 Semarang.
0: Lah ya SMA 8 yang jalan tembusan PGSD ya, UNES PGSD, itu toh, ya. Bukan UIN.
1: Sak kulone UIN itu Karanganyar itu.
0: Iya berarti orang masyarakat Mijen tuh SMA-nya zonasinya mana sih guys? SMA 12 di Gunung Pati, SMA 7 di Untung Suropati sama SMA 8. Iya betul.
1: Mungkin di sekitar itu ya. Ini malah di Patean.
0: Kok malah melolosnya ning Patean iki lho?
1: Patean, Patean itu sebelah mana ya, enggak paham nih.
0: Lupa. Ya Patean yang Bojo, Patean Kendal. Kendal.
1: jauh sekali.
0: Oh alah, makanya jauh sekali.
1: Agak jauh nih, tapi ya serap apa Pak.
0: Berarti masyarakat Mijen itu kalau apa nih?
1: Sesuai cita-cita SMA negeri pokoknya.
0: Ya bukan gitu, maksudnya kan
1: SMA 13 tuh.
0: Ini katanya Pak Yudi Fajar SMA belakang negeri 13 pasar Mijen. Oh, oh di situ ada SMA negeri SMA 13
1: belakang pasar Mijen yang ramai banget itu.
0: Oh, oke, okay. Itu juga gak masuk Pak Wawan Putrane di SMA negeri 13. Kok sampai di SMA negeri 1 Patean Boja.
1: Patean bukan Patean.
0: Wow, aduh banget loh kuwi perjalanane. Teko Mijen sampai dengan Patean Pak. Sumpil Pak kuwi tenan. Kok enggak, pertanyaanku adalah kok di SMA negeri 1 Patean zonasinya bisa dapat sampai di sana daerah Mijen?
1: Mungkin nilai biasa, ataupun ya. Karena ini.
0: Ya, terima kasih suwun ya, Pak Yudi Fajar ini. Oh, ada SMA 13 sama SMA 16 nih kalau katanya kawan di 6897 katanya Pak Juna. Cuma kok ya Pak Wawan tadi putrane sampai SMA negeri 1 Patean daftare. Pak Joko Kawianto. Selamat pagi, Pak Joko Kawianto. Ini sudah sampai mana?
7: Selamat pagi, Bung Jamal, Mas Yuda, Kak Rosita. Pagi ini Sambiroto Raya sampai Kedungurun masih lancar. Cuman kelihatannya banyak mobil yang keluar, Mas. Mungkin pada ambil rapot.
1: Sudah mulai ya.
7: Cuaca cerah, matur nuwun.
1: Oke.
0: Matur suwun laporannya.
1: Langsung ke blok 5.
0: Yes. Ada nggak ya Mas gerakan ayah membayar UKT? Hmm. Oh, tapi nggak gerakan Pak, itu kewajiban Pak.
1: Otomatis.
0: Ya itu otomatis. Kita rasa perlu gerakan Pak, kita kewajiban nih bapak-bapak kudu bayar kuliah, bayar sekolah, kita wajib.
1: Dilewangi utang-utang.
0: Tak perlu gerakan, kita kewajiban Pak Joko Kawianto.
1: Golek-golek keneng dindi.
0: Pak Didi SW selamat pagi.
8: Halo, selamat.
0: Halo Pak Didi.
8: Selamat pagi.
1: Kecil sekali Pak.
8: Bung Jamal. Pagi juga kawan Rasika yang sedang perjalanan. Kalau saya ini sudah di kampus ya Mas. Jadi tadi nyampe kampus, tune in lagi Rasika, kemudian mendengar beberapa share kawan-kawan Rasika yang hari ini ngambil rapot ya untuk anak-anak.
0: Betul Pak Didi.
8: SMP, SD, SMP, SMA. Nah, saya juga boleh share ya, Mas.
0: Boleh,
8: saya
0: boleh
8: cerita ya, Mas, kalau saya dulu nih, karena sekarang sudah nggak lagi ngambil rapot. Saya itu LDR dengan istri itu sejak awal pernikahan, Mas. Jadi sudah 26 tahun LDR. Dan pengasuhan anak-anak saya, keduanya cewek ini, dua-duanya, sekarang sudah pada kuliah, tetapi pengasuhan selama hari ke hari itu dengan ibu ya, dengan istri saya yang kebetulan juga guru di satu SMA di Pemalang ya, dan saya di Semarang. Tetapi keadaan itu kemudian menjadikan saya harus bertanggung jawab kepada pembentukan karakter anak saya, menjadikan role model untuk anak saya, menjadikan pelindung untuk anak-anak saya, menjadikan teman bermain untuk anak-anak saya. Maka meskipun LDR, akhir pekan itu nggak tergantikan sebagai quality time nih. Salah satunya kemudian juga bahwa selama anak-anak saya itu sekolah dari SD sampai SMA, pengambilan rapot tidak pernah tidak selalu saya, Mas. Sebelum pemerintah menetapkan
1: ayah ambil rapot.
8: Saran atau kebijakan tentang gerakan ayah mengambil rapot, atau bahkan gerakan zaman menteri pendidikannya ada Mas Anies itu gerakan ayah mengantar. Nah, saya sudah selalu begitu itu, kalau Senin mengantar, hari pertama sekolah mengantar, hari mengambil rapot saya harus izin dari kampus untuk bisa menjadi
1: Bapak.
8: Pengganti ibu, pengganti mamanya yang kebetulan juga padahal guru di sana itu. Jadi kadang ditertawakan sama teman-teman guru itu jauh-jauh dari Semarang hanya untuk ngambil rapot padahal mamanya di sini gitu kan. Tapi saya nggak peduli karena konsep kami beda. Jadi kami harus melengkapi peran pengasuhan ibu untuk memberikan peran-peran yang saya sebutkan di atas, dan sampai kini alhamdulillah anak-anak saya jauh, meskipun LDR selama itu, jauh lebih dekat daripada mungkin pola pengasuhan orang lain yang setiap harinya ada di rumah. Dan apa, alhamdulillah kemudian sekarang sudah kuliah semua, yang satu sudah selesai, yang satu masih semester 6 ya. Sehingga itu mungkin pengalaman saya yang kemudian menjadi bagian dari keluarga. Wajib mengambil rapot meskipun hari Senin, hari Jumat. Jadi saya selalu menyempatkan untuk izin dari kampus untuk bisa mengambil rapot. Jadi punya alasan yang kuat untuk saya izin di hari pengambilan rapot itu adalah mengambil rapot anak. Itu Mas, selama ini sejak kelas 1 SD sampai dengan lulus SMA, nah sekarang enggak lagi. Kira-kira gitu Mas. Jadi memang istimewa. Peran ayah sangat vital di dalam
0: membangun
8: karakter anak, memberikan kepercayaan diri anak, karena ayah adalah role model bagi anak-anaknya, sehingga kemudian kita punya generasi. Kalau semua mungkin semua ayah begitu, mungkin kita akan punya generasi Indonesia yang lebih baik gitu ya, mudah-mudahan gitu harapannya. Oke, maaf ya curhat atau sharing mungkin bisa menjadi.
1: Terima kasih, Pak.
8: Sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Terima kasih Mas Yuda, selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Didi untuk sharingnya ya.
8: Selamat bertugas. Saya masih di kampus dan tidak ada apa namanya
0: WFH.
8: Work from home ya di kampus. Jadi ini di kampus dan hari ujian yang sangat banyak, ujian skripsi yang sangat banyak bagi kampus, karena ini akhir-akhir Juni, itu akhir-akhir masa periode mereka yang mau wisuda di bulan Juli. Selamat bertugas.
0: Oke, Mas Rusman, Pak Didi. Selamat pagi.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih contohnya nih yang selalu ngecake ya kan, untuk ngambil rapor sebagai bapak biar tahu tumbuh kembangnya anak.
1: Untuk bapak yang betul-betul menjadi bapak anak-anaknya.
0: Betul, tapi yang tetap bekerja pun ya tetap jadi bapak ya kan.
1: Paling apa-apa mesti bapak. Bapak.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Obo-obo itu apa?
1: Ya obo ya anake njaluk apa iki bapak ono.
0: Iki masa.
1: Bapak. Obo apa-apa mesti bapak. Ya nenenya bapak.
9: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
10: Bu Ayu, belanja juga Bu?
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
13: Wings Care.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Semangat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama kembali ditunjukkan Polresta Banyuwangi. Dalam rangka Hari Raya Galungan dan Kuningan, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofi Kripto Himawan menyambangi umat Hindu di Pura Jagat Girinata, Kelurahan Penganjuran Banyuwangi pada Rabu 17 Juni. Kehadiran Kapolresta Banyuwangi bersama jajaran menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam menjaga keamanan, serta mempererat hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun budaya. Kegiatan persembahyangan yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin oleh para pemuka agama Hindu dan diikuti puluhan umat sedharma.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo. Pupuk organik cair limbah dapur terbukti mampu meningkatkan hasil panen padi yang sebelumnya 7,3 ton menjadi 9,1 ton dalam 1 hektar. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengapresiasi komunitas peduli sampah Situbondo yang terus melakukan inovasi hingga berhasil menaikkan produksi padi. Inovasi olahan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik cair ini perlu dikembangkan dan ditiru di kecamatan lainnya, karena selain mampu meningkatkan hasil panen, juga menekan biaya produksi. Bupati juga meminta kepada komunitas peduli sampah di Kecamatan Situbondo ini untuk segera melengkapi izinnya agar bisa lebih luas menjangkau pasar sehingga memberikan manfaat kepada petani lainnya.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. SPPG Syair Beji Kota Batu salurkan MBG untuk ibu hamil hingga balita saat libur sekolah. Program makan bergizi gratis di Kota Batu kini tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Syair Beji melalui sejumlah posyandu di Desa Beji, Kecamatan Junrejo. Kepala SPPG Syair Beji Ahmad Jalaluddin menjelaskan distribusi untuk kelompok 3B atau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mulai berjalan setelah seluruh persiapan administrasi dan teknis selesai. Penyaluran tahap awal dilakukan melalui 4 posyandu dengan data penerima yang berasal dari puskesmas agar tepat sasaran. Memasuki masa libur sekolah, produksi makanan di dapur SPPG menurun menjadi sekitar 1.300 porsi per hari. Berkurangnya jumlah siswa penerima MBG membuat distribusi lebih difokuskan kepada kelompok 3B. Program ini diharapkan dapat membantu pemenuhan gizi masyarakat sejak masa kehamilan hingga usia dini, serta mendukung pencegahan stunting.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, pembangunan tempat ibadah, khususnya gereja, seringkali memicu gejolak akibat masalah perizinan hingga penolakan dari kelompok warga tertentu di berbagai daerah termasuk Solo Raya. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB se-Solo Raya membuka ruang diskusi dan dialog dengan siapapun dibandingkan dengan aksi demo. Karena masuk 10 besar indeks kota toleran, kota Solo akan mendapatkan keuntungan seperti menjadi destinasi studi komparasi, okupansi hotel akan naik, kuliner akan laris, dan UMKM akan diuntungkan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ayo apa yuk yang akan muncul di lagu legenda Indonesianya setelah ini? Ini lagu benar-benar super jadul banget, tapi kita munculkan yang versi agak cover barunya ya, Bung.
1: Oke, yang mencerminkan dan membuat suasana kita agak terharu dengan ayat.
0: Ini Pak Hari Ratmoko cerita katanya Mas Hidmat Jamal, hari ini istri yang ngambil ya. Aku kalau yang ngambil rapat tuh enggak mudeng sing diomong ke guru nih. Katanya Pak Hari. Kok bisa loh Pak Hari Ratmoko ke. Pak Andre, selamat pagi, perjalanan dari Salatiga ke Semarang lancar ya. Sampai Bawen lancar, bahkan cenderung lengang pun. Dari Salatiga Semarang sudah sampai kawasan BWN, Kabupaten Semarang.
1: Lancar is okay.
0: Betul, Bu Erna juga ngasih report. Selamat pagi Om Yud, Om Jamal. Lama sekali loh aku cuma nyimak aja. Ini saya laporkan mumpung terus. Jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang lancar.
1: Lancir pol.
0: Mantap. Ini kalau katanya Pak Isnan, pesertanya sepi, BSB Mijen Kota Semarang katanya.
1: Jalanannya landai.
0: Betul, landai kedua arahnya.

0: bagus banget pun lagunya pun. Lagu ini dulu lagunya Kus Plus.
1: Iya, Kus Plus kemudian didaur ulang atau di
0: ini by the way cover. Bukan Kus Plus ya guys lagu yang menyanyi barusan.
1: Ini salah satu pelestari terbaiknya Kus Plus yaitu Neo G Plus.
0: Oh.
1: Anak-anak muda dari
0: ini bagus pun lagunya Pacitan. Ini lagunya Kus Plus yang terkenal. Terkenal,
1: terkenal
0: ini.
1: Dulu terkenal.
0: Oh iya aku baru denger.
1: 75-76.
0: 75?
1: Heeh. Ayah. Tahu tahun-tahun itulah pokoknya lupa album keberapa enggak apalah.
0: Ih bagus-bagus lagunya ini ternyata lagu ayah kan bukan cuma ayahnya Epic sama Abid, ayah ada. Dengarkanlah aku ingin pulang.
1: Itu Rinto Harahap kemudian yang lain banyak lagu ayah tapi salah satu yang terbaik ini dari Kus Plus.
0: Kus Plus.
1: Kus Plus ini.
0: Aku suka sama liriknya sih. Liriknya cakep lah pokoknya ini lagu. Kus Plus yang dinyanyikan oleh Neo G Blast. Di lalu lintas di Kelana Kota pagi yang lancar semua ini Kawan Rasika. Eh, kecuali satu ding. Tadi kita dapat info di Juwana.
1: Juwana jauh sana yang agak sendat pagi hari ini.
0: Wah, Juwana macet guys. Dan ternyata bukan hanya arah Semarang saja, tapi arah ke Rembangnya juga. Di kawasan Juwana, Kawan Rasika yang ada laporan kemacetan. Kalau kita sih perakiraannya karena perbaikan jalan di Ngebruk itu ya. Cuma kok kemudian ada pertanyaan atau ada laporan kalau yang arah ke Rembangnya juga macet. Wah ini kalau berarti bukan cuma karena perbaikan di Ngebruk iki.
1: Tapi karena ada sesuatu di sana.
0: Ada sesuatu ya. Pasti soalnya yang arah ke timurnya juga tersendat.
1: Macet ya, ini ada dua arah jadi. Mm-hmm. Ya.
0: Sedang kita coba cari tahu kawan informasinya ada apa di sana. Tadi ada satu kawan Raska yang sedang terjebak macet di kawasan Jalan Pantura Juwana, Kabupaten Pati yang arah menuju Semarang dan tadi kemudian kita dapat informasi di jam 7:45 kalau di Juwana itu tersendatnya bukan arah Semarang aja pun tapi yang arah menuju ke timur juga tapi belum diketahui ada apanya. Di sini di Juwana ya Kawan Rasika, satu lokasi yang jadi sorotan perhatian atas kemacetan. Selain itu, wah jalurnya masih baik dan juga lancar secara umum Kawan Rasika sampai di jam 7:50 pagi ini.

0: cuma sekali aja ya kamu Rasika lalu lintas lagu legenda Indonesianya di Kelana Kota Pagi. Besok lagi,
1: besok lagi aja. Ya kemarin sudah, hari ini sudah. Ah, ya.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Pak Prasetyo Basinox.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Cuaca cerah. Pagi ini saya melintas di area BSP sampai dengan nanti tujuan di seputar Simpang 5 Kota Semarang. Arus lalu lintas pagi ini masih cukup padat lancar dari BSP dan sampai dengan Kalibanteng ini cukup padat lancar. Ada dua catatan di jalur ngalian BSP. Dua truk mogok ya, yang satu di tanjakan Silayur itu sudah beberapa hari belum ada proses evakuasi apapun. Kemudian yang kedua ada truk mogok juga, truk box di depan di bawahnya persis SMP 16 ngalian mengarah ke barat, mengarah ke selatan semua ya, atau arah Kemboja semua. Tapi lalu lintas masih lancar, belum ada ketersendatan. Dan sampai Kalibanteng ini masih ramai dengan dominasi sepeda motor. Ini aktivitas juga mungkin nanti di sekolah-sekolah Bapak Ibu mengambil rapot anak-anaknya. Saya terpaksa absen dulu karena tidak bisa ditinggal pekerjaannya. Izin pun sulit. Begitu Mas Yuda Bung Jamal.
1: Oke.
3: Terima kasih. Nanti sampai Simpang 5 saya update lagi.
0: Baik, matur suwun, Pak. Matur suwun laporannya Pak Isrom.
1: Ismail yang paling sibuk ini.
0: Tanda tangannya paling laku ini sekarang.
4: Pukul 7.00 Jalan Meister Wuryanto aman lancar tanpa kendala apapun. Dan baik pengalaman, ternyata kemarin kami sudah di wilayah saya itu sudah didatangi oleh petugas sensus ekonomi dan mereka sudah menanyakan secara detail seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Yuda, tidak perlu takut dan memang itu tugasnya. Memang saya sudah membuktikan melihat rompinya, melihat surat tugasnya dan lain sebagainya. Itu monggo kita beri informasi yang sesuai dengan apa yang diminta oleh petugas sensus. Semoga lancar, lancar untuk sensus ekonomi tahun 2026 ini. Kita dukung untuk pelaksananya. Terima kasih, sehat selalu.
0: Matur suwun Pak Isrom Ismail, laporannya dari Mr. Wuryanto Gunung Pati.
5: Kota Rasika.
0: Nah ini kita dapat informasi mengenai apa yang terjadi di Juwana, Kamar Rasika di Jalan Pantura Juwana, Kabupaten Pati. Ada dua Kamar Rasika, pertama Pak Yakub. Pak Yakub ngasih info katanya ada truk tertimpa pohon tumbang.
1: Ini salah satu penyebabnya ini.
0: Oke, ada truk tertimpa pohon tumbang di kawasan Jalan Pantura Juwana, Kamar Rasika. Ini Pak Uli Nuha memberikan video di sana. Bagaimana update-nya Pak Uli Nuha? Antrenya lama nggak Pak Ulin? Soalnya tadi katanya Kawah Rasika kan berhentinya cukup lama tuh ya, macetnya
1: panjang.
0: Wah, sini terkuabeh situasinya di kawasan Juwana saat ini. Saat ini sudah ada BPBD, terus juga sudah ada istilahnya ya, sudah ada upaya lah gitu ya.
1: Iya.
0: Sudah ada BPBD, sudah ada derek, betul. Wih, truknya yang keambruan wet toh bagian depannya hancur loh, sampai ani dari videonya Pak Uli Nuha. Tadi Pak Uli Nuha merambat 20 menit katanya. Sampai Pak Uli Nuha yang arah Juwana atau arah Pati toh, Pak?
1: Kayaknya arah Juwana nih ya.
0: Arah Juwana Pak Uli.
1: Arah mataharinya nih.
0: Oke. Oh, ini kawan ada laporan truk tertimpa pohon,
1: ngembrui truk, pohon mengembrui truknya.
0: Betul, di Jalan Pantura Pati Juwana Kawarasika. Ini
1: renyek ya
0: kepalanya. Wih, bagian kepala bagian truknya kepalanya. Toh entak ya Mehan ya.
1: Ambres.
0: Makanya saat ini sudah ada derek, sudah ada BPBD, sudah rame lah pokoknya di TKP lah, di TKP insidennya.
1: Pas mengenai bagian kepala truknya tuh.
0: Betul, nih fotonya Kawarasika.
1: Dan pohonnya besar sekali.
0: Ada tiang listrik juga di sana.
1: Waduh, waduh, waduh.
0: Jadi posisi truknya itu berada di satu jalur dan saat ini upaya evakuasi pemotongan pohon dan segala macamnya itu menutup satu jalurnya itu.
1: Sedang berlangsung tampaknya.
0: Sedang berlangsung, makanya saat ini terjadi kepadatan dua arah Kawarasika, bukan hanya di jalur arah ke Semarang saja, bukan hanya ngebruk tadi.
1: Karena berkaitan kayaknya dengan listrik juga, jadi agak bahaya nih.
0: Oke, itu ya Kawarasika di Jalan Pantura Juwana guys. Sekali lagi, ada insiden truk tertimpa pohon tumbang di Jalan Pantura Juwana dan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Betul, kerusakan salah satu truknya parah sekali. Nah, nanti apakah ada kendaraan lain selain truk kontainer yang terlibat? Nanti biar pihak kepolisian dan tim yang berwajib yang melaporkan ya Kawarasika. Tapi saat ini di Jalan Raya Pantura Juwana kawan dan dua arah informasinya, baik itu yang arah Semarang, arah Pati atau arah ke Rembang, itu merambat semua. Ini informasi baru kita dapatkan, satu dari Pak Uli Nuha yang arah menuju ke Juwana merambat 20 menit. Oke, matur suwun ya Pak Yakub sama Pak Uli Nuha. Mohon maaf tadi atensinya dari Kawarasika kita belum bisa menjawab ya, karena baru dapat satu laporan di Juwana tadi, betul. Matur suwun. Nah itu ya kawan, satu kejadian di Jalan Raya Pantura Pati Juwana.
1: Itu arus lain masih lancar ya, yang ke arah selatan, utara, timur, barat, lancar.
0: Yes. Nah, selain Juwana bagaimana? Nah, baru kita lanjutkan informasi dari kawan-kawan yang sudah melintas. Pak Marsono.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan-kawan semua. Nih, di sekitar Jatenglen ya, arah masuk Jatenglen yang dari arah Demak ada truk kontainer yang
1: berhenti.
6: Ada sedikit masalah nih kayaknya. Mas itu tek-tek nih, Mas. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik, matur suwun, Pak Marsono. Bulis, tadi yang dari Jeporo sudah sampai mana ini? Oh, ini di Jatenglen juga nih, persis sama Pak Marsono.
1: Di belakangnya ini kayaknya nih.
0: Paling.
1: Dekat sekali ini.
0: Laporannya juga cuma beda 60 detik kok. 59 detik kok.
1: Bareng nih.
0: Barengan gitu berarti.
7: Assalamualaikum Mas Yuda, Bung Jamal. Ini saya sudah sampai sekitar Jatenglen. Tadi mau lewat Jatenglen agak ngeremet, tapi bu, apa namanya, bannya masih bergelinding. Ternyata di depan Jatenglen persis yang arah ke Semarang ada truk mogok, tapi posisinya di udah di pinggir itu, seperti video yang saya kirim. Tapi ya, ya lumayan menambah kegeremetan gitu, karena yang kanan kan diambil untuk yang mau belok ke Jatenglen, kemudian kirinya ada truk itu, makanya agak geremet. Tapi boleh masih roda.
1: Kok bola?
0: Bannya masih gelinding.
1: Masih berputar.
0: Oke, nggih, matur suwun Bulis ya laporannya. Pak Ariwit.
8: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Ya, pagi Pak Ari.
8: Selamat pagi kawan Rasika. Mohon info dari Kudus ke Semarang ada titik padat atau sayung bagaimana?
0: Sayung nggak ada, lancar aja.
8: Ini masih di lingkar Kudus, masih kosong ya lingkar Kudus dari Pati tadi. Terima kasih.
0: Nah itu barusan ada info di Jatenglen ada truk mogok tuh, jadi mas, merambat aja ya Pak Ari laporannya.
1: Samping kiri.
0: Betul sekali. Pak Diki Harmanto tadi yang dari Kudus sudah sampai mana?
9: Kalau saya tidak ada masalah, wong saya itu pakai Motoba Mas, jadi pakai ron yang rendah oke, pakai ronnya 92 pertama tidak ada masalah, malah lebih enteng, lebih pembakaran lebih bersih. Cuma ya kuwi karena muda ya.
10: Aduh.
9: Update lalu lintas dari Kudus menuju Semarang, kalau kata Pak Bo Artanto itu los. Ya, los. Saya dari Kudus tadi sampai dari Gripta sekitar 6.30 sampai ke Gayam Sari 7.30 pas. Jadi ditempuh dengan jarak 1 jam. Berarti lengang kan?
1: Nah,
9: kok aman jalan.
0: Ya, lancar.
9: Kudus Semarang lancar. Terus untuk Pak Didi, keren, saya sepakat pendapatnya.
0: Oke, matur suwun Pak Diki Harmanto dan kawan-kawan itu ya. Semarang, Demak, Kudusnya, Kawarasika sebelum masih kita lancar. Yes, sebelum kita ke kabar Jawa Tengah jam 8 ada Pak Ayuk.
11: Selamat pagi Bang Yuda.
0: Pagi Pak.
11: Kawarasika melaporkan jalanan dari Muntilan.
0: Muntilan
11: tujuan ke Demak. Ini lewat exit tol Bawen terus ini sampai di exit tol Bukti Harjo terpantau kedua lalin ramai lancar.
0: Matur suwun Pak Ayuk. Wah, dari Muntilan sampai dengan Semarang guys.
1: Lancar.
0: Lancar aja. Satu lagi Pak Ernawa Sindu.
12: Perjalanan sampai lampu merah terlama Asia Tenggara kalau kata Om Jamal ya. Nih perjalanannya lancar banget.
1: Magelang nih ya.
12: Dari Ungaran sampai Simpang Artos lalu lintasnya. Untuk kendaraan juga sepi, tidak seperti biasanya karena mungkin UEFA ditambah yang lain-lain, anak-anak sekolah udah sebagian udah libur mungkin ya. Bahas-bahas tentang ayah nih, jadi inget ayah saya nih almarhum. Gak pernah ngambilin rapot, cuman apa ya, mungkin nih tipikal ayah kebanyakan ya. Dia tuh di depan cuek bebek ke anaknya, tapi begitu anaknya baru berangkat kuliah, baru nyentuh kampus itu ibunya udah nanya, kata ayah, kapan pulang? Nah, posesif, tapi ibu yang dijadiin tumbal suruh nanya anaknya. Ini ada yang senasib atau ada bapak-bapak di sini yang seperti itu? Kalau saya sih cita-citanya nggak mau jadi bapak-bapak seperti itu, walaupun so sweet juga, cuma pengen lebih terbuka aja gitu. Terima kasih.
0: Ya kan ini memang naruri lanang ya. Lanang kan mesti tetap ono geng sini sidik toh. Ya kan? Bukan sidik deng, gede malah. Ya wes Pak Ayuk, Pak Ernawa Sindu, thank you so much loh. Ini laporannya podo kan. Semarang Magelang lancar aja kedua arahnya. Kita ke kabar Jawa Tengah jam 8 pagi dulu.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Komisi C DPRD Kabupaten Semarang mengancam akan merekomendasikan peninjauan ulang izin tambang galian C di Kecamatan Tuntang jika pihak perusahaan ingkar janji terhadap perbaikan jalan. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi C Wisnu Wayudi usai melakukan inspeksi mendadak bersama instansi terkait di Desa Telompaan, Kecamatan Tuntang. Dari hasil pengecekan, aktivitas truk overload dan tanpa terpal milik PT Mitra Anugrah Bumi Agung tersebut memicu kerusakan jalan lingkungan yang cukup serius serta polusi debu bagi warga. DPRD memberikan tenggat waktu hingga bulan Juli mendatang bagi perusahaan untuk merealisasikan perbaikan atau akan dihadapkan pada audiensi warga hingga sanksi evaluasi izin operasional. Di tengah sorotan pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif, pemerintah Kabupaten Pati kini juga dihadapkan pada persoalan infrastruktur jalan yang rusak. Kerusakan jalan itu memicu reaksi keras dari warga Desa Tompe Gunung, Kecamatan Sukolilo, yang nekat menggeruduk kantor bupati dengan membawa foto bukti kerusakan jalan. Perwakilan warga, Nardi, mengeluhkan jalan penghubung sebanyak 3 km menuju Kecamatan Kayen tersebut sudah rusak parah sejak tahun 2000-an, sehingga mengganggu akses sekolah, ekonomi, serta sering memicu kecelakaan. Menyikapi aksi protes itu, PLT Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, berjanji akan segera turun ke lapangan guna mengecek kondisi fisik jalan tersebut guna menentukan langkah perbaikan lebih lanjut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ini lagu maknanya mendalam ya.
1: Iya, ini yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi terkenal ini aslinya.
0: Namanya?
1: Eric Clapton toh?
0: Oh, Eric Clapton. Nah, Eric Clapton apa Eric Gustia?
1: Eric Clapton.
0: Coy ya.
1: Eric Clapton. Ini kan dia melihat anaknya waktu itu yang lagi berusaha untuk bunuh diri.
0: Ya ampun.
1: Jadi ayahnya itu enggak tega. My father's eyes, dia melihat my father's eyes ya.
0: Nah, ini ada cerita dari Pak Juna. Pak Juna tuh cerita gini. Aku tuh kayak kaya modelnya tipe-tipe bapak sing kaya bapak Pak Ernawa Sindu ngono kuwi. Jadi kalau ada anak-anak contohnya kalau sampai malam belum pulang gitu, yang jadi korban ya istriku.
1: Iya, ibunya kan? Yang suruh nanya-nanya.
0: Iya, mau tidur sudah pulas ya tetap tak bangun ke. Nopo anak-anak kok belum pulang katanya.
1: Di telepon saya neng di sama ayah-ayah gitu kebetulan telepon sendiri kan aras-arasen atau orang anu wis ben ibuke sing telepon itu juga gitu karena kita itu orang ayah itu kan kadang-kadang terhadap anak itu kan hubungannya kan untuk ngobrol itu kan kurang akrab. Tapi ibunya kan biasanya lebih akrab di telepon. Nang endi di mana kon balik atau wis.
0: Tapi kamu sebagai bapak setuju enggak kalau aku ngomong berarti bonding dan juga kedekatan anak tuh lebih condong ke ibu dong?
1: Iya, biasanya.
0: Oh iya, biasanya kamu mengiyakan itu.
1: Iya, biasanya anak sama ibu itu karena minta uang ke ibu. Kalau sama ayah.
0: Lah ngopo njukan pakne nek kafe-kafe mbokne?
1: Iya, ayah yang ngasihnya ke ibu, nah bapaknya itu nanti ngandani tok. Rasa anu karena ego laki-laki itu biasanya agak sama mirip-mirip antara anak laki-laki sama bapaknya. Kalau anak perempuan itu lebih cenderung dekat sama bapaknya kalau anak perempuan ya.
0: Karena?
1: Ya gak tahu, ngobrol-ngobrolnya itu lebih enak. Tapi kalau anak laki-laki itu sama ibunya biasanya gitu. Kalau aku loh ya, jadi sama anak perempuan itu lebih. Karena anak perempuan itu dilindungi, diopeni sampai dengan dia memiliki pasangan. Kalau anak laki-laki itu beda lagi. Maksudnya dia punya tanggung jawab terhadap anak laki-laki itu berbeda. Ya atau diopeni dilindungi, tapi kan dia laki-laki. Jadi rasa terhadap sesama laki-lakinya itu egonya itu mirip. Jadi laki-laki nek melindungi laki-laki kan kurang. Enggak kayak kalau anak perempuan itu sangat dilindungi sekali luar dalam sampai dia memiliki pasangan atau memiliki orang yang bisa melindunginya. Kalau anak laki-laki kan bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi kalau sama anak laki-laki biasanya sama ibunya. Jadi ini anak lanang dijak ngobrol ya wis ngono kuwi. Kadang ngayel-ngayelan tuh biasa sama bapaknya. Kalau perempuan enggak, jarang ngayel-ngayelan.
0: Berarti contoh kalau aku mengatakan kalau berarti anak itu memang kodratnya cedak mbak ibu itu bapak-bapak nesu enggak?
1: Enggak lah, biasa. Biasa sama ibunya karena sifatnya dari ibu itu adalah memberi, menyayangi. Kalau bapak itu melindungi gitu. Melindungi dan apa? Yes, pokoknya bagaimana caranya supaya ayah itu tetap aman. Nah ibu supaya anak tetap kecukupan.
0: Wes asik.
1: Kalau sampai kekurangan.
2: Kelana Kota Rasika.
0: Wah, ini ada kabar baik ya Kang Warasika, di mana kan kemarin informasinya dari Iran dan juga Amerika sudah tanda tangan surat kesepakatan untuk damai itu Kang Warasika. Jadi mengenai para ekonom-ekonom nih sudah pada mulai melihat prospek ke depan kalau harga-harga kebutuhan terutama hal-hal yang hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan global, salah satunya harga minyak dunia masih diprediksi akan mulai terjadi ya Kang Warasika. Harga minyak dunia diperkirakan akan terus menurun seiring dengan adanya kesepakatan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri perang dan sudah membuka kembali Selat Hormuz. Poin kesepakatan damai antara Iran dan juga Amerika Serikat pertama, menghentikan operasi militer di semua wilayah. Dua, menghormati kedaulatan dan integritas wilayah. Tiga, berkomitmen mencapai kesepakatan dalam waktu 60 hari. Dan empat, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan laut di Selat Hormuz. 5. Iran menjamin keamanan pelayaran kapal komersial tanpa biaya selama 60 hari ke depan. 6. Amerika Serikat dan mitranya akan menyiapkan rekonstruksi dan pembangunan Iran senilai 300 miliar US dollar dan 7 Amerika Serikat telah menghapus sanksi ekonomi terhadap Iran. Dari beberapa pantauan seperti Bloomberg, kemudian juga dari beberapa CNN Economic mengatakan, diperkirakan harga penurunan harga minyak dunia masih akan terjadi selama beberapa waktu ke depan. Dan bagaimana dampaknya ke Indonesia? Bisa jadi mungkin nanti tanggal 1 akan ada perubahan yang cukup signifikan. Karena harga minyak dunia melemah, bisa jadi nanti ketika tanggal 1 Juli 2026 bisa jadi akan berubah. Nah, menanggapi aksi damai yang dilakukan oleh Presiden Iran dan Presiden Amerika Serikat kemarin, Kawarasika, juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dwi Anggia merilis, penetapan harga BBM non-subsidi nantinya masih akan mengikuti perkembangan harga pasar dan harga keekonomian, sehingga pergerakan harga minyak global tentu pasti akan berpengaruh. Namun bagaimana keputusan nanti antara pemerintah dan juga Pertamina serta beberapa pihak swasta di wilayah Indonesia nanti akan disampaikan kembali. Menanggapi terkait damainya Iran dan juga Amerika serta proyeksi penurunan harga minyak dunia yang berlanjut selama beberapa waktu ke depan.
1: Orang ngapusi lho Ran, orang ngapusi lho Amerika.
0: Jo. Itu anteng-anteng ya kemarin ya waktu tanda tangan ya. Anteng-anteng jegabrut-jegabrut ya waktu tanda tangan.
1: Rasa ngapusi lho ajar.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Pak Muhammad Wasimin, selamat pagi.
2: Pagi pun, pagi sudah mau nimponya jalur barat sampai Tegal ya.
3: Barat.
2: Pagi ini OTW dari kawasan KIC pun.
1: Lancar banget Pak Wasimin. Tadi sudah banyak kawan-kawan yang sampai Batang, sampai Pekalongan
3: masih
1: sana.
3: Masih oke.
1: Masih oke saja. Nih Pak Wasimin, ada Pak Pujiwaluyo langsung jawab nih. Saya dari Subah langsung ke Tulis ya. Tuh. Ini sampai dengan Tulis juga lancar dua arah secara umum.
3: Subah langsung ditulis.
1: Lancar Pak Wasimin. Semarang menuju Weleri hingga lanjut Batang Pekalongan so far baik. Arus lalu lintasnya di jalur Pantura. Pak Mamat Lubis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kawan-kawan Rasika sekalian, pagi ini menginfokan di Jalan Sutoyo sebelum perempatan yang tengah Gajah Mada, itu ada petugas PLN sedang rabas-rabas pohon di kiri jalan. Kemudian di Simpang Lima agak ramai di kawasan Simpang Lima karena ada pembagian rapor di salah satu sekolah swasta di tempat tersebut. Kemudian di Akpol ke bawah maupun ke atas lancar, cenderung lengang yang ke arah bawahnya bahkan.
3: Alhamdulillah.
4: Seperti itu. Sementara begitu infonya pagi ini.
3: Matur nuwun.
4: Sementara itu di Gombel baik yang mau turun maupun mau yang naik masih ramai lancar saja, normal seperti biasa. Ini mau absen dulu Mas, terus kemudian turun lagi mengikuti arahan ayah-ayah mengambil rapor. Dua langsung soalnya.
1: Ah gemes, gimana hasilnya Pak?
4: Kalau boleh mengusul Mas Yuda, petugas PPS ataupun relawan, nanti mengajak relawan juga tuh ya. Selain surat tugas itu, surat tugasnya bisa dibuat QR code tanda tangannya. Jadi ketika di scan itu keasliannya benar dan bisa langsung mengarah ke BPS. Kemudian form pengisiannya yang dikhawatirkan masyarakat, umpama dia pakai masih manual, pakai kertas, nanti kertasnya itu jadi bungkus gorengan biasanya begitu. Nah itu yang kita dikhawatirkan. Jadi mungkin bisa digunakan form digital yang langsung diisi, relawannya pun atau petugasnya pun tidak banyak mengetahui, yang hanya mengetahui nanti kan admin formnya tersebut yang sudah masuk secara online untuk beberapa tempat ya, untuk beberapa tempat yang bisa online maupun warga memang yang bisa men-scan, scannya manual aja pakai HP biasa yang QR code-nya atau barcode. Begitu usulannya, mudah-mudahan bisa disesuaikan. Begitu
3: usulannya
4: Jamal. Di tikungan Taman Diponegoro yang ke arah Polda atau Simpang Lima ada Transmarang Trouble tepat di tikungan. Hati-hati kawan-kawan Rasika yang akan membelok ke arah turunan arah Polda. Begitu.
1: Baik, matur suwun Pak Mamat Lubis, Pak Zuri Al-Bukhari.
5: Mas Yuda, Mijen itu ada SMA 13.
3: Betul.
5: Pasar Mijen masuk.
1: Betul.
5: Sama Sabara ke barat itu ada SMA 16. Itu ya. Kalau SMA 7 itu turun ke arah Kali Panjur, kalau SMA 8 tuh Karanganyar Beringin turun. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal.
3: Oke, oke.
5: Mas Yuda, Mas Jamal, ini dari Serondol masuk ya. Tadi exit Kaliwungu alhamdulillah lancar. Ini jalur lingkar juga alhamdulillah lancar. Cuman ya banyak truk-truk gede lah. Tapi masih bisa di set. Oh no. Aku pakai premium ya, gede ini. Tapi set.
3: Gaya.
5: Itu ge.
3: Sat.
1: Gaya banget, sumpah.
5: Untuk cuaca panas banget. Itu Mas Yuda, ya. Mas Jamal, terima kasih. Matur nuwun.
1: Baik, matur suwun. Pak Zuri Al-Bukhari, Pak Kodri, Pak Yud, Pak Dijamal.
3: Halo,
1: boy.
3: Waduh, nembe bertugas menika.
1: Iya, Ungaran Bawen lancar ya. Semoga sampai Salatiga juga oke. Yang jelas anak-anak itu kan lebih banyak waktunya mbak ibune ya.
3: Betul, ya.
1: Bapak kan lebih banyak di tempat kerja.
3: Itu juga benar. Ini Pak Kodri lagi malam satu suro. Ngagem-ageman Jawi.
1: Wah, mantap matur suwun Pak Kodri laporannya. Pak Asep. Pagi Pak Asep.
6: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat
1: pagi Pak Asep.
6: Bang Jamal, ini saya melintas dari Pati ya Mas Jamal. Mas Yuda dan semua kawan Rasika. Ini saya menuju Rembang, ada ke tersandar.
1: Oh iya nih, di Juana mau ya.
3: Ya Allah, gede-gede.
6: Mana ini? Sebelum masuk alun-alun Juana, Mas Yuda.
1: Iya, itu terke ya Allah.
3: Terko iso 20 meter ini. Masya Allah.
1: Oke, matur suwun Pak Asep. Sudah ya, ketemu sama truknya yang keburuan wet?
6: Evakuasi truk. Oh, ini yang nabrak.
3: Keburuan pohon. Wah, sampai kaki turunnya.
6: Pohon Mas Yuda.
3: Oh, nabrak pohon.
6: Ini dari arah Surabaya menuju ke Semarang. Tersendat ini, pastinya pagi ini akan terjadi kemacetan. Harap hati-hati buat semua kawan Rasika. Sudah ada mobil polisi, sudah ada penanganan dari polisi dan potong.
1: Oke, baik, matur suwun Pak Asep laporannya.
6: Saya tadi antri sekitar 15 menit Mas Yuda, Bang Jamal. Ini sudah masuk di Kota Rembang. Terima kasih.
1: Matur suwun Pak Asep. Nah itu ya kawan Rasika, satu lokasi yang saat ini jadi perhatian adalah di Jalan Pantura Juwana sana.
3: Ada ketersendatan dari pohon menabrak, pohon ditabrak oleh truk atau pohon mengembrui truk.
1: Yes, betul. Pokoknya antara ada pohon tumbang lah ya. Soalnya kalau pohonnya ditubruk, wet kok sampai sak deret wete ambruk kabeh.
3: Iya, banyak itu.
1: Lah ya makane. Itu pohonnya bukan cuma satu ya yang ambruk ya, tapi kayak
3: listrik-listrik kok ya ikut miring itu loh.
1: Pohon-pohon sederetan gitu, guys, yang dan itu ambruk
3: kayaknya ngembruk renyek-nyek itu bagian kepala truknya.
1: Makane. Ini katanya Pak Asep titiknya tepatnya di dekat PT Raja Wali Furnitur Juwana. Laporannya. Menurut Matur Suwan Pak Asep ya, untuk laporannya dari Pantura Juwana Pati yang ada insiden evakuasi truk yang tertimpa pohon di kawasan Jalan Pantura Juwana. Saat ini tersendat dua arah ya, yang arah Semarang tuh yang panjang banget soalnya sampai dalam alun-alun Juwana sana. Pak Miko.
7: Assalamualaikum Bang Yuda, Mas Jamal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Untuk zonasinya SMP, untuk zonasinya Lemijen itu SMA 13 sama 16 Mas.
1: Ini menarik nih kasusnya kok.
7: Dan itu bagus loh Mas. Itu contohnya ya kita nggak ria ya. Alhamdulillah ya. Anak saya itu lulusan SMA 13 tahun ini bisa diterima di Undip lewat jalur SNBT Mas.
1: Keren.
7: Itu untuk SMA 13 memang joss. Biarpun di pinggir, tapi kualitas tidak kalah yang di tengah, Mas. Oke, terima kasih.
1: Pertanyaanku, lihat, waktu itu rumahnya Pak Miko sama SMA Negeri 13, jaraknya berapa? Maksudnya soalnya kalau...
3: jarak kilometernya?
1: Jarak ketika diterimanya, waktu itu daftarnya pakai zonasi apa prestasi, Pak? Soalnya kalau case-nya Kawan Rasika tadi, rumahnya Mijen kok sampai dapetnya di SMA Negeri 1 Patean Bojaki...
3: aduh kok, banget apa Pak?
1: Yo aduh ya banget lah ya jelas. Cuma maksudnya kok bisa maksudnya? Ketika zonasi kan udah jelas enggak nyanda atau nek sawane daftar di Boja. Terus juga kalau daftar prestasi mungkin koyone ya. Karena tadi yang disampaikan oleh kawan kita kan indikatornya nilai. Karena jalur enggak, maksudnya kenapa Pak Wawan ki kudune sing cerita ki? Maksudnya kenapa kok kemudian itu? Dia sampai dapat di SMA Negeri 1 Patean Boja sementara rumahnya di Mijen, Kota Semarang. Patean Boja ki ada banget loh guys.
3: Patean.
1: Makane Pak Danang Arif.
8: Pagi Bung Jamal.
3: Selamat pagi Pak.
8: Nyuwun info dari Tugu Semarang, Taman Lele Tugu Semarang ke Prengapus,
1: lancar Pak. Lancar.
8: Sun.
1: Oke, matur suwun. Sama-sama Pak Danang.
8: Hidup Padang.
1: Lancar, Semarang Ungaran Bawen. Tuh tadi ada Pak Kodri tuh yang sudah sampai Bawen.
3: Lancar, masih lancar.
1: Lancar Pak, dua arah.
3: Bapak Kodri.
1: Betul. Ini Pak Yulianto Prasetyo juga tadi dari Gedawang Kota Semarang sudah sampai Temanggung, Paraan, dua arah lancar. Tanjakan Jambu Pringsurat ada dua truk trouble di lajur paling kiri, tapi lalu lintasnya masih lancar. Saya sarapan dulu di Bucare.
3: Bucare, Pak.
1: Ya Allah, Bucare.
3: Masakan enak, tenang di Bucare lah. Umpel-umpelan gelo jajane wis ya Allah.
1: Ya Allah Bucare Temanggung love. Pak sampaikan ke yang dodol, Pak. Cinta banget aku jatuh cinta.
3: Eh lu sing sebelah kono mau abang ijo, alah ya Allah.
1: Kalau warung Bu Carik nah. Temanggung ini bentuknya orang, aku udah naksir berat sih gue.
3: Ini toh lah. Nah, gorengan
1: nyam nyam nyam.
3: Bu Carik dodol janganan. Tarik-tarik.
1: Bu Carik Temanggung, I love you. Semoga disegecake lah Pak Yulianto Prasem.
3: So, bersih dan so, juga
1: lapar
3: gue. Jajane okeh tenan iki.
1: Betul.
3: Alah,
1: aduh.
3: Kopi sikile diangkat mangano enak. Biasanya banyak yang ini. Pak yeah. Perusahaan-perusahaan banyak mobil-mobil
1: lo, kalau katanya Pak Yulianto Prasetyo, salah satu tendanya nih lo kalendernya teng telecek gitu katanya Pak Yulianto Prasetyo.
3: Promo-promo ne oke.
1: Aduh ya Allah Bu Carik.
3: Foto
1: gue nak pasang kono. Bicara ini anak raya, cenggurung mantu.
3: Foto ini nak pasang kono.
1: Foto siapa fotomu? Pak Warsito.
9: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Yeh, Mas Yuda, Mas Jamal, seperti biasa saya laporkan lalu lintas di area Jalan Tirta Agung, Prof. Tirto dan Muladidum pagi hari ini lancar, pokoknya lengang Mas, hari-hari ini lengang. Yeh Mas, juga mau anu ini sharing Mas mengenai ambil rapot anak. Jadi saya ambil rapot anak itu dari kelas 1 sampai SMA, yang ambil saya terus Mas, belum pernah ibunya sama sekali ambil rapot itu, selalu saya, karena saya sempatkan waktunya seperti komen Bapak tadi yang dari Pemalang tadi ya Mas,
1: Pak Didik
9: gini itu ya, memang Didik. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan saya selama anak masih usia sampai maksimal 17 tahun itu saya selalu ngantar dan jemput anak sekolah. Jadi saya kalau perkenalan dulu, saya nama Warsito, pekerjaan ternak teri, ngantar anak, setelah selesai ngantar anak terus ngantar istri gitu. Jadi ternak teri gitu Mas. Itu saya bahkan terlalu aktif di sekolah-sekolah anak saya. Jadi dari SD, SMP, SMA itu saya jadi pengurus komite terus Mas, karena mungkin banyak pihak sekolah yang menganggap saya itu terlalu vokal untuk protes-protes gitu Mas. Tapi saya sering diajak komunikasi dengan pihak sekolah. Dan saat mengambil rapot, kalau ada orang tua siswa untuk istilahnya konsultasi tentang anak, saya langsung stop untuk Pak Guru atau Bu Guru. Pak Guru atau Bu Guru, saya mohon hari ini bukan hari konsultasi, tapi hari pengambilan rapot. Jadi untuk konsultasi setelah pembagian rapot selesai, saya bilang seperti itu. Karena apa Mas, waktu konsultasi itu satu orang tua itu bisa setengah jam. Jadi kan kasihan yang menunggu lainnya kan. Waktunya untuk ngambil rapot tuh ya, kita sudah izin di kerjaan hanya untuk ngambil rapot, tapi kok begitu lama menunggunya. Nah, terus akhirnya setiap ada pengambilan rapot di kelas saya, Pak Guru atau Bu Guru wali kelas itu pasti selalu bilang untuk konsultasi nanti ya Bapak Ibu setelah selesai pembagian rapot, seperti itu. Ngoten Mas. Ngoten ye. Selamat kepada bapak-bapak yang saat ini baru mengambil rapot. Apapun hasil dari pembelajaran anak-anak adalah itu yang terbaik. Jadi mohon bagi yang kurang berkenan nilainya jangan dimarahi, kita selalu support untuk anak-anak biar semangat lagi. Ngaten nggih, matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu. Dan ini lagunya
3: cocok,
9: wah pokoknya lagu kenangan tuh saya cocok terus Mas.
1: Iya nih, seminggu cocok terus loh Pak Warsito. Ayah, soto Pak
9: plus plus ini Mas. Nah, setelah umur 17 tahun anak-anak saya itu ulang tahunnya, saya kado motor baru dan saya carikan SIM Mas. Jadi baru saya perbolehkan naik motor ke sekolah itu setelah 17 tahun ngeten. Matur nuwun, Mas.
1: Putrinya Pak Warsito ki ya, berarti dari SD sampai SMA kan raportnya yang ngambil bapak Pak Warsito. Nah, kuliah yang ngambil ibu wong di Fakultas Hukum. Iya nih. Ya kan? Pak Didi SB, kalau saya ngambil raport nih ada sisi lucu atau siapa saya ya. Pokoknya strateginya adalah satu, diskusi secukupnya dengan wali kelas perihal perkembangan anak. Kalau mau berlama-lama maka saya janjian untuk bertemu di lain waktu atau sengaja ngambil raport di kesempatan terakhir. Nah, kalau pengen cepet, saya sejak lahir sudah prepare anak saya pakai nama hurufnya A. Biar nanti ketika pembagian raport dijamin dipanggil paling depan, tapi itu by design banget ya. Pernah kejadian, saya dimintai tolong mengambilkan raport anak pembantu, namanya berawalan huruf S. Lama sekali saya sampai nunggu di kelas 2,5 jam. 3, datangnya on time saja, karena biasanya orang tua kan banyak yang terlambat tuh, sehingga ketika pembagian raport dimulai, nama-nama yang dipanggil lebih awal hanya nama-nama orang yang tuanya sudah hadir. Serius loh, ini kejadian sama saya pernah. Kalau bagi saya sih, saya lucu ini kejadiannya. Kata aja Pak Didi SB.
3: Saya juga prepare namanya pakai A. A semua.
1: Oh iya?
3: Jadi datangnya langsung.
1: Oh iya, Ding. Kamu namanya A semua ya? Cowok-ceweknya ya?
3: A, oke.
1: Pak Sodik, jalan dari Lampu Merah Supriyadi Kota Semarang arah kota padat merambat ini. Saya sampai Lampu Merah dekat Rumah Sakit Bayangkara. Situasinya cukup ramai di kawasan Jalan Supriyadi Kota Semarang. Pak Hadi Susilo.
10: Ini ditulis juga macet nih Mas Yuda nih. Oh, ikut ditulis. Melaporkan selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi Pak Hadi.
10: Ini ditulis ini macet kenapa ya, kok panjang banget ini kayaknya.
3: Nah, belum tahu
1: tulis.
10: Bisa jalan. Terima gitu kasih.
3: Masih oh, melaju gitu, berputar gitu.
1: Tulis. Lah tadi Pak Pujiwaluyo sudah sampai tulis sih. Hmm. Lancar saja atau tulis yang sebelah mana nih?
10: Ini kok di kontraflow nih Mas Yuda nih, dari Lampu Merah Tulis Batang gitu. Kenapa
1: Lampu Merah
10: gini,
1: Tulis Batang
10: biasanya ini.
1: Mohon maaf ya Pak, soalnya baru dari Pak Hadi nih ku.
3: Belum ada info lanjutan.
11: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII turut menyuarakan tuntutan reformasi.
10: Ini ini penyebabnya nih Mas, ada truk terguling di sekitaran Tulis nih Mas nih. Enggak tahu nih kenapa kok bisa terguling seperti ini.
1: Ya wis, pokoknya intinya truk terguling ya. Walah, ditulis ada truk terguling kawan. Ini berarti update terbaru untuk Pak Muhammad Wasimin tadi ya, yang mau menuju arah ke Pekalongan.
3: Ada truk terguling ditulis.
1: Betul. Oh, selain Pak Hadi Susilo ada Pak Dul Kamit. Pak Dul Kamit juga ngasih info. Tulisnya itu yang arah ke barat, yang sekitar sebelum Kandeman itu loh Mas. Bukan tulis tengah-tengah katanya. Tulisnya yang tulis ujung.
3: Tulis barat.
1: Yes, betul. Arah ke barat itu ada truk terguling dan lalu lintas saat ini diberlakukan kontraflow. Oke, matur suwun Pak Dul Kamit sama Pak Hadi Susilo ya. Untuk laporannya update di jam 8.30 di sekitar Jalan Pantura Tulis, Kabupaten Batang, dua arahnya merambat karena ada insiden truk terguling. Posisi truknya terguling di jalur arah ke
3: barat,
1: Semarang.
3: Marang.
1: Oh, arah barat.
3: Nah, belum tahu nih.
1: Tadi kalau dari videonya Pak Hadi kan arah barat. Nah, sementara truk tergulingnya arah sebaliknya toh.
3: Sebaliknya betul, arah Semarang.
1: Oke, ini berarti update di jalan raya. Ya berarti kok ini bukan tulis kali ya, Kandeman kali ya. Iya toh, kalau sudah di mana? Sudah nah,
3: setelah tulis ya, berarti Kandeman.
1: Mm-mm. Berarti dari tulis arah Batang mungkin kali ya, di sekitar Kandeman kawan. Ada kepadatan dua arah ini, berarti ada dua lokasi yang saat ini jadi sorotan kemacetan di paling timur dan paling barat. Paling timur ada di Pantura Juwana, evakuasi truk tertimpa pohon. Lalu yang kedua ada truk terguling di jalan Pantura Kandeman, Kabupaten Batang kawan. Ini laporan baru kita dapatkan di jam 8.10 dan jam 8.15. Dari Pak Dul Kamit sama Pak
3: Tulis
1: Hadi Susilo tadi di kawasan Kandeman Batang. Oke, matur suwun, sementara itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah pariwara yang satu ini, tetap di Kelana Kota yang Anda bisa dengarkan di 88,9 Rasika Pekalongan
3: dan 99,7 Citra FM Kendal.
12: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, tuh teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Wings Food.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mama, Adi berangkat dulu.
5: Loh, nggak sarapan dulu?
4: Enggak, mah, lagi buru-buru banget.
5: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
4: Iya, mah. Love you, Mama.
6: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Ini kok rame banget, oke menjelang jam 9 iya, tapi lalu lintasnya lancar ya sekali lagi.
1: Lancar ketika pagi orang gak kemana-mana, jam 9 ambil rapat kan, pergerakan terjadi jam segini nih.
0: Betul sekali.
1: Keluar masuk sekolahan ataupun pindah dari sekolah satu ke sekolah lain, dari anak yang satu ke sekolahannya anak yang lain.
0: Pokoknya kalau Anda tidak lewat Kandeman Batang atau Juwana Pati, masih lancar, wis. Wis itu
1: kota,
0: pokoknya.
1: Ambil rapor, betul. Jalurnya masih nyaman ya.
0: Yang tanya enaknya ini aku balik tanya. Lah Anda lewat Juwana atau lewat Kandeman enggak? Nek Anda kemana? Tidak lewat di sana lancar.
1: Misalnya cuma mau ke Simpang 5 enggak usah lewat Kandeman ya.
0: Iya, betul.
1: Wis santai aja pagi hari ini.
0: Cuma di kawasan Brangsong jalurnya sudah menyempit satu lajur lagi ya. Kawarasika di Brangsong Kendal.
1: Karena sudah mulai pembangunan lagi, pengecoran lagi ya.
0: Yuhu, yang arah menuju Semarang.
1: Itu saja yang perlu kita tekankan untuk ketersendatan pagi hari ini.
0: Yes, itu ya menjawab semua pertanyaan Anda. Pokoknya kalau Anda tidak lewat Kandeman Batang yang infonya normal, ada truk terguling, lancar. Tidak lewat Juwana yang ada evakuasi truk tertimpa pohon.
1: No problem.
0: Atau lewat perbaikan di kawasan Brangsong. Ini katanya Pak Edi aja bilang pelabuhan aja lancar. Pelabuhan aman, kali gawe lancar juga dua arah.
2: Ini maksudnya
0: pagi Pak Edi
2: melaporkan dari Kupro ya Mas. Lalin masih kondusif Mas.
0: Sip.
2: Terjadi kepadatan.
0: Kepadatannya normal aja kan, kepadatan di lokasi proyeknya saja. Mantap kalau gitu, thank you Pak Edi Suprianto tuh. Sekelas kali gawe Kubro aja masih baik kok versinya Pak Edi Suprianto. Ko Wendy, you wanna?
3: Di jembatan Cakrawala ya pun menjembal arah ke dari Kali Bandeng arah ke TL Puri. Ada truk kontainer kok ruas kiri tapi masih lancar.
1: Oke,
0: masih lancar. Matur suwun Wendy Yuwono. Kemudian ada Pak Septian.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jama, selamat pagi juga kawan Rasika. Menginformasikan ya, setelah ambil rapot ini berangkat kerja menuju ke Madukoro lewat arteri ya Yusudarso. Tadi terlihat ya ada truk kontainer mogok ya di jembatan sebelum rumah sakit Samsu Hidayat ya. Jadi masuk jembatan, naik jembatan itu di kiri jalan agak tengah dikit. Nah bisa jadi perhatian untuk kawan-kawan Rasika yang lain yang mau melewati arteri Yusudarso. Begitu Mas Yuda, okay, Bung Jamal. Okay. Selamat hari Jumat ya. Semoga hari ini
1: menyenangkan.
4: Semuanya baik. Amin. Terima kasih.
0: Thank you. Pak Septian sama Wendy Yuwono tuh lokasinya sama ya. Truk mogok di arteri
1: Yosudarso.
0: Tapi masih lancar ya Kawan Rasika. Pak R. Gustiani muncul.
1: Malah jadi klepto.
0: Bu Heni Gina, selamat pagi.
1: Halo.
0: Bang Jamal.
1: Halo.
0: Kadang juga benar sih, anak cowok itu lebih dekat ke ibune, tapi anak cowok tuh kadang suka malu loh kalau pergi-pergi sama ibune gitu. Oh iya.
1: Kadang kan piye ngono. Tapi nek anak saya enggak, itu ngantar ke ibuke tiap hari, metok sekolah gitu sama ibunya.
0: Aku ora tau lungo.
1: Metok ibuke, ngantar ke ibuke. Ngantar anak laki-laki ya, jadi tanggung jawabnya metok ibuke udah tak omongi karena bapaknya enggak bisa metok ibuke, ngantar ibuke wis. Semua ibu.
0: Ini yang tanya kali gawe nih, ada Pak Astohar yang lewat sana.
5: Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk kawan Rasika. Saya ini pantauan di itu ya, peninggian di sisi ujung atau di dekat pertigaan kali gawe. Posisinya seperti itu. Nampak panjang yang ke sungai itu sudah kira-kira 60 meteran.
0: Oke.
5: Kita lanjutkan di 753 di bawah jembatan tol Kaligawe. Masih terpantau lancar ya. Masih terpantau lancar juga dari exit yang menuju ke kota atau Jubar ini. Exit yang sini juga terpantau lancar. Ini juga lancar, semua sisi lancar ya. Coba nanti kita pantau yang di Kubro atau putar baliknya. 81 menit di putar balik depan Pasar Kubro. Dari tol juga lancar, exit tolnya lancar juga, dari semua sisi semua lancar. Ini demikian yang bisa kita sampaikan melengkapi kabar nasional sebelumnya. Dari depan Pasar Kubro, Astohar mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar, lancar semuanya teman-teman.
0: Wah, mantap sekali. Tuh guys, yang tanya kali gawe tuh lancar semua sisi. Ceto welo-welo dan gamblang yang tanya kali gawe saat ini ya Kang Warasika. Mantap sekali. Pak Junedi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal dan rekan-rekan Raksika sekalian. Menginfokan perjalanan saya hari ini dari Ngenel Karangroto menuju ke Jemara Mbang Sri, lanjut ke Kudus, pulang ke Semarang.
0: Jam 8
6: lewat 6 menit perjalanan saya sampai di Walahan ya. Lalu lintas lancar, suasana juga cerah hari ini. Demikian laporan saya Bung Yuda, Bung Jamal dari Walahan menuju ke Jepara. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Pria. Pak Pria Adi Pranata, Pak Junedi. Ya, nah ini baru Pak Pria Adi Pranata ki.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi.
7: Mohon info jalur dari Kudus menuju ke Pekalongan via tol Mas. Terima kasih.
0: Nah, Kudus Semarangnya tadi ada info yang disampaikan Pak Junedi nggih. Semarang sampai dengan Bang Sri Jeporonya lancar, berarti koridor Semarang Trenggulinya nggak ada hambatan. Kemudian sampai dengan Pekalongan ini saat ini lagi ada evakuasi di Kandeman aja, Pak. Ada kontraflow di sana. Ada evakuasi truk terguling di Jalan Pantura Kandeman. Udah itu aja report yang saat ini kita bisa dapatkan. Oh, lewat tol ding ya. Wah, kalau lewat tol ya Semarang Batang Pekalongannya wis ngacir. Tol Semarang Batang nggak ada report tok saat ini. Aku buka di Travoy atau laporan dari kawan-kawan di Tol Semarang Batang nihil. Informasi mengenai rencana peningkatan mutu atau pemeliharaan jalan masih belum ada di Tol Semarang Batang, Pak Pria. Pak Purwanto, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Ini kegiatan saya ngambil rapor di SD 2 Pringsari Pringapus Kabupaten Semarang ya. Cuaca pagi ini cerah sekali dan alhamdulillah anak saya bisa naik ke kelas 5 dengan peringkat 2 di kelasnya. Wih, keren. Selamat ya Pak ya. Keren. Gimana Pak ngambilnya, lama nggak tadi waktu ngambil rapornya di sana? Ih, gemes banget. Ini situasi di kelasnya ya, dihias-hias. Ini yang menghias berarti anak-anaknya toh Pak Purwanto yang dari Pringapus Kabupaten Semarang. Pak Ujib, selamat pagi.
8: Selamat pagi Bang Yuda dan Bung Jamal. Pagi,
0: pagi
8: ini
0: Pak.
8: Saya lagi sarapan di Balung Gajah Angkringan dengan view persawahan.
0: Oh,
8: dan
0: Balung Gajah itu jam 8 sudah buka
8: atau yang
0: apa?
8: Sangat indah sekali. Ini ada Gunung Gajah, Gunung Telomoyo sama Gunung Merbabu. Sarapan di Balung Gajah Angkringan. Lalu di sebelah juga ada ibu-ibu yang sedang senam bersama ya. Seru sepertinya. Pagi ini cerah sekali. Oke, gitu aja Bang Jamal.
0: Oke.
8: Sudah kembali ke studio.
0: Oh, Balung Gajah tuh jam 8 sudah buka atau Pak Ujib? Tak kira ki jam 10 yo. Ini Pak Ujib melaporkan dari Balung Gajah, Tuntang, Kabupaten Semarang. Mantap. Matrusun Pak Ujib. Nah, ini ada Bu Heni juga nih.
9: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya.
0: Pagi Bu Heni.
9: Jadi update informasi saja di pagi hari ini untuk lalu lintas yang saya lewati semuanya lancar ya, dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia. Dan untuk cuaca di sepanjang perjalanan saya juga cerah semuanya. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan. Dan saat ini pukul 8.19 ini saya sudah sampai di kantor. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat bertugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati, tetap fokus dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Bu Heni Novi dari Salatiga ke arah Semarang. lalu lintas lancar, jalannya lancar, tempat makannya juga lancar. Tadi laporannya Pak Ucip dari Balong Gajah di Tuntang. Pak Gena, Masjid Mas Jamal, selamat pagi. Sembari ngikuti informasi jalan raya, mohon berbagi dong pengalamannya yang kemarin memantau jurnal putra-putrinya yang mau daftar sekolah katanya. SMA dan SMK ya Pak Gena ya. Nah coba tuh gimana tuh kawan-kawan tuh. Tadi sudah ada satu kawan Rasika yang cerita di jam 6.30 tadi, Pak Wawan, yang case-nya kok menarik sekali. Rumahnya di Mijen, Kota Semarang, tapi kemudian istilahnya nyantolnya di SMA Negeri Satu Patean, Boja, Kendal sana. Pak Muhammad Wasimen.
10: Betul pun, perjalanan sudah sampai di Weleri, masih dalam kondisi ramai lancar, cuaca cerah. Tim Dangsong karena jam 8-an truk-truk sudah mulai melintas lagi setelah pembatasan. Tadi ada antrian ya sekitar 200-300an meter.
0: Oh, 200 meter. Kasih easy lah ya levelnya. Tim Dangsong,
10: matur suun.
0: Oke, noted Pak Wasimen, thank you so much. Pak Albertus, selamat pagi, salam untuk semuanya saja ya. Bukit Semarang Baru sampai Tugu Muda Kota Semarang lancar dua arahnya. Pak Eri.
11: Sudah Mas Zanmal, selamat pagi. Mohon infonya untuk pendaftaran SMP Negeri besok itu, kalau satu akun itu bisa untuk nyabang di berbagai SMP atau cuma SMP itu saja? Terus kan itu ada jalur zonasi, afirmasi sama prestasi, apa apalagi ya. Kalau seumpama di zonasi terus dipantau-pantau kok turun-turun terus seumpama dipindah ke prestasi itu nggak, apakah bisa?
0: Nggak bisa.
11: Terima kasih untuk penjelasannya Mas Jamal dan Mas Yuda.
0: Oke, sistemnya tidak bisa ya. Jadi pilihan pertama memang harus memastikan dulu masuk lewat zonasi atau lewat prestasi. Itu yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua adalah jawabannya, nanti ketika mendaftar tuh ada dua pilihan ya. Untuk di Kota Semarang ya, ini jawabannya ya dari atensinya Pak Eri ya. Untuk sistemnya di Kota Semarang itu nanti ketika kita mendaftar, baik itu di zonasi atau prestasi, kita diberikan pilihan dua. Pilihan pertama sama pilihan kedua. Jadi nanti milih dua SMP, Pak Eri. Begitu. Terjawab ya untuk pertanyaannya barusan. Pak Kris.

0: Tes tes 1 2 3 dicoba. Kayak kayak acara-acara iki ya, acara-acara dangdut ya. Cek cek 1 2 3 dicoba, dicoba 1 2 3. Eh, Rasika menyala toh, guys? Menyala toh? Oh ya wes, kalau gitu. Kalau ada yang kurang-kurang baik atau mungkin tidak ada suaranya, bisa info-info lo ya. Tapi nanti infonya tidak aku munculkan on air. Maksudnya itu biar jadi informasi untuk kita, Ngawar Rasika. Kalau mungkin penerimaannya kurang baik di daerah mana. Pengecualian di beberapa lokasi di kota Semarang ya guys. Kemarin sudah aku rinci ya, Ngawar Rasika, dari tim Rasika. Memang itu faktor geografis dan juga faktor lain yang tidak bisa diganggu-gugat lah gitu istilahnya di kota Semarang. Kayak di mana? Tanah Putih. Kemudian juga Tanah Putih Merican itu yang karena faktor geografis. Kemudian juga di sekitar Jalan Diponegoro Siranda sampai dengan depan Polda ya, karena faktor geografis juga, Ngawar Rasika. Kemudian yang ketiga itu ada di Jalan Gajah Mada Kampung Kali, itu karena ada tower radio lain ya di atas menara HSBC. Lalu yang ketiga di Jalan Ahmad Yani Kota Semarang, Ngawar Rasika, itu juga sama, ada istilahnya ada pemancar juga kan, pemancar negoro meneh. Lalu yang kelima itu ada di sekitar turunan tol Tembalang ya, Ngawar Rasika, karena di sana ya Anda nengok sendiri ke kanan, tower sudah berdiri begitu megah dan gede-gedenya, magrong-magrong tower tok isine dari tol. Jadi ya istilahnya ada sedikit gangguan di sana. Lalu yang terbaru keenam itu di sekitar Jalan Profesor Sudarto Tembalang mulai didom dan sekitarnya ya, Ngawar Rasika, mohon maaf sekali untuk Anda nih, atensinya sudah kita terima sejak 1 bulan yang lalu. Kalau penerimaan di sekitar Tembalang agak kurang baik ya, dari bawah jembatan tol Tembalang itu Jalan Tirto Anggung mulai didom, karena di atas Alton Apartemen tuh ada pemancar baru, Ngawar Rasika, ada pemancar, belum tahu pemancar apa ya, tapi pokoknya ada pemancar di sana yang istilahnya kemudian mendistract gelombangnya 105,6 di kawasan Tembalang dan sekitarnya. Jadi mohon maaf ya guys, untuk di lokasi-lokasi tersebut. Nah, di selain lokasi 6 tersebut guys, bisa kasih info bagaimana Rasika saat ini, karena soalnya kok baru ada informasi pemadaman listrik yang informasinya kalau rilisnya Pak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kemarin tidak ada kaitan dengan batu bara ya. Stok batu bara semuanya aman dalam kondisi yang cukup untuk kelistrikan nasional. Kemarin katanya gitu Pak Bahlil Lahadalia. Cuma di media sosial nih sampai dengan pagi ini aku membaca, katanya semalam di wilayah kota Semarang juga ada pemadaman yang cukup lama, betul. Kemarin lah pokoknya, entah itu siang, sore, atau bahkan malam katanya di kota Semarang. Iya betul, soalnya statusnya teman-temanku yang ada di kota Semarang di beberapa daerah bilang katanya, wah pagi apa malam tadi kayak zombie gitu, karena listriknya habis, listriknya mati, padam ya listriknya, kemudian juga belum standby power bank dan segala macam, praktis juga wifi mati. Dan kalau listrik padam itu sekarang provider kok jadi ikut terganggu ya, betul. Pada ngerasa nggak guys, kalau ada pemadaman listrik tuh sinyal internet dan sinyal provider tuh kok koyo juk melu-melu gitu loh, Ngawar Rasika. Pada merasa gitu nggak sih? Sinyal provider seluler ya, bukan provider wifi ya. Sinyal provider wifi ya, sinyal provider seluler gitu loh. Kalau saat ini listrik mati ki langsung istilah internetnya bret. Langsung kayak keong gitu jalannya, loadingnya. Eh guys, aku sampai jam 12 deng. Hari ini hari Jumat ya guys. Aku menutupnya cuma sampai jam 11.30 aja. Jadi mohon maaf ya, Kelana Kota siang hari Jumatnya aku tutup agak gasik sampai jam 11.30 nanti. Wis, rasa nggo suwe kawan, aku berikan lagu kalau gitu. Indonesiaan aja ya. Indonesiaan aja. Minimal 50 orang yang bisa nyanyi. Kemudian yang ketiga, jangan tahun 70, 80, 90-an, oke? Tahun 2005 ke atas ya kalau bisa ya, Ngawar Rasika. Yuk guys, siapa cepat dia dapat aja. Berikan aku lagu untuk aku susun sampai nanti jam 11.30. Koyone 11 aja udah cukup sih. 1, 2, 3, 5, 8, 11. Ya 11 deh, Ngawar Rasika. Yuk, berikan aku lagu. Yang nyanyi, yang banyak orang bisa nyanyi, jangan Anda tok yang bisa nyanyi ya. Syaratnya minimal 50 orang yang bisa nyanyi Kamara Asika. Siapa cepat dia dapat aja. Nanti informasi cuaca juga setelah ini akan kita update ya. Tapi sebelumnya aku masih menyimpan info di bawah jam 9. Tadi aku masih dapat info dari Pak Davik. Pak Davik itu melintas di kawasan Ungaran, Kabupaten Semarang. Ini di kawasan Mega Rubber, Gedawang. Tadi dilaporkan ada truk mogok. Posisi di lajur kiri. Lalu lintasnya tersendat sedikit saja. Ada truk box mogok, guys, di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung. Tepatnya di sekitar Gedawang arah menuju Ungaran. Lalu lintasnya merambat karena posisi truknya menutup lajur kiri di sana, laporannya Pak Davik tadi jam 9.00 Ngawar Rasika. Thank you Pak Davik infonya. Kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika.
1: News Flash. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong penguatan kerjasama teknologi nuklir sipil dengan Rusia sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi dan mempercepat bauran energi baru terbarukan di Indonesia. Kemitraan ini dirancang untuk menjajaki potensi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir yang aman melalui skema transfer teknologi serta peningkatan kapasitas riset ilmuwan domestik secara makro. Demikian News Flash.
0: Pak Hoho, selamat pagi. Wah, ini langsung gasik ya, minta lagunya ya. Minta lagunya Tanpa Hadirmu dari Ungu. Lalu ada Pak Madun. Ini Pak Madun ngasih informasi di mana ini Pak Madun nih.
2: Ayuda, minta info dari Semarang mau ke Rembang, apakah jalannya lancar?
0: Lancar. Lancar sampai Pati. lancar sampai Pati karena yang evakuasi truk tertimpa pohon di Juwana itu aku belum dapat pantauan terbarunya, tapi sementara sampai Pati dulu ya Pak Madun. Sementara Semarang Pati pun laporan sejak tadi jam 6 lancar kabeh, gak ada kendala signifikan. Lingkar Kudus ya lancar, cuma bentar ya, yang di kawasan Jalan Pantura Pati Juwana belum ada informasi terbarunya. Sabar nggih Pak Madun, soalnya ada evakuasi truk yang tertimpa pohon tuh di Pantura Juwana tadi, yang antrenya sempat melambat sampai 20 hingga 30 menit dua arah. Untuk saat ini belum ada notes kembali di jam 9, tapi sementara Semarang Patinya baik. Lancar arus lalu lintasnya secara umum. Hari ini perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang tuh sebenarnya juga mencapai 1 meter loh Kang Warasiga. Pada pukul 10 sampai dengan 14.00. Jadi dari jam 10 sampai dengan jam 14.00 perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarangnya sampai 1 meter ya. Dan sudah paham sendiri kalau perakiraannya mencapai 1 meter nanti akan bagaimana. Pasti akan telus ya kan, akan merambat. Jadi monggo saja, silahkan mumpung masih jam 9 yang kira-kira lewat sayong ya, berangkatlah sekarang. Jangan nanti-nanti jam 10 sampai jam 14 gelombang pasangnya 1 meter guys. Kalau gelombang pasang di laut sana 1 meter pasti di jalannya telus. Kamaraska itu sudah, ya memang sudah piye yo istilahnya ya, memang sudah kejadiannya gitu ya Kawarasika. Sudah puluhan tahun ya, sudah tradisi kalau katanya Jamal ya. Jadi kalau bisa ya sekarang, mumpung lalu lintasnya masih lancar. Pak Hari Sadovi minta lagunya Sevia. Oke, matur suwun Pak Hari Sadovi. Ada Pak Cuan minta lagunya Mistikus Cinta. Wih, mantap. Yang ini seneng banget aku kalau denger apa usulan lagu yang pop sing asik tapi jarang muncul gini. Mistikus Cinta dari Dewa 19. Cakep nih pilihannya nih. Kemudian aku bersama Pak Gondo. Pak Gondo Pati. Pak Gondo Pati minta lagunya Kecewa dari BCL. Kemudian juga Pak Wahyu. Selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Pantauan lalu lintas saya dari Demak ya. Demak Onggorawe Meranggen. Semoga rute lanjutannya Meranggen Karangawen Guntur juga lancar ya Mas Yud, Mas Jamal pun. Mas Jamal dan Yuda pun. Serius nanya nih, kata pun di akhir itu maknanya apa? Nggak ada makna, kata-kata imbuhan saja, terinspirasi dari Upin Ipin Pak. Biar punya karakter aja, branding aja Pak Wahyu, biar aku duwe ciri khas. Nah makanya tak tambahi kalimatnya, gak ada arti pun, itu cuma imbuhan saja. Ada kawan yang bergabung di telepon. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Pagi.
3: Kawan Rasika.
0: Tuh, Pak Didik tau ini?
3: Yoi.
0: Oh alah, kok siang sekali. Gimana nih Pak Didik?
3: Ya, hari ini saya tadi izin terlambat karena harus ngambil rapat anak dulu, Mas Yuda.
0: Oh, cakep.
3: Gitu, jadi saat ini baru sampai di Setiabudi exit tol ya. Lalu kita terpantau ramai lancar saja. Nah, ini tadi alasnya berarti naik kelas 3 SMP. Ya, tidak masuk 10 besar, tapi nilai terendahnya tadi di 8.
0: Oke. Konsultasi apa tadi Pak sama guru?
3: Ya, hanya ngobrol. Ya, saya hanya minta untuk di kelas 3 ini kan nilai acuannya TKA. Jadi ya harus mulai dilatih karena sebenarnya tidak ada anak yang pandai, hanya ada anak yang terlatih kan itu Mas Yuda. Itu walaupun para psikolog anak-anak itu mengatakan bahwa nilai itu bukan jaminan kesuksesan atau anak itu punya karakter, punya kemampuan masing-masing. Tapi kalau daftar sekolah, nilai TKA ini yo penting ya. Jadi acuan utama ya. Tadi kan apa yang disampaikan itu kan nggak match dengan pendidikan di Indonesia saat ini sama juga. Tetap acuannya kepada nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya, gitu kan. Ya berkutat itu dari dulu, bukan karena dia mampu di bidang apa, mampu di bidang apa. Kecuali kalau kuliah ya, kalau kuliah kan kita sudah menentukan sendiri mana yang sesuai dengan kebakatan kita.
0: 50% loh Pak presentase untuk TKA di SPMB tahun ini.
3: Betul. Nah, kalau dulu kan hanya zonasi ya, sekarang sudah akan TKA. Dan kemarin tak tanya, pengennya di SMK, yowis. Dari sekarang disiapkan.
0: Oke, kalau gitu.
3: Jadi kalau ambil rapot itu, saya dari dulu. Dari dulu ngantar sekolah juga sama. Bahkan ketika saya dipercaya untuk pegang area Pekalongan Tegal itu, manajer itu pernah bertanya.
0: Gimana?
3: Mas, kapan terakhir ngantar anak sekolah? Kapan terakhir ngantar rapot? Habis itu ya tetap izin ambil rapot.
0: No.
3: Tetap memperhatikan anak dengan mengambilkan rapot ya, karena kalau bagi saya sendiri bahwa golden memory anak-anak itu sampai SMA. Jadi makanya kalau kemana-mana semua anak saya ngajak. Karena nanti kalau dia sudah kuliah, dia sudah punya agenda masing-masing yang tidak sama dengan adik-adiknya. Dan golden memory ini yang akan dia ingat sampai kapanpun.
0: Nah ini mumpung ada Pak Didik Sigit Setiawan nih, Pak Didik sebagai seorang bapak, kenapa sampai muncul ada gerakan ayah nganter sekolah atau sampai muncul gerakan anak ambil raport? Kenapa Pak, menurut pandangan Anda sebagai seorang bapak, kenapa sampai ada gerakan-gerakan seperti itu?
3: Ya kalau menurut saya gerakan itu bagus ya, tetapi juga kita harus melihat case per case orang-orang berbeda-beda. Jadi sebenarnya bukan hanya perhatian dari orang tua, baik bapak maupun ibu, karena kita tahu bahwa ada bapak yang harus berjuang dari dini hari sampai pulangnya siang, bahkan tidak bisa mengantar anak sekolah. Bukan berarti dia tidak memperhatikan, tetapi karena kebentur dengan kebutuhan yang lain yang harus dia siapkan untuk anak-anaknya. Saya pikir gerakan itu ada baiknya dan ada baiknya. Kalau saya sendiri, hal itu tidak baik Mas Yuda.
0: Oh, bila kenapa Pak?
3: Karena saya itu ditinggal bapak saya dari TK kecil. Jadi selama sekolah saya nggak pernah rapor itu diambil oleh bapak saya, nggak pernah. Karena bapak saya sudah meninggal dari TK kecil. Jadi kalau mengatakan bapak gerakan ambil rapor bapak itu, ya kadang nyetek juga sih. Karena ada sebagian kawan-kawannya yang nyon sewu, seperti kasus saya waktu kecil itu. Kan jadi mereka minder dan sebagainya. Nah, ya nggak perlu lah. Kalau memang sekiranya kita bisa, ya kita ambil. Ya, itu Mas Yuda, kalau menurut saya Mas Yuda.
0: Tadi di sekolah gimana Pak? Memang presentase bapaknya cukup banyak dibanding semester sebelumnya atau gimana Pak pantauan tadi di sekolahnya tempat Pak Didi?
3: Tadi ya mungkin 60-40
0: Oh iya.
3: Ya masih seperti itu. Dan okay. Itu adalah hal yang wajar karena ya kalau kita sudah memiliki tanggung jawab yang berbeda ya nggak bisa harus 100%.
0: Iya sih.
3: Jadi saya setuju dengan Pak Wasito tadi pagi ya. Peran di sekolahan kita sangat setuju, tetapi dalam kondisi yang tertentu yang menghargai bagi kawan-kawan yang memang tidak bisa karena pekerjaannya atau mungkin bagi keluarga yang single parent dan sebagainya, karena berkaitan dengan mental anak-anak kalau memang gerakan itu sampai dikemborkan, dicanangkan secara nasional itu kasihan mereka.
0: Oke, okay. Thank you Pak Didi Sigit Setiawan sharingnya. Ini sudah langsung bekerja kembali.
3: Sudah sayang ya, terpantau lalu lintas lancar.
0: Sip. Thank you Pak Didi Sigit Setiawan.
3: Semangat pagi.
0: Pagi Pak Didi Sigit. Nah itu guys ceritanya tuh langsung dari Bapak ya, yang ngambil rapor hari ini Ngawarah Sika. Ya presentasinya masih cukup banyak ibu ya. Kalau ini pantauan dari satu Ngawarah Sika aja loh ya. Nanti kalau Ngawarah Sika yang lain bisa cerita, monggo-monggo ya Ngawarah Sika. Dan ini jam 9.30 kita dapatkan info dari Pak Joko, katanya di kawasan Tanah Mas sudah rame RRA MME di kawasan Cipta Tetet Teroret. Jam 9.30 guys, kawasan Cipta nih sudah mandek jare Pak Joko. Jadi silahkan mengambil rute yang lain tanpa melewati kawasan Pelabuhan Tanjung Mas dan Cipta, karena informasinya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan dan cenderung macet ya Ngawarah Sika di kawasan Tanah Mas seperti ke Mas Cipta. Ini kayaknya satu minggu ini jatahnya bakal diambil hari ini sama besok nih guys di kawasan Cipta. Jadi untuk Anda, silahkan satu langkah yang bisa Anda lakukan adalah menghindari. Kalau mungkin Anda sudah masuk Arterio Sudarso, bisa masuk Madukoro aja, wis langsung menghindari kawasan Cipta, atau bisa langsung masuk tol Semarang ABC. Gitu ya guys, nih Pak Joko ngasih info katanya sudah ada antrean dan kemacetan dua arah di kawasan Tanah Mas Terminal Peti Kemas Cipta. Pak Eka Agus Purwadi.
4: Sinyal provider seluler ya, bukan provider.
5: Pagi Rasika, pagi.
0: Pagi Pak.
5: Pagi semua teman-teman. Seluler dulu. Pendengar Rasika. Tadi jam 9 kurang lebih jam 9 saya melintas dari
4: guys, aku sama
5: batas batas Semarang Demak ya, Mas Yud. Ini mau menuju kawasan Sri Candi lewat jalur Jalan Raya Kaligawe. Ini lancar ya, Mas Yud. Tidak ada ketersendatan. Ini saya sudah sampai di Alteri Yosudarso ini. Gak ada, rame aja, rame lancar, gak ada ketersendatan. Mulai kelihatan ketersendatan itu yang menuju ke kota.
0: Okay.
5: Di bawah kota, jembatan ya. Tol itu mau ke kota, itu ada ketersendatan sampai Palang kereta api. Sementara ini info dari saya, Mas Yus.
0: Okay.
5: Terima kasih.
0: Matur suwun.
5: Dialova. Oke, okay.
0: Baik, matur suwun Pak Eka Agus Purwadi. Pak Heri Podak Payung, sesi potret ya Mas, nggo tombol lagu kangen bapakku jare. Pak Heri Gusti ya, rahasia hati ya. Oke, okay, kalau gitu info cuaca setelah ini ya Ngawarah Sika. Masih ada durasi lagu nih, aku masih mencatat beberapa tok masih belum penuh. Nanti kita update lagi setelah ini ya Ngawarah Sika, tetap di Kelana Kota Siang. Sampai nanti jam 11.30 ya aku menemani Anda di hari Jumat.

0: Gedung Sepur.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raffiana. PT Kereta Api Indonesia Daop 9 Jember resmi meluncurkan KA Pandalungan 2 relasi Jember Gambir pulang pergi. Kereta baru ini hadir untuk memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat akan transportasi langsung menuju Jakarta yang aman dan nyaman. Vice President KAI Daop 9 Jember Hengki Prasetyo bilang, peluncuran dilakukan menyusul tingginya minat masyarakat terhadap layanan KA Pandalungan. Sepanjang tahun 2025, kereta ini melayani lebih dari 409.000 pelanggan, sementara hingga Mei 2026, jumlah penumpang meningkat 5,31% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Pada perjalanan perdana KA Pandalungan 2 mengangkut 634 penumpang dengan tingkat okupansi mencapai 160%. Kereta eksekutif generasi terbaru ini menghubungkan Jember hingga Jakarta melalui sejumlah kota strategis tanpa transit. Selama masa peluncuran, KAI juga memberikan diskon tiket sebesar 30% bagi pelanggan.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, untuk meningkatkan fokus aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saat memberikan pelayanan ke masyarakat, Pemkot Malang menerbitkan surat edaran atau SE Wali Kota Malang yang melarang ASN bermain media sosial di jam kerja, termasuk melakukan siaran langsung saat mengenakan seragam dinas. Meski begitu, Pemkot Malang tetap memberikan ruang bagi ASN membuat konten media sosial yang berkaitan dengan tugas dan kepentingan dinas. Aktivitas itu justru diperbolehkan bagi upaya publikasi program pemerintah ke masyarakat.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Melalui program gerakan memasyarakatkan makan ikan gemar ikan, salah satu upaya Pemkot Madiun dalam mempercepat penurunan angka stunting. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP setempat, program itu menyasar 150 anak stunting, ibu hamil, dan ibu menyusui. F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun bilang, berdasarkan data Dinkes PPKB Kota Madiun, prevalensi stunting saat ini mencapai 5,6% atau sebanyak 451 anak. Dijelaskan Bagus, program Gemar Ikan tidak hanya bertujuan meningkatkan konsumsi ikan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kandungan gizi ikan dalam mendukung tumbuh kembang anak.
4: Kawan, saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya memperketat pengawasan usaha di tengah permukiman supaya sesuai peruntukan dan tidak mengganggu warga sekitar. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya bilang, kawasan permukiman sebetulnya tidak untuk kegiatan usaha, jadi berpotensi menimbulkan gangguan bagi warga di sekitarnya. Tempat usaha di sekitaran permukiman yang tidak punya izin tidak boleh beroperasi. Untuk itu, Pemkot Surabaya mengajak masyarakat berperan aktif melakukan pengawasan, bisa berkoordinasi dengan ASN pendamping maupun pengurus RT/RW. Penutupan bisa dilakukan kalau usaha terbukti melanggar ketentuan dan mengganggu kenyamanan warga.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Saatnya kita buka informasi perakiraan cuaca dulu ya kawan, yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Untuk hari ini bagaimana perakiraannya kawan? Ada Mas Harits Syahid yang akan menyampaikan infonya. Silahkan Mas Harits.
2: Ya, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi menjelang siang para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku saat ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri, pagi hingga siang ini kita prediksi cerah berawan, dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum masih sama cerah berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan yang berkisar antara 3 hingga 27 km per jam dan suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius serta kelembaban udaranya berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian yang kedua untuk perakiran Jawa Tengah secara umum, pagi hingga siang ini cerah berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Karimun Jawa serta juga ada potensi hujan ringan tersebar tidak merata di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian untuk sore hingga awal malam nanti secara umum juga masih sama, potensinya ada di wilayah potensi hujan ringannya berada di wilayah pegunungan tengah hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, Mas Harit, tolong sampaikan ke masyarakat dong, ini kalau mau dapat informasi cuaca harus meluncur kemana ini biar dapat informasinya dari BMKG.
2: Ya, terima kasih Mas. Untuk informasi selengkapnya terkait cuaca bisa diakses di websitenya kami di www.stamet-ahmadyani.bmkg.go.id ataupun bisa juga diakses di sosial media kami di Twitter ataupun X, kemudian juga di Facebook ataupun juga Instagram di @bmkgahmadyani. Demikian Mas.
1: Oke, Mas Harits Syahid, thank you so much infonya. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kamu habis donor darah?
5: Iya.
4: Nggak takut jarum?
5: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
6: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
7: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Nah, tukang waras juga sudah ada informasi kalau jalan arteri Yosudarso sekitar Cipta sudah mulai padat pol ya Kang Warasika ya. Sudah MACET di jalan arteri Yosudarso. Tadi pertama kali kita dapat info jam 9:30 waktu Indonesia bagian barat ya guys. Nah, perkembangannya bukan semakin lancar dong tentu, semakin padat. Ya ini kawan di 8077 nih Pak Endi. Pak Endi Kristiawan, kepadatan di jalan arteri Yosudarso arah ke pelabuhan sudah sampai flyover Madukoro. Yes guys. Sudah ketok ya Kang Warasika kalau dari Madukoro tersendat, jadi Anda yang dari Kali Banteng mau ke Kali Gawe dan sekitarnya bisa lewat kota saja, lewat Madukoro Ronggowarsito atau bisa langsung masuk tol Semarang ABC kalau tujuan Anda mau menuju ke arah Kali Gawe dan sekitarnya. Guys, ini informasinya ya kawan, sejak jam 9.30 tadi pertama kita dapat informasi sudah ada peningkatan volume kendaraan atas aktivitas keluar masuk kontainer di kawasan terminal peti kemas Cipta Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang. Antrian saat ini sudah mengular nih Pak Endi Kristiawan yang ngasih info jam 9.45 sampai dengan Madukoro kok jari nih laporannya. Berarti kalau dari pertigaan Madukoro sampai dengan kawasan Cipta itu sudah mencapai koyone 2.5 sampai 3 kilometeran kawan. 2.7, nah itu kurang lebih 2.7 kilometer, terutama yang dari Kali Banteng menuju arah ke pelabuhan ya, atau arah menuju ke Kali Gawe. 2,7 km kawan antriannya. Terus muncul pertanyaan pasti, lah terus yang arah ke Kali Bandengnya apakah tersendat? Oh ya pasti, jelas. Jelas kalau itu ya. Cuma untuk kadar panjangnya belum tahu ya kita, apakah sepanjang yang dari Kali Bandeng menuju arah ke Kali Gawe, mengenai antrian yang di kawasan terminal peti kemas Cipta Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang. Itu juga kawan update-nya. Yang pertama itu, lalu yang kedua, itu aku mau update dulu di jalan Pantura Pati Juwana. Soalnya kan tadi ada kepadatan karena truk yang tertimpa pohon tumbang tuh di jalan Pantura Juwana. Nah, aku bersama Pak Ihsan Purwanto. Pak Ihsan Purwanto ngasih info ini dari Juwana ke arah Pati, Mas. Ada perbaikan gorong-gorong di sisi kiri jalan. Ketersendatannya lumayan panjang. Oh, malah karena pekerjaan gorong-gorong. Pak Ihsan Purwanto. Oke, halo-halo Pak Ihsan Purwanto, masih mendengarkan aku ya? Pak, lah informasi truk yang ketimpa pohon tadi di sekitar Juwana, Pantura Juwana, Kawarasika, itu masih ada atau mboten nggih? Informasinya nih kalau dari videonya Pak Ihsan Purwanto, ini juga menjawab pertanyaannya kawan Rasika, Pak Sopo ya mau ya, yang menuju arah ke Rembang. Ini untuk Pak Ihsan Purwanto ngasih info yang tersendat panjang itu yang dari Juwana ke Patinya. Informasi sementara karena ada pekerjaan gorong-gorong. Nah, tapi kalau yang arah ke Juwananya masih mengalir sih. Ini dari videonya Pak Ihsan. Pak siapa ya tadi ya? Semoga masih di ruang dengarnya deh. Yang mau menuju arah ke mana? Menuju arah ke Rembang tadi dari Semarang. Terus nanti biar di WA aja lah ini Pak. Siapa? Pak Ihsan Purwanto. Nah, itu ya Kamarasika, dua update-nya yang aku sampaikan sekarang. Di jalan arteri Yosudarso, Kota Semarang nih. Simpulnya di kawasan terminal peti kemas Cipta sama di jalan Pantura Juwana, Kabupaten Pati. Merambat yang arah menuju ke Semarang karena infonya itu ada pekerjaan gorong-gorong. Kawan di sana, makanya lantasnya merambat. Kita buka headline dulu di News Flash. Ada informasi apa saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika?
1: News Flash. Ukraina melancarkan serangan udara ambisius dengan menembakkan sekitar 200 drone ke wilayah Moskow hingga menyebabkan kelumpuhan operasional di 4 bandara internasional utama akibat penundaan dan pengalihan rute penerbangan. Serangan ini menguji ketatnya barikade pertahanan udara Kremlin sekaligus menegaskan terjadinya eskalasi perang teknologi udara yang kian agresif dan berdampak langsung pada sektor publik makro. Demikian Newsflash.
0: Kawan. Kurniawan Rasika, siapkah jadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Jangan lewatkan Kapolda Jawa Tengah Cup e-sport turnamen 2026 yang akan digelar hari Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertandingan seru Mobile Legends Bang Bang 5 versus 5 kategori pelajar dan umum yang mempertemukan talenta-talenta terbaik dari seluruh Jawa Tengah. Bukan cuma turnamen e-sport saja, nikmati juga meet and greet bersama pro player dan talenta e-sport nasional, cosplay competition, pojok pusreng, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner favorit. Acara akan semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Groove Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Jadi, ajak teman, komunitas, dan keluarga kamu untuk merasakan pengalaman festival generasi muda yang penuh kreativitas, kebersamaan, dan prestasi. Karena ini bukan sekedar turnamen game, tapi panggung mimpi, ruang kreativitas, dan tempat lain talenta-talenta masa depan Indonesia. Kapolda Jateng E-Sport Tournament 2026 Dream to Become. Sampai jumpa di The Colomadu Karanganyar Sabtu 20 Juni 2026 dan gratis ya untuk umum terbuka. Semuanya bisa datang ke Kapolda Jateng Cup E-Sport Tournament 2026. Lanjut dari kawan-kawan Sika yang sudah berbagi info di Kelana Kota untuk siang hari ini. Wah, ini masih banyak lagunya ya ternyata. Ada Pak Gani. Pak Gani minta lagunya Kota Pelan-Pelan Saja. Oke. Kemudian Bu Pratiwi, Doni, selamat pagi. Minta lagunya Mesin Waktu ya. Dari Budi Doremi. Bu Yayu, request Rio Febrian ya, yang harus pisah. Di Gedawang semalam juga mati lampu loh mas, matur suwun. Wah, lah ngomong-ngomong mati listrik, Rasika juga barusan mati listrik loh kawan. Karena ada kegiatan pemeliharaan jaringan. Nah, makanya mungkin di wilayah Ungaran kayak Jalan Diponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang, beberapa lampu traffic light-nya padam ya, betul toh? Ini Pak Purwanto nih ngasih info. Selamat jalan kekasih ya mas, lagunya. Ini udah berapa nih lagunya? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ya wes, berarti selamat jalan kekasih nanti lagu penutup ya. Betul Pak, kalau Ambarawa memang karena area geografis kita memang tidak menyampai ke sana Pak Purwanto, mohon maaf sekali. Nah ini ngasih informasi di traffic light Ungaran, alun-alun lama, Asalamah padam. Betul, karena ada pemadaman listrik. Pak Rifai juga sama. Sepanjang lampu traffic light di Jalan Diponegoro Ungaran, mulai alun-alun lama, depan DPRD Ungaran, padam. Hati-hati yang melintas. Matur suwun, karena ada pemadaman listrik Kawan Rasika. Lagunya sudah penuh ya Kawan Rasika, Pak Yongki. Besok lagi ya Pak Yongki. Pak Kesha juga besok lagi nggih. Kemudian juga Pak Robert AS, besok lagi ya lagunya. Uti, selamat siang. Untung aku masih punya radio jadul, jadi masih tetap bisa dengarkan Rasika walaupun listriknya padam. Podo Uti, di studio Rasika juga pakai genset. Sak komplek iki berarti ya, Uti, Rasika, kemudian juga lampu-lampu traffic light yang tadi disampaikan Kawan Rasika tuh di Jalan Gadot Subroto sekitar Asalama, di alun-alun lama Ungaran, Jalan Diponegoro sampai dengan DPRD Ungaran ya, karena informasi dari PLN hari ini ada pekerjaan pemeliharaan saluran listrik Kawan Rasika di jam 9 sampai jam 12.00 di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang. Kemudian ada Bu Putri Rahmadani minta info jalan dari Ungaran ke Pati ada ketersendatan nggak ya? Ya biasa toh normal aja mungkin di Kubro aja. Selain itu lancar Bu Putri. Kalau tidak mau lewat Kubro dan Kaligawe bisa keluar Gayam Sari Walter Mongisidi ya. Ungaran Semarangnya sementara yang jadi hambatan untuk jalur arah ke Pati ya biasa di Yuten Kubro saja. Bu Puji, Pak Puji Harsono.
2: Request serius band mas. Bandung 19 Oktober. Okay. Terima kasih.
0: Wah, HP iki jane lagune.
2: Pantauan Nalin di Tanjakan Gombel jam 9.30 lancar jaya. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Pusi Harsono. Lagune besok lagi ya Pak Pusi ya. Pak Buta Arya Tama.
3: Selamat pagi Bung Yuda.
0: Pagi.
3: Semoga Bung Yuda dan kru Rasika sehat selalu.
0: Amin.
3: Melaporkan situasi perjalanan dari Salatiga menuju Semarang, ini baru sampai pabrik roti ya, pabrik roti Nissin. Jalannya lancar semua, sudah kedua arah. Di Karangjati juga perbaikan selokan sepertinya belum ada pergerakan. Cuaca cerah, cukup panas ini Bung Yuda. Request lagunya dari Om Ari Lasso, Mas Yuda. Lagunya apa aja yang bisa nyanyi bareng? Terima kasih. Oh iya, terkait pemadaman listrik, kemarin Salatiga itu ada pemadaman dari cukup lama ya, jam siang berapa, itu Pak? Sampai sekitar hampir maghrib, jadi 5 jam lah. Ada kaitannya mungkin dengan itu, saya juga kurang paham. Sampai Pedurungan gimana Mas Yuda? Jalurnya apakah lancar atau bagaimana?
0: Wah, terima lancar, kasih, Pak.
3: Salam sehat selalu.
0: Masuk tol toh pasti.
3: TL Alun-Alun Lama sama Asalama mati Mas Yuda. Jadi ada pengaturan dari warga lokal.
0: Oh, oke, okay. Baiklah kalau gitu. Nggih, matur suwun Pak Puta. Lancar juga ya. Ini paling juga Pak Puta area taman nanti masuk tol Semarang ABC keluarga M Sari toh lancar. Tol Semarang ABC masih belum ada kepadatan atau hambatan yang signifikan kedua arahnya. Itu ya, itu dulu, nanti kita update lagi setelah kabar Jawa Tengah jam 10 tetap di Kelana Kota.

0: jam 10 pagi. Waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Polrestabes Semarang masih mendalami laporan dugaan pengancaman yang menyeret Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Aniceto Magno da Silva. Kasus ini mencuat usai adanya unggahan viral di media sosial terkait dugaan pengancaman saat proses mediasi tuntutan ganti rugi atas dampak proyek pembangunan di Pasar Dargo. Tak terima dengan perlakuan itu, seorang pengusaha karaoke, Sumardiono Edi, resmi melaporkan Kadisdak ke polisi sekaligus menyerahkan barang bukti rekaman pada Kamis 11 Juni lalu. Kasihumas Polrestabes Semarang, Kompol Riki Fahmi Mubarok, menegaskan pihaknya kini tengah memeriksa sejumlah saksi serta akan melibatkan ahli bahasa guna mengkaji secara detail konteks ucapan terlapor. Sementara itu, merespon adanya aduan hukum tersebut, pihak terlapor buka suara untuk memberikan klarifikasi. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Aniceto Magno da Silva, membantah keras tuduhan pengancaman pembunuhan tersebut. Aniceto mengaku heran dengan narasi yang beredar karena sudah lama mengenal baik pihak pelapor. Menurutnya, ucapan berbahasa Jawa yang dipersoalkan terjadi secara spontan saat mediasi proyek Pasar Dargo dan sama sekali tidak dimaksud sebagai ancaman nyata. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Hijrah Nabi merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah Islam. Dalam sejarahnya, para Muslim di masa awal kenabian melaksanakan perjalanan yang menuntut kesabaran fisik dan

dan mental, berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah yang bercahaya. Mungkin ada yang menyangka bahwa peristiwa hijrah hanyalah perpindahan lokasi untuk menuju kebaikan. Padahal tidak hanya itu. Hijrah mencakup dimensi yang lebih luas dari sekedar perpindahan lokasi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan segala kesalahan dan perbuatan dosa." Semoga kita diberikan kesempatan untuk menggolongkan diri ke dalam golongan Muslim yang berhijrah.

0: Halo kawan Rasika, siapa yang tadi ketinggalan informasinya ya? Jadi warga Jawa Tengah, siap-siap ya, akan punya pesta e-sport terbesar tahun 2026. Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen Road to Kapolri Cup hadir pada Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu, Karanganyar. Nikmati keseruan bertemu langsung dengan EVOS Street, EVOS Psychots, Onyx Samuel, Onyx Febri, BTR Moreno, BTR Nile, serta para KOL favorit Kawan Rasika semuanya. Ada juga nanti cosplay performance, push rank dan fun game, coaching klinik, merchandise, food festival, dan penampilan spesial yang bikin acara semakin meriah. Jadi jangan cuma lihat postingannya ya, datang langsung guys, dan jadi bagian dari kemeriahan Kapolda Jateng Cup 2026. Main bareng, foto bareng, kulineran bareng, seru-seruan bareng, semuanya ada di The Colomadu, Karanganyar. Kapolda Jateng Cup 2026 bukan cuma sekedar turnamen, ini panggungnya bagi anak-anak muda Jawa Tengah. Push rank, push prestasi, dan push persaudaraan. 20 Juni 2026 di The Colomadu, Karanganyar. Datang, ramekan, dan jadi saksi langsung ya setiap keseruannya. Ditunggu 20 Juni 2026 dan yang paling penting gratis, GRATIS, terbuka untuk umum. Semuanya bisa datang ke Kapolda Jateng Cup 2026. Yo, kita buka lagi informasi dari kawan-kawan yang sudah berbagi atensi pagi ini, Pak Eka Agus Purwadi. Selamat pagi.
1: Kasut Alteri Yosudarso yang mau ke kawasan Cipta sudah mulai macet ya. Terus yang mau ke arah Kalibanteng itu mulai jembatan apa itu? Yang mau dekat Tanah Mas itu. Itu sudah mulai ada kesendatan ke situ. Lah, titik simpulnya itu di lampu merah Tanah Mas karena truk-truk trailer pada putar balik di depan, di perempatan itu, di jalan raya itu. Lah, sehingga yang arah dari Kalibanteng masuk Tanah Mas agak terganggu. Lampu merah tidak berarti. Sekian info dari saya. Ini yang dari apa maksud? Yang dari sudah mulai bandara loh ini.
0: Oke. Okay.
1: Kemacetannya yang dari Kalibanteng
0: sampai Madukoro ya.
1: Kawasan Cipta. Ini sudah mulai bandara masih macetnya. Wow, panjang ini.
0: Oke. Nah, itu ya Kawan Rasika ya untuk update-nya di kawasan Jalan Arteri Yosudarso Kota Semarang dengan simpulnya di kawasan Cipta Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang yang ketersendatannya tadi kita dapat update jam 9.45 sudah sampai Madukoro kawan. Sampai dengan sekarang guys bahkan. Jadi untuk yang dari Kalibanteng mau ke Kaligawe atau pelabuhan lewat Jalan Jenderal Sudirman, Ronggowarsito aja kalau mau ke pelabuhan. Kalau bablas ke Kaligawe masuk Tol Semarang ABC ya. Infonya sudah kita teruskan ya, tapi ya kita bisanya cuma ngopiak-ngopiak dan meneruskan ya mengenai nanti bagaimana implementasi dan pengaturan jalannya kan wes wah. Itu yang agak jadi perhatian. Oke, matur suwun ya, Pak Eka Agus Purwadi dari Jalan Arterios Sudarso Kota Semarang. Oh, dua arah. Nih kita barusan dapat update lagi nih yang dari Kali Gawe menuju arah Kali Bantengnya. Katanya ketersendatan sudah sampai pintu utama Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Kawan Rasika. Jadi untuk ketersendatan yang dari Kali Gawe sudah sampai sekitar pintu utama Pelabuhan Tanjung Mas ya Kawan Rasika, merambat simpulnya di U-turn Tanah Mas atau putar balik Tanah Mas karena struktur yang masuk ke Cipta. Lalu yang dari Kali Banteng, ketersendatannya masih sampai perempatan Madukoro. Gitu infonya. Nanti kita update lagi bagaimana pantauan selanjutnya, tapi informasi dari Newsflash yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika, saatnya kita simak dulu.
2: Newsflash. Pemerintah Republik Indonesia bersama 7 negara mitra meliris kecaman bersama yang mengutuk keras insiden penyerangan brutal terhadap dua masjid di Ramallah, Palestina sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Melalui diplomasi ini, mereka mendesak komunitas global untuk segera melakukan investigasi hukum secara independen demi menjaga stabilitas kawasan dan mengamankan situs-situs keagamaan dari tindakan perusakan. Demikian Newsflash.
0: Pak Didi Sigit Setiawan,
3: Mas Yuda dan kawan Rasika, untuk lampu TL yang padam berarti tadi yang di setelah lumes ya, setelah luas, kemudian yang di Pegadaian nyala, di DPRD padam, di RSUD ini lampu flash kuningnya juga padam. Tetapi untuk di pertigaan DPRD sudah ada paugahnya ya, entah karena ada pemadaman listrik atau apa. Sebenarnya piye ya, kita sebagai masyarakat ini hanya disuruh untuk memaklumi saja. Jadi ketika ada pemadaman listrik, apakah ada kompensasi dari perusahaan listrik negara? Karena begitu kita telat bayar saja, yang bukan yang pulsa itu kan langsung dimatikan, langsung dicabut kan. Nah, tetapi ketika kita sudah bayar, kemudian ada listrik yang padam, kita nggak ada kompensasi, hanya untuk memaklumi karena pemeliharaan.
0: Mohon maaf.
3: Apa mereka nggak punya cadangan-cadangan sesuatu kah supaya tidak pernah padam? Ya, kita hanya disuruh memahami saja ya, Mas Yuda. Kadang saya juga berpikir sebenarnya kita itu bisa komplain nggak sih kepada pemerintah? Ketika kita merasa tidak aman, bisa nggak sih kita komplain kepada lembaga yang mengayomi masyarakat, bisa nuntut mereka nggak sih gitu? Karena kita sudah bayar pajak loh, kewajiban kita sudah kita laksanakan, haknya ini bagaimana? Nah, ya wis lah ya Mas Yuda.
0: Ya betul.
3: Sampai di Undari stylenya masih nyala juga. Mas Yuda, di sebelum nisin ya, ada truk trailer yang mogok di lajur kiri arah ke Bawen. Belum tersendat, lalu lintas hanya ramai lancar saja. Sudah dibantu oleh security yang ada di situ. Ya. Jadi satu lajur saja ke arah Bawen yang bisa dilewati. Jadi mohon berhati-hati.
0: Oke. Baik, matur suwun Pak Didi Sigit Setiawan. Ya. Kalau kemarin ya kan dari beberapa statement yang muncul, PLN itu hanya penyalur ya. Jadi jadi wewenang utama tetap ada di pemerintah Ngawarasika ya, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ngawarasika sebagai istilahnya yang punya wewenang lebih tinggi lah gitu ya, bukan perusahaannya. Ya, yes, matur suwun informasinya Pak Didi Sigit Setiawan. Pak Muhammad Basimen.
4: Untuk truk yang terguling di kawasan Tulis atau Kandeman kok sudah tidak ada, Mas Yuda.
0: Ah, sip.
4: Di sekitar Kandeman juga tidak ada. Di sekitaran Tulis juga tidak ada. Jalanan mantap. Sudah lancar kembali. Ini sudah masuk Kota Batang. Matur
0: suwun. Wah, ini berarti Pak Muhammad Wasimin sudah sampai kawasan Tulis, guys. Sudah sampai Tulis, Kandeman, Ngawarasika. Lalu lintasnya sekali lagi lancar. Atas informasi adanya truk yang terguling tadi ya, yang kita dapatkan informasi antara jam 8 sampai jam 9 tadi di sekitar Pantura, Kandeman, dan lalu lintasnya sempat kontraflow, saat ini sudah tidak ada di lokasi dan lalu lintasnya sudah ramai lancar. Mantap, thank you Pak Muhammad Wasimin. Siapa tadi kawan yang akan menyusul ke arah Batang Pekalongan ya kawan? Panturanya aja lancar apalagi tol Semarang Batang sampai dengan jam 10.20 ini tidak ada notes ataupun report mengenai rencana pemeliharaan ataupun pekerjaan. Aku buka di Travoy atau aku buka di unggahannya PT Jasa Marga Semarang Batang, tidak ada pemberitahuan untuk rencana pemeliharaan jalan, jadi lalu lintasnya masih baik saja. Pak Edi Harjono.
5: Selamat siang Mas Yuda.
0: Oke.
5: Mas izin melaporkan TL Madukoro yang ada di bawah jembatan flyover Madukoro itu mati ya. Yang pertama itu, yang kedua terus jalan Yosudarso yang menuju ke arteri yang menuju ke kawasan pergudangan Cipta itu macet parah itu. Tadi saya lewat di bawahnya banyak banyak mobil kecil yang putar balik, bahkan ada satu truk yang putar balik di sana di bawah jembatan layang J. Yang ketiga saya lihat macet parah karena kemacetannya sampai di atas flyover Madukoro Mas, yang mau menuju ke kawasan pergudangan Cipta ya Mas. Begitu saja Mas Yuda, matur suwun.
0: Nah itu ya, putar balik wis tau guys, ini tuh dari tadi jam 9 Bapak Ibu, halo semuanya yang lagi antre di jalan arteri Yosudarso, baik itu yang arah pelabuhan atau arah ke Kalibanteng. Sejak jam 9 tadi, sejak jam 8.30 sih bahkan, itu informasi kepadatannya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Kalau Anda bisa ada ruang putar balik, oh gak marah sih Kak. Ini ketersendatannya yang sepanjang ini ya memang sudah diperkirakan ya, karena sejak tadi jam 9 sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Imbasnya apa? Imbasnya keluar masuk kontainer di kawasan Cipta nih. Kalau Rasika mencarat, kalau hari ini macet, feeling kita dan perkiraan kita besok pasti akan juga sama. Pak Randy muter we Pak, wis ket mau jam 09.00 lho ki informasinya. Kalau Anda punya ruang muter, muter balik masuk Madukoro sana. Masuk Madukoro atau Anda yang dari pelabuhan atau dari Kali Gawe masuk Ronggowarsito lewat kota ya, daripada lewat arteri Yosudarso. Dua arah antreannya panjang sekali. Lalu aku bersama Pak Imam Secang, selamat pagi. Ini Kali Gawe arah kotanya lancar lho malahan, tidak ada ketersendatan sedikit pun katanya. Kali Gawe sisi barat lancar. Oh my god, misalnya rasa tak rasani aku nak malah cucuk-cucuk macet nunggu mesti. Ini matur suwun ya Pak Imam laporannya. Wah, Kali Gawe hari ini menyenangkan sekali. Kali Gawe menyenangkan yang tidak adalah arteri Yosudarso ya Kang Warasika. Kemudian aku bersama Pak DM. Update Yuten Kubro juga lancar ya guys. Hanya depan Unisula aja arah Semarang Kota lalu lintasnya rame lancar. Selain itu Yuten Kubro juga tidak ada kepadatan. Oh ya pantas Yuten Kubro lancar. Wong ijek do ke sendat antrian di Cipta. Ya kan? Betul toh kawan-kawan? Pak Imam Seca ngasih info Kali Gawe, Pak DM ngasih info di Yuten Kubronya masih landai dan lancar. Lah kendaraannya masih do tertahan di sekitar kawasan Cipta dan sekitarnya ya. Makanya saat ini dua arah yang cukup cukup lancar di Kali Gawe dan Kubronya. Pak Adi Nugroho, aku request lagunya besok aja ya. Sip. Betul. Besok aja ya Pak Adi Nugroho ya. Karena hari ini lagunya sudah penuh. Pak Puji Waluyo, aku sudah sampai Gringsing ya. Gringsing, antrian perbaikan jalan cuma sedikit aja. Kemudian perbaikan jalan di Pantura Brangsong Kendal yang arah menuju Semarang antrenya panjang loh, sampai depan Samsat Kendal. Wih. Oh iya. Mohon maaf ya Pak Puji Waluyo ya untuk update-nya, baru aku buka sekarang ini mengenai laporannya yang ada di kawasan jalan Pantura Brangsong Kendal. Halo. Kawan, kawasan Kendal di sekitar perbaikan Brangsong antreannya panjang saat ini mulai dari Samsat Kendal. Ada yang bergabung di telepon? Ada Pak Christian Raharjo nih. Halo, selamat pagi.
6: Bang Yuda.
0: Yes, Pak Christian Raharjo, selamat pagi.
6: Ya, selamat pagi. Barusan terjadi laka di arah Kota Kendal, Kota Demak ya.
0: Okay.
6: Dari Semarang menuju Kota Demak persis sebelum jembatan Wonokerto tadi kan. Tampaknya ban meletus lalu dia oleng nabrak truk di samping. Sekarang tergelimpang di lajur kiri.
0: Okay.
6: Jadi untuk rekan-rekan yang mengarah Kota Demak mestinya akan terhambat. Tapi ini sudah kita, tadi kita bantu beres-beres barangnya pada berserakan. Ini masih bisa melintas lajur kanan, tapi bergantian. Sementara belum ada petugas Bang Yuda.
0: Okay.
6: Video sudah saya kirim.
0: Truk ya Pak Christian Raharjo ya?
6: Truk ya, truk coal diesel.
0: Muat apa tadi kira-kira?
6: Menggelimpang. Muat kertas-kertas folio.
0: Oke.
6: Okay. Packingan kertas folio.
0: Okay.
6: Sementara tidak ada korban, driver aman. Tadi dibantu warga rame-rame kita bersihin lajur untuk kanan bisa melintas. lintas.
0: Oke.
6: Okay. Arah Kota Demak sebelum jembatan Wonokerto.
0: Sebelum Wonokerto ya. Oke. Okay. Baik, matur suwun Pak Christian Harjo.
6: Ya, matur nuwun.
0: Tadi lancar perjalanan dari Semarang sampai Wonokerto?
6: Lancar, aman. Dari Semarang sampai setelah kejadian masih aman, tapi mungkin yang di belakang saya karena bergantian otomatis akan terhambat itu, Bang Yuda.
0: Oke, dikopi Pak Christian Raharjo.
6: Siap,
0: matur nuwun. Siap. Nah itu ya Kang Warasika. Waduh, ada informasi insiden laka nih dari Pak Christian Raharjo ngasih info Kang Warasika.
7: Barusan terjadi laka, terdengar ledakan ban, ini tergelimpang menutup satu lajur.
0: Wah.
7: Kita bantu dulu karena ini banyak barangnya yang berserakan.
0: Truk box muat folio, informasi sementara pantauannya ya kawan.
7: Ya, sudah kita singkirkan tadi beberapa barangnya, sudah bisa melintas. Sementara orangnya selamat.
0: Oke.
7: Ini barang-barangnya dibantu warga.
0: Jadi kan truk box ya Kang Warasika, karena posisinya terguling Kang Warasika dan ada bagian yang terbuka, terus bruk, wutah Kang Warasika. Posisi truknya yang terguling dan muatannya yang tumpah ada di lajur kiri ya, tepatnya di Jalan Pantura Wonokerto Demak kawan, persis di sebelum jembatan Wonokerto. Ada truk muat kertas folio tuh yang terguling di sana. Sementara informasinya tunggal ya guys, tidak ada kendaraan lain yang terlibat dan supirnya selamat. Mengenai truk yang terguling muat folio kawan Rasika, sementara. Jadi posisi truknya tuh benar-benar kayak miring melintang gitu Kang Warasika. Posisi kepalanya ada di bahu jalan, kemudian juga bagian belakangnya ada di lajur tengah. Jadi kayak melintang, kemudian muatannya tumpah di lajur kiri. Muatan kertas folio di kawasan Jalan Pantura Wonokerto Demak. Posisinya di Jalan Wonokerto. Jadi Anda yang di belakang seperti laporannya Pak Christian Raharjo tadi, silakan masuk tol tuh untuk bisa menghindari kepadatan di sekitar Jalan Pantura Wonokerto. Untuk Anda yang saat ini, tadi beberapa kawan ada yang tanya mau ke Pati, mau ke Kudus, itu perkembangannya ya. Di kawasan Jalan Pantura Wonokerto kok ada truk muat folio terguling, silahkan masuk tol dulu untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintasnya.

0: kota.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Tuan CEO sudah tiba.
7: Selamat datang Tuan CEO.
6: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
8: Bukan.
7: Apakah karena orang dalam?
8: Bukan juga.
6: Lalu apa Tuan CEO?
8: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Kawan, nah ini informasi yang ada di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang dan sekitarnya itu sedang ada pemadaman listrik ya Kawan Rasika, karena ada pekerjaan pemeliharaan trafo. Nah ini dampak lampu trafik, dampak listrik yang padam di wilayah Ungaran itu berimbas ke beberapa persimpangan lampu apil yang ada di sepanjang jalan Gatot Subroto dan jalan Diponegoro Ungaran itu padam kawan. Mulai dari kawasan Asalamah, kemudian juga alun-alun Ungaran, kemudian juga pertigaan DPRD Ungaran, DPRD Kabupaten Semarang, itu Kawan Rasika. Tapi lalu lintasnya masih oke kok. Lalu lintasnya masih oke, masih baik. Lalu lintasnya juga masih landai. Ini Pak Yuda nih yang ngasih info. Traffic light Asalamah, alun-alun lama dan DPRD Kabupaten Semarang. Lampu traffic lightnya dilaporkan padam karena adanya informasi pemadaman listrik karena pekerjaan pemeliharaan trafo hari ini. Nah ini Pak Alzikri juga ngasih informasi ketemu Kawan Rasika Gikoyone.
1: Ini di tempatku, kampungku ya, saat ini lagi no pemadaman Mas Yuda, daerah Mijen dan sekitarnya.
0: Nah, podo Pak, podo banget iki studio Rasika ya, podo Pak. Tapi siarannya bisa diterima dengan baik ya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang nyaman ya. Karena ini di studio Rasika menggunakan genset ya Kawan Rasika. Kemudian aku bersama Pak Antok. Iki Pak Antok tanya kemana ini?
2: Info Kubro sampai Sayung ada kemacetan kah panjang?
0: Enggak. Kubro antreannya pendek saja. Sayung gimana guys? Sayung enggak ada kendala ya? Tadi aku juga dapat info Pak Christian Raharjo juga dari Semarang Bus Ngaci Rajai sampai kawasan Wonokerto Karang Tengah Demak tadi. Lancar-lancar Pak Anto, Kubro lancar, ya nggak lancar ding, merambat tapi merambatnya masih pendek saja. Kemudian juga di kawasan Sayung, meski hari ini perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarangnya mencapai 1 meter dari jam 10 sampai jam 14.00, tapi dampak di jalan raya masih belum terlihat signifikan. Pak Dudu.
3: Selamat pagi Mas Yuda. Info sebelum jembatan Wonokerto arah ke Demak ada bok gelempang di kiri jalan menutup satu lajur. Lajur kiri belum proses evakuasi.
0: Oke.
3: Muatan tumpah semua, kayaknya muatan buku kertas itu. Boknya bok kecil, nggak begitu besar. Terima kasih. Hati-hati Kawan Rasika, ambil jalur kanan yang arah ke Demak. Maaf tidak bisa video,
0: soalnya
3: jalur kanan tertutup.
0: Oke.
3: Mobil-mobil sebelahnya.
0: Nggih, matur suwun Pak Dudu ya untuk laporannya. Nah itu kawan, jadi untuk saat ini yang dilaporkan terjadi kepadatan yang benar-benar signifikan, yang pertama adalah di Jalan Arteri Yosudarso kawan. Wah, antriannya tuh tambah panjang nih di Jalan Arteri Yosudarso Kawan Rasika. Imbas keluar masuk kontainer di kawasan Cipta, antriannya semakin mengular. Katanya yang dari Kaligawe itu ketersendatannya sudah sampai pertigaan Jalan Ronggowarsito sana. Yang dari Jalan Ronggowarsitonya mau naik ke Arteri Yosudarso itu juga tersendat kawan, terutama yang arah ke Kalibanteng. Kemudian yang arah sebaliknya, yang dari Kalibanteng menuju arah ke pelabuhan, ekor ketersendatannya sudah sampai sekitar setelah bundaran PRPP katanya. Wow, panjang banget informasinya Kawan Rasika. Salah satu cara yang mungkin bisa kita lakukan awal ya, menghindari daripada mungkin nanti istilahnya Kawan Rasika penat, suntuk, jengkel, emosi kawan. Satu langkah awal untuk Anda bisa terhindar dari kepadatan dan kejengkelan melintas di Jalan Arteri Yosudarso adalah dengan menghindari lokasi tersebut karena antriannya sudah semakin panjang Kawan Rasika kedua arahnya. Simpelnya ya diputar balik kawasan Tanah Mas itu truk-truk kontainer yang masuk ke kawasan Cipta. Lalu informasi yang di Pantura Wonokerto truk muat kertas terguling barusan, antriannya masih pendek ya Kawan Rasika. Antriannya pendek saja, laporan yang kita terima sampai jam 10 lebih 50 ini. Kemudian juga kalau Anda mau tetap melintas di sana, monggo lajur kanan bisa tetap digunakan. Kalau mau menghindari bisa masuk tol Semarang Demak, seksi 2. Itu kawan, sebelumnya kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika siang hari ini?
4: News Flash. Badan Gizi Nasional memutuskan mengalihkan sementara kuota program makan bergizi gratis dari 76 sekolah di Jawa yang siswanya dinilai mampu memenuhi gizi secara mandiri ke kelompok yang lebih membutuhkan seperti daerah 3T, ibu hamil, dan balita. Langkah penajaman sasaran ini diambil guna meningkatkan efisiensi anggaran negara sekaligus dibarengi rencana klasterisasi operasional dapur gizi berdasarkan karakteristik wilayah. Demikian Newsflash.
0: Pak Roni, selamat siang.
5: Selamat pagi, melaporkan.
0: Oke.
5: Mbak Greta, Mas Yuli, Mas Yuda yang di
0: studio. Lapori
5: KB. Saya posisi dari arah pelabuhan mau ke arah Purian Jasmoro nggih, tepatnya okay. Di depan ruko-ruko yang masuk dari pelabuhan itu. Ini mandegrek, Mas. Sudah sekitar 20
0: berapa lama, Pak?
5: Ini penyebabnya mungkin kalau tidak salah yang PL persimpangan apa itu namanya Tanah Mas itu ya,
0: yang
5: tanah banyak
0: cipta.
5: Truk kontainer putar balik ya, dimohon untuk petugas di sub apa kepolisian dapat menindak tegas tidak boleh putar balik di situ ya. Semoga tidak menjadi kemacetan lagi yang panjang seperti ini. Terima kasih, demikian okay. Laporannya. Butuh waktu sekitar 45 menit ya, Mbak.
0: Yaduh, 45
5: Mas
0: menit. Oke. Okay.
5: Mbak Rita, Mas Yuda yang di studio. Ini sampai yang TL perempatan antara Tanah Mas ini. 45 menit sampai sini. Ya, kawan Rasika yang mau menuju ke arah Tanah Mas lebih baik lewat jalan Prokosono aja. Di jalan arteri dari Pura Jasmoro ke Tanah Mas itu terjadi kemacetan di kedua sisi ya. Demikian laporannya, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Roni. Ini dia nih.
5: Kemacetan ini sudah lolos. Kereta Mas Juli, Mas Yuda, ini saya menuju ke Purwaja Jasmoro.
0: Okay.
5: Kemacetannya ini, wah panjang sekali nih dari TL Tanah Mas ini. Tidak ada yang mengatur petugas apa satupun dari Dishub atau pihak kepolisian buat mengatur, buat penindak tegas tidak boleh putar balik di TL Tanah Mas itu, menjadi kemacetan. Nah, kalau seandainya yang pengguna jalan bisa sabar dikit muter di bawah flyover jembatan Madukoro itu mungkin dia enggak macet. Ini sudah sampai di depannya apa itu? Connect Stadium ya, dari arah Pura Jasmoro. Ini sebentar lagi kan mau masuk ke jembatan flyover dari Madukoro. Ya, padahal sudah kalau sabar sedikit muter di bawahnya flyover Madukoro ini ya mungkin tidak terjadi macet sepanjang ini. Nah, ini
0: bener, kan juga
5: kemacetan di kedua sisi.
0: Tenang nih, bener.
5: Dari arah pelabuhan sama dari arah Kalibandeng. Oh, ini
0: bener kalau muter diputer balik menurut menajukan. Anda lancar.
5: Ya, dimohon untuk yang mau ke arah Tanah Mas sekali lagi.
0: Oke.
5: Okay. Lebih baik muter, guys.
0: Kenapa kalau menurut Anda muter di Madukoro kok lancar?
5: Lah, kalau yang dari Purwajasmoro.
0: Hmm.
5: Daripada bermacet-macetan seperti ini, wah panjang sekali.
0: Oke.
5: Ini saya sampai di jembatan Leoper Madukoro masih terlihat macet. Demikian laporannya. Terima kasih. Hati-hati di jalan.
0: Yang pertama, muter balik di Tanah Mas itu bukan putaran ilegal ya istilahnya. Mereka memang sebelumnya muternya tidak di situ, langsung nyebrang crossing di pertigaan pintu masuk terminal Ciptanya. Karena sering crossing kemudian diarahkan putar balik di Tanah Mas, yang kemudian dampaknya seperti ini. Jadi satu, mereka putar balik di situ tidak ilegal ya istilahnya dalam tanda petik, karena memang diarahkan petugas muter di situ. Lalu yang kedua adalah aku kembali bertanya ke Anda, analisa Anda apa kemudian bisa mengatakan kalau truk-truk kontainer tersebut putar balik di kawasan Yuten Madukoro itu bisa lebih lancar? Monggo, silahkan disampaikan, menurut Anda kenapa? Kok Anda yakin kalau kendaraan kontainer tersebut muter di bawah flyover Madukoro lancar lalu lintasnya? Siapa tahu mungkin bisa jadi perhatian juga oleh pihak berwajib ya, yang mungkin sampai dengan saat ini aku yakin pihak berwajib pun juga sedang memikirkan bagaimana rekayasa yang tepat untuk mengatur kontainer-kontainer pada masuk kawasan terminal seperti Kemas Cipta. Pak Pandu Dewanata.
6: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak.
6: Mengetahui kemacetan yang ada di Yosudarso menuju ke arah ke pelabuhan atau menuju ke arah ke Demak. Tadi saya start dari Puriajasmoro, saya langsung ambil jalur Matukoro, Indraprasta, Jalan Pemuda, Jowar, Bubaan, belok kiri menuju ke arah Pengapon Kaligawi. Lancar Mas. Ini saya
0: sip, matur suwun lho sudah menyimak.
6: Sampai di Terminal Reboyo. Lewat sini malah lancar itu. Untuk ke depan sampai ke arah Rembang perjalanan saya, Kudus Pati Rembang. Seperti apa lalu lintasnya Mas Yuda? Terima kasih dan mohon infonya. Terima kasih. Update info yang laka truk box muat kertas HVS itu, truknya sudah diminggirkan.
0: Oke.
6: Dan lalu lintas di Pantura mengarah ke Demak sebelum jembatan Wonokerto tadi yang diinfokan ada kemacetan tadi atau potensi kemacetan di jam 10.56 ini lancar Mas Yuda. Truknya sudah diminggirkan.
0: Oke.
6: Lalu lintasnya lancar. Ini saya barusan melintas. Terima kasih.
0: Nggih, matur suwun Pak Roni. Informasi dari kawan-kawan tadi yang menuju ke Pati, menuju ke Rembang lancar Pak. Sudah enggak ada kabar kembali. Ya, jadi menandakan kalau lalu lintasnya lancar ngawarasika sepanjang rute perjalanannya sampai dengan Demak, Kudus, ya kan, kemudian hingga kawasan Pati. Pati kalau tadi yang dilaporkan tersendat itu di antara Pantura Pati Juwana yang arah Semarang sih, tapi Pak Pandu, kalau yang arah Semarangnya tadi ada pekerjaan gorong-gorong di jalan raya Pantura Juwana arah Pati, tapi kalau arah sebaliknya masih mengalir saja. Matur suwun, itu ya kawan, update-nya informasi mengenai truk muat kertas tadi yang terguling di Jalan Pantura Wonokerto Demak, arah menuju Demak. Posisi truknya sudah dalam posisi lurus ya, di lajur sebelah kiri kawan. Jadi kepadatan yang tadi sempat terjadi, lalu lintasnya sudah mulai terurai. Pak Muhammad Wasimin.
7: Perjalanan sampai di Pemalang juga masih dalam kondisi.
0: Waduh-waduh ya perjalanannya. Barat
7: yang mengarah ke timur di Wirodeso. Jalan tadi itu ada sedikit kepadatan di situ sampai di depan pom bensin yang dekat radio Rasika
0: Pekalongan.
7: Pekalongan.
0: Oh iya. Oke, nggih, dikopi laporannya matur suwun. Laporannya Pak Wasimin sampai dengan Pemalang. Bu Santiworo Tri Astuti, sepeda listrik kayak gini tuh boleh nggak ya di jalan raya? Nggak boleh, ya apalagi lawan arus kayak gini. Waduh. Kalau jalan raya nggak boleh ya, tapi kalau jalan perimeter daerah kota, kota, desa atau perumahan boleh. Ya, tapi kalau sudah masuk ke jalan raya setingkat kabupaten, kota, provinsi, atau bahkan jalan nasional, no, tidak boleh. Apalagi lawan arus lagi nih dari videonya Bu Santiworo Tri Astuti. Ibu-ibu. Pakai sepeda listrik melintas di jalan raya lawan arus lagi, tak boleh. Itu kalau pas ada operasi atau ada petugas bisa kena tilang tuh. Tilangnya diambil motornya. Diambil motor listriknya. Pak Hari, selamat siang. Citarum arah Bawen lancar nggak? Wah lancar, untungnya Semarang Ungaran Bawen lancar. Meski laporannya tadi lampu traffic light di beberapa lokasi padam ya di wilayah Ungaran, tapi dampak lalu lintasnya masih cukup baik di kawasan Asalamah, Pegadaian, kemudian juga alun-alun lama Ungaran, kemudian di pertigaan DPRD Ungaran, DPRD Kabupaten Semarang, lalu lintasnya masih baik meski lampu traffic light-nya padam. Nah ini ada Pak Yoyo nih, dijawab sama Pak Yoyo ya. Pak Yoyo, perjalanan dari Magelang Bawen menuju arah Semarang lancar, belum ada kepadatan berarti kedua arahnya. Sip, mantap. Kalau gitu kita ke kabar Jawa Tengah jam 11 dulu ya, tetap di Kelana Kota.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Polemik kerusakan jalan akibat aktivitas armada material di Desa Wringin Putih, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, akhirnya menemui titik terang. Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Maruto Hening, menyatakan pihak perusahaan telah sepakat dan berkomitmen penuh untuk bertanggung jawab membiayai perbaikan total ruas jalan yang rusak. Tidak hanya sekedar tambal sulam, proses rekonstruksi akan menggunakan metode percepatan atau fast track dengan konstruksi beton, di mana proses pengukuran teknis sudah mulai berjalan di lapangan.
3: Dari kesepakatan itu adalah dari perusahaan bersedia untuk memperbaiki jalan itu, yang dilaksanakan pengukuran, kemudian mungkin pelaksanaan akan dimulai sekitar minggu depan dengan biaya dari perusahaan itu. Tetapi intinya mereka bersedia dan akan menggunakan metode fast track sehingga pembangunan itu tidak butuh waktu yang lama, jalan bisa digunakan masyarakat.
2: Pihak legislatif bersama Dinas Pekerjaan Umum dan unsur terkait memastikan akan terus mengawal dan memantau jalannya proses betonisasi tersebut agar akses utama warga dapat segera kembali normal dan aman dilalui. Belasan besi tiang penyangga dan penopang pagar pengaman jalan raya atau guardrail di Jalan Jogja-Solo wilayah Klaten hilang dicuri. SPKT Polsek Ceper Aibtu Trimulyono mengatakan aksi pencurian itu terdeteksi di 3 titik, mulai dari Jembatan Bersole Kecamatan Ceper hingga ruas Dukuh Klita dan Desa Karang Kecamatan Delanggu. Akibat hilangnya komponen besi galvanis dan baut penopang, kondisi pagar pengaman jembatan kini ambruk sehingga sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan karena berada tepat di atas sungai. Menyikapi hal itu, pihak kepolisian kini mengintensifkan patroli serta meminta masyarakat ikut menjaga infrastruktur demi keselamatan bersama. Sementara tim penilik jalan PPK 3.4 Jawa Tengah bergerak cepat merespon maraknya aksi pencurian besi pengaman jalan Jogja-Solo di Kabupaten Klaten. Penilik jalan Fajar Suryanto menegaskan, pihaknya telah membuat laporan resmi dan segera melakukan perbaikan fisik di ruas jembatan Besole, Dukuh Klita, serta area terminal Karang Delanggu. Selain proses pembenahan, petugas juga meminta masyarakat untuk aktif mengawasi dan segera melapor jika melihat indikasi pencurian demi menjaga keselamatan bersama di jalan raya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan

Satu, tadi kita dapat informasi mengenai truk muat kertas yang terguling di Jalan Pantura Wonokerto Demak. Posisi truknya sudah dipinggirkan. Masih ada di sana, cuma untuk posisi truknya sudah agak lempeng lah gitu istilahnya. Jadi lalu lintasnya lancar, kawan Rasika. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kawan, di kawasan Jalan Pantura Brangsong Kendal. Wow, Pantura Brangsong Kendal arah Semarang ke Tersendatanya, kawan Rasika, mau tahu nggak sampai mana? Sampai Saein. Lalu lintasnya padat banget nih, kawan Rasika, karena di kawasan Jalan Pantura Kendal sudah mulai pekerjaan lagi ya, yang di lajur kiri arah Semarang. Jadi praktis yang arah ke Semarang itu antriannya, bukan antriannya, jalurnya menyempit, cuma tersisa satu lajur saja, lajur sebelah kanan. Dan saat ini kemacetannya itu sampai dengan Jalan Soekarno-Hatta Kendal, sekitar setelah saya in sana, kawan Rasika. Kalau aku buka dari Saein sampai dengan Brangsongnya itu kurang lebih berapa jal? 4 km, kawan Rasika. Informasi kepadatan arus lalu lintasnya di kawasan Jalan Pantura Brangsong Kendal yang arah menuju ke Semarang. Itu satu, kawan Rasika. Jadi silakan silakan lewat tol ya, Anda yang mungkin saat ini masih di Weleri, masih di Cepiring kan, bisa masuk tol atau bisa lewat Jalan Tentara Pelajar dari Pegandon sana, Pegandon, Patebon, lewat Sukodono, Kaliwungu, kawan Rasika, atau ya bisa lewat tol itu tadi yang sudah jelas lancarnya ya, kawan Rasika. Lalu yang ketiga adalah, wah ini dia nih, show of the day, Jalan Arterio Sudarso, Kota Semarang, kawan Rasika. Saat ini ketersendatan sudah

0: popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pamekasan melakukan bedah rumah warga miskin di Desa Nyalabudaya, Kabupaten Pamekasan. Rumah milik Misnaya diperbaiki agar bisa ditempati dengan layak. Dana yang digunakan adalah hasil sumbangan dari Lapas Kelas 2A Pamekasan, Lapas Narkotika Kelas 2A Pamekasan, dan Rumah Tahanan Kelas 2B Sumenep. Perbaikan itu kawan dilakukan pada bagian dinding, atap, dan juga teras, sehingga rumah milik Misnaya layak ditempati. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan, Sugeng Hardono, menyampaikan bahwa pihaknya melakukan bedah rumah sesuai dengan instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam mendukung program pemerintah terkait percepatan akses hunian layak bagi masyarakat umum.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Pemerintah Kota Semarang memperketat proses verifikasi digital guna memastikan dana bantuan operasional sebesar Rp25 juta per RT tepat sasaran dan bebas manipulasi. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengejar tenggat waktu 31 Juli agar seluruh pengurus RT segera mengunggah dokumen rencana penggunaan anggaran dan kesepakatan warga lewat aplikasi Ruang Warga. Sistem pengajuan secara berjenjang ini diklaim ampuh menutup celah penyalahgunaan anggaran karena lurah bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran yang menverifikasi langsung di lapangan.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Kantor Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C di Bojonegoro memusnahkan 10,3 juta batang rokok ilegal. Jutaan batang rokok ilegal tersebut merupakan hasil penindakan bulan Agustus 2025 hingga April 2026. Kepala Kantor Bea Cukai Bojonegoro Dwi Jogastara menjelaskan, pemusnahan barang sitaan tersebut untuk memerangi rokok ilegal yang berdampak merugikan masyarakat, mulai dari dampak ekonomi hingga kesehatan dan industri ilegal.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Hikmah Ungaran. Selamat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika, jamaah Al-Hikmah serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa lagi dalam majelis selamatan Rasika, majelis zikir, majelis membaca selawat kepada junjungan kita Habibina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mendoakan orang tua kita, guru-guru serta sesepuh bini sepuh kita. Majelis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika episode 1304 disiarkan di 105.6 Rasika USA dan channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan tahlil hari kelima Kiai Haji Masud Hariri Al-Hafidz, sesepuh Jamaah Al-Hikmah Tuntang Pengasuh Ponpes Ruk Tuntang Kabupaten Semarang. Peringatan satu tahun wafatnya Ibu Nyai Haja Musayyaroh Zubair, istri almarhum Kiai Zubair Al-Makkah, pendiri Ponpes Al-Mu'min Sragen. Ibu Siti Arifah, ibu dari Bapak Zainul Makarim, Kepala MI Darussalam Rekso Sari Suruh, Kabupaten Semarang. Peringatan 2 tahun wafatnya Bapak Danang Budi Mulyo Utomo, menantu dari Bapak Muhafid PD Al-Hikmah Kabupaten Semarang. Bapak Haji M. Nasir bin Siroj, Bupati Demak periode 2016-2021. Kiai R. Ahmad Musyafa Salim atau Ki Joko Kendil Semarang. Peringatan 1000 hari wafatnya Ibu Siti Ayati Memaroya binti Haji Saryono, Guru TK Bandarjo 1 Ungaran. Ibu Siti Asmah, Wakil Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Semarang. Kita juga mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pintar Ungaran. Kawan Rasika, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA. Dan telah hadir bersama kita Ibu Komaria, Ibu Ayu Putri Kurniawati, dan Ibu Fitri Damayanti. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustofa, sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajma'in. Syai'ul

khususan ila ruhi man istama'na hauna bisababi wa gana dil garwadu bismi wa dalona dalikana juli abdikal fakiri abdaika. Saya Maulana Jafar Sadiq Sunan Kudus, saya Maulana Raden Said Sunan Kalijogo, saya Maulana Raden Umar Said Sunan Muria, saya Maulana Raden Banas Sunan Demak, Simbah Abdurrahman Ganjur Ngurata, saya Ayah Hijrah Judin Ngurata, saya Mbah Khalil Banggalan, saya Mbah Hasim Asyari Tapu Irang, saya Muhammad Rolmi Tamar Masyusan Jumbang, saya Muhammad Usman Ali Sangge, Nyai Haja Siti Komariah Binti Hayi, Kiai Haji Munaji, saya Ahmad Nasrani Ali Sangge, Kiai Ageng Bandar Naran Pangeran Terboyo Sah Jumadil Kubro, Simbah Kiai Sulendara, Simbah San Munati, Simbah Sandipuro, saya Mbah Syarudin, Mbah Mutah Magen Mbah Rangga Kusumo, Mbah Guru Mbah Musafa Mbah Sunan Gatam Pangeran Abinowo, Ki Ageng Gringsen, Ki Ageng Pekalongan, Ki Ageng Wonobudro, Syekh Maulana Maghribiyah Mbah Ahmad Sapuro, Mbah Kiai Ma'asum Lasem, Mbah Kiai Bisri Mustafa Rembang, Mbah Kiai Maimun Zubair, Ki Haji Ahmad Dalan, Ki Haji Zainuri Abdul Qahar, Ki Haji Muhammad Samsudin Beringapos, Ki Haji Mas Duri Taman Huring Kroto, Bang Nur Hidayat Al Habib Torir bin Abdullah Al-Gaf, Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Nur Khajan bin Kiai Haji Nur Siti, Haji Insinyur Soekarno, Haji Muhammad Suharto, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Profesor Haji Baharuddin Yusuf Habibie, Kiai Haji Narju bin Baimin, Kiai Haji Mas Dun Harid Al-Hafiz, sesepuh jamaah khidmat tentang dan pengasuh pondok pesantren RUG tentang Kabupaten Semarang, peringatan satu tahun wafatnya ibunya Haja Muyasaroh Zubair, istri almarhum Kiai Zubair Al-Maka, pendiri pondok pesantren Al-Mu'min Sragen, Ibu Siti Arifah, ibu dari Bapak Zainul Makarim, Kepala MIB Darussalam Reksosari Suruh Kabupaten Semarang, peringatan dua tahun wafatnya Bapak Danang Budi Mulya Utama, menantu dari Bapak Muhammad PD Al-Hidmah Kabupaten Semarang, Bapak Haji Muhammad Nasir bin Sirat Bupati Demak periode 2016-2021, Kiai Raden Ahmad Musyafa Salim atau Ki Joko Kendil Semarang, peringatan 1000 hari wafatnya Ibu Siti Ayati Memaroya binti Haji Saryono, Guru TK Bandar Joro 1 Ungaran, Ibu Siti Asmah Wakil Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Semarang, mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pinter, Bapak Haji Kundari bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Haji Martikin bin Haji Muhammad Anwar, Ibu Haja Siti Amini binti Haji Ahmad Ilyas, Bapak Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar, Ibu Haja Jamilatun binti Haji Nur Sadiq, Bapak Haji Maftuh Sakir bin Haji Marzuki, Bapak Haji Heri Kusmanto bin Heri bin Hadi Supeno, Kiai Haji Asyibuddin bin Kiai Haji Izzuddin Asyari, Kiai Haji Kapul bin Sargimin, Kiai Haji Masyudi bin Selamat, Bapak Mulyati bin Mantono Giman, Bapak Rahimin bin Ahmad Bidan, Bapak Suwardi bin Surati Mejo, Ibu Nyai Haji Mufidatus Soleh bin Ginti, Kiai Haji Zinur Hasin, Bapak Haji Ridaun Nasir bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Muhtar Al-Fatih bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Teguh Prihanto bin Gusti, Bapak Zainal Fanani bin Ahmad Solikin, Dwi Hermawan bin Suyono, Bapak Heri Wilopo bin Subono, Bapak Haji Nata Subroto, Deni Hermawan bin Galvin Gunung, Bapak Ahmed Sabdin bin Kamal Musin, Ibu Sri Hartati bin D. Mursyid Jukondo, Tan Tunjung Dadi Kuryaman bin Surepto, Muhammad Al-Jaisa di Jordan Ardian bin Julius Ardian Gundong, Bapak Samijan bin Santono, Bapak Haji Kundari bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Tarwan bin Madarsan, wa usulihim wa furu'ihim anawu.

قبل وشهر برحمتي والمغفرة ويعوم برحمة الكرامة وينير جديم الجنة النعيمة إن دخلت الألية ويلحق من نبي الصديق وشهداء الصالحين وإلى حضرة صاحب هذه الحاجات. Semoga hajat kita, hajatnya seluruh pendengar Asyik Jamaah Khidmah Muslimin wal Muslimat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang nampak maupun yang samar-samar, dosa-dosa kecil terlebih dosa-dosa besar, dosa-dosa yang tidak disengaja terlebih dosa-dosa yang disengaja. Dianugerahi hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar, tabah dan ridho atas segala keputusannya, diberikan umur panjang, sehat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan diberi, dicukupi dan disempurnakan rezeki dan rezeki yang halal, mudah, lapang, baik, manfaat dan barokah, ditambah dan dilapangkan iman kita, anak turun kita, lingkungan dan masyarakat kita, serta pemimpin-pemimpin kita, selalu bertakwa Allah dan melakukan sifat-sifat dan perilaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat-sifat dan perilaku yang buruk dan tercela, dibuka, dilubangkan, dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh, dan selalu bernanggung, memenuhi tuntunan bimbingan para sanawan soleh. Wa ahli baiti wa awani wa usuli wa furu'i majma'in ala niyati sidi wal qabul wa khusulil amali wal ma'mul bijai wa syafa'atir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara Majelis Selamatan Rasika, Majelis Zikir, Majelis Selawat, Majelis Kilim Doa kepada orang tua, guru-guru, para sesepuh hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan zahir dan batin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini kita mendoakan untuk kesembuhan Ibu Sri Lestari binti Muhammad Masuri, adik Mbak Sus Eni, Ibu Sophiah binti Kasmani, penggerak Al-Hikmah Weleri Kendal, Bapak Afan Klipang Semarang, Ibu Marianti binti Mardi Banget Ayu Semarang, Bapak Sukendar bin Kasdari, Bapak dari Mas Jamal Boy Rasika, Dwi Sulistio Jati binti Didi Haryanto Sukardi, Haji Muhammad Kurnadi bin Kasan Sukarta, Kluyan 1 Ungaran, Bapak Sumarno Atmojo bin Ahmad Kanan, pengasuh Pantai Asuhan Sahal Suhail Ungaran, Bapak Haji Arif Suryanto bin Abdul Manan Gresik, Ibu Kurniati binti Muhammad Soleh, Jamaah Al-Hikmah Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ibu Sumini binti Isropi, Ibu dari Pak Lili Agus, Jamaah Sambiroto, Semarang, Ibu Heni Nuryati binti Rahmat Abdul Mukti, Semarang, Ibu Suparti, Ibu dari Bu Cici Al-Hikmah, Kabupaten Semarang, Ibu Rohmi binti Swito, Al-Hikmah Batur Sari, Meranggen, Ibu Haji Evi Rosida binti Haji Makmun Gresik, Ibu Dimna Hendrayani binti Hawa Purwokerto, Bapak Wahyu Seta Utomo, suami dari Ibu Yuni Astuti, Bukit Sari Mapagan, Ibu Suparni binti Suparno, Bapak Suharjo bin Sirodimejo, adik Ibu Narni Restu Ibu Catering, Ibu Sri Winarsi binti Juahir, Ibu dari Ibu Retno Ari, Ibu Mardia binti Abdul Aziz Pekalongan, Ibu Safa'ah Gombak Kuala Lumpur Malaysia, Ibu Haja Nur Aini binti Haji Abdul Kadir Kutilang, Bapak Jailani bin Kemal Ali, Ibu Sisti Arti binti Abi Suliman, Ibu Zaina binti Ahmad Yadi, Ibu Suminem binti Parto Surono, Ibu Isfarianingsi binti Ramlas Terangi, Ibu Marti binti Samsuri, Ibu Sukini binti Kasan Idris, Nur Aiti Raes binti M. Raes Junaidi, Ibu Trianur Wahyu Ningsi binti Jasmadi, Ibu Suparti binti Tujoyo, Ibu Sumira binti Kasbani, Ibu Murniati binti Rahmat Syah Aceh, Ibu Suminten, Ibu dari Mas Nur Beni Rasika. Mendoakan Ibu Erna sekeluarga di Bandarjo Ungaran dan Ibu Umi Ngaliatun sekeluarga di Kuncen. Semoga aman, selamat dari segala macam ujian, cobaan, musibah, dan fitnah. Diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Diberikan rizki yang luas dan berkah. Mendoakan keluarga besar Toko Pintar Ungaran dan keluarga besar Rumah Makan Maju Jaya Pak Yadi Wonogiri di Ungaran. Semoga selalu sehat, sukses, laris, bertambah pelanggannya, dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan, dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Terima kasih kepada keluarga Ibu Erna dan keluarga Ibu Umi Ngaliatun yang telah ikut berkhidmat untuk majelis selamatan hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Wa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Wa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Wa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Ma'anaili syafaatil utma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kawan Rasika, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Anda juga dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama. Untuk mendengarkan dan melihat Majelis Selamatan Rasika, Anda juga bisa download aplikasi Rasika USA di Play Store. Kawan Rasika, Jamaah Al-Hikmah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah,
Terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti Majelis Selamatan Rasika hari ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo, Dempet, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhah di Pondok Pesantren Ariyadhah Ngablak Sari, Sayung Demak, hari Sabtu tanggal 20 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Sayung, hari Ahad tanggal 21 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Haq Karanglo Bogosari, Guntur, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese, Semarang, hari Kamis tanggal 26 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang, Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Jaminan kepastian anggaran serta keadilan pembagian lapak baru menjadi tuntutan utama para pedagang terkait rencana revitalisasi total pasar Kota Rembang. Salah seorang pedagang, Prianto, meminta Pemkab Rembang memastikan dana pembangunan dari pusat sudah benar-benar siap sebelum relokasi dilakukan, guna mengantisipasi resiko proyek mangkrak yang dapat menelantarkan mata pencaharian mereka. Senada dengan hal itu, pedagang lain, Gatot, menuntut jaminan tertulis agar seluruh pedagang aktif bisa kembali menempati lapak baru secara adil, tanpa adanya pungutan atau biaya tambahan yang memberatkan. Pedagang berharap tempat penampungan sementara di eks pasar kambing segera dilengkapi fasilitas drainase yang layak, dan target pengerjaan fisik pasar bisa rampung dalam 1 hingga 1,5 tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita 2 toko retail modern berjejaring serta 1 unit rumah yang diduga milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik. Minimarket yang disita tersebut berada di Jalan Raya Provinsi Kajen Peninggaran, Desa Domiang dan Desa Wonosari, Kecamatan Siwalan, serta rumah di Desa Tanjung Sari, Kajen. Kepala Desa Domiang, Edi, membenarkan adanya pemasangan papan penyitaan berlogo KPK tersebut yang sempat mengejutkan warga karena sebagian besar tidak mengetahui asal-usul kepemilikan aset. Langkah tegas ini dilakukan relevan dengan agenda penyidik KPK yang tengah memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan korupsi di Mapolres Pekalongan Kota. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujeng Siang. Para pamidang tadi jarang leres senimaknya setenen. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dinten Jumat sakit pepanggian malih kalian diejang anin sarengan direk midang takkan lelagoran campur sari hingga adalah utawi gagra kenggal. Semoga hingga mbaditan sasetyo tu kalian diejang andin diejang andin samun bikawiani pun radio Rasikan J. Ijo menikah wantan nomor 081325858585. Utami ngambah dia sarangan diri midang takin wantan streaming kita. Ijo menikah wantan www.rasikafm.com. Panjenengan sakit berbagi pawartos mergi, pawartos cuaca. Kalian dia jangan dintumu kita boh tiga wangke. Sinami nenggong, para pamidang tadi jarang lara sering manggil spinera. Dia janin pada kesegara pambika. Lewat segar ibu sangnya bayu niken salintri. Ira-ira ni pun hijau menikuku Sumawijaya. Wantana di jarang lara sering manggil stren semangga.

105,6 FM Rasika USA. Kusuma Wijaya Saman Wadal saking Mbak Yuni Kensalindri wontana di corong laras terima nyos tenan nembe pamikaan nggih kawarasika dados tasih kata wekdalipun kagem kawarasika ingkang badhe tansah setya tuh.

0: apa Afif lajeng wonten-wonten ugi ingkang sampun ngaturaken pawartos Bali inggih menika wonten kawan kita
1: kemacetan
0: Bapak Daryanto inggih
1: Arterio
0: Sudarso
1: mau ke arah apa namanya Pantai Cipta ini.
0: Oke. Okay.
1: Di atas pos 3.
0: Mm-mm.
1: Panjang enggak jalan.
0: Siap.
1: Enggak tahu ini kenapa ini.
0: Anjeh matur semeh nuwun nggih, sebentaran kawasan Cipta untuk dua arah terpantau wonten ketersendatan pawartos saking Bapak Daryanto. Tidak hanya itu kawarasika ingkang saking arah Kalibanteng tumuju ke arah Yosudarso ugi sami nggih, bakdo lepas seputaran Kalibanteng menika wonten ketersendatan. Ada apakah gerangan nanti bisa ditambahkan pawartosipun. Bapak Hanafi, Mbak Andin jalur Demak Semarang, apakah aman untuk rob saat ini seputaran Arkov atau Kolomios Onggorawe kemawon nggih Mbak Andin? Untuk saat ini sih antrian ketersendatan ekoripun dumugi seputaran eksit tol Sayung Megatan nggih. Untuk waktu tempuh nipun kalau mau Bapak Afif nanti bisa ditambahkan ya, untuk bisa lolos di seputaran Sayung membutuhkan waktu berapa lama Megatan? Menjawab pertanyaan saking Bapak Hanafi Megatan nggih. Lajeng wonten kalau Bapak Afif kalau mau saking telatah Semarang Demak nggih kawarasika untuk Bapak Hanafi ingkang badhe tumuju ke arah Semarang. Simpulipun inggih menika sameneika seputaran kinong nggih Bapak. Lajeng wonten Bapak Eko ngaturaken pawartos semanten semen nuwun sanget. Lajeng wonten Bapak Edi Harijono.
2: Sugeng siang diajenan di
0: Wilujeng siang.
2: Badhe mewartokan
0: napa
2: TL USM itu yang kalau terus menuju dari Citarong kalau terus menuju ke USM itu lampu ini pun pecah Mbak Andin ngaten. Nah nopo udara ini pun kicat-kicat nggih diajeng matur suwun diajeng Andin.
0: Inggih, benar sangat nggih Bapak Edi, leres sangat seputaran dalam kota Semarang ugi Megatan nggih. Bentar sama menika. Bapak Eri badhe ngersangke sekanipun negara angin kemawon di jalan dino boleh. Mbak Andin, salah tiga ngaturaken pawartos cuaca benar sangat badhe ngersangke sekanipun Kamas Didi Kembot kalian Mbak Yuni Sara kula supe sekanipun ira-iranipun inggih menika kapusan janji di Wentenggang nggih. Lajeng wonten Bapak Agus Manyaran Mbak Andi untuk jalur Semarang Jepara apakah ada ketersendatan atau sudah lancar begitu? Semarang Jepara sih aman lancar kemawon nggih. Mbak Ana badhe ngersangke sekanipun di Wentenggang. Wonten ugi Mbak Dini Rahma badhe ngersangke sekanipun Oice. Wonten ugi Bapak Muhammad Rozikin badhe ngersangke sekanipun Capeng Gunung. Boleh di Wentenggang setengah-setengah wonten di Carang Laras Serimaknya setengah nggih. Ingkang badhe medal inggih menika Kang Mas Deni Caknan Rumien

Saat ini pun kesengkara Kang Mas Dini Caknan dia jadi badai ngajak poro pami danget nge kesengkara segaripun ini menikah saking Kang Mas Darboy King lewat segaripun sikap wantan editor ngelara seriwanya sedang semoga.

0: Rasika FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.

0: Sekalipun Mbak Yuniken Salindri sambon metal lewat sekalipun lamunan kagem poro pamidangan tadi jarang laras dari maknya setenen ke yang dari yang bidara semangga diajarin sambon BKWN Nipun Radio Rasika ijo meniko wantan nomor 081-3258-58500 Bopo Sejati ngeterakan on dari tangklet bandin saking prengapus badi tumuju karah jateng len ketahipun mios pun tinggi kersane boten merambat mekaten nggih sekenipun kuncung diajeng Andin Angsal badhe tumuju ke arah jateng len saking teratah pringabos mbok bilih panjenengan badhe miyo seputaran jalur sayong boten dados menopo sameniko kali gawe aman lancar kemawon Bapak Sejati ingkang wonten antrian inja meniko ingkang saking arah Demak tumuju ke arah Semarang nggih terutami di seputaran PT Kino ataupun Sayong meniko tapi seputaran Sayong yang dari arah Semarang tumuju ke arah Demak antriannya tidak begitu panjang waganten lajeng wonten Bapak Wawinus SOP sekedap-sekedap
1: jangan din kula sugeng siang diajeng andin sugeng siang sedaya kawan rasika
0: inggih
1: diajeng andin kula badhe ngelesake tembang mawon nggih tembange sikep mawon diajeng andin katen mawon nggih diajeng andin matur suwun
0: sami-sami bapak Wawinus
1: nek sampun keputer nggih gantos mawon diajeng andin gantos rupang mawon nggih matur nuwun diajeng andin
0: sami-sami di Wantenggal lajeng wonten Bapak Miftah Mbak Andin seputaran ruas tol Sayong
2: saiki bar pintu tol keluar arah Demak
0: oke
2: okay. Iya ya ini ya mayan iki sak menit tok ning yo mobil lek sebab dicuci yo nyuci gimana yes nasib
0: semangat nggih Bapak Miftah ngaturaken pawartos mbok bilih seputaran Sayong sak menika sampun wonten kenangan cukup tinggi ngendikanipun Bapak Miftah menawi wekdal nipun sak menten sampun minggah rob nipun mekaten nggih wonten puni bari ngersangaken sanggenipun kembang kandil Bapak Sejati ngaturaken matur sewenun sami-sami Bapak Kodri mandi dumes nggih mungkin-mungkin tansah kaparingan ginanjar kawilujengan amin semanten ugi panjenengan diajanin Bapak Moye pendengar setia Radio Rasika menika bari ngersangaken sekalipun nyidam sari di Pontenggal sekalipun segas tenggal kawas dini janan mentelewat sekarnipun negara angin wantara di sarang lara sari wakil seren semangat

0: Sang sambal mentah wantan di jarang lara serimanya setenen spesial kagem baru pami dengan tinggal sambal dan sasetia nuhu hingga sambal minar wantan we anibu radio rasika dia jangan dia rata rakan mater sama anyone sangat bapak Iwan kita Mbak Andin karang jati bergas gimana ya arah kebawen ini Banyumani Ungaran ramai begitu karena HTN Mbak Hari Truk Nasional gitu. Oke. Kata truk nge didominasi truk mekatan karang jati bergas saking badi itu menuju ke arah Bawen sama niko ama lancar saking diwantan antrian ini jam niko seputaran traffic light bergas nge untuk ekor ketersendatan sampun tumugi seputaran ngopo mekatan bapak Iwan kita kereta undangan nge Mbak Andin tolong diputarkan sekarang pun kasuan dening bapak sinten meniko Bobo Naryo, boleh lajang wantan Bobo Junaidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang.
0: Wilujeng siang.
1: Sameniko lampah dalem nggih.
0: Inggih, Bapak.
1: Wonten Tlatah Kudus badhe teng buyaran lanjut Kendur Semarang. Nggih teng Kudus. Cuaca ini pun bentar sangat ya.
0: Inggih.
1: Diajeng Andin, lalu lintasnya lancar. Ya, nyewon tembang diajeng Andin.
0: Menapa menikah?
1: Abalala.
0: Boleh.
1: Dewi-dewi ya. Dijuli dewi-dewi.
0: Siap.
1: Tersun diajeng Andin.
0: Inggih, sami-sami di Bantenggo. Pak Iwan KTA bari ngersake sakjanipun layang kangen kemawon Mbak Andin. Angsal di Bantenggo layang kangenipun saking Bapak Amas di demo kempot nggih. Lajeng wonten ugi Mbak Andin tepung kanji kula pundi? Oke, diantrikan setengah-setengah wonten di sarang lara sarimanya setenan. Ingkang badhe medal sakjanipun saking Bapak Dalang Por lewat sengganipun kretek ngunengan wantan di corong lara sarimaknya setren ingat pada tansah setiap untuk kalian diajanin tak sekat tawuk dalnipun semoga.

0: Rasika FM.
1: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
2: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
1: Kan gula aren lebih alami.
3: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
1: Mama, Adi berangkat dulu.
5: Loh, nggak sarapan dulu?
1: Enggak, Mah, lagi buru-buru banget.
5: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
1: Iya, Mah. Love you, Mama.
3: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan pasokan BBM tetap aman selama periode libur sekolah yang berlangsung pada 22 Juni hingga 3 Juli 2026. Untuk mengantisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat dan wisatawan di Jawa Tengah serta daerah istimewa Yogyakarta, Pertamina menambah stok Pertalite di seluruh SPBU hingga 18%. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Jawa Tengah DIY Taufik Kurniawan mengatakan langkah ini dilakukan karena Jawa Tengah dan DIY menjadi salah satu tujuan utama wisata selama musim liburan.
3: Itu kami mengantisipasinya dengan menambah stok Pertalite di SPBU minimal berkisar antara 10% hingga 18%. Itu tadi yang kami lakukan, yang pertama menambah petugas marshaling atau yang mengatur antrian di SPBU supaya tetap nyaman. Kemudian ada air AMDK dibagikan secara gratis, air mineral dalam kemasan kepada konsumen Pertalite. Kemudian yang berikutnya kami juga komunikasikan upaya masyarakat untuk mendapatkan akses energi itu dengan mudah dengan cara mengecek di My Pertamina itu ada SPBU terdekat yang bisa kita tuju. Ketika ada SPBU satu penuh, dia bisa melihat SPBU lainnya yang terdekat.
2: Selain mempertebal stok BBM, Pertamina juga meningkatkan volume pengiriman Pertalite, melakukan distribusi pada dini hari untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, serta menyiagakan petugas pengatur antrean di SPBU. Tidak hanya itu, pelanggan juga akan mendapatkan layanan tambahan berupa pembagian air minum kemasan gratis di sejumlah titik serta informasi lokasi SPBU terdekat melalui aplikasi My Pertamina. Pertamina juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian guna memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan kebutuhan energi masyarakat selama libur sekolah tetap terpenuhi. Manajemen Pakuan memastikan akan memperbaiki 14 rumah warga yang retak di kawasan Gombel Lama, Kota Semarang setelah proses verifikasi kerusakan selesai dilakukan. Kepastian ini disampaikan usai rapat dengar pendapat bersama Komisi C DPRD Kota Semarang, menyusul adanya keluhan warga terkait dampak proyek Superblok senilai 9 triliun rupiah tersebut. Human Resources Pakuan Group Iful Novianto menegaskan, pihaknya telah membuka mekanisme pengaduan khusus guna menelaah setiap laporan secara detail. Langkah ini diambil untuk memastikan penyebab keretakan, mengingat saat ini juga sedang berlangsung proyek perbaikan jalan nasional oleh pemerintah di lokasi yang sama. Menyikapi hal itu, DPRD Kota Semarang kini menyoroti tajam resiko bencana tanah bergerak di kawasan Gombel agar amblesnya lahan tidak semakin meluas. Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Rukianto, menegaskan besarnya nilai investasi tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan karena wilayah Gombel memiliki karakteristik geologi tanah patahan yang sangat labil. Untuk itu, Dewan meminta pihak pengembang dan pemerintah kota benar-benar memperhitungkan stabilitas lereng serta memitigasi dampak lingkungan secara ketat sebelum masuk ke tahap pembangunan utama. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA.

0: 105,6 FM Rasika USA. Sampun tabuh kalih langkung 11. Tasik kalian di Ejeng Andin ge kamar Rasika. Saringan diri midang atakin lalagonan jambor sari ingga andalah sudawi gegrak enggal. Sumonggo di Ejeng samun bikawi anibor radio Rasika. Injem menikawanta nomor 081325858585 sambun kada sangat. Injem menikawanta bobo Dwi Arianto Wibowo.
1: Sugeng siang di Ejeng.
0: Wilujeng siang.
1: Niki kula teng meranggen di Ejeng.
0: Ingge bobo meranggen
1: siti. Ini pun bentar sangat nih.
0: Leres.
1: Ya Allah. Nyuwun lagu mawon.
0: Menapa
1: menikah? Di Ejeng Andin biasa. Niken Salindri.
0: Ingkang.
1: Ingkang judulipun Ego Wong Tuwa.
0: Siap.
1: Matur suwun.
0: Inge di bonteng kau Mbak Yunika Salindri ini pun gih popo lajeng wonten popo Suparwan Mbak Andin tepung kanji ini pun kelawau sambun medal dia janin matur semah nyuan sehat selalu amin barokallah sepontan ugi panjenengan gih popo Edi Harjono.
2: Sugeng siang Mbak Andin.
0: Wilujeng siang. Monggo.
2: Untuk Jalan Soekarno Hatta yang menuju ke Jembatan Citarum gih.
0: Inge.
2: Sisi sebelah kiri atau yang mau menuju ke arah kota itu tadi ada tabrakan karambol antara tiga mobil, satunya mobil rosok itu perjalanan agak tersendat je.
0: Inje bapa.
2: Matur suwun.
0: Sami-sami matur semainuan.
2: Matur suwun Mbak Andi.
0: Inge sami-sami catatanipun kagem kawarasikan nggih Bapa RD. Wo in wonten Ibu Kartika ingkang sampun derek midangan takir matur semainuan sanget Bapa Dedi. Bandin, catatan peace trouble wonten seputaran Mijen Demak tumuju ke arah Welahan. Setelah SMP setunggal Mijen nggih, Bandin catatan kagem Kawarasika. Wonten peace trouble seputaran Mijen Demak Kawarasika tumuju ke arah Welahan untuk posisinya setelah SMP Negeri 1 Mijen. Mekaten pawarta saking Bapak Dedi. Bu Ibu Woro wilujeng siang di Ajeng Andin badhe kula ngersakaken tresno waranggono. Angsal angsal sangat. Kinten salam katur para pamidanget nggih di Ajeng Andin Ince. Wonten ugi saking telatah Tanggul Harjo wonten Ibu Hilda seganipun saking kamah Didi Kempot nggih. Kinten salam katur warga Tanggul Harjo RT Tunggal Dek Kinan segang Dedek Midangatangen. Bapak John Aziz.
3: Sugeng siang Mbak Andi.
0: Wilujeng siang.
3: Ya, banget tosipun jalur saya. Yung
0: sayung
3: mengetan arah Kudus
4: seputaran Mijen Demak
3: niku pripun nggih terutama tenggen ne rob sawise pasar sayung ketingali
0: betul
3: sae sanikan rope pindah teng mriku niku pripun nggih lalu lintas e Mbak Adin matur suwun
0: sami-sami Bapak
4: Ibu warung
3: mbok bilih angsa kula derek request lagu kembangipun kawit taning sinawang bebas sing nyanyi sinten mawon monggo matur suwun Mbak Andin.
0: Inggih sami-sami Bapak John Aziz di Pontengga Segaripun merginipun sayung ingkang saking arah Semarang sak menika kawiwit Polsek Sayung menika antrianipun simbolipun tasih sami jam menika seputaran PT Kinong nggih Bapak lajeng wonten Bapak Heri.
5: Siang Mbak Andin.
0: Siang Bapak.
5: P2P Karangjati.
0: Karangjati.
5: Nasepol Mbak.
0: Leres.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami sugeng derek midang taken Bapak Heri. Lajeng wonten ugi Mbak Andin kula badhe ngersakaken sekar nggih. Inggih menika seganipun inggih dipun tenggo copi mangke wonten playlist menapa mboten. Bapak Joko Stiana.
6: Sugeng siang Diajeng Andin.
0: Wilujeng siang.
6: Badhe request lagu mawon
0: iki. Monggo.
6: Banyu Langit saking Om Didi Kempot kersane teng kota Kretek radi adem niki cuacane panas. Matur suwun diajeng.
0: Sami-sami di Bandengga segarine pon

0: Banyak langit ge sepatus aster pekatan. Bapak John Aziz Malik.
1: Oke, matur sembah nuwun, Mbak Ani.
0: Nggih.
1: Niki sampun dugi teng daerah Kali Gawe lantai kalih nggih. Alhamdulillah. Lalu lintas pun lancar. Rame lancar nggih, dominasi terkadang. Terus cuaca nih pun panas benar sangat. Aduh, saya sering ini nih pun merah kali Semarang nih. Ngoten
0: banin. Inge mama. Sami-sami leres nge. Sami ngendikan mbok bileh situasi cuaca nih pun sak meniko benter sangat mekaten. Mboten dados menapa supados astrep kagem kawarasi kangkang badhe sarengan diri midang ngatakan di corong leres sarimaknya semoga. Sekaripun ingkang damel astrep inje meniko sekar enggal saking rencang-rencang benter rencang-rencang namung kang mas pundi mau kalau wau nge sekedau dia jadi salmon pilihkan kagem panjenengan Kang Mas Ilham Pradana kalian Mbak Yuworo Endah lewat sekaripun jalaran ingin tresno wantana di jalan laras sarimanya setenang kamu dan sasetio tuh kalian dia.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Wilayah Kabupaten Banyuwangi tengah diguncang oleh maraknya aksi kriminalitas, khususnya pencurian, yang terjadi dalam kurun waktu yang tidak berselang lama. Berdasarkan laporan informasi yang dihimpun, sedikitnya ada 3 lokasi berbeda di 2 kecamatan yang menjadi sasaran pembobolan, menyasar sektor usaha hingga rumah hunian warga. Masyarakat dan para pelaku usaha di Banyuwangi dihimbau untuk memperketat sistem keamanan secara mandiri. Langkah preventif seperti memastikan pintu terkunci ganda, memasang kamera CCTV di area strategis, serta mengaktifkan kembali siskamling menjadi hal yang sangat krusial demi mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan di lingkungan sekitar.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Situbondo melaksanakan kegiatan khitan gratis yang diikuti oleh 150 anak bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki mengatakan, kegiatan khitan masal ini menjadi salah satu wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat Situbondo. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi momentum refleksi perjalanan panjang Polri dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, tetapi juga diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu berencana mengubah TPA Tlekung menjadi tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST yang khusus menangani sampah residu. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Nantinya sampah yang masuk ke TPA Tlekung hanya sampah residu atau sampah yang tidak dapat maupun dimanfaatkan kembali. Sementara itu, sampah lainnya akan dipilah dan diolah sejak dari sumbernya. Melalui perubahan ini, Pemkot Batu berharap dapat mengurangi volume sampah yang ditimbun, memperpanjang usia operasional TPA, serta meminimalkan dampak lingkungan seperti bau dan air lindi.
4: Dari Solo kawan, kembali Rena TR Radio mengabarkan. Bandara Internasional Adi Sumarmo resmi membuka kembali rute penerbangan langsung atau direct flight untuk jemaah umroh dari Solo menuju Madinah. Seluruh kesiapan pelayanan baik di sisi darat maupun sisi udara telah dipersiapkan dengan matang. Sepanjang bulan Juni 2026, Bandara Adi Sumarmo dijadwalkan akan melayani sebanyak 17 penerbangan umroh yang berlangsung mulai tanggal 16 hingga 29 Juni 2026. Kehadiran rute langsung Solo-Madinah ini diharapkan dapat mengakomodir tingginya permintaan masyarakat, khususnya di wilayah Solo Raya dan Jawa Tengah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 105,6 FM Rasika USA. Terus nawaran gono sambun wadal nge kagam boro pami dangat tadi jarang lara sarima nyos tenen ingan dering binara sumogo dia jadi sambun pikawi animon radio Rasika ijo meniku wantan nomor 081-3258-58500 Bang Madun Ahmed
1: Mbak Andin Nyuwun info saya popo. Mau ke Semarang kawasan Candi. Saya masih di Pati tuh lalin di Sayung Demak gimana ya Mbak Andin?
0: Popo.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Selamat siang Mbak Andin, mau request lagu sekalian Mbak Andin. Lagunya Nyidam Sari Mbak Andin.
0: Inje Nyidam Sari. Kalau wau seganipun Nyidam Sari katosipun sekedap nggih popo sampun diajeng andi napa tertereng nggih Nyidam Sari nipun. Dipun tenggo nggih popo sekaripun menawi panjenengan badhe tumuju ke arah Semarang samenika seputaran Sayung terpantau aman lancar kemawon. Kok aman lancar. Mangke mbok bilih panjenengan dumugi seputaran Sayung untuk saat ini kan sampun ekor ketersendatan sampun dumugi seputaran lo ireng mangke menjelang seputaran Sayung dia jangan dinakan update malih popo mbok pilih mangke tesih wonten antrian lo, langkung sekejo panjenengan miyo seputaran Onggurawe kemawan nggih menghindari ketersendatan di seputaran Sayungipun Bobo Santoso Mbak Andin Mbak Yuworo nggih sekaripun tolong diputarkan katur para pamidang tinggal sampun derek midang ataken mekaten popo Eko, atur sembah nuwun, pawartosipun, Bobo Sejati, kuncung nipun, dening kaputer nggih, diajeng Andin siap, Bobo Dodo, Mbak Andin kawasan Cipta Pripun, tasih Bobo tasih tersendat, untung saat menikah, tasih wonten antrian nggih, Bobo John Aziz.
2: Tukang siang Mbak Andin.
0: Inggi.
2: Niki sampun lolos macet, teng daerah Sayung,
0: Inggi.
2: Pasar Sayung macet rok nggih, Mbak Andin. Niku saking Demak arah Semarang macetipun buntute niku
0: heeh
2: kajenge Arkov ngantos nyambung teng puter walikane bates pas
0: oh nggih
2: wis mekoten bandin terus dawuh sangat jenge kang arah Semarang macete.
0: Inggih, cukup panjang menika menambah pawartos kagem rencang ingkang badhe tumuju ke arah Semarang nggih. Pak Teguh, sugeng diarek mindangan tangan, bawa-bawa Wendy.
3: Sugeng diajeng Andin, niki
0: teng
3: Dokter Cipto, nggih.
0: Buket
3: buatan kawasan Cipto, Cipta.
0: Iya.
3: Niki tersendat ugi, nggih. Amargi lampu bang Jone
0: pecah.
3: Padam, teng Dokter Cipto, perapatan Milo, niku. Matur suwun.
0: Sami-sami matur suwun pawartosipun kagem Bapak Wendy. Pawartos kagem kawarasika ingkang sampun derek midhangetaken wonten di corong laras seri Maknyos Tren. Sakmenika Bapak Basuki mantan rumi lewat sekenipun kuncung nggih. Ngambari tansah setya tu kalian dia jangan dien semangat.

0: Sangkari pun banyu langit sampun medal sepatus asrep manah nipun amargi wonten jawi bentar nipun sangat alhamdulillah nggih panas utak bentar pendawi asrep mekatan menika disyukuri kemawon kamarasika sepatus asrep semonggo kabar di dedek midang atak kira di corong lara serima nyos tenain wonten bobo Benyamin.
1: Halo Rasika, selamat siang.
0: Wilujeng siang.
1: Minta tolong dibantu jalur menuju ke Kendal bagaimana siang hari ini. Terima kasih.
0: Sangat lantah pundi menika boleh ditambahkan nggih Bapak Benyamin badhe tumuju ke arah Kendal menbok bilih menawi sangat lantah Semarang sak menika seputaran Mangkang terpantau amal lancar kemawon nggih. Monggo miyos tumuju ke arah Kaliwungu gimakatan. Kendal catatan ingkang badhe tumuju ke arah Kaliwungu sangat lantah Kendal ingkang wonten catatan perbaikan margi mekatan. Wilujeng siang Ade Misel sugeng derek midhangetaken kalian Mamah Ayu ingkang wonten margi sugeng derek midhangetaken di carang laras sarima nyos tenen nggih. Kalian Kakak Marcelo ya yang sudah mau naik di jenjang berikutnya sekolah menengah pertama. Mugio dados lare ingkang solih solehan je. Dia jadin kedah undur diri rumian sakit di corong lara sarimaknya sekawara singkau bak domeniko panjenengan sakit derek midangatakan di corong kelana kota dados to kagum kawara singkau ingkang badin derek midangatakan berbagi pawarto semergi tasih katah wekdal nipun nggih wonten di acara kelana kota saking tabuh 3 dumugi tabuh 7 samenika diajanin kedah undur diri matur sembah nuwun ingkang sampun tansah setya tuhu sampun sinarengan derek midhangetaken kawiwit tabuh setunggal kalawau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sugeng santai.

0: Klasika FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Jam 3 sore, waktu dirasika.
0: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
8: Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Kudus berhasil mengantongi penerimaan negara sebesar Rp15,85 triliun hingga akhir Mei 2026. Capaian ini setara dengan 36% dari total target penerimaan tahunan yang ditetapkan sebesar Rp44 triliun. Kepala Bea Cukai Kudus Nur Rusidi menegaskan pihaknya optimistis target akhir tahun akan tercapai, mengingat kontribusi terbesar masih didominasi sektor cukai hasil tembakau atau rokok yang mencapai Rp15 triliun. Selain tingginya aktivitas industri, tren positif ini juga ditopang oleh masifnya pengawasan serta penindakan tegas terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kudus. Sementara itu, aliran dana bagi hasil cukai tersebut kini mulai dialirkan kembali ke masyarakat, di mana sebanyak 2.393 warga Kabupaten Semarang akan segera menerima bantuan langsung tunai atau BLT. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Istiqomah, menyatakan penerima bantuan yang tersebar di 92 desa dan kelurahan ini didominasi oleh kelompok buruh tani serta petani cengkeh dan tembakau. Setiap warga akan menerima alokasi bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama 2 bulan yang akan disalurkan sekaligus pada Juni ini dengan total Rp600.000. Guna memastikan proses penyaluran berjalan lancar, Pemkab Semarang menggandeng PT Pos Indonesia Cabang Ungaran serta Salatiga untuk menjangkau seluruh wilayah penerima. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Tadi itu adalah Raisa menemani perjalanan Anda. Saya Doni Asyar yang menjadi pengawal perjalanan Anda sore hari ini. Oke, siang panas sampai jelang sore ini masih panas. Kalau BMKG bilang musim kemarau tahun ini tuh will be longer, way much longer dari kemarau-kemarau tahun kemarin ya. Jadi siap-siap gitu. Puncak musim kemarau itu sekitar rata-rata Indonesia itu Agustusan lah. Puncak musim kemarau. Sementara awal musim kemarau tuh udah kayak Mei, Juni, Mei udah ada kan. Jadi bersiap-siaplah untuk selalu membawa AC di dalam dada kita. Karena gak cuman ruangan yang butuh AC, tapi dada kita ini juga butuh penyejuk, pendingin. Karena begitu suasana panas di luar, itu kayak sedikit banyak ngaruh juga ya. Gampang meledak kalau ada apa-apa di luar. Oke, yang masih di jalan, silakan terus berbagi kabar di 081-32-58-58-500. Sementara arus lalu lintas yang sudah tercatat bersama-sama yang masih menjadi perhatian, ini kelihatan masih cukup padat di jalur timur tengah yang mau lintas Pasar Meranggen dua arah. Ini masih ada kepadatan, ada antrean juga ya. Kemudian di kawasan Semarang Barat, bukan Barat juga sebetulnya, ke utara ya, di seputaran arteri pelabuhan, ini ada antrean memanjang di seputaran ini ya, apa namanya, mulai seputaran Marina itu ya, mulai dari kawasan Madukoro itu sudah mulai antre itu sampai menuju di kawasan kawasan Cipta. Jadi kayaknya ini menjadi catatan perjalanan yang agak melelahkan jiwa dan raga siang hari ini yang akan melintasi arteri pelabuhan di Jumat sore jelang akhir pekan. Oh ya, Jumat jujukan semua umat menuju akhir pekan. Biasanya jalur-jalur luar kota juga mengalami peningkatan volume kendaraan karena ada yang mudik lokal mungkin atau awal melakukan perjalanan liburan panjang di akhir pekan. Yang barusan kasih kabar ada Pak Darius. Pak Darius. Jam 15 lebih 10 ya. Monggo Pak Darius.
1: Oh, ya. Oh, sore Mas Doni. Ji. Saya perjalanan ini lihat di suhu

0: Ini update perjalanan via Pantura Timur ya, Semarang Blora tapi via Pantura Timur sampai KM 4 nah, sampai KM 430. Oke, lalin ramai lancar, cuaca cerah. Semoga sehat selalu Mas Dodi, sama-sama. Senang di perjalanan sampai di tujuan nanti. Semarang Blora via Pantura Timur KM 430 itu mana, Pak? Iya, ya. Pak Danang. Monggo Pak Danang.
1: Siang kawan Rasika, selamat siang Mas.
0: Nggih.
1: Laporkan perjalanan dari Solo ke Kudus ini jam 15 lebih 11 menit sudah sampai tol KM 435. Kondisi lalu lintas di tol lancar jaya kedua arah, cuaca cerah. Gimana kondisi genuk ke Sayung Mas?
0: Adakah
1: kesendatan? Terima kasih.
0: Genuk ke Sayung. Nah, ini nih. Alhamdulillah. Genuk agak ada padat, tapi padat-padat biasa tuh Pak, batas kota padat. Terus nanti ya batas kota itu padat, tapi dikit aja. Sayungnya padat dikit-dikit. Yang agak padat banget banyak dan ada antrean itu yang dari arah Demak ke Semarang. Siap-siap Pantura Timur, Demak ke Semarang itu kepadatan terlihat sekali dan melambat, antrean ada ke belakang tuh sampai di mau kawasan Arkov ya. Arkov maju dikit lah. Itu udah mulai antre sampai nanti lepasnya itu di Kino. Itu situasinya yang dari arah Demak ke Semarang. Kalau dari Semarang ke Demak secara umum aman lah ya. Padat-padat biasa aja. Pak Chandra Sandro, sampai mana Pak?
2: Sore Bung Haris, menginfokan di seberang rumah makan Mangking ya, berarti yang mengarah ke selatan. Itu ada truk mengalami trouble di roda. Truknya trouble di lajur sebelah kiri, sudah menimbulkan antrian arah ke selatan. Minta lagunya Bung Doni.
0: Apa?
2: Yang judulnya Hujan Kemarin.
0: Hujan Kemarin.
2: Terima kasih.
0: Ya. Merindukan hujan kemarin ketika sekarang musim kemarau jarang datang hujan. Makasih Pak Chandra Sandro yang lewat Ungaran ya catatannya. Pak Zuri Al-Buhori, monggo Pak.
3: Selamat siang Mas Doni. Selamat siang kawan Rasika, ini dari Kendal cukup panjang ya.
0: Oh.
3: Untuk yang ke arah Semarang karena pengecoran di Brangsong. Hati-hati kawan-kawan. Kalau bisa lewat tol, lewat tol aja, nggak usah lewat Kendal Kota, gih. Begitu. Terima kasih, Mas Doni.
0: Siap.
3: Salam sehat, salam nyes.
0: Alright, thank you, Pak Zuri Al-Buhari. Itu ya catatan yang akan melintas di Pantura Barat. Kita lanjutkan Kelana Kota segera.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu.

0: dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Kawan, kalau di musim kemarau begini, makin ingat dong kita sama damkar, pemadam kebakaran. Karena potensi terjadi kebakaran itu tinggi banget kan pas cuaca panas begini. Nah, mesti ada, kalau saya bilang sih, mesti ada penguatan nih kepada teman-teman di damkar. Anda paham maksud saya, ada penguatan tuh maksudnya ini potensi potensi kebakaran besar, maka kesiapsiagaan damkar nih harus ditingkatkan banget, ya nggak? Karena itu perlu didorong lagi kesiapsiagaannya, perlu ditambah lagi itu berbagai hal yang dibutuhkan, vitamin-vitaminnya perlu ditambah nih kepada Pemda. Gimana kalau pandangan Anda, kawan? Saya ke Pak Dedi dulu. Ini perjalanan di Pantura Timur, kondisi depan PT Kino dari exit tol sampai Kino itu kurang lebih 6 menitan. Oke, ini videonya. Ada rob
1: cukup panjang ya.
2: Oh.
1: Untuk yang ke arah Semarang,
0: okay.
1: Karena pengecoran di berlangsung. Hati-hati kawan-kawan, kalau bisa lewat tol, lewat tol aja, nggak usah lewat Kendal Kota nih. Itu, terima kasih Mas Joni. Salam sehat, salam yes.
0: Ini saya lihat videonya Pak Dedi, cuman suaranya Pak Zuri. Waktu laporan dari Brangsong. Brangsong padat banget, antre banget, mending tol aja kata Pak Zuri. Nah, sementara di kawasan Pantura Timur ya, Sayung sekitarnya itu ada antrean, ada genangan air yang menyebabkan terjadi perlambatan depan PT Kino dari exit tol sampai Kino itu 6 menit. Jadi emang ada perlambatan sampai sekarang. Sekali lagi, yang akan lewat di jalur Pantura Timur dari arah Demak ke Semarang itu ada perlambatan karena rob di seputaran Kino ya, exit tol sampai Kino 6 menitan. Sementara yang dari tol itu terdampak juga ya, yang mau keluar ya. Oke, dari arah Demak antrian itu sampai di Sunfood, kurang lebih maju dikit lah ya di kawasan itu. Nanti habis Kino tuh lepas, nanti kena lagi di seputaran batas kota, ada perlambatan di sana. Pak Andre, update. Nah, KM4, oh ya Allah, KM433C itu arah Gaya Mukti Harjo gitu maksudnya. Oh gitu. Jadi Semarang Blora lewat Pantura Timur tapi baru nyampe di KM433. Oke. Ini ada truk double patah hati katanya. Arah Gaya Mukti Harjo. Patah hati. Ini ya. Oke. Oke, ini dia. Oke, siap. Sehingga melambat di situ. Udah dapat tugas ya. Oke, ini dia. Jadi saya kebayang tuh waktu ngerekam gitu kan, lagi dead air tuh di Rasika. Kata Pak Andre, ini ngapain nih diem nih. Jadi waktu ngerekam si truk patah hati, gak ada suara tuh di Rasika, dead air. Jadi gara-gara aku apa ya. Ya. Oke, jadi KM433 arah Gayam Mukti Harjo ada truk double yang lagi bermasalah gitu, patah as. Udah ada petugas ya, udah jadi agak-agak melambat di situ aja. Terus Pak Christian Marcel Denata, ini lagi di perjalanan di Solotigo aja panas pol banget. Boleh nggak dengerin, kita dengerin bareng-bareng Chill on Seven dan dan kita tunggu Pak Fakih Meranggen, kok tersendat, ada apa ya? Iya, sampai sekarang di Meranggen dua arah ada perlambatan. Saya kok belum dapat catatan ya. Di sini belum ada volume aja atau apakah ada sesuatu. Kalau ada tambahan informasi monggo ditambahkan kawan. Pak Madun Ahmad, monggo.
2: Selamat sore Mas Doni, minta infonya Lalin dong. Dari Pati ke kawasan Gatot Subroto. Sayung, apakah ada rob? Terima kasih.
0: Yup.
2: Sama request lagu Mas Doni yang enak lah pokoknya di jalan. Makasih.
0: Ya, makasih Pak Madun Ahmad. Sayung ada rob ya, perlambatan dari exit tol sampai Kino kurang lebih itu 6 menit. Dari Demak itu mulai dari Sunfood udah agak-agak melambat ya, mulai dari situ. Kemudian kalau Pati Kudus, Kudus Demak aman secara umum itu ya. Pak Santo monggo, Pak Santo ya.
3: Assalamualaikum,
0: waalaikumsalam
3: sore Mas
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini saya lagi perjalanan posisi di Jalan Ahmad Dahlan itu menuju Kimangun Sarukoro, kan ada letter U atau letter O itu ya. Itu yang di depan pom bensin itu kan ada genangan. Itu sangat berbahaya karena di balik genangan itu ada lubang yang sangat dalam. Saya baru saja kejeblos pakai mobil dan itu akan lebih berbahaya jika kendaraan roda 2 yang melintas itu Mas Doni. Itu tolong disampaikan ke pihak terkait untuk segera mengatasi, menambal lubangnya itu Mas Doni. Karena ada genangan. Kalau kering kelihatan Mas Doni. Itu ada genangan yang lumayan lebar. Jadi lubang itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi yang terperosok, takutnya yang kendaraan roda 2 karena jalur padat Mas Doni. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Santo, matur nuwun. Ini penting banget nih ya, untuk pihak terkait segera merespon. Kita teruskan, sementara yang mau lewat sana ini jadi pengingat, ada jalan berlubang, cuma ada genangan, gak kelihatan ya kan, takutnya menjadi penyebab hal-hal yang tidak diinginkan, dalam tanda kurung kecelakaan. Pak Santo, matur nuwun. Pak Nur Hazin, monggo.
4: Ketersenggakan di pasar Meranggen itu loh Mas, yang putar balik.
0: Putar balik. Oke.
4: Tanah itu depan konversi.
0: Siap. Putar balik, truk dam itu yang bikin ketersendatan di Meranggen. Pak Nur Hazin, matur nuwun. Semoga mengademkan yang lagi di perjalanan, panas banget, yang kena antrean. Semoga ini sekali lagi bikin adem. Taksi hujan kemarin. Saya Doni Azhar bersama Anda di Kelana Kota Jumat sore.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Yang mau lintas Ungaran, ada kabar dari Pak Gilang, dari teman-teman Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang. Itu di depan Mang Engking, arah yang ke selatan, ada truk yang mengalami muatan glimpang begitu. Ini sedang proses penarikan barang dengan katrol, istilahnya begitu. Yang mau lintas di depan Mang Engking ya, arah ke selatan, mohon bersiap-siap. Pak Bagus DW, ini update, monggo Pak.
1: Yutran depan pom bensin ini Mas Dino yang bikin kemacetan nih. Pas Yutran itu Mas Dino.
0: Doni Pak. Yutran depan pom bensin.
1: Yutran depan pom bensin ini Mas Dino yang bikin kemacetan nih. Pas Yutran itu Mas Dino.
0: Oke. Okay. Ya. Terus Pak Han, mau nanya Kudus ke Semarang pripun? Kudus ke Semarang Pak, itu Kudus Demaknya aman, Demak Semarang nanti agak-agak sabar sedikit ya ketika nanti melintas di seputaran Arkov, itu udah antre ya sampai di kawasan Kino. Ada rob ya di kawasan Kino, itu dari exit tol ke arah Kino itu 6 menitan gitu. Dari arah Arkov udah mulai melambat ya sampai di Kino, itu ada rob, itu catatan perjalanan. Sementara yang dari arah Semarang ke Demak ini mulai tambah panjang antrean, mulai dari Terboyo sampai Genu sampai batas kota ya, itu merambat. Jadi mohon bersiap-siap yang akan melintas di jalur Pantura Timur.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Minggu depan aku mau tes IVA nih.
1: Kenapa? Ada keluhan?
0: Nggak ada.
1: Terus ngapain periksa?
0: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
2: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sore kawan, terima kasih terus bersama saya Doni Asyar di Kelana Kota Sore, tentu dari Rasika USA. Ini yang akan lintas di jalur arteri pelabuhan. Itu masih ada perlambatan ya, mulai dari Royal Dome tuh menuju ke arah pelabuhan sampai di kawasan Simpang Tanah Mas tuh. Itu terjadi perlambatan di sana, antre cukup panjang yang dari arah Kalibanteng menuju ke arah Kaligawe, dari arah menuju ke arah pelabuhan lah kira-kira begitu. Kemudian yang di Pantura Barat Brangsong masih ada antrean panjang juga ya, dari arah Kendal menuju ke Semarang. Tadi Pak Zuri kasih advis tol aja deh gitu. Sementara Pantura Timur masih ada juga antrean di jalur Demak ke Semarang. Ini bahkan ada tambahan informasi, ada terjadi insiden, ada kecelakaan itu di seputaran BPR di Sayung tuh ya. Jadi tapi dibutuhkan kesabaran nih ya, yang akan masuk jalur Demak ke Semarang, antrean sampai di seputaran Arkov ya, Arkov maju lah ya, udah berkurang sih, tapi masih ada perlambatan. Parah nggak sih? Silakan diputuskan sendiri versi Anda. Tadi ada yang kasih kabar karena ada rob ya, di robnya sih tipis-tipis di Kino, Exito sampai Kino 6 menitan gitu. Sementara sekarang ini Arkov udah mulai melambat ya, sampai titiknya di Kino. Tapi terus nanti Pasar Sayung sampai batas kota itu masih ada perlambatan juga, ada antrean padat melambat. Sementara dari arah Semarang ini juga ada kepadatan, tapi sekarang udah agak mendingan karena tadi tuh padat banget, melambat banget, tersendat banget di Terboyo sampai Genuk. Ini udah agak mulai berkurang. Saya sih menduga sudah ada turun tangan dari teman-teman kepolisian. Silakan diupdate yang sedang di perjalanan 081-3258-58-500. Termasuk di Meranggen itu masih ada perlambatan, ada antrean dua arah. Tadi ada kabar puteran lah ya, aktivitas putar balik itu, truk dam yang bawa tanah, ada yang kasih catatan seperti itu. Panas masih sekarang di Ungaran, saya kebayang di Ungaran aja panas kayak gini, apalagi yang deket-deket pantai sono. Ini ada kabar-kabar yang sudah terkumpul. Saya menyapa dulu teman-teman damkar khusus ya di semua wilayah di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, seputar Jawa Tengah lah ya. Ini pasti bersiaga penuh untuk mengantisipasi segala sesuatunya, hal-hal yang tidak diinginkan, karena pas musim kemarau begini potensi kebakaran sangat besar. Karena itu kita bantu teman-teman di damkar dan bantu kita juga sebetulnya untuk mengurangi semaksimal mungkin potensi terjadinya kebakaran. Memantau jalan bersama Pak Albertus dulu dari BSB. Oh, ini menyapa saya. Sore Om Dino. Makasih Pak Albert. Pak Nur Hazin, update-nya monggo.
1: Ini Mas, ketersendatan mulai sebelum rumah sakit Pelitaan Indah itu yang di Pasar Meranggen.
0: Oh, oke. Sebelum Pelita Anugrah Meranggen, Pak Busan, update-nya monggo.
2: Mas Doni, dari Cepiring sampai Brangsong, terus sekarang satu jam.
0: Okay.
2: Jadi yang kira-kira masih bisa lewat tol di Pegandon, itu lewat tol sajalah kalau terburu-buru.
0: Ya orang.
2: Begitu Mas Doni.
0: Matur nuwun. Pak Busan, masukannya untuk kawan-kawan yang lain. Ini videonya ya.
3: Untuk mencapai Brangsong ini memerlukan effort yang luar biasa ini. Saya dari Cepiring menuju ke Ambarawa. Tidak lewat tol. mau masuk Tol Kaliwungu ternyata terjebak macet.
0: 1 jam ya.
3: Sabar, sabar, sabar untuk pengguna jalan yang lain. Itu luar biasa. Terima kasih.
0: Oke, itu ya catatan perjalanan menghindari Cepiring Brangsong, tol aja. Ini adalah 3582 ingin mendengarkan Kahitna biar adem suasana sore ini. Oke. Okay. Pak Christian Marcel Denata. Thank you Mas Doni for Seal on 7. You welcome, my pleasure. Pak Agus Suranto. Info Sayung Rob Sayung Rob arah Semarang ke Demak. Iya, ada Rob, tapi tadi yang dari arah Demak ke Semarang ya, yang dilaporkan perjalanan. Tadi exit tol sampai Kino 6 menitan imbas ada Rob tipis-tipis sih. Pak Afil Riandika, monggo Pak Afil.
4: Selamat sore Mas Doni, selamat sore kawan-kawan Rasika. Minta info jalan Mas Doni dari Jepara menuju ke Semarang, apakah ada ketersendatan? Matur suwun.
0: Tadi barusan kita bahas ya. Hai Dede. Ya, Pak Danang. Monggo Pak Danang, ini update-nya.
5: Evakuasi,
0: evakuasi
5: eksil tol Gayam Sari truk ya.
0: Truk yang patah hati tadi ya.
5: Sudah ada petugas.
0: Oke.
5: Okay. Ini di mau eksil tol Gayam Sari.
0: Oke.
5: Okay. KM 4334 arah Semarang.
0: Arah ke Semarang.
5: Pukul 15:33 menit.
0: Alright. Thank you, Pak Dan. Iya, ini tambahan ya.
6: Semarang.
7: Jam 15:42 keluar Gayam Sari mau ke Walter Mungin City, Mas Doni.
0: Ya.
7: Rencana mau lewat Waru, tembus Onggorawe, gimana? Recommended nggak ya daripada lewat Sayuk? Terima kasih.
0: Waru recommended nggak ya, kawan? Ada yang bisa kasih note nggak? Catatan nggak? Apakah di sarankan lewat Waru, dibantu ya Pak Danang. Pak Benjamin, hai Bung Don. Karangsari Kendal tersendat karena ada proyek pengecoran jalan atau peninggian jalan jalur yang menuju ke Semarang ya. Oke, siap. Yang mau lewat Karangsari Kendal ya, ada ketersendatan, ada proyek pengecoran jalan atau peninggian jalan arah yang ke Semarang. Matur nuwun Pak Benjamin. Dari teman-teman di Tol Semarak, Semarang Demak, ada kabar, kita simak.
8: Selamat sore, salam melayani sepenuh hati. Dengan saya Ajat Budi Pratama, Customer Service Supervisor Gerbang Tol Sayung. Izin melaporkan situasi terkini di Gerbang Tol Sayung. Untuk pengoperasian lajur, kita mengoperasikan total 6 lajur, 3 dari exit dan 3 dari entran. Untuk pantauan lalin di kedua arah, terpantau ramai lancar. Untuk gangguan yang menonjol dan lain-lain di wheel. Untuk mobilizer, kita menyediakan total 4 unit mobilizer digunakan apabila antrian melebihi dari 10 kendaraan. Dan diimbau kepada pengguna jalan agar selalu menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada dan memastikan saldo mencukupi saat memasuki gerbang tol. Demikian informasi dari saya. Selamat sore.
0: Makasih Mas Anjar untuk update-nya. Lanjut sama Mas Sugeng. Mas Sugeng. Monggo Mas Sugeng.
9: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mas Don.
0: Sore Mas.
9: Perjalanan pulang dari Jalan Pemuda menuju kawasan Nese Mas. Info di Jalan Pemuda tadi tidak macet sih, cuma padat kendaraan. Terus setelah itu dari Tugu Muda arah ke Karyadi, Dr. Sutomo itu yang toko bunga itu kayaknya kok rame ini tadi, banyak yang parkir. Jadi yang di lampu merah yang di Dr. Sutomo itu tadi antriannya cukup panjang. Untuk di traffic yang di Karyadi padat juga, tapi tidak terlalu panjang sih. Begitu punya Mas Matur.
0: Oke, matur nuwun Mas Sugeng ya. Kalau agak melambat tapi di depan Pasar Kembang itu enak, baunya wangi. Mas Wawan, laporan ada truk apa ada truk pecah ban di tol Gayam Sari arah Tembalang. Oke. Okay. Ya, ada truk pecah ban di tol Gayam arah Tembalang. Makasih Mas Awan. Pak Mahesa Chandra, monggo update-nya.
6: Selamat sore Mas Doni dan selamat sore kawan Rasika semuanya. Mas Doni, mulai dari flyover Ganepo sudah 30 menit belum lolos Mas ke persendetan, baru sampai di depan pasar Meranggen. Cuacanya panas pol Mas. Ini tambah lagi macet. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sabar ya yang lewat Meranggen.
6: Sudah ada petugas kepolisian yang mengatur lalinya Mas di depan pom bensin. Bandung Rejo.
0: Ya titiknya di situ ya. Alhamdulillah. Semoga tambah lancar lah kalau ada Pak Polisi yang turun tangan ya. Pak Afil Riandika, update-nya, monggo.
10: Kalau di Ungaran panas, di Jepara dingin berarti Mas Doni. Untuk Pak Christian Raharjo, apakah hari ini berangkat kerja? Ayo Pak, kita bareng Pak.
0: Pak Chris, disapa. Lanjutnya sama ini siapa? Hey, Pak Musa Rido. Lagi balik dari kantor menuju ke rumah.
11: Selamat sore Pak Doni. Mohon info jalur Semarang Batang Gringsing, saya harus lewat tol atau biasa aja ya Pak Doni? Terima kasih, salam buat semuanya Rasika.
0: Semarang Batang Gringsing ya, kalau yang ke arah barat ini agak-agak mending ya kawan ya. Tadi kan yang diingatkan yang dari arah barat menuju ke Semarang, masuk tol aja deh karena Cepiring Brangsong itu parah. Arah sebaliknya aman kalau lewat konvensional. Kalau mau hemat ya, nggak ada catatan yang mengganggu. Sejauh ini itu yang saya punya. Kawan kalau ada tambahan informasi untuk Pak Musa, Semarang Batang Gringsing, apa harus lewat tol atau konven, okay. Monggo ditambahkan informasinya. Pak Eko HS akhirnya ikut antri juga di Meranggen, kedua arah tersendat. Antrenya yang dari arah Semarang udah sampai Penggaron. Oi. Ini videonya.
12: Karena ada proyek pengecoran jalan atau peninggian jalan.
0: Oke. Red flag ya, memang Meranggen sampai sekarang masih ada perlambatan. Ini dari arah Semarang sampai Penggaron. Waduh. Dari arah sebaliknya, ini juga antrean panjang flyover. Ini ditambah, ya ada kecelakaan, ada insiden tertulis di sini. Oke, ada petugas sudah turun, semoga nanti bisa lebih agak-agak mending. Tapi karena udah numpuk begini, pasti agak-agak harus sabar nih. Ada jalur alternatif kah yang bisa dilewati menghindari antrean panjang dari Penggaron ke Pasar Meranggen atau sebaliknya flyover menuju Pasar Meranggen? Kalau ada informasi tambahan silakan ditambahkan. Kawan, Pak Nur Hazin, update-nya monggo Pak.
13: Terima kasih. Itu yang ketersendatan di Pasar Meranggen yang untuk putar balik jam itu masih gak ada petugas.
0: Ya.
13: Untuk yang muatan tanah itu diarahkan untuk lurus.
0: Oke.
13: Ya bisa muter di depan pom bensin. Terima kasih.
0: Siap. Makasih update-nya Pak Alex T. Monggo.
14: Sore Mas. Melaporkan dari pintu tol arah pintu tol Gayam Sari ini. Dari arah Banyumanik terpantau macet di sempalan sebelum pintu tol. Enggak tahu ini kenapa. Terus tadi yang arah naik betul ada truk pecah ban. Sudah ada petugas.
0: Alright, siap.
14: Di kopi.
0: Kopi balik Pak Alex, Pak Agung Babadan monggo.
15: Selamat sore Mas Yul. Mas Yuli.
0: Doni Pak.
15: Ya. Kasih Kak.
0: Nggih.
15: Salam satu hati, ini saya dari Babadan arah ke Merak Mati. Jalur lemah ireng, lemah ireng, lemah abang, macet pol. Yang dari arah Semarang ke Mbawen. Jadi yang mau lewat mending lewat tol Mbawen aja.
0: Oke, siap.
15: Soalnya macet panjang dan padat merayap.
0: Siap. Pak Gung.
15: Tambah
0: bubaran pabrik.
15: Bubaran
0: pabrik sisan. Terima kasih. Itu dia.
15: Salam satu hati.
0: Salam satu hati Pak Gung. Ada tambahan Pak Gung?
15: Kemacetan sudah sampai Vision Land.
0: Vision Land.
15: Semarang Garmen ya.
0: Oke. Okay. Siap.
15: Aduh. Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Agung Babadan. Kawan, kita akan terus berbagi kabar, menjalin silaturahmi di udara, karena kita satu hati, satu jalan, satu suara di Rasika USA.
16: Mama, Adi berangkat dulu.
17: Loh, nggak sarapan dulu?
16: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
17: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
16: Iya, Mah. Love you, Mama.
18: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kota Semarang mengingatkan adanya potensi kenaikan harga obat di pasaran, imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pelaksana tugas Ketua IDI Kota Semarang Priatin Imam Nugroho menegaskan, ancaman ini terjadi karena sebagian besar bahan baku farmasi nasional masih bergantung pada komponen impor. Meski belum ada laporan perubahan harga yang mengganggu pelayanan medis, sejumlah obat penyakit kronis seperti amlodipin untuk hipertensi sempat mengalami kekosongan di tingkat distributor. Jika kondisi ini terus berjalan, pihaknya khawatir biaya obat pengganti akan membengkak, sehingga memberatkan pasien yang membutuhkan terapi rutin jangka panjang. Badan Pusat Statistik atau BPS menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 sama sekali tidak berkaitan dengan perpajakan maupun penegakan hukum. Wakil Kepala BPS RI Sony Haribudi Utomo meminta masyarakat Jawa Tengah untuk tidak menolak kedatangan petugas karena seluruh data dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang guna kepentingan statistik nasional. Pendataan yang menyasar usaha rumah tangga, UMKM hingga perusahaan besar ini akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Guna menghindari modus penipuan, masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa atribut resmi petugas seperti rompi, kartu pengenal, serta surat tugas sebelum memberikan informasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 105,6 FM Rasiga USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Olivia Dean menemani perjalanan Anda, semoga bisa bikin adem sedikit ya perjalanan yang panas sampai jam sekarang. Ya Allah, jam 4 ya masih panas kayak jam stop complaining. Stop whining, start winning. Ya ya, bukan mengeluh. Ini aja cerita. Bahwa sekarang masih panas. Ya ya ya. Yang di jalan raya, beberapa informasi menjadi catatan penting yang sedang menuju ke arah selatan misalnya. Tadi ada kabar di Karangjati ya, arah ke Karangjati dari arah Ungaran ya. Ungaran arah Karangjati ada ketersendatan ekornya sampai di tadi Vision Line, sampai di tanjakan Lemah Abang lah ya. Ini kalau saya cek sekarang ya, itu sampai di mau pom bensin tuh. Ya, tanjakan Lemah Abang. Ya. Saya kalau dari teman-teman di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang, ada yang bilang izin melaporkan 55 arah Karangjati tersendat ekor sampai tanjakan Lemah Abang. 815 mendukung. 815 tuh cuaca ya kan mendukung, maksudnya enggak hujan. 55 tuh saya tadi cari-cari, tanya Google enggak ada 55. Adanya 54, 53, 52, 51, 55 saya belum tahu. Mohon maaf. Ya Allah. Baiklah, lanjut aja langsung sama informasi Anda. Lanjut. Laskar Klana Kota, silakan absen Pak Bagus Aditya dulu. Pak Bagus Aditya, monggo.
1: Mas Don. Jih, menginformasikan ya.
0: Iya.
1: Sekitar Tlogosari dan sekitarnya sejak tadi siang sebelum Jumatan listrik padam.
0: Oh.
1: Sampai sekarang ini.
0: Oh.
1: Wah, siap-siap mengalamat gelap gulita nih.
0: Aduh.
1: Sudah menjelang sore.
0: Iya, iya.
1: Listrik masih padam di sekitar Tlogosari. Pikirnya saya mau pulang ke home base Tlogosari, malah listriknya mati ras tengah adem ki Mas Doni.
0: Iya.
1: Ya udah putar balik berangkat lagi.
0: Matur suwun Pak Bagus Aditya. Tadi di studio juga padam dikit jam 9-an sampai jam 12 ya sebelum Jumatan, Deng. Pak Lavinus, monggo.
2: Selamat sore Mas Doni. Selamat sore kawan Rasika semua. Update lalin Mas, perjalanan dari Kota Salatiga ya menuju Kota Semarang, tepatnya ten KIC, kawasan industri Candi. Tadi lewat masuk Tol Bewin ya, keluar Ungaran. Dan saat ini sudah sampai Cempoko, Gunung Pati. Rencananya lewat jalur belakang ya, jalur jalan Jatibarang untuk Suropati, terus masuk KIC ya Mas.
0: Yoi.
2: Terpantau lalinya ramai lancar Mas.
0: Yep.
2: Untuk cuaca cerah ya, sama dengan tempat yang lain juga cerah rata-rata.
0: Cerah panas.
2: Itu saja infonya Mas.
0: Siap.
2: Terima kasih Mas Doni.
0: Matur nuwun.
2: Terima kasih semua.
0: Bawaf. Lanjut sama Pak Edi Arjono nggih. Pak Edi Arjono monggo.
3: Selamat sore Mas Doni. Saya hanya ngrungokke saja nggih.
0: Monggo.
3: Terima kasih update-update-nya kawan Rasika. Semoga tetap sehat selalu semuanya kawan Rasika. Gitu saja ya Mas Don, nanti kalau ada segala sesuatunya di jalan tak cuap-cuape dengan kawan-kawan Rasika.
0: Siap.
3: Mas Doni berarti sampai jam 8, jam 9?
0: Bukan.
3: Ya, gitu aja ya Mas Don. Semoga sampai lama saja. Sampai jam 9. Matur suwun Mas Doni.
0: Matur suwun. Tambahnya
3: Mas
0: monggo.
3: Mas Doni.
0: Ya.
3: Mohon diputarkan jinglenya. Ada Mas Doni di sini. Gitu nggih. Matur suwun.
0: Makasih Pak Edi. Saya tuh berasa gimana kalau sama Pak Edi nih, ya Allah. Dari teman-teman damkar, ada informasi tadi barusan ada warga yang minta tolong evakuasi ular hijau jam 4 tadi tuh di Jalan Candi Kencana Raya Kalipancur. Waduh ya, ini nih, sehat selalu, bahagia selalu teman-teman damkar. Ini dari Pak Hendra ya. Pak Hendra monggo.
4: Tanjakan Mah Bang menuju ke Pasar Karangjati tersendat
0: ya.
4: Ini dari Hendra.
0: Mas Pak Hendra ya.
4: Kebetulan saya perjalanan menuju The Wujil harus putar balik, tapi ini dari Mahbang ini terhenti di depan BPJS.
0: Oh, ya ya ya.
4: Belum bergerak, sudah sekitar 3 menit.
0: 3 menit.
4: Tadi ya. Merambat dan ini berhenti.
0: Oke. Okay. Ya, 55 apa ya 55 ya? Ini kalau Pak Endra tuh mau putar baliknya di Wujil. Dari jalan lingkar Ungaran tuh kah? Sebetulnya kalau bisa muter situ udah nyampe, tapi kan nggak bisa. Lurus dulu kan, naik dulu, nanti baru puteran yang di depannya sesudahnya BPJS ya. Belum nyampe situ udah antre. Ya ya, tapi nanti baliknya aman, turunnya aman ya. Siap, makasih. Mas Sugeng, update-nya monggo.
5: Di tanjakan Terangkil ya Mas ya.
0: Tanjakan ada Terangkil.
5: Trouble ya.
0: Ada
5: ya.
0: Trouble, truk trouble nih ya.
5: Jalannya gantian satu-satu.
0: Oke. Okay. Ada truk trouble tanjakan Terangkil.
5: Arah antrian yang dari bawah cukup panjang Mas karena pulang kerja ya.
0: Oh iya benar-benar. Yang mau lewat Terangkil ya, tanjakan Terangkil ada truk trouble jadi harus gantian dari arah bawah tuh antrian panjang karena beberan kerja. Mas Sugeng matur nuwun informasinya. Ini nih Pak Christian Raharjo. Tadi udah disebut namanya di shout out ya sama sama Laskar Kelana Kota langsung tampil Pak Christian Raharjo monggo.
6: Selamat sore kawan Reskia, selamat sore Bang Doni.
0: Jui.
6: Saat ini 16.06 meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven.
0: Yup.
6: Mohon infonya untuk arah kota Semarang apakah ada yang perlu dihindari? Matunun.
0: Yup.
6: Ah, siap Pak Afil terkopi. Monitor, monitor. Ini yeah. Saya sudah sampai di sekitaran Gotri.
0: Okay.
6: Menuju lahan. Matunun Bang Doni.
0: Yuk. Ya, so far kalau Pantura Timur aman kecuali ya, sekarang masih agak-agak perlambatan ya di jalur Demak ke Semarang mulai dari kawasan Arkov. Sampai Kino lepas

0: Terboyo, udah tersendat-sendat sampai di simpang Gedung Bangat Ayu, sampai batas kota, nanti baru lepas itu nanti di Pokpan ya, maju dikit itu baru los. Pak Mamat Lubis.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berbagai informasi TL perempatan Jalan Gajah dan arteri Soekarno-Hatta padam. Jadi masing-masing kendaraan mencari jalan keluarnya ke arah tujuannya masing-masing.
0: Waduh.
1: Pukul 4 lebih 5 menit melaporkan. Begitu Mas Don,
0: matur suwun. Siap. Ya, Gajah, simpang Gajah. Mana tadi?
1: Don, kawan-kawan Rosika. Berbagai informasi TL perempatan Jalan Gajah dan arteri Soekarno-Hatta.
0: Gajah arteri Soekarno-Hatta. Gajah arteri Soekarno-Hatta, oh di situ. Ya, in fact mungkin yang di simpang Trogosari itu juga padam ya, karena tadi listrik padam di sana, laporan sebelumnya. Pak Danang, update-nya monggo.
2: Halo Mas Doni, jam 16.09 sudah sampai perempatan Nonggorawe tadi masuk Walter Mungin Sidi Waru. Sampai perempatan Nonggorawe lancar jaya.
0: Oke, siap.
2: Ini meneruskan perjalanan ke Nonggorawe.
0: Alright. Siap. Semoga lancar terus Pak Danang. Makasih ya bersama Rasika terus memberi juga tahu sama yang di belakang Waru Nonggorawe aman sejauh ini. Pak YP, Jalan Indraprasta persis depan SMK Muhammadiyah 1 ada kejadian tabrak lari dan dikejar dan sopir penabrak dipukulin. Jalan jadi padat ramai karena orang pada berhenti. Oke, Pak YP, terima kasih untuk informasinya. Ini agak serem ya. Bahwa ada insiden pemukulan itu serem, tapi yang lebih serem lagi itu orang yang tabrak lari. Itu seremnya itu maksudnya kita nggak boleh lagi, bukan nggak boleh lagi, emang nggak boleh gitu menormalisasi perilaku tidak bertanggung jawab di jalan. Oke. Pak Avil Riandika, update-nya.
3: Untuk update Mas Doni dari Jepara sampai ini mau mendekati TL Gotri pukul 16.12 lalu lintas ramai lancar, belum terjadi ketersendatan di pecangan.
0: Good.
3: Saya sudah mendekati TL Gotri Pak Christian Rarjo pukul 16.12.
0: Oke. Okay. Ya, seiring sejalan lah. Pak Bagus Aditya, update-nya.
4: Mas Doni,
0: Ji.
4: Itu yang dimaksud bukan Jalan Gajah, Medoho 1.
0: Medoho 1.
4: Dari Trogosari ke Medoho 1.
0: Oh.
4: Bukan Gajah.
0: Oh.
4: Disalat ya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Siap. Pak Andre, update Mas Doni, perjalanan saya Semarang Blora sampai Waru arah Nonggorawe tadi keluar Gayam arah timur via Meranggen. Keluar Gayam arah timur via Meranggen, oke, masuk Waru arah Nonggorawe. Alhamdulillah masih dapat rambatan pasar Meranggen, oke. Ngindari Genuk Sayung Mas Doni, kenanya di Meranggen. Semoga jalan yang saya jalani selalu lurus di jalannya, amin ya robbal alamin, ya kan. Semangat Mas Doni sampai jam 24 WIB. I wish I could do that, ya. Yeah. Unfortunately, I'm afraid I cannot do that. Pak Christian Raharjo, update-nya, Pak.
5: Siap. Maturun, Pak Avil. 16.16 ini sudah hampir sampai di TL Trengguli.
0: Okay.
5: Tapi kayaknya, ini saya berarti di depan. Kayaknya depan agak padat. Nanti kita lihat kondisinya kalau memang perlu pakai jurus bangau nih, Pak Avil. Maturun, Bang Doni.
0: Ji.
5: Sejauh ini dari Gotri Belahan sampai Mijen ramai lancar.
0: Alright.
5: Bos.
0: Kawan, ini highlight-nya sampai jam ini ya. Meranggen itu ada antrean panjang yang dari arah Semarang itu sampai di Penggaron. Itu loss-nya setelah pasar Meranggen. Dari arah sebaliknya itu mulai flyover sampai di loss-nya nanti di Astra Motor Meranggen. Tadi karena udah kadung numpuk.

Uk ya. Ini ada tertulis ada insiden juga terjadi, ada sudah ada polisi turun di situ. Tadi sempat ada catatan putar balik truk dam, tapi mungkin ada insiden juga. Tambah lagi kepadatan terjadi di Pasar Meranggen, perlambatan antrean dua arah dari arah Semarang sampai Penggaron, dari arah Purwodadi sampai flyover. Sementara itu, kalau Anda mau hindari jalur Pantura Timur, Pantura Timur itu ada kepadatan memang dimulai dari Terboyo sampai di Genuk sampai di batas kota. Sehingga tadi ada yang mau hindari lewat jalur dalam aja, Ratan Cilik, Waru, itu tadi yang lewat situ masih agak-agak mendingan. Aman lah. Terus kalau yang sekarang dari arah Demak sudah mulai agak berkurang ya, karena ini mulai dari Arkov, oh mundur lagi sebetulnya, udah nambah ke belakang. Tapi lepas exit tol tuh udah aman, nggak ada antrean sampai Kino. Tadi kan sampai Kino masih antre. Ini malah lepas Kino tuh ada antrean sampai Pasar Sayung, sampai di kawasan Pokpan. Ini ada kejadian juga, insiden tertulis. Jadi situasinya masih agak perlu kesabaran yang akan melintasi di jalur Pantura Timur, baik Demak ke Semarang ataupun arah sebaliknya. Saya Doni Asar masih mengawal perjalanan Anda. I'll be right back.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, Bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, Bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

0: dong sepur.
1: Dunia Aser masih bersama Anda. Berangsong kawan, itu ada antrean. Tadi ada yang kasih kabar cepiring berangsong 1 jam. Ya, lumayan. Perkembangannya coba kita lihat. Jadi sekarang ini kalau berangsongnya aman, itu tadi yang saya bilang cepiring berangsong tuh beberapa saat tadi ya, sehingga tol aja deh gitu. Perkembangannya sekarang kalau dari arah Pasar Cepiring ke Kendal, sekarang ini secara umum aman. Kendal, berangsong, alhamdulillah. Nah, menjelang kawasan industri Kendal, Park by the Bay, itu mulai ada antrean ke belakang. Nah, ini mulai sampai warung makan Anugerah 21 maju dikit, antrean di situ. Lepas itu, lepas kawasan industri Kendal tuh los ya, sampai di Mangkang sampai ke kota nggak ada masalah. Arah sebaliknya secara umum aman. Ini perkembangan di Pantura Barat, terutama Cepiring Kendal ya. Tadi sempat ada antrean cukup panjang Cepiring Brangsong, ini sekarang menuju KIK aja di lingkar Kaliwungu ya, yang ada antrean. Arah sebaliknya aman. Sementara di Pantura Timur masih ada antrean di kedua arah. Mulai dari, kalau dari arah Semarang itu di Terboyo ada kepadatan Polsek Genuk ya, kemudian batas kota. Tapi sekarang udah mulai sporadis, tadi nyambung, ini udah mulai sporadis. Boleh dibilang lebih kondusif lah, bawa padat, melambat, iya, cuman nggak yang panjang banget. Terus yang dari arah Demak sudah mulai berangsur-angsur membaik juga, walaupun masih ada kepadatan Arkov ya, sampai di Kino. Oh, masih nih, jadi masih agak melambat juga. Ke Pantura Timur. Timur Tengah, masih ada antrean di Meranggen, dari arah Semarang sampai Penggaron, dari arah Purwodadi. Dari arah Semarang mulai Penggaron ya sampai Pasar Meranggen, dari arah Purwodadi flyover sampai di kawasan Bandung Rejo. Habis itu los ngarah ke Semarang. Perkembangan baru silakan dibagikan yang masih di jalan 081-3258-58-500. Oh ya, yang jalur selatan tuh Semarang arah ke selatan di Bergas. Pasar titiknya simpulnya Polsek Bergas ya, simpang Polsek Bergas. Abis itu los ke belakang antre sampai di ini tanjakan Lemah Abang. Ada teman-teman di ini mitra Kamtipmas ya. Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang, Pak Panca. Halo, Rasika 55 itu lalu lintas. Oh, 55 LL lalu lintas. Oh gitu, pantesan aku cari di daftar kok 51, 52, 53, 54, langsung 56. Oke, jadi melaporkan 55 arah Karangjati tersendat ekor sampai tanjakan Lemah Abang. 8.15 mendukung. Cuacanya aman, gak hujan maksudnya. Ya Allah, ya baiklah. Terima kasih ya untuk Pak Panca. Pak Rano, monggo Pak.
2: Alhamdulillah, setelah mendengarkan Rasika lewat jalur alternatif dari Karangawen ke Kuripan, kemudian Jalan Raya Kangkung, nanti tembusnya mungkin apa itu namanya di Meranggen ya. Terima kasih.
1: Alhamdulillah, senanglah pokoknya ya, kalau misalnya kebersamaan kita itu membuat perjalanan makin enjoy. Semoga lagu ini jadi teman yang membuat perjalanan tambah enjoy. Enjoy this music bersama Jazz, bersamamu.

0: Kawan, sebentar lagi kita akan update berbagai informasi dalam jaring radio. Tapi saya ketemu Anda dulu yang masih mau update perjalanan ya. Pak Hasan dulu. Pak, wih, ih, serem fotonya. Woy, ngunci nih. Di mana nih? Bang Jo, Rumah Sakit Karyadi, ngunci. Gegara tadi ada kecelakaan. Oh, di kawasan Karyadi. Ini jam 16.20. Di Karyadi ya. Wah. Yes. Oke. Okay. Ya, wow. Ya, Pak Hasan, terima kasih informasinya. 16.20. Bang Jo atau persimpangan Rumah Sakit Karyadi ngunci gegara tadi ada kecelakaan. Ya, tadi ada kecelakaan terjadi di Jalan Dr. Sutomo kecelakaannya ya. Sekarang ini antrean terjadi dan mengular kemana-mana. Oke, jadi yang dari arah di Karyadi nih. Oke, berarti Simpang Kaligarang kena pastilah. Simpang Kaligarang, mulai dari Simpang Kaligarang dulu ya, itu sampai sampai Klenteng tuh ya, Sampokong sampai menuju ke Simpang Karyadi sana. Di Simpang Sampokong ada tertulis sempat ada kejadian juga, mungkin karena padat ya kan. Kemudian yang dari arah Tugu Muda naik ke Kiai Saleh itu juga kena imbas di situ, antre juga ya. Di simpang Karyadi ngunci. Berarti dari dulu kawasan itu. Pak Hasan, terima kasih. Kemudian Pak Mahesa Chandra. Monggo, Pak.
1: Perjalanan sudah sampai di arteri Sutarso ya, Mas. Banyak di TL Tanah Mas. Tadi setelah Merenggen saya lewat di arteri Soekarno-Hatta, dan sekarang sampai di arteri Sutarso. Okay. Larinya masih aman, Mas.
0: Okay.
1: Tidak ada ketersendatan yang berarti.
0: Sip.
1: Untuk di TL Tanah Mas saat ini sedikit saja ya, Mas, antriannya. Pendek saja, hanya antri di lampu TL-nya saja.
0: Oke, okay, siap.
1: Terima
0: siap.
1: Kasih.
0: Oke. Okay. Perkembangan bagus.
1: TL Puri Anjasmoro juga
0: aman.
1: Padam ya, Mas?
0: Oh, padam.
1: Palingnya tapi masih kondusif.
0: Alright.
1: Terima kasih.
0: Thank you. Traffic light Puri Anjasmoro padam, tapi trafiknya lalu lintasnya masih kondusif. Matur nuwun, Pak Maesa Chandra, Pak Bernard Mulyanto. Mas Doni izin lapor traffic light Bangkong dan traffic light Bangkong Jalan Ahmad Yani padam, agak semrawut. Oke, okay, wah. Wow. Ini traffic light padam beberapa titik ya tadi di seputaran Medoho, arteri Soekarno-Hatta ya. Ini di Bangkong Ahmad Yani agak semrawut di situ, traffic light padam. Oke, okay, Pak Alif, Bung Donas, sore. Apa kabar? Saya nanya ya, listrik di Grobogan apa ada yang kena pemadaman bergilir ya? Saya heran daerah lain pada padam, daerah saya kok enggak. Alhamdulillah sampai hari ini belum pernah padam. Tempat saya Tegowanu Wetan. Apa daerah lain di Grobogan ada yang padam listriknya ya gitu. Monggo yang di Grobogan apakah ada yang kena padam? Pak Ilham Andika minta info Pasar Meranggen tersendat, kenapa ya? Ya Pak, ini sudah sejak tadi siang. Awalnya aktivitas putar balik U-turn di seputaran pom bensin itu ya, truk dam gitu. Terus tadi ada insiden juga, numpuk lah sampai sekarang. Sudah ada petugas yang ngatur juga tadi, laporan dari kawan-kawan yang lintas tanah. Makasih Pak Ilham. Pak Christian, update-nya monggo Pak Chris.
2: Baik, 16.20 sudah sampai di checkpoint Trengguli. Untuk di Trengguli tergolong lancar, untuk antrian di TL Trengguli hanya 3 mobil saja, tapi tipe gajah semua.
0: Oke.
2: Aman.
0: Siap. Lanjut. Lanjut.
2: Pak Afil, lempeng aja Pak, Trengguli aman.
0: Siap.
2: Maaf, Bang Doni.
0: Yup.
2: Ngomong-ngomong, mau tanya dong buat kawan-kawan Rasika, untuk ke Mall 23, kebetulan mau ada acara keluarga di sana, apakah masih macet-macetan begitu untuk parkirannya? Atau lebih baik saya pakai taksi online menuju arah Mall 23? Maturun.
0: Monggo direspon kalau ada yang punya pengalaman baru-baru ini aja, experience di Mall 23. Nyebutnya Mall 23 enggak ya? Mall 23.

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memperketat pengawasan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 dengan sistem digital terintegrasi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktek kecurangan dan titipan siswa yang menyebabkan overkapasitas di sekolah. Kepala Dispendik Jember, Arif Cahyono, mengatakan seluruh proses penerimaan wajib mengacu pada aturan terbaru dan kuota yang telah terkunci melalui sistem Dapodik. Jumlah siswa per kelas kini dibatasi maksimal 28 siswa untuk SD dan 30 siswa untuk SMP. Arif menegaskan, pelaksanaan SPMB harus mengedepankan prinsip tobat, yakni transparan, objektif, berkeadilan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Meski daya tampung SMP negeri masih terbatas, masyarakat diimbau memanfaatkan sekolah swasta, madrasah, dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai alternatif pendidikan berkualitas.
2: Kabar selanjutnya dari City Gar FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Malang, dari total 3.700 warga Kota Malang yang melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa, ada total 1.600 orang yang harus mendapatkan pengobatan lanjutan. Kata Kepala Dinsos P3P 2KB Kota Malang, Doni Sandito, warga di Kecamatan Sukun dinilai paling banyak mengalami gangguan mental. Berdasarkan data Dinsos, di Kecamatan Sukun totalnya ada 379 orang yang mengalami gangguan mental dengan total 170 orang dalam kategori berat.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan BPBD Kabupaten Madiun mitigasi dampak kemarau panjang. Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun Ageng Kurnia Wijayanto bilang, bersama seluruh pemangku kepentingan agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sama dalam upaya pengurangan risiko maupun potensi bencana di Kabupaten Madiun. Menurutnya, BPBD mulai mengalihkan fokus pada ancaman kekeringan dan kebakaran hutan yang diperkirakan meningkat mulai bulan Juni hingga Agustus 2026. Berdasarkan informasi dari BMKG, pihaknya telah memetakan ada 20 wilayah yang berpotensi mengalami dampak musim kemarau. Untuk potensi kebakaran hutan dan lahan, wilayah Kecamatan Gemarang, Kare, dan Saradan menjadi kawasan yang mendapat perhatian lebih. Sementara itu, potensi kekeringan dan kekurangan air bersih relatif banyak ditemukan di wilayah dataran rendah, termasuk beberapa kawasan di Kecamatan Madiun.
4: Berikutnya Suara Surabaya, saya Emma Rahmawati. Polrestabes Surabaya menetapkan satu tersangka baru kasus scamming atau penipuan daring jaringan internasional. Total tersangka menjadi 45 orang. Kombes Polisi Lutfi Sulistiawan Kapolrestabes Surabaya mengatakan tersangka baru inisial D, seorang WNA asal Cina. D, menurut Lutfi, berperan sebagai penyedia fasilitas operasional sindikat di wilayah Solo. Penjemput korban dari Jakarta untuk dibawa ke Surabaya. Pemasok kebutuhan rumah yang dipakai sebagai lokasi operasional jaringan penipuan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wahai Laskar Kelana Kota, terima kasih ya terus bersama kami di 105,6 FM Rasika USA Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Saya Doni Asyar yang menjadi pengawal Anda sekarang ini. Ya, kalau saya susun peringkat kepadatan lalu lintas sampai titik ini, maka sekarang juaranya adalah di Meranggen. Meranggen kawan, itu ada antrean panjang dari arah Semarang, itu udah lebih dari Pengaron, udah mau nyampe di simpang Pucang. Ah, lebih dong. Iya, di apa tuh namanya? Pom bensin Pengaron ya, sampai di pom bensin Pengaron. Dari Semarang sampai pom bensin Pengaron itu nanti lepasnya setelah Pasar Meranggen ya. Sementara dari arah sebaliknya itu sampai di pom bensin Kembang Arum ke belakang antreannya, lepasnya nanti setelah pasar. Bahkan sampai di Bandung Rejo juga masih ada sisa-sisa kepadatan. Ini tadi ada tambahan informasi ya, ternyata ada kecelakaan Pak Kurniawan Wijanarko ya, ini melaporkan di depan Puskesmas Meranggen itu ada kecelakaan melibatkan truk trailer dengan kendaraan motor. Kemungkinan si ibu nih pakai motor mau nyebrang, tapi truk trailernya blind spot, tidak melihat gitu. Ini arah yang ke Semarang. Oke. Itu catatan di seputaran Meranggen. Pak Kurniawan Wijanarko, terima kasih untuk berbagi informasi. Kemudian Pak Nathan ngasih respon yang disampaikan Pak Christian Raharjo. Barusan lewat Mall 23, aman aja kalau bawa mobil pribadi. Parkir tersedia, sudah nggak membludak seperti kemarin waktu opening. Oke. Pak Helmi Sakti, Assalamualaikum. Minta info, hari ini area Semarang adakah pemadaman listrik ya? Sama Golden Brown Slowed by String. Alright. Mohon maaf, Pak Helmi, makasih. Pemadaman listrik, saya belum cek, coba nanti. Pak Septian AS, monggo.
1: Selamat sore Rasika, selamat sore kawan-kawan Rasika, selamat sore Pak Doni. Info ya, di jalan arteri lampu traffic light Puri Anjasmoro padam.
0: Oke.
1: Ya, tadi saya lewat masih belum crowded ya. Semoga kedepannya juga enggak crowded.
0: Amin.
1: Begitu, terima kasih.
0: Ya, yang mau lewat simpang Puri Anjasmoro ya, traffic light Puri Anjasmoro padam. Belum ada kekroditan, semoga enggak ada kredit, yang penting pada tertib ya kan. Pak Zainuddin, monggo Pak Zainuddin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih. Ini saya mau komplain ke pihak KAI, Mas. Dengan parkiran itu nanti semoga aja sudah berubah. Kemarin saya sudah sampaikan ke petugas parkir.
0: Gimana
2: itu
0: Pak?
2: Itu di papannya itu enggak ada yang namanya sehari 50.000, itu enggak ada, enggak tertera.
0: Oh. Nah,
2: saya Mei kemarin tanggal 23. Keluar 26 itu apa 25 itu. Kenanya kan 53 jam. 53 jam itu. Kan 2 hari lebih. Berapa jam lah? Sekarangnya 85 Mas Doni. Telah tak tanyain kenapa kok seperti ini, tarifnya harusnya kan 60.000 kan, tertera nginep itu 30.000. Itu kan hanya kena 2 hari. Saya sudah sering kali dulunya seperti itu, yang kali terakhir ini yang bulan Mei kemarin itu kena katanya seharinya itu 50.000 di satu hari pertama. Berikutnya baru 30.000, tapi di situ di papannya itu enggak ada.
0: Itu
2: langsung pencol. Sama di taman juga begitu, di papannya pemberitahuan itu enggak ada tarif yang 50.000 apa nginep pertama 50.000, enggak ada. Tapi semoga aja nanti coba nanti kalau saya ke stasiun Poncol tak fotoin ke sampean Mas.
0: Okay.
2: Nah, itu mohon perhatian dari pihak juru parkir, kemarin sudah komplainkan ke petugas parkirnya.
0: Okay,
2: pengelola parkir lah, itu enggak tahu pengelola parkir itu dikelola oleh outsourcing atau dikelola ya, oleh pihak,
0: ada pihak lain
2: masing-masing
0: pihak
2: instansi ketiga. Saya nggak tahu, tapi yang jelas yep. mohon kalau memang ada 50.000 di namanya tarif ini pertama tolong dicantumkan, jadi kita nggak kaget, kita nyiapin untuk uang kupas gitu kan.
0: Siap Pak. Mana tadi Pak Yanudin, terima kasih, diponcol pengalamannya di Tawang juga sama katanya begitu. Siap, lanjut Pak Kis dulu ya. Pak Kis, monggo Pak Kis update ya.
3: Selamat sore Mas Doni. Melaporkan dari jalan tol Semarang Batang ya, ada truk terguling di kilometer 407 400
0: ya,
3: arah ke Semarang.
0: Oke.
3: Kelihatannya baru saja terjadi pecah ban, kelihatannya itu Mas Doni ya. Sudah ada antrean tapi masih sedikit, belum ada petugas.
0: Oke.
3: Ya, belum ada petugas, mungkin bisa dikomunikasikan petugas ya, jalan tol Semarang Batang ya. Di kilometer 407 400. Terima kasih.
0: Oke.
3: Maaf, belum bisa ngambil gambar tadi. Kenceng soalnya.
0: Siap. 407-500 arah ke Semarang, Semarang Batang ya, ada truk mengalami laka, ada antrean tapi belum panjang, belum ada petugas yang mau lewat sana. Siap-siap kita sampaikan dan semoga nanti ada langsung ada penanganan. Pak Mulyadi, pemadaman listrik dari PLN.
4: Selamat sore Rasika FM, menginformasikan tadi ada informasi terkait dengan traffic yang padam itu daerah Serana Matiani terus Bangkong dan Milo, sepanjang itu memang ada beberapa pemadaman dari pemadaman listrik dari PLN.
0: Tadi ada yang nanya ada pemadaman listrik nggak hari ini? Ada, cuman mana-mananya saya nggak belum detail ya, tapi ada di Ungaran juga, di Semarang juga, tadi yang di Grobogan ya, ada juga beberapa yang cerita ya. Pak Warsito, monggo.
5: Halo, selamat sore Mas Doni dan kawan Rasika semuanya. Mas Doni melaporkan, ini saya tadi dari Ungaran menuju ke Tembalang lewat konvensional Mas, lewat Budak Payung Manik. Ini tadi di depan X Jamu Jago yang ke arah Semarang itu banyak terdam. Itu dam truk pada parkir berjajar panjang, ada 6 dam kalau nggak salah. Itu menyebabkan kemacetan Mas, jadi yang dari Ungaran mau ke Semarang itu tersendat lumayan panjang, jadi mulai dari lampu merah Banyumanik itu sudah tersendat gitu. Nggak tahu ini ada apa, truk damnya itu rusak atau mungkin pada istilah hadis itu. Mohon perhatian untuk teman-teman yang melintas di daerah situ Mas, di depan X Jamu Jago nggih. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Warsito informasinya. Lanjut sama Pak Slamet Li melaporkan di bawah jembatan Kaligawe arah ke Demak tersendat. Oke. Bawah jembatan tol Kaligawe arah ke Demak tersendat. Siap. Lanjut sama Pak siapa nih? Pak Mas, Pak Pas, Pak Ul. Pasar Waru arah Kudu macet bolo, ada mobil keprosok. Waduh, ini red flag. Jadi yang mau lewat Waru arah ke Kudu ini macet, ada mobil keprosok. Tadi udah ada laporan sebelumnya aman, tapi ini ada red flag, ada warning ya, alert, ada mobil keprosok, jadi agak ada ketersendatan ya, Pasar Waru arah Kudu. Pak Septian, AS.
6: Tambahan info Pak Doni, di flyover Kalibanteng ya, arah dari Yosudarso ke Kalibanteng, itu ada truk kontainer mogok di sebelah kiri, seperti itu.
0: Oke.
6: Ya, terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Septian. Pak Hidayat.
7: Selamat sore Mas Doni, mohon informasi untuk exit tol Mukti Harjo dari arah GM Sari mau keluar ke arah Jalan Kaligawe dan jembatan rel kereta api. Apakah kondisinya aman atau macet nih? Terima kasih.
0: Ya, yang ke arah pelabuhan ini agak mending loh. Biasa tuh panjang ya, agak mending. Cuma nanti kenanya di putaran Kubro yang ke arah pelabuhan. Kalau yang ke arah lintasan kereta api ini ada ketersendatan juga, tapi keluarnya masih bisa dan mendekati lintasan kereta api itu ada ketersendatan melambat. Tapi lepas lintasan kereta api ke arah Semarang los. Pak Christian Raharjo update-nya Pak.
8: Baik, 1639 memutuskan masuk lewat tol Semarang saja. Mm-hmm. Lalu ini di KM458. Ini di punggung jalan menginformasikan ada dua anak yang sedang bermain-main di punggung jalan.
0: Waduh.
8: Tol Semarang menuju kota Semarang. 458.
0: Matur. 458.
8: Hati-hati buat rekan-rekan di KM458 terutama jangan ambil atau menyalip kiri.
0: Oke. Dicatat ya kawan. 458. 1649
8: sudah keluar dari tol Semarang, bisa langsung keluar lancar. Ini kayaknya antrian baru mulai tampak di bawah jembatan tol yang berikutnya di depan. Ralat ya, ternyata cuman prank dari Google. Hanya tersendat sedikit, nggak sampai 4 menit tapi sudah lost lagi. Okay. Sampai ke arah Sayung.
0: Yeah.
8: Ini mau mulai merambat lagi di sekitar Polsek Sayung. Tapi hanya melambat saja, nggak sampai mandegrek.
0: Siap, makasih Pak Kris. Pak Yainuddin, mau nggak update-nya?
2: Masih mas, belum ada tertera yang nginep 50 ribu, belum ada. Untuk mobil ya, adanya bis 5 jam, oh, 1 jam pertama bis itu.
0: Bukan untuk berdiri. Oke, ini soal parkir di stasiun ya, baik Poncol atau Tawang, nggak ada keterangan 50 ribu. Itu perlu disampaikan, ditulis biar nggak bikin kaget masyarakat yang nginepin kendaraan di situ. Pak Bagus Aditya update-nya Pak.
9: Mas Doni, menginformasikan ya. Oh yo, minta tolong bapak-bapak kepolisian, Dishub minta tolong, itu Proliman Telogosari. Minta tolong salah satu petugas dari Dishub maupun di dari Polantas minta tolong stand by di sekitar situ. Lalu lintas kuaco semerawut itu. Yang dari arah Medoho mau ke Telogosari, jalan ke Buai kabeh. Seolah-olah jalan itu milik sepeda motor. Jadi yang dari arah Telogosari, yang dari arah Subyati mau masuk ke jalan Medoho 1. Wes ketutup sepeda motor yang dari arah Jalan Gajah. Minta tolong petugas stand by satu orang dari Dishub atau dari petugas kepolisian. Saya lihat yang dijaga cuma di daerah titik-titik tertentu. Akpol, Kaliru, terus mana lagi ya? Itu perempatan Proliman Telogosari. Minta tolong bisa dikondisikan jalannya. Matur suwun.
0: Cerita hati warga yang lewat di Telogosari ya. Traffic light-nya padam, kacau banget itu. Pak Jeki ini melaporkan di jalur Batang arah Semarang KM407 sebelum exit tol Kaliwungu ada kecelakaan. Oke, ini sudah ada petugas. Kemudian menginformasikan untuk pengguna jalan khususnya yang akan menggunakan jalan tol Batang Semarang arah ke Semarang. Oke, siap. Makasih Pak untuk informasinya. Ini ya videonya ya. Oh ini, wah, muatannya tumpah, terguling ini. Ini tadi yang sudah dilaporkan sebelumnya, sudah ada petugas ya yang merapat. Jadi yang mau lewat jalur tol Batang arah ke Semarang KM407 sebelum exit tol Kaliwungu. Pak Muhammad Wasimin, monggo.
10: Selamat sore Mas Budi.
0: Ji.
10: Untuk jalur konven Pantura Barat dari Tegal sampai Kota Batang ini masih dalam kondisi ramai lancar. Untuk di Pulau Desa yang ada peningkatan mutu jalan atau pengecoran jalan juga masih terhitung lancar, cuma melambat sedikit di lokasi pengecoran.
0: Makasih Pak. Pak Lazarus selanjutnya monggo Pak.
11: Mas Doni, Mas Doni menginformasikan di depan Kubota atau Jamu Jago itu ada truk.
0: Oh iya tadi truk ya. 6.
11: Pecah ban ya Mas.
0: Oh, terus teman-temannya
11: pada berhenti. Okay. Jadi menyebabkan ketersendatan.
0: Yep.
11: lumayan panjang. Harap hati-hati bagi kawan Rasika yang mau melintasi di jalan di depannya Jamu Jago itu. Siap. Arah turun, arah ke Jatingaleh, karena ada truk yang trouble. Begitu Mas Doni, kawan Rasika, tetap berhati-hati di jalan raya. Terima kasih
0: Pak Lazarus, terima kasih. Ini dari Pak Ibnu ya, minta info Ungaran ke Bawen lewat jalur non-tol bagaimana. Ungaran ke Bawen tadi sempat ada antrean di Bergas, sampai sekarang masih ada Pak. Ungaran ke Bawen secara umum aman, kecuali ya di jalur menjelang Polsek Bergas, mulai dari tanjakan Lemah Abang tuh udah antre, sampai lepasnya nanti di simpang, lebih lagi, baru setelah Giri Sonta tuh lepasnya itu, dari mulai tanjakan Lemah Abang sampai Giri Sonta antreannya. Itu informasi untuk jalur selatan ya, Ungaran ke arah Bawen. Ini ada penambahan kepadatan ya, tadi lepas Polsek Bergas los, sekarang sampai di Giri Sonta. Terima kasih yang terus berbagi kabar. Jam 5 sore sekarang, saya Doni Ashar. Setelah saya, nanti Julius Ardian sama Greta Putri melanjutkan perjalanan ke Lanakota Rasika.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kondisi banjir rob di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati kini kian meluas hingga merendam lebih dari 50 rumah warga. Kedalaman genangan bahkan telah mencapai 70 cm di akses jalan, sekitar 40 cm di dalam rumah. Kepala Desa Tunggul Sari, Setio Wahyudi, mengungkapkan bencana yang sudah berlangsung selama sebulan lebih ini membuat warga sangat membutuhkan pasokan logistik makanan karena bantuan terakhir baru diterima pada akhir Mei lalu. Sementara itu, BPBD Kabupaten Pati menyatakan penanganan darurat saat ini masih difokuskan pada perbaikan tanggul yang jebol, meski satu titik lainnya masih terkendala tingginya pasang air laut. Bergeser ke wilayah pesisir lain, jika di Pati warga masih menunggu logistik, pemerintah Kabupaten Pekalongan justru bergerak cepat menyiapkan rekayasa infrastruktur guna mengatasi banjir air laut pasang yang telah melumpuhkan di wilayahnya selama bertahun-tahun. Intervensi infrastruktur akan difokuskan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tirto, Siwalan, serta Wonokerto yang hampir setiap hari terendam rob. Kabid PSDA DPU Taru Kabupaten Pekalongan, Pujo Pramudiarto, menyatakan pihaknya telah mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah guna peninggian tanggul, perbaikan pintu air, serta pembangunan rumah pompa di Desa Depok dan Karangjompo. Seluruh proyek pengendalian banjir ini ditargetkan rampung pada tahun 2026 guna memulihkan kembali aktivitas ekonomi serta produksi perajin batik yang kini lumpuh total. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: sudahlah, lanjut lagi ke Lana Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luis Ardian dan juga ada Greta akan menemani Kang Rasika di sore hari ini sampai malam nanti. Kelana Kota sore hari ini disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan untuk Kang Rasika, mungkin ini sudah Jumat dan akan melakukan perjalanan weekend, silakan Anda bisa buka website www.rasikafm.com untuk bisa mendengarkan Kelana Kota di mana saja, atau bisa install Rasika USA, aplikasinya namanya, di Play Store untuk pengguna Android, baik untuk handphone Anda ataupun mobil Anda. Dan terima kasih Kang Rasika yang terus berbagi informasi di 081-3258-58500. Sudah sore hari ini sudah ada informasi soal pemadaman listrik. Yap, semoga.
1: Di manakah pemadaman listrik?
0: Di Jalan Ahmad Yani, Semarang, terus daerah mana-mana lah.
1: Oh iya, ini kalau tadi pagi di Jalan Lejen Suprapto.
0: Nah, mana tuh?
1: Ini.
0: Ungaran.
1: Jalan Lejen Suprapto Ungaran yang jalur tol itu nah.
0: Exit tol.
1: Itu ada pemadaman juga.
0: Sekarang?
1: Gak tahu sekarang udah nyala apa belum, belum ada update lagi.
0: Ya. Oke, Kang Rasika ekstra sabar saja. Ya, jangan lupa untuk persiapkan
1: lilin. Tahu nggak semalam gara-gara mati lampu, saya nyari lilin di setiap apa namanya?
0: Nggak ada lah.
1: Nggak ada, habis. Saya sampai muter berapa tempat itu.
0: Makanya pakai emergency lampu.
1: Iya, takutnya emergensinya habis baterainya gitu loh.
0: Oh.
1: Buat apa cadangan?
0: Power bank.
1: Power bank ya, ada sih emergency.
0: Sekarang cuman, ada power bank yang gede-gede.
1: Oh.
0: Gede bisa untuk banyak gitu. Power bank yang besar.
1: Yang besar. Maksudnya tidak hanya untuk HP aja gitu ya.
0: Enggak, ada power bank.
1: Nah, itu.
0: Bank-bankan.
1: Mau cari lilin aja, aduh, di mana-mana habis.
0: Harganya mulai ada yang 300-an itu.
1: Itu power bank itu.
0: Kalau yang gede lagi, itu ada sampai 3 juta. TV, nempelek ke AC, itu bisa. Itu harganya mahal tapi.
1: Iya. Berarti

0: Oke. Kang Sika yang masih di jalan raya, ini ada siapa ini?
1: Pak Septian.
0: Pak Septian.
2: Tambahan lagi ya Pak Doni, ini ya. Saya iya. Sudah sampai Silayur, ya pas banget. Ini di sebelah kiri depan makam Silayur persis itu ada truk box kuning, itu juga mogok gitu ya. Jadi bisa menjadi perhatian kawan-kawan Rasika yang mau ke BSB. Ya, di depan makam Silayur ada truk box kuning mogok. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya. Pak Septian, ada truk box mogok di Silayur kan Rasika. Makam Silayur pas tanjakan itu hati-hati ya yang melintas. Untuk saat ini sih masih lancar saja. Nggak tahu nanti kalau Pak sebentar lagi. Ya Pak Septian, terima kasih informasinya. Truk truknya gede atau kecil? Kalau gede, loh kok bisa masuk? Kemudian
1: Ibu Heni Novi, mohon info jalur saya sore ini dari KIC ke Salatiga via tol Bawen bagaimana? Apakah lancar?
0: KIC ke Salatiga, jalur Anda keluar biasa jam pulang kerja ekor ketersendatan itu sampai di ya pertigaan Candi Raya atau trek gitu. Setelah itu masuk tol Kerapia sampai dengan Jatingaleh. Kemudian Tembalang, tanjakan juga lancar juga. Banyumanik, ini juga ada kepadatan karena setelah gerbang tol Banyumanik itu ada perbaikan jalan. Hati-hati yang melintas, sabar saja. Tersendatan sih nggak panjang, masih kurang lebih hanya 300-400 meter saja. Jadi untuk 500 meter. Tapi setelah itu sih aman, lancar sampai dengan Ungaran, exit tol Bawen. Ini terpantau lancar. Lanjut jalur konven ke arah Solo Tigo dari exit tol Bawen sampai dengan Tuntang, kemudian Lepait, Melotongan dalam kota Salatiga lancar. Gitu. Kemudian
1: Pak Lajek.
0: Pak Lajek.
3: Halo Mas Doni, selamat sore. Menanggapi soal pemadaman listrik itu dari pihak PLN emang sedang pemeliharaan listrik, Mas. Setiap kecamatan dipadamkan minimal 3 jam. Itu bergilir, Mas, dari berbagai daerah. 3 jam dari setiap kecamatan dipadamkan 3 jam. Terus itu se-Jawa kok, Mas. Kemarin Jawa Timur, ini Jawa Tengah. Kemungkinan besok Jawa Barat juga ada pemadaman, Mas. 3 jam setiap kecamatan, bergilir setiap hari, Mas. Terima kasih, Mas Doni.
0: Ya, Mas, dari pasokan batu bara kemarin seminggu yang lalu kan Rasika yang hampir habis di setiap PLTU, ya akhirnya seperti ini. Ya, tapi pasokan ini sudah mulai normal, tinggal memang tidak langsung serta merta langsung bisa les ya apa sih? Merata semuanya gitu.
1: Ada prosesnya.
0: Jadi masih ada pemadaman bergilir, dan pemadaman bergilir ini dilakukan di setiap harinya di Jawa dan juga Bali. Jadi Jawa Bali ini dilakukan pemadaman bergilir. Penyebabnya apa? Ya itu tadi. Ya kemarin pernah pasokan batu bara yang kurang. Oke, kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Christian Raharjo.
4: Ya, itu untuk bapak-bapak kepolisian, tolong Pak, itu teman saya sampai tolong-tolong itu Pak, Pak Bagus Aditya.
0: Tolong-tolong.
4: Sabar nggih Pak. Malah di depan Polsek Sayung, biasanya suka macet pada putar balik, nih sekarang malah kepolisiannya dua orang berjaga di tengah. Matur nuwun Pak kepolisian dari Polsek Sayung.
5: Atau Bang Doni, persis di belakang truk muat paku, tapi paku bumi.
0: Ya ada paku itu. Oke, Pak Christian Raharjo, kepadatan arus lalu lintas di jalur Sayung Kaligawe karena Sika cukup panjang. Ekor ketersendatan itu sampai di sekitaran jembatan Sayung ya. Mulai dari jembatan Sayung itu sudah tersendat sampai nanti lancarnya itu di sekitaran

0: Lik. Karena di situ juga ada pengerjaan jalan tuh di sekitaran Lik. Ekstra sabar saja kalau enggak ingin kena ketersendatan ya kayak kemarin lewatnya Onggorawe. Onggorawe, Bulusari, Bulusari, Waru, Waru Kudu sampai dengan Walter Moinsidi. Masih ada pengerjaan jalan juga di kawasan jalur Nangeng Kalisari kan Rasika, terutama di jalan Kalisarinya. Jadi ekstra sabar saja daerah Dukuh. Oh, ada lagi nih.
1: Baik, 17-18 buat rekan-rekan yang melintas mau mengarah ke arah Kaligawe, kayaknya mending lewat Onggorawe karena ini saya tadi coba 18 menit antrian menuju sampai TL Genduk. Saat ini saya belok kiri, saya mau ambil alternatif lewat Dong Biru, mantul.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Christian Raharjo informasinya. Ini lewat lewatnya Dong Biru. Tembusan Dong Biru. Kemudian
2: Pak Muhammad Farhan, TL SPBU Masjid Agung Semarang di Suta Padam.
0: Oke. Jadi pemadaman itu sekarang sore hari ini di Semarang yaitu di arteri Soekarno-Hatta. Di TL SPBU Masjid Agung ini padam untuk traffic light-nya, jadi ekstra hati-hati kan Rasika. Terima kasih Pak Muhammad Farhan. Kemudian
2: Pak Afil Riandika.
3: Ini truk yang dimaksud overload over dimensi ya. Ini truk medium tapi dengan kapasitas atau barang bawaannya yang sangat berlebih. Sangat membahayakan di jalan, terlihat oleng-oleng bergeser ke
0: wilayah pesisir. Ini angin api. Oke, ini melintas di daerah kayak di lingkar deh. Lingkar Demak kah atau lingkar Kudus kah ini? Truk engkel muatannya luar biasa.
3: Untuk Pak Kris, ini saya memutuskan untuk lewat jalur konven ya. Apakah ketersendatannya lumayan di Sayung?
0: Lumayan panjang. Jadi mulai jembatan Sayung sampai nanti di Lik Kaligawe atau Terboyo, sekitaran Terboyo itu. Jadi cukup panjang untuk ketersendatannya. Banyak dominasinya masih sama truk ya kan Rasika. Ini panjangnya sekitar 5 km lebih Pak Afil Riandika. Kemudian
2: Pak Soleh.
4: Selamat sore Mbak Vita, ini saya baru on radio Mbak. Mau tanya jalur dari Jeep atau Jateng Land ke arah bandara Mbak, mau jemput ini.
0: Oke.
4: Suun, gimana ya Mbak jalur saya?
0: Ya pokoknya Sayung, mulai Sayung itu tersendat, jembatan Sayung sampai dengan Terboyo. Baru setelah Terboyo lancar. Karena tertahan di sekitaran Sayung sampai dengan Terboyo, untuk bawa jembatan tol Kaligawe sampai dengan Kubro menuju ke arah bandara ini lancar, tidak tersendat, hanya ramai saja, gitu Pak Soleh. Kemudian
2: Pak Alexander Danang.
5: Selamat sore kawan Rasika.
0: Selamat sore.
5: KM407 400. Ini ada kemacetan.
0: Oh, pengerjaan kayak apalah kan?
5: Melaporkan pukul 5.05.
0: Oke, ini masuknya kecamatannya Kaliwungu 407 kan Rasika. Arah ke Semarang. Ini ada apa itu tadi?
2: Oke.
5: Kawan Rasika, ternyata ada kecelakaan. Ya,
0: laka. Laka itu di sekitaran jembatan Nolokerto Kaliwungu kan Rasika, sebelum eksit tol Kaliwungu dari arah Kendal atau dari arah Leri di KM407. Ekor ketersendatan kurang lebih 1 km, jadi ekstra sabar saja kan Rasika yang dari arah Pekalongan, Tegal via jalur tol menuju ke arah Semarang. Terima kasih Pak Alexander Danang. Lakanya apa sama apa belum tahu. Kemudian
2: Pak Dwi Wijatmoko.
6: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
6: Info-info.
0: Yep.
6: Ini gombel kok masuk angin ini. Merah-merah ini yang arah naik parah turun ya.
0: Naiklah
6: Mas. Terus Kaligarang ada merah juga, sama ini merah ke arah timur apa ke arah Pak Mularse. Matur nuwun. Okay. Saya tunggu infonya. Ini baru persiapan. Di TL biasa ada.
0: Ada apa? TL ada apa?
2: Ada lampu merah.
0: Oke, TL ada siap Budi sampai dengan Jatingaleh. Biasa nanti padat di sekitaran Gombel. Cuman lebih lancar yang arah turun. Kalau arah naik biasa padat dan merayap itu mulai dari jembatan Jatingaleh sampai nanti pelancar itu di ini Taman Tabanas. Nah, baru nanti lancar. Kemudian untuk yang selebihnya sih lancar, untuk Kali Garang yang padat itu sama sih sebenarnya dua arah. Cuman lebih panjang itu yang dari arah Pak Mularsi. Kalau dari arah Karyadi itu hanya di TL Karyadi sampai pertigaan Ngakli itu. Sementara untuk yang di TL Kali Garangnya itu sampai SPBU untuk antriannya. Selebihnya lancar ya, nanti Siliwangi yang padat. Silahkan bisa lewat Muradi. Ikut nyebrang nambah kepadatan boleh, atau lewat jalur biasa saja Pak Mularsi. Kali Banteng antreannya masih normal saja. Mulai padat itu di Kerkop atau pas di SPBU Kali Banteng itu padat merayap sampai nanti mau masuk ke Hanuman gitu Pak Dwi Wijatmoko.
2: Pak Heri Eko Putranto,
1: selamat sore Mas Juli.
0: Selamat sore.
1: Perumahan Karangjati mau menuju ke arah Semarang harus belok dulu ya ke arah Solo, kira-kira 200 meter baru bisa putar balik ke Semarang. Okay. Karena di depan Polsek Bergas itu baru dilaksanakan pengerjaan penambahan itu ya, gorong-gorong, kurv kalau tidak salah. Kurs. Jadi mengakibatkan ketersendatan dari arah Semarang menuju ke arah Solo. Untuk yang menuju ke arah Semarang, informasinya saat ini terpantau lancar. Terima kasih.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih informasinya Pak
2: Heri Eko Putranto.
0: Ya, masih tersendat ya di sekitaran Karangjati, Pasar Karangjati, Polsek Bergas. Ini masih ada pengerjaan gorong-gorong. Lalu lintas untuk sore hari ini terpantau padat dan merayap. Ekor ketersendatan, kepadatan itu sampai di U-turn Asmoko atau U-turn Lemah Abang atas. Berarti panjangnya kurang lebih ya masih pendek lah terhitungnya. Nggak ada 1 km kalau dari situ. Hati-hati kendaraan yang putar balik atau nyebrang dari arah Pringapus biasanya langsung ambil lajur sebelah kanan sehingga cukup berbahaya. Jadi ekstra sabar saja kan Rasika, jaga kecepatan Anda di Girisonta soalnya dibuat puter walik. Oke, Pak Heri Eko Putranto. Tapi kalau yang dari arah Bawen sih aman, lancar menuju ke arah Semarang. Kemudian
2: Pak Unggul Suroso.
7: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greput.
0: Selamat sore.
7: Biasa Gunung Pati, Sangkiran lancar. Kemudian Pasar Mijen ramai lancar kedua arahnya.
0: Oke. Okay.
7: Cuaca jam 17.12 menit redup. Tidak ada catatan ketersendatan di Mijen, hanya ramai lancar seperti biasa karena volume kendaraan.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Greta, bagaimana yang ada di Pasar Magang, apakah lancar aman apa?
0: Aman lancar.
7: Aman banget Mbak Greta.
0: Lancar.
7: Terima kasih. Oh iya, sekarang nanti. Kok kenapa ya? Usum lampu mati itu tadi malam di Kalimungu itu sampai dari menjelang maghrib sampai bar isya itu hampir 3 jaman lah. Tumben ya ada usum PLN mati barangi.
0: Ya.
7: Terima kasih. Selamat sore.
0: Yap, durasinya macam-macam. Ada yang bilang sampai 3 jam. Ya, ada yang 4 jam. Bahkan ada yang 5 jam. Ada itu kereta. Beberapa laporan yang sudah terkumpul itu mulai dari Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Solo.
2: Salatiga.
0: Pokoknya di situ lah, pokoknya sekitaran situ. Kemudian untuk Jawa Barat juga sama, sudah ada. Jadi enggak bergilirnya itu habis Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu enggak. Tapi di Bekasi juga sama, Bandung juga sama, Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik itu jadi objek untuk dipadamkan listriknya. Dan hari Jumat ini beberapa kawasan di Jawa Barat seperti Bekasi juga mengalami pemadaman listrik. Wilayah terdampak diantaranya yakni Jawa Barat, di Bekasi itu lebih banyak karena lebih banyak di sana orangnya. Itu banyak daerah-daerah yang terpantau padam listriknya. Apalagi di situ daerah industri. Ya, daerah industri dipadamkan, wah pasti sudah punya genset semuanya. Titik pemukiman terutama ini yang banyak yang dipadamkan karena sika minimarket itu yang sudah apa namanya punya
2: genset
0: ya. Ini juga ya terdampak juga, tapi ya masih ada itulah, cuman AC-nya kadang dimatikan hanya untuk penerangan dan juga apa itu kulkas sama kasir ya. Oke, itu informasinya. Kemudian
2: Pak Ari Susanto.
8: Selamat sore Mas Yuli dan berita.
0: Selamat sore Pak Ari.
8: Di depan Rumah Sakit Sultan Agung ya, Raga Kali Gawe, ada truk tronton kebanan di jalur kiri. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Ari Susanto. Depan Rumah Sakit Sultan Agung yang arah ke Kaligawe atau arah masuk kota Semarang, karena itu ada lajur kiri, ternyata ada truk tronton yang kebanan. Bukan pengerjaan jalan berarti ya. Oke, okay, tak kirain pengerjaan jalan. Ternyata depan Rumah Sakit RSI Sultan Agung lajur kiri itu ada truk tronton yang mogok sehingga nambah panjang ketersendatannya. Pokoknya nyambung dan mundur sampai di U-turn Kino kan Rasika. Mulai U-turn Kino itu sudah tersendat. Kemudian
2: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
9: Selamat sore kawan Rasika.
0: Selamat sore
9: penyiar Kelana Kota Sip 2.
0: Iya.
9: Mas Yuli dan Mbak Greta Putri. Pukul 17 lebih 10 menit ini sampai di batas kota Semarang Demak. Tapi saya ke arah Demak ya, karena mau jemput Ibu Negara di Sayong KM 9. Hari ini tadi saya baru pulang tugas dari luar kota, beberapa hari tidak update. Nah ini jemput, arah ke Semarangnya ini kok macetnya luar biasa, nanti saya baliknya Mas dan Mbak. Ini ya, dari mulai batas sampai dengan TL Genuk ini belum kelihatan ekornya di batas ini yang arah ke Semarang. Kalau yang arah ke Demaknya ini sampai dengan batas masih jalan pelan-pelan.
0: Okay.
9: Matur suun. Tadi putar balik di U-turn Polsek Sayung langsung tersendat, tapi tidak sampai berhenti krek kok, jadi tetap jalan pelan-pelan. Ini masih nunggu Ibu Negara sebentar lagi baru pulang. Kalau di tempat saya listrik mati itu nyebutnya ogelangan Mas. Matur suun.
0: Ogelangan, bergilir kan Rasika.
2: Ogelangan, ya Jawa banget ini.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.
10: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
11: Harga minyak dunia kembali melemah pada perdagangan Jumat ini, seiring pulihnya arus pengiriman melalui Selat Hormuz setelah kesepakatan damai sementara antara AS dan Iran. Harga minyak mentah Brent turun ke sekitar $78 AS per barel, sementara West Texas Intermediate ikut melemah ke kisaran $76 per barel. Penurunan ini memperpanjang tren pelemahan setelah sebelumnya harga sempat menyentuh level terendah dalam beberapa bulan terakhir. Pasar pun merespon kabar kembalinya kapal tanker yang mulai melintasi Selat Hormuz, jalur penting perdagangan energi dunia. Sejumlah analis menilai jika arus pelayaran kembali normal dan sanksi terhadap Iran dilonggarkan, pasokan minyak global bisa bertambah signifikan dan menekan harga lebih lanjut. Meski begitu, sebagian investor masih menunggu kepastian stabilitas jalur pengiriman sebelum mengambil keputusan besar di pasar. Presiden Donald Trump menyebut nota kesepahaman antara AS Iran sebagai bentuk penyerahan tanpa syarat dari Teheran. Dalam wawancara dengan media Axios, Trump menegaskan kesepakatan itu menunjukkan kuatnya posisi dan kewenangan AS, sekaligus kembali menyoroti kekuatan militernya yang disebut paling kuat di dunia. Kesepakatan itu membuka masa negosiasi selama 60 hari untuk merumuskan perjanjian damai final setelah konflik kedua negara berlangsung sejak Februari lalu. Namun kesepakatan ini memicu pro kontra di dalam negeri, termasuk dari sejumlah senator Partai Republik yang mempertanyakan arah kebijakan Trump. Sementara di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut kesepakatan itu sebagai dokumen bersejarah yang membuka jalan menuju perdamaian. Dia tegaskan perdamaian hanya bisa tercapai lewat saling menghormati dengan isi kesepakatan yang mencakup penghentian konflik, pencabutan sanksi, hingga pembahasan kompensasi perang. Sejumlah negara seperti Rusia dan China juga menyambut baik kesepakatan ini sebagai langkah meredakan ketegangan di Timur Tengah. Kita ke ajang Piala Dunia. Piala Dunia 2026 kawan berpotensi mencetak sejarah baru. Baru satu pekan turnamen berjalan, jumlah penonton yang hadir langsung di stadion sudah menembus 1,58 juta orang dari 24 laga pertama. Angka ini hampir menyamai setengah dari rekor penonton terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia yang tercatat pada Piala Dunia tahun 94 di AS dengan total 3,58 juta penonton. Dengan masih banyak pertandingan tersisa, mulai dari sisa fase grup hingga final, rekor yang bertahan selama 32 tahun itu diprediksi akan terpecahkan. Sejauh ini, laga Meksiko lawan Afrika Selatan dan Uzbekistan kontra Kolombia menjadi pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak. Masing-masing disaksikan lebih dari 80 ribu orang. Sementara stadion AT&T di Texas yang berkapasitas 94 ribu penonton juga masih akan menggelar sejumlah laga besar. Jika tren ini terus berlanjut, Piala Dunia 2026 akan resmi menjadi edisi dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.
10: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus?
4: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, enggak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah, lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu, berdoa sebelum nyetir, dengerin radio Rasika dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota yang sudah bergabung di 081325858500. Ada siapa ini?
1: Ibu Sunarsi, ini di tempatku pemadaman bergilir tadi siang jam 12.30 sampai 15.30.
0: Dari jam berapa? Di
1: sekitar 12.30, setengah 1 berarti setengah 1 sampai setengah
0: 4. 4 jam.
1: 4 jam ya?
0: 4 jam.
1: Oke, Pak Agus.
0: 4 jam. 3 jam.
1: 3. Oh iya, 4 jam ding.
0: 4 jam.
1: 3 apa 4 sih?
0: 4 jam.
1: 4 jam ya. Iya, iya, iya. Oke. Pak Agus Kansa. 3
0: jam lah.
1: Ah, gimana sih? Setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, 3 jam.
0: 3 jam.
1: Iya.
0: Kenapa 3 jam ya?
1: Ya memang maksimal kan 3 jam.
0: Ya. Maksudnya kenapa memilih 3 jam gitu?
1: Ya mungkin biar merata gitu. 3 jam semua kan apa banding gitu loh. Biar sebanding. Jadi sini biar enggak iri gitu loh. Masa yang sini 4 jam, sini cuma 2 jam.
0: Ada yang 4 jam kemarin tuh, 5 ya, jam juga ada.
1: Kan 3 jam kan rata, berarti enggak ada yang iri-irian gitu.
0: 3 jam. Ya ya ya. Kenapa itu 3 jam?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Ya itu, saya bilang biar gak ada yang iri. Jadi rata semuanya kan, sama rata 3 jam semua gitu. Kalau misalnya nanti ih listriknya kok mati cuma
0: tahu.
1: 15 menit tok gitu bikin.
0: Jadi
1: iri.
0: Per hari itu 8 kecamatan.
1: Satu hari
0: 24 jam
1: Dibagi
0: 3
1: 8.
0: 24 jam dibagi 3
1: 8.
0: Itu 8.
1: Iya, berarti dibagi 8 daerah kan?
0: 8 kecamatan.
1: Nah, 8 kecamatan.
0: Seharinya 8 kecamatan gitu. Dan mungkin per kota, kabupaten mungkin ya. Ya. Kenapa 3 jam? Kemudian nguranginya itu butuhnya berapa kilowatt gitu loh. Saya enggak tahu lah.
1: Daripada mumet lah, ngitung matematika lagi, masa belajar matematika lagi.
0: Penasaran lah aku, soalnya gampang penasaran, keponya itu. Kenapa ya? Terus ada siapa lagi?
1: Pak Agus Kansa.
0: Pak Agus Kansa.
2: Sore, Mbak Rita.
0: Selamat sore.
2: Mas Yuli. Halo, Mas Yuli.
0: Hey, halo.
2: Kepriwe kabare, Mas Yuli?
0: Ya, Pak. Wah, apik, baik, Pak.
2: Ini keluar kawasan Candi sampai Suharti udah 15 menit belum keluar-keluar, macet-macet.
0: Oh,
2: tapi setelah keluar Krapyak ini sudah sampai lewat Jeraka lancar, malah sepi lengang nih.
0: Okay.
2: Selanjutnya sampai Wuleri gimana ya, Mas Yuli, Mbak Greta? Oh iya, Mbak Greta.
0: Yeah.
2: Hari ini orkes sakit hati ya, dari Sleng ya. Kemarin kan Mbak Greta udah kerja ke hatinya selalu.
0: Ay.
2: Terima kasih.
1: Oke, jangan sakit hati, Pak.
0: Oke, baik, Pak Agus Kansa, ya. Terima kasih infonya. Ini di exit tol Krapyak ada apa ya? Ini macetnya tambah parah ini. Jadi di TLKIC, baru setelah TLKIC ke arah barat itu lancar. Cuman ini yang di exit tol Krapyak juga panjang. Ekor ketersendatan di interchange antara Kali Kangkung Krapyak kan, Rasika. Ada apakah yang keluar Krapyak dari arah barat itu juga sama. Pas masuk interchange ke arah Krapyak itu langsung disuguhi ketersendatan. Bahkan yang dari arah Kalibanteng itu mundel. Ada apakah? Apakah gilirannya Semarang bagian barat untuk listriknya? Kalau listrik padam di kota itu ada ini enggak ya?
1: Apa?
0: Koordinasi dengan kepolisian enggak ya? Soalnya kan apalagi jam-jam pulang kerja gitu. Kemudian besok ini mau dimatiin. Kaitannya sama ini
1: lampu
0: apa?
1: TL gitu.
0: Lampu
1: ya?
0: TL. Lampu TL itu ada baterainya enggak sih?
1: Enggak tahu.
0: Nah, itu dia tuh. Oke, Pak Agus Kansa, untuk Kanda Sika yang melintas di kawasan dari arah dalam kota Semarang, dari arah pelabuhan atau bandara, dari arah tol menuju ke arah barat. Ini terpantau macetnya pewarah kan, Rasika. Jadi bisa dihindari dulu, silahkan yang biasa lewat jalur tersebut nanti bisa diarahkan ke jalur lain. Untuk Abdurrahman Saleh masih lancar, ya silakan yang mau lewat, kecuali memang nanti yang padat itu di sekitaran antri tol Manyaran. Kemudian
1: Pak Parimo melaporkan laka di tol KM407 arah ke Semarang, truk terguling, sudah ada petugas dan sebelum masuk gerbang Kali Kangkung.
0: Oke, sebelum exit tol nih Pak, ini ditandanya exit tol nih. Ada truk yang terguling, muatannya putih-putih, nggak tahu ini gelepung apa gula apa ya? Kayak gelepung ya?
1: Ya terigu, ya.
0: Waduh, gelepung. Aduh kasihan nih. Truknya engkel, posisinya nutup semua lajur kanan dan kiri, hanya menyisakan bahu jalan kan Rasika. Sudah ada petugas, sudah ada ini apa namanya dereknya. Terima kasih Pak Parimo untuk kan Rasika yang melintas tadi kurang lebih 1 km untuk ketersendatan di KM407 sebelum eksit tol Kali Kangkung, Kali Wungu dari arah barat. Kemudian
1: Pak Supardi, Kali Wiru Patung Penari macet nggak sore ini?
0: Enggak, aman. Yang macet, bukan macet lah. Ada antrean cukup padat itu di TL Akpol saja. Sementara untuk Dr. Wahidin sore hari ini terpantau petang hari ini ya, ini lancar. Kemudian
1: Pak Sulis,
3: sore Mas Doni. Iya Pak. Ini di Sayung macet ya.
0: Iya Pak.
3: Ada apa kayaknya Mas Doni?
0: Iya Pak. Exit tol. Hanya kepadatan arus lalu lintas dan juga ditambah ada truk mogok di sekitaran depan seberangnya ya, kalau arah masuk kota Semarang itu seberangnya itu ada truk yang mogok itu gitu. Kemudian
1: Pak Dimas Putra.
0: Pak Dimas,
4: sore ya Mas Juli.
0: Oh di Kali Kangkung, Kali Wungu.
4: Kemacetan ya Mbak di tol di Semarang dari Batam nanti ya.
0: Tepatnya di masih lancar saja. Yep, sebelum exit tol Kali Wungu.
4: Evakuasi terguling.
0: Oh, ini ngantuk, Pak. Ini bekasnya ini. Serat-serat-serat ngguling lah. Apa ya, kelepung apa ya? Duh, mau buat anu lagi, roti. Iya nih, kayak tepung-tepung gitulah atau semen putih. Oke Pak Dimas, terima kasih informasinya. Karena Sika masih di jalan raya, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Demak tengah mengupayakan bantuan pengadaan alat desalinasi guna mengatasi krisis air bersih yang kerap melanda wilayah pesisir saat musim kemarau. Bupati Demak Estiana menyatakan teknologi pengubah air laut menjadi air siap konsumsi ini sebelumnya sudah sukses diuji coba di Desa Banjarsari serta salah satu pondok pesantren di Kecamatan Sayung. Saat ini Pemkab sedang mengkaji kebutuhan anggaran daerah agar alat modern tersebut bisa dialokasikan ke wilayah pesisir lainnya yang rentan terhadap rembesan air laut. Langkah strategis ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang seiring dengan upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk menjamin pasokan air bersih warga. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta Pemprov segera mengoptimalkan fungsi embung di seluruh daerah guna mengantisipasi puncak musim kemarau. Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Nur Saadah menegaskan perbaikan infrastruktur air dan penanganan pendangkalan embung harus menjadi prioritas utama demi menjaga hilir irigasi pertanian. Langkah mitigasi ini sangat mendesak agar target produksi padi Jawa Tengah sebesar 10 juta ton gabah kering giling tetap tercapai, sekaligus menekan resiko krisis air bersih. Selain sektor pertanian, Pemprov juga diimbau berkoordinasi intensif dengan PDAM guna memastikan distribusi air konsumsi warga tidak mengalami kemacetan selama musim kering. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota, disiarkan di 105,6 FM Rasika UAC dan 88,9 Rasika Pekalongan. Bagaimana untuk malam hari ini, kondisi arus lalu lintas dan juga daerah, kondisi arus lalu lintas dan juga daerah Anda, apakah juga termasuk yang dipadamkan? Silakan bagikan informasi Anda di 081325858500. Ini tadi ada Pak Dimas Putra, ya. Tadi 10 menit lolosnya untuk yang di KM407 kan Rasika, imbas dari laka, nggak tahu laka tunggal kayaknya. Itu ada truk muat tepung atau apa, pokoknya warna putih itu terguling. Dan ini sudah mulai tambah lancar saja untuk kawasan KM407, jalur tol Manas Batang ke arah Semarang Kaliwung. Sudah lancar. Yang nggak lancar itu malah yang di jalur konven. Mulai dari jembatan sebelum jembatan rel kereta api di lingkar Kaliwungu arah ke Semarang itu sudah tersendat sampai mana? Sampai pas di TL exit tol Kaliwungu. Nah itu dia. Ini tadi di Krapyak kejepit sudah 40 menit nggak lolos ketersendatan, ada apa ya? Ini tambah parah saja. Kemungkinan, coba kalau CCTV-nya di Krapyak aktif nggak nih? Mana Krapyak? Nah ini dia. Mana ini? Ya ini dia. Wah, coba lagi. Anda belum satunya beruntung. Ya, coba lagi. Anda belum beruntung ya. Kayak tutupnya aku Viva nih. Coba lagi. 40 menit di exit tol Krapyak. Tadi Pak Dimas Putra dari arah Batang keluar tol Krapyak, ternyata 40 menit belum lolos keluar dari exit tol Kaliwungu. Ada apakah gerangan? Kemudian
1: Pak Wahyu ini bertemu dengan kawan Rasika setelah TL Kalipucang ke Jepara.
0: Oh iya iya iya. Ya. Kemudian
1: Pak Tito, hindari Kaligawe Demak ke Semarang macet banget. Di jadi satu jalur gara-gara ini depan Unisula arah Semarang.
0: Ya, truk mogok tadi, truk tronton mogok muat apa sih ini? Kayak truk tangki deh. Yep, truk tangki nih. Truk tangki mogok lajur sebelah kiri seberangnya Rumah Sakit Sultan Agung. Pak Tito, terima kasih. Kemudian
1: Pak Alif, Tegawanetan, alhamdulillah belum pernah mati lampu sampai sekarang. Semoga nggak pernah.
0: Wah, gimana malah dirasa nih Pak. Pak,
1: jangan kayak saya, Pak Dikron.
2: Selamat sore Mas Doni. Wah, ini iya, PLN Pak. Mas Doni.
0: Iya Pak. Iya Pak.
2: Sebar selebaran jadwalnya jam 1 sampai jam 5:30 ngantai 5:30 arep maghrib ngene. Ya, ora diurep-urep ke.
0: Ada 5 jam ada lebih nih. Okay. Kemudian
1: jam. Pak Ramadhani ada truk odol membahayakan ini. Yap, tadi.
0: Ini yang kayak tadi nih.
1: Pak
0: Afil. Ya Pak
1: Afil Yandika tadi.
0: Ya sama ini di lingkar nih. Lingkar Demak kayaknya. Kemudian
1: Pak Mukit di Gringsing. Apa itu?
0: Gringsing.
1: Arah ke Semarang ada ketersendatan. Mohon info arah ke Semarang di Kaliwungu apakah macetnya seperti tadi siang?
0: Untuk yang di Brangsong menuju ke arah Semarang itu pendek saja. Yang tersendat itu malah di batas Kendal Semarang, yaitu di Kaliwungu, exit tol Kaliwungu. Dari arah lingkar Kaliwungu ini panjang antriannya. Kemudian
1: Pak Prianto, exit tol Krapyak sudah 5 menit belum gerak.
0: Ini tadi jam 17.26 kan Rasika. Terima kasih Pak Prianto.
1: Pak Prianto. Pak Wawan, ada
0: untung saya pakai motor.
1: Macet gerak di TL Ayam Goreng Suharti, truk kontainer terperosok.
0: Truk kontainer.
3: Aduh. Macet total.
0: Ini garaganya.
3: Truk kontainer mogok biru.
0: Kayak kebuat. Wah, ambles. Ini tak apa kok ambles. Apa patah as atau bagaimana ini? Iya, gue. Oh, gara-garanya ini truk kontainer. Ya nggak tahu posisinya miring apakah patah as atau bagaimana. Ini menutup jalur, ada truk yang keluar dari arah exit tol ini juga tertahan di situ sehingga menutup jalur. Kemudian
1: kawan di 6897 Krapyak tersendat karena ada truk besar mau masuk kawasan Gatsu terperosok. Kayaknya mau

0: padam atau enggak itu ya. Semoga sih enggak padam itu. Pak Desya, terima kasih informasinya. Imbas dari kreditnya pertigaan Genuk Kanrasika, ini antreannya tambah panjang saja yang dari arah Demak. Kalau tadi di Kino, sekarang di exit tol Sayung arah ke Semarang. Kemudian
1: Pak Wasimin.
2: Kemudian sore Mas Yus.
0: Selamat sore Mbak Min.
2: Sore ini ada kepadatan di jalur
3: Pasar Rinjani.
2: Pengecoran jalan
0: kedua arahnya. Oke.
2: Okay. Yang dari arah Alas Rosan Lama Mas Yul.
3: Redup.
2: Yang kota Gringsingnya
3: tidak ada catatan.
2: Lumayan agak panjang.
3: Oke.
0: Okay.
3: Hanya ramai lancar seperti biasa.
0: Jadi untuk Kanrasika yang mengarah ke Semarang itu di Gringsing memang masih ada pengecoran jalan dimulai dari bawah jembatan tol Gringsing itu sampai Bu Pengat Ayam Goreng itu. Nah, ini antreannya cukup panjang baik yang dari arah Raya Gringsing ataupun Lingkar Alas Roban. Terima kasih Mbak Min informasinya. Kemudian
1: Pak Koderi, antrian panjang Karangjati arah Bawen sampai ekornya depan Asmoko.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Koderi informasinya. Masih imbas dari pengerjaan gorong-gorong di sekitaran Karangjati arah ke Bawen. Kemudian
1: kawan di 873 macet panjang arah masuk Gatsu, ada tergede mogok kayaknya kejeblos.
0: Kejeblos apa ya?
1: Terperosok.
0: Oh iya, pas sih, mungkin gorong-gorong ini terkontainernya itu. Kemudian yang ini kontainer biru. Yang ini mau masuk ternyata enggak nyanda masuknya sehingga kredit lah.
1: Pak Willy.
0: Ini nggak bisa masuk akhirnya. Oke, okay, simpulnya di TL KIC atau kawasan industri Gatot Subroto Kanrasika, ini ada truk yang mau masuk kawasan industri, truk kontainer, nggak tahu terperosok gorong-gorong atau bagaimana, posisinya miring truk kontainernya. Ada satu lagi truk trailer juga yang mau masuk terhalang sehingga posisinya dia juga ikut berhenti. Itu yang menyebabkan kemacetan cukup panjang di Simpang Krapia, Simpang KIC untuk petang atau malam hari ini. Tambah panjang saja yang dari arah pelabuhan atau dari arah bandara itu sudah sampai di kawasan mana? Oh, hampir sampai di TL ini Purian Jasmoro Kanrasika. Yang dari arah dalam kota atau Jenderal Sudirman itu mulai dari Puspogiwang, jembatan Puspogiwang. Jadi sangat panjang. Yang dari arah exit tol itu sampai di sebelum eks gerbang tol Manyaran Kanrasika. Yang dari arah Kali Kangkung itu pas di interchange mau keluar arah ke Krapia gitu. Jadi sangat panjang. Yang dari arah barat, Pantura Barat, itu mulai dari pertigaan Tambak Aji. Hindari dulu ya Kanrasika, atau nunggu dulu, siapa tahu nanti bisa segera dievakuasi untuk truk trailer yang terperosok kemungkinan ini gorong-gorong di pintu masuk Suharti, pintu masuk kawasan industri Candi atau Jalan Gatot Subroto. Kemudian
1: Pak Danang,
4: update perjalanan jam 17:31 sudah masuk Kota Kudus nih di TL Pura. Kondisi lalu lintas dari keluar Onggurawe, Demak, Lingkar Demak sampai Kudus lancar. Arah Mas Yuli dan Mbak Rita.
0: Terima kasih informasinya Pak Danang.
1: Pak Prayitno.
5: Selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat sore.
5: Ini saya di bawah jembatan tol yang menuju ke Texmaco Jalan Raya Sumberjo Kaliwungu. Kondisi yang mau exit tol Kaliwungu Mas, ini yang dari arah Jakarta itu pas posisi di atas saya Mas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya. Exit tol Kaliwungu juga padat juga. Nah, untuk menghindari kemacetan cukup panjang, silahkan Anda bisa menahan untuk mengarah ke Krapia, ke arah KIC, ke arah Jerakah, bisa lewat jalur lainnya. Nah, imbas dari kepadatannya, Abdurrahman Saleh masih aman. Abdurrahman Saleh ini masih aman, Simongan juga masih aman, kecuali memang masih ada pengerjaan jembatan panjangan ya, Kanrasika. Itu masih terpantau tersendat, tapi nggak panjang juga. Hanya di pintu, setelah pintu masuknya Paramount Village Semarang, kalau Anda dari arah Sampokong. Kemudian
1: kawan di 154, info arah

0: ke barat macet banget, lalu lintas kacau di TL Krapyak nggak gerak sama sekali.
1: Yap, imbas dari itu tadi. Kemudian?
0: Pak Nanang, ini juga mohon info di exit tol Krapyak, kenapa?
1: Ya.
0: Ya, penyebab ketersendatan karena ada itu ya. Pak Fadlan?
1: Pak Fadlan?
2: Selamat sore, Rasika. Ini pola lintas. Dari Pelamangan Indah mau ke Meranggen sudah macet ya. Ini sampai provinsi Bandungrejo masih macet.
1: Ah, kepadatan aja tuh.
2: Tahu penyebabnya apa ini? Terima kasih.
1: Oke, kepadatan aja di sekitaran U-turn Meranggen kan, Rasika, Polsek Meranggen, kemudian yang Kang Kauman itu jadi tempat putar balik gitu, Pak Fadlan. Kemudian
0: kawan di 44459 di pintu tol Krapyak ada apa macet?
1: Ya, tadi ada truk tapi masih ya belum berhasil dievakuasi, truk kontainer yang mau masuk kawasan industri Candi atau Gatot Subroto itu terperosok. Ada truk lainnya juga yang mau masuk sehingga terhalang itu untuk jalur ke arah barat. Kemudian
0: kawan di 7290 kecelakaan tadi di tol KM407.
1: Yap, sudah berhasil dievakuasi semuanya. Jadi sekarang sudah lancar KM407 dari arah barat. Kemudian
0: Pak Erna, Ibu Erna, ini Hanoman Grapatma macet nggak gerak sudah 15 menit.
1: Oke, terima kasih Bu Erna informasinya. Imbas truk yang terperosok.
0: Pak Santoso Puji juga sama di KM407 laka tadi.
1: Yap, sudah berhasil dievakuasi. Ini tadi jam 17.48. Kemudian
0: Pak Christian Raharjo.
3: Selamat sore Mas Yuli, Pak Krita.
1: Selamat sore.
3: 21, memutuskan belok kanan arah Dongtiru, posisi ramai lancar. Untuk Pak Afil, kayaknya better ongkor awi deh Pak. Saya coba tadi lumayan. Untuk antriannya yang di setelah situ tipis-tipis saja, tapi yang menjelang TL Genuk cukup padat.
1: Oke.
3: Baik, 17.28 sudah bisa mengarah ke Mukti Harjo Raya. Nanti keluar di samping rel, semoga aman lancar.
1: Aman.
3: Baik, 17.46 sudah masuk Kota Semarang via Kota Lama. Sementara aman, ramai lancar.
1: Matur suwun, belum ditutup untuk Kota Lama. Tadi jam 17.48. Cukup padat untuk kawasan Kota Lama, kan Rasika. Kemudian
0: Pak Fuad Hasan.
4: Si exit tol Krapyak, Mbak Gerita, Mas Yuli. Ini akibatnya ya sebenarnya merah, tapi ada yang nyelonong sekali, ya akhirnya terus. Nah, seperti ini kondisinya. Waduh, nggak jalan.
1: Ya, soalnya depannya nggak bisa, Pak. Oke, tambah kredit saja untuk kawasan TL Krapyak, TLKIC, Kan Rasika. Hindari dulu, silakan gunakan jalur lainnya. Misal untuk Kan Rasika yang mengarah ke BSB, silakan lewat Simongan saja, kemudian naik ke atau lewat Abdurrahman Saleh, untung Suropati saja. Meskipun juga kalau yang dari arah Sampokong harus kena ketersendatan juga, tapi pendek saja untuk ketersendatan untuk jembatan panjang, kan? Itu hanya sekitar nggak nyampe 200 meter. Kemudian
0: Pak Puta Aryatama.
5: Selamat petang Mas Yuli dan Mbak Krita.
1: Selamat petang.
5: Semoga Mas Yuli dan Mbak Krita selalu dalam keadaan sehat walafiat.
1: Sehat juga untuk Anda.
5: Melaporkan Pak perjalanan dari Pedurungan tadi jam sekitar jam 5-an. Ini sudah sampai Kodam di Ponegoro. Perjalanan masih cukup lancar tapi agak padat ya. Kemudian ini TL di Sukun, TL di Banyumanik. Mati ya Mas Yuli.
1: Ya.
5: Sepertinya samping-samping juga ada pemadaman ya listriknya.
1: Betul.
5: Salah tiga juga kemarin siang mati lampu Mas Yuli sampai sore. Jalur saya sampai salah tiga gimana Mas Yuli? Mbak Rita, terima kasih. Soal pemadaman ini pelaku UMKM lagi nih yang kena Mas Yuli. Karena kan kita juga membutuhkan listrik ya untuk misalnya pedagang-pedagang
1: ya, kasih,
5: yang harus memakai blender, yang jual jus dan lain-lain gitu ya. Kalau pabrik atau mungkin toko-toko besar
1: udah punya
5: seperti Indo atau Alfa itu kan punya jet-jet ya, mampu gitu loh. Nah ini yang kena kan pelaku UMKM lagi ini, bagaimana ya kalau kebijakannya itu selalu kurang bijak lah begitu, terima kasih.
1: Yep, yang terutama pelaku UMKM ngecus, kemudian pokoknya yang menggunakan listrik tuh kasihan tuh, nggak bisa jualan akhirnya. Ya, solusinya ya memang kadang sopo sing arep tuku kok kecencet nih ya kan.
0: Iya.
1: Ya, seharusnya kalau memang di situ ada tempat kayak macam puja sera yang disediakan pemerintah, dikasih genset gitu ya. Jadi bisa bareng-bareng pakainya gitu ya. Oke. Seringnya pemadaman listrik atau mati lampu bergilir di beberapa daerah di Jawa beberapa hari belakang ini. Ini Executive Vice President Komunikasi Corporate dan TJS dan wakil menteri Gregorius Adi Trianto mengatakan sistem kelistrikan Jawa saat ini sebenarnya beroperasi dan terkendali secara baik. Namun dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah. Terukur Pak, ini wis diukur. Mengukur ya. Selain itu ada dua pembangkit besar PLN yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara yang menyebabkan turunnya kemampuan sistem pasokan listrik. Ya itu dia. Kemudian ada siapa nih?
0: Pak Hadil, situasi macet keluar tol Krapyak sore ini.
1: Yep, imbas dari truk kontainer yang terperosok ban bagian belakangnya di jalur masuk kawasan industri Candi atau Jalan Gatot Subroto, ini yang mengakibatkan macet super parah kan Rasika. Silahkan yang belum terlanjur mengarah ke Krapyak, mengarah ke Jerakah kan Rasika via jalur utama Jalan Siliwangi, Jalan apa nih kayak Sul Jalan Wali Songo, ini hindari dulu jalur tersebut, jalur utama. Silahkan lewat jalur alternatif dulu kan Rasika. Untuk Abdurrahman Saleh, untuk Suropati ini masih cukup lancar, silahkan lewat situ dulu. Jangan melebu-melebu bludusan, kecuali kalau memang ke arah ini ya, mana kayak jalan-jalan candi-candi itu, Candi Prambanan, Borobudur, itu Pasadena, ini terpantau juga dalamnya kayaknya padat juga. Kemudian
0: Pak Resep Afditya,
6: sore kereta Mas Yuli, mungkin dihindari terlebih dahulu di sekitaran Kali Banteng ini. Betul. Ketersediaannya sudah mencapai Jalan Jenderal Sudirman sebelum flyovernya, sudah lumayan panjang ini. Gak tahu ada apa ini.
1: Itu dia tadi ada itu Pak, truk yang terperosok. Kemudian
0: Pak Riyadi, selamat.
7: Selamat petang Mbak Jelai dan kawan Reselka. Okay, mohon ya infonya, ini mau keluar exit tapi aku macet panjang, ada apakah?
0: Ya, okay. Ada truk mogok. Terperosok.
1: Oke, okay, baik Pak Riyadi, itu tadi infonya ya. Kemudian kok macet ada apa di Krapyak, sama infonya. Masih satu sama. Satu sama. Jadi ada truk ya kawan Rasika, truk kontainer itu masuk ke arah KIC atau Jalan Gatot Subroto, pas mau masuknya itu terperosok bagian belakangnya bannya. Belum berhasil dievakuasi. Nah, ada satu truk lagi tuh, truk trailer mau masuk juga, dia mau lewat pinggirnya sebelah kanan, ternyata gak bisa juga, akhirnya berhenti grek di situ sehingga menutup jalur ke arah barat kan Rasika. Kemudian
0: Pak Tommy,
8: sore Rasika.
1: Selamat sore. Oke,
8: saya tadi dari Jerakah mau masuk tol, macetnya luar biasa, gak tahu ada apa ini. Dan ya kekunci di pertigaan mau masuk tol itu. Ini saya okay, berhasil masuk tol, terus ternyata yang dari arah Jatinggale mau keluar Krapyak juga macetnya luar biasa. Di teman-teman yang lintas, yang untuk kawan Rasika yang mau keluar tol Krapyak, harap berhati-hati. Ini ekornya cukup panjang ya. Saya udah lewat gerbang tol tapi
1: belum kelihatan ya
8: yang mau keluar Krapyak. Okay. KM42800 ekornya. Oke, okay, demikian.
1: Terima kasih
8: Rasika.
1: Atau Mi.
9: Kalau TL tadi pas saya lewat sana itu nyala, yang di Soeharti sama yang mau masuk tol Krapyak tuh nyala normal, masuk 5 kereta. Gitu informasinya.
1: Nah, kirain itu TL-nya karena ada pemadaman bergilir gitu ya, ternyata bukan, karena ada truk yang terperosok itu tadi di pintu masuk kawasan industri Candi. Baik, terima kasih Pak Tommy informasinya. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
10: Info cuaca
1: tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang. Bu Farita, selamat malam.
11: Selamat malam Mas Yuli.
1: Gimana kabarnya?
11: Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan Mas Yuli?
1: Alhamdulillah sudah sehat lagi, sudah fit lagi. Yeah. Imbas ya dingin malamnya, panas di siang harinya. Kayaknya mau berharap peluang hujan. Siapa tahu ya. Untuk malam ini sampai dengan besok pagi untuk Semarang dan Jawa Tengah seperti apa ini cuacanya? Silakan Bu Farita.
11: Baik, terima kasih Mas Yuli. Sebelumnya selamat malam Kawarasika. Berikut perakiran cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada malam hari ini. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang diperkirakan secara umum berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 80 hingga 95%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah diperkirakan secara umum berawan, namun ada potensi hujan ringan yang terjadi di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi, kemudian sebagian Solo Raya dan sekitarnya antara awal malam hingga tengah malam hari. Dan kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli untuk informasi perakiran cuaca pada malam hari ini.
1: Baik, terima kasih Bu Farita. Ini katanya puncak untuk musim kemarau di Juli Agustus ya?
11: Betul sekali Mas Yuli, bentar lagi ini.
1: Iya tuh, berarti September itu juga masih ada kemarau ya?
11: Pasti masih ada, dan sisanya mungkin di beberapa wilayah di Jawa Tengah sudah mulai peralihan.
1: Oh gitu ya, oke. Baik Bu Farita, terima kasih informasinya.
11: Baik, sama-sama Mas Yuli.
1: Selamat malam.
11: Selamat malam, salam sehat.
1: Salam sehat.
10: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Dinas Kesehatan Pamekasan berhasil meraih penghargaan Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SDMK terbaik pertama dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Capaian ini mampu menggeser Kota Surabaya yang berada di posisi kedua dan Kabupaten Bojonegoro yang menjadi terbaik ketiga se-Provinsi Jawa Timur. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan Dr. Saifuddin menerangkan, pihaknya dianggap mampu menyusun perencanaan kebutuhan SDMK secara profesional dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan yang ada.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kota Semarang mengingatkan adanya potensi kenaikan harga obat di pasaran imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pelaksana tugas Ketua IDI Kota Semarang Prihatin Imam Nugroho menegaskan ancaman ini terjadi karena sebagian besar bahan baku farmasi nasional masih bergantung pada komponen impor. Meski belum ada laporan perubahan harga yang mengganggu pelayanan medis, sejumlah obat penyakit kronis seperti amlodipin untuk hipertensi sempat mengalami kekosongan di tingkat distributor.
3: Kabar terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM, sebanyak 108 stan UMKM turut meramaikan kegiatan Wasra Batik di alun-alun Bojonegoro. Para aparatur sipil negara diwajibkan untuk berkunjung sambil menyaksikan pameran batik, workshop, talk show, fashion show, hingga hiburan musik. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro Elsa Depa Agustina mengatakan, terdapat 69 stan dalam tenda pameran yang diisi oleh perajin batik, pelaku ekonomi kreatif, dan berbagai produk unggulan daerah, ditambah 39 stan UMKM lokal. Festival ini digelar 17 hingga 20 Juni sebagai upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui promosi produk lokal.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kota Rasika.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.

0: aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
2: Iya, untuk menghalau debu kan?
1: Katanya banyak tikus di gudang ini. Takut kena penyakit dari kotorannya.
2: Penyakit apa?
1: Hantavirus.
3: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Oh iya, yeah, untuk Krapia dan sekitarnya.
1: Hei, tambah panjang kan Rasika. Hindari, sekali lagi hindari jalur menuju ke arah barat. Kecuali memang rumah Anda barat ya, Semarang terutama. Imbas dari truk yang terperosok di pintu masuk Jalan Gatot Subroto atau kawasan industri Candi yang menutup jalur kan Rasika. Jadi ada truk terperosok, truk kontainer bagian belakangnya, kemudian ada truk kontainer trailer itu yang mau masuk juga sehingga terhalang posisinya, dia sudah pakai haluan sehingga menutup jalur arah ke barat. Silahkan hindari dulu sampai dengan jam 18.47 ini. Ekor ketersendatan tambah panjang saja sampai jembatan Tugu Soeharto untuk Anda yang dari arah Jatingaleh via tol ya mengarah ke Krapia. Kemudian yang dari arah dalam kota juga hindari dulu pas mau naik di flyover Kalibanteng itu juga tersendat. Silakan putar balik saja via Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh tambah padat saja. Simpulnya untuk yang di Abdurrahman Saleh itu yang di Simpang Suratmo kan Rasika. Jadi cukup padat di situ. Banyak kendaraan mulai lewat jalur alternatif dan nambah panjang sedikit sih. Mulai dari Paramount Village, pintu masuknya itu sudah tersendat untuk yang di jembatan panjangan. Sementara untuk Untung Suropati masih sangat lancar. Jati Barang juga lancar juga ya kan Rasika. Jadi untuk Anda yang mau ke arah Semarang Kota lewat sama aja, jangan ke arah Jerakah atau Rayang Alian karena yang di Rayang Alian itu sudah hampir sampai di kampus UIN 3 untuk ketersendatannya. Yang sudah bergabung ada siapa ini?
2: Pak Nasir, eksit tol Krapek macet panjang hampir 30 menit belum gerak.
1: Belum gerak.
3: Mas Bos, Mbak Bos sampai gelap ini belum bergerak lagi.
1: Ai. Sama ini
3: posisi kondisi tol exit tol Krapia
1: sudah sampai exit tol Krapia
3: ya.
1: Semoga ada kawan-kawan kepolisian yang ngatur ya.
3: Padatnya yang arah ke timur, arah masuk dari Jerakah.
1: Dari Jerakah juga sama, emang panjang banget. Kalau tadi itu sampai di pertigaan Tambak Aji, sekarang mundur lagi sudah sampai di Damri. Oke, ada lagi videonya.
3: Kayaknya itu Mas yang dimaksud itu.
1: Nah, itu dia.
3: Sebenarnya nek tertib wong itu lancar, ada petugas.
1: Maksudnya bisa sebenarnya ya. Oh, sudah ada polisi ya.
3: Semoga tertib semuanya biar lancar, nah. Selamat sampai tertib.
1: Amin. Matur nuwun. Wah, ngerita ya Pak ya. Mulai dari masih matahari masih terlihat sampai tadi jam berapa tadi? 17.44
2: sampai 18.42.
1: Satu jam Pak Nasir di situ. Oke, terima kasih Pak Nasir informasinya. Truk trailer yang mau masuk sudah tidak ada di lokasi, berarti berhasil masuk ke kawasan industri Candi kan Rasika, karena memang jam pulang kerja, karena antrean tadi juga arah keluar kawasan industri Candi padat sehingga ya kredit akhirnya. Sudah ada kawan-kawan kepolisian di sana yang ngatur.
2: Pak Narkoco, update titik kemacetan di Jalan Pantura Semarang Kendal KM
1: Kaliwungu.
2: Kaliwungu.
1: Ini di perbaikan jalan di Brangsong. Kemudian di Krapia juga ada ketersendatan, lalu lintasnya padat. Kemudian sampai di Jatingaleh Krapia ini juga terpantau padat ya untuk jalur masuk tol Krapianya. Oh, ini patah as ini.
2: Ini patah as ini.
1: Ambrol ini kok.
2: Oke.
1: Hei.
2: Sudah di pihak polisian.
1: Oke, terima kasih Pak Narkoco informasinya. Kemudian
2: sebentar tadi Dokter Cokra menginfokan TL Banyumanik padam, tapi lalin masih lancar.
1: TL Banyumanik hati-hati ya kan Rasika, yang mau nyebrang juga, yang nggak nyebrang juga di jalur utamanya hati-hati dengan yang nyebrang. Tapi lalu lintasnya masih cukup lancar, tetap ekstra hati-hati.
2: Kawan di 3303 padat merayap di sepanjang Sayung arah Semarang dari eksit tol Sayung sampai depan HIT memakan waktu hampir setengah jam. Kepadatan sudah terurai selepas gapura batas selamat Jalan Demak. Penyebabnya sepertinya jalur putar balik depan gerbang.
1: Oh, di batas Demak ya. Oke, okay, kemudian
2: kawan di 362.
4: Mas Yuli, Mbak Rita, di menjelang exit tol Ungaran dari arah Salatiga, pas di jalur darurat ada accident mobil terbalik.
2: Mobil terbalik.
1: Mobil terbalik kan Rasika di menjelang exit tol Ungaran dari arah Salatiga. Ini di dekatnya jalur darurat, pas lah di jalur darurat itu ada kendaraan yang terguling ya. Sedan, mobil sedan, kok mobil sedan, mobil aja, mobil terbalik kan Rasika. Lalu lintasnya tersendat jelang sebelum exit tol Ungaran dari arah Bawen, tambah panjang ini antreannya. Tadi sedikit tak kira nanya apa, padet aja di interchange-nya mau keluar, ternyata ini sudah sekitar 2 km untuk ketersendatan menuju ke arah Semarang dari arah Bawen via jalur tol. Untuk kan Rasika yang melintas, ekstra sabar saja, mulai dari KM 432 800, arah ke Semarang, arah ke Banyumanik dari arah Bawen itu sudah tersendat. Simpulnya itu nanti di KM 430 ya kan Rasika, ini ada kendaraan yang terguling 430-an lah. Kemudian
2: Pak Edi Harjono.
5: Sugendalu Mas Yuli dan Mbak Berita, izin melaporkan Soekarno Hatta arah ke USM peteng betet ya Mas ya. Dan Mbak, waduh ngeri nih. Ini kalau ada Mbak Kun kita jelas ini. Itu saja Mas Yuli, Mbak Berita, matur suwun.
2: Okay.
5: Sugeng dalu Mas Yuda, Mas Yuli dan Mbak Greta.
1: Yes.
5: Mbak izin melaporkan dan Mas Yuli izin melaporkan untuk kawasan setelah TL Tlogosari ke arah timur ya. Itu lampunya sudah enggak terjadi pemadaman. Lampunya padang banget ini, koyo matahari. Gitu saja ya Mbak Greta, Mas Yuli, matur suwun.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Adi Harjono informasinya. Soekarno Hatta ya. Itu sejak tadi sore sudah padam memang. Kemudian
2: Pak Asis Noverdi.
6: Itu loh Mas Yul, Mbak Gre, truknya Malang Migung gitu. Nggak tahu tuh ngapain ya. Makanya nggak bisa jalan karena truknya di tengah Malang-Malang kayak gitu Mas Yul.
1: Malang Migung. Nah sudah. Wah, mulai agak terurai ini macetnya.
6: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
7: Mas Yul, Mbak Greta, aku baru lolos dari ketersendatan yang truk terprosok di KIC itu, berangkat dari Tambah Haji jam 17.00, masuk tol Mas Yul, Mbak Greta, jam 18.00. Satu jam aku Mbak, Mas Yul, Mbak Greta kejebak di situ. Ini posisi sudah berada di Jalan Tegalsari ya, untuk aktivitas lain yang di tol arah ke exit Jatinggalnya masih terpantau ramai lancar lah. Yang tersendat exit tol Krapiak bener sampai di interchange Manyaran itu tadi KM 421, panjang banget Mas Mbak Gerita. Ini terima kasih informasinya, saya tak lewat Simongan menuju ke Tambah Haji ya Mas Mbak Gerita.
1: Okay.
7: Terima kasih informasinya.
1: Baik, terima kasih Pak Asis Nover di informasinya. Sudah mulai agak terurai kawan Rasikan, sudah ada kawan-kawan kepolisian sehingga yang dari arah kota atau dari arah dalam kota Semarang mengarah ke barat ini sudah mulai terurai, meskipun ada kepadatan itu simpulnya di Muradi kawan Rasikan. Setelah Muradi lancar dan sudah tidak tersendat lagi di sekitaran TL Krapiak yang mengarah ke barat. Cuman yang dari arah barat ini tambah panjang memang, ekor ketersendatan itu sampai di Damri kan Rasika. Kemudian
2: Pak Hendri.
8: Selamat petang Mas Yuli, minta info lalinya dari Karangjatimo ke kawasan 7, lalinya bagaimana? Itu di TL Krapiak ada ketersendatan karena apa ya Mas Yuli? Terima kasih.
1: Ya itu tadi ya Pak. Tadi juga kan di 7150 juga di exit tol Krapiak sama tersendat juga. Kemudian
2: Pak Dwi Ari.
9: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Selamat malam.
9: Kawan-kawan Nasika semuanya, meluncur dari Tamelar sih Raya ke Gunung Pati terus sampai Ungaran tepatnya di Mapagan. Kondisinya masih lancar, saya sampai dengan jalan ke sini. Kondisinya tidak begitu ramai ya. Ya memang saat ini pemadaman bergilir ya di Gunung Pati, beberapa kali saya lewat terjadi pemadaman, kemarin juga di Ungaran di Papagan juga terjadi pemadaman sebentar. Informasi yang diterima tadi masuk komplek ya, karena katanya kekurangan batu bara, tapi faktanya sebenarnya batu bara kita melimpah, cuman penetapan harga batu bara oleh pemerintah itu di bawah harga produksi, sehingga para produsen batu bara itu mungkin lebih konsen jual batu baranya keluar ya. Dari dengar berita itu harga pembelian cuma 70 per apa gitu, terus kalau di luar itu sudah 140 sampai 150, sehingga yang produsen di lokal itu di Indonesia tidak mau atau mungkin keberatan ya kalau suplai ke pemerintah. Itu komplek masalah ya. Dan imbasnya akhirnya ya kita-kita sendiri. Yang susah itu ini Mas Yuli, jual es teh jumbo ya. Jadi kan nggak bisa di chiller tuh tutupnya, terus gimana itu Mas Yuli kira-kira? Apa harus dikokop langsung tuh pakai sedotan? Yeah. Terima kasih, selamat petang, selamat berakhir pekan.
1: Kemarin juga gara-gara plastik naik, ya kan ada yang harus pakai tumbler sendiri. Ini tambah listrik lagi. Ya, sebenarnya ada aturan juga dari pemerintah bahwa untuk usaha batu bara. Jadi kemarin apa? Ini apa namanya? 25% itu yang punya usaha batu bara di Indonesia, ngambil di Indonesia 25% harus di jual ke dalam negeri gitu Pak. Tapi ini gak tahu juga karena memang harga di luaran sana memang luar biasa tinggi. Kalau di kita hanya 70 dolar lah per apa gitu. Kemudian
2: Pak Yudi Fajar.
1: Pak Yudi.
10: Mas Yuli, Mbak Greta mau tanya. Kalau saya dari Mukti Harjo, kali gawe masuk tol terus keluar Jatinggaleh, keluar Jatinggaleh terus mengarah ke Gorjati Diri, turun ke Tugu Soeharto, terus dari Tugu Soeharto saya masuk ke arah Manyaran untuk arah Micin, trafiknya gimana Mas Yudi? Terima kasih.
1: Oke, baik Pak Yudi Fajar. Ke arah Tugu Soeharto kemudian naiknya ini relatif lancar lewat panjangan itu, tembusan panjangan alun-alun itu kan, kemudian naik ke arah Untung Suropati, ini lancar, cuman memang agak padat, tambah padat soalnya tadi imbas dari kepadatan itu Pak Yudi. Kemudian
2: Pak Dimas Putra.
1: Siapa? Pak Dimas Putra.
11: Saya sudah berhasil lolos dari Krapyak Mas Yuli, Mbak Greta. Satu jam baru bisa lolos. Begitu informasinya. Terima kasih. Okay. Ini saya lanjut putar balik masuk tol lagi Mas, mau ke mau ke arah Semarang Kota.
1: Baik.
11: Saya memutuskan nanti untuk keluar dari Tinggal aja Mas. Karena pasti macet tinggal di Banteng. Terima kasih. Yang informasi Mas Juli yang dari tol arah Jatinggal ke Krapyak. Ini saat ini kemacetan sampai di 422-400 Mas Juli.
1: Yep, di jembatan Tugu Soeharto kan sih Kak untuk ketersendatannya. Pak Dimas, terima kasih. Kemudian?
2: Pak Mukit, ini sudah sampai mau keluar Lingkar Kaliwungu, ada kemacetan di depan Mangkangsu pada putar balik.
1: Yep. Putar balik untuk masuk tol Kaliwungu ya, Kak Rasika. Itu jadi simpul ketersendatan baru sekarang untuk yang mengarah ke Semarang dari arah Kendal ataupun Kaliwungu, terutama yang dari arah Lingkar itu panjang. Kemudian?
2: Pak Wendy.
1: Pak Wendy.
12: Selamat malam Mas Yuli, Pak Greta.
1: Selamat malam.
12: Perjalanan saya sampai di penyakitnya saya ya. Untuk ya, lalu lintas masih terpantau lancar, cuaca juga belum hujan. Ini mau TV ke TV Mall Mas Yuli,
1: yeah, Pak Greta. Oke.
12: Okay. Oke, okay. Ini kalian sampai jam 9 berarti ya. Ya udah kalau begitu, jadi di studio ya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Wendy. Kemudian
2: Pak Dwi Wijatmoko.
13: Selamat sore, selamat petang, menjelang petang. Udah petang nih. Ini memasuki Jalan Siliwangi Mas Yuli, Mbak Gri. Mandek saya, tumben ini di pojokan SPBU Kalibanteng itu. Masih mundur dikit saya. Di depan sepertinya sambungan yang dari TL Suherti ya Mbak Mas.
1: Betul.
13: Mau cari depan Sukakamu juga tadi rame. Jadi sama saja ini, ya menunggu saja. Menikmati, okay. Menikmati. Terima kasih, nanti Pak Info berapa menit? 30 menit Mas Yuli, Mbak Greta, tertahan di Kalibanteng. Ini Alhamdulillah bisa nyebrang. Yang di exit tol sama yang di belakang saya sepertinya tambah panjang nih tadi.
1: Betul.
13: Alhamdulillah sudah belok ke arah rumah. Terima kasih okay, sudah mengawal perjalanan saya. Dan tetap waspada teman-teman yang masih ngantri, terutama di daerah Semarang Barat nih. Tetap fokus dan jaga kesabaran buat teman-teman di rumah, buat Mas Yuli, Mbak Kri, dan semoga Rasika tetap sehat.
1: Amin.
13: Terima kasih. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut lagi Kak Rasika. Sekali lagi untuk kawasan tol menuju ke arah Krapyak, ke arah Kali Kangkung ikut tersendat. Simpulnya di TL Krapyak, keluar tol Krapyak yang ada truk gitu. Sebenarnya memang tadi itu truk kontainer itu tidak memakan jalur utama Jalan Siliwangi dan juga Wali Songo Karasika. Karena ada truk yang bermanuver ambil kanan dulu baru masuk ke kawasan industri candi, itu yang menghambat itu. Karena memang posisi truk ini nutup jalur arah masuk. Dan sekarang sudah mulai ada mending ya, karena di sekitaran KIC, TLKIC, TL Krapia ini sudah kembali lancar, sudah tidak crowded lagi, meskipun itu yang panjang yang dari arah tol dan juga yang dari arah barat atau dari arah Tambak Aji ini juga masih ekornya masih di sekitaran Tambak Aji. Sementara untuk yang dari arah Yosudarso itu ekor ketersendatan sudah memendek, yang tadinya sampai di TL Wuryanjas Moro sekarang di sekitaran Rumah Sakit Samsu Hidayat. Tapi simpulnya bukan di Krapia ataupun KIC, tapi di sekitaran Muradi kan Rasika. Nanti kita lanjut lagi terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: PR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Wali Kota Semarang memastikan bantuan operasional RT 25 juta per tahun tepat sasaran dan berdampak bagi warga. Pemprov dan DPRD Jateng menyiapkan regulasi khusus melindungi pekerja informal.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Jumat 19 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng komitmen Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng dalam memperkuat pembangunan berbasis lingkungan terus diwujudkan melalui program bantuan operasional atau BOP sebesar 25 juta untuk setiap RT setiap tahun. Tidak sekadar mengalokasikan anggaran, Agustina memastikan seluruh pengurus RT mendapat pendampingan agar dana tersebut dikelola secara tepat, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui serangkaian sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan Pemkot Semarang, pengurus RT dan RW dibekali pemahaman menyeluruh mulai dari penyusunan rencana anggaran penggunaan atau RAP, pengajuan dokumen, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap rupiah anggaran yang disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program dan fasilitas yang dibutuhkan di lingkungan masing-masing. Menurut Wali Kota, pembangunan akan lebih efektif apabila dimulai dari lingkungan terkecil. Karena itu, pemerintah Kota Semarang tidak hanya memberikan dukungan anggaran, tetapi juga membangun tata kelola yang sederhana, mudah diakses, dan tetap akuntabel. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov bersama DPRD Jateng memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor informal di wilayahnya. Salah satunya melalui pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja informal. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yassin Maemun mengapresiasi langkah Komisi E DPRD yang menginisiasi penyusunan regulasi tersebut. Itu dikatakan Tadj Yassin dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian Semarang Rabu kemarin. Menurutnya, setelah ditetapkan sebagai keputusan DPRD, langkah berikutnya adalah menyiapkan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana agar perda tersebut dapat segera diterapkan. Penyusunan regulasi telah melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, kalangan akademisi, hingga pemangku kepentingan terkait. Itu dilakukan agar aturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pekerja informal di lapangan. Ia menilai keberadaan pekerja informal memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Karena itu mereka juga berhak memperoleh perlindungan yang sama sebagaimana pekerja formal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng dibukanya SPMB tahun 2026, Pemprov Jateng menyiapkan sederet program sekolah gratis untuk ribuan siswa tidak mampu. Pemprov Jateng kembali memberlakukan kebijakan program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026-2027. Di antaranya pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri tahun ajaran 2026-2027. Pada SMAN, SMKN, dan SLBN, kuotanya sebanyak 231.724 siswa atau sekitar 40,83% lulusan SMP sederajat akan mendapatkan manfaat pembebasan biaya pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan kebijakan sekolah gratis berlaku pada seluruh SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Jawa Tengah tanpa pungutan kepada siswa maupun orang tua. Itu dikatakan Sadimin, menurutnya siswa penerima program sekolah gratis akan memperoleh pembebasan biaya untuk berbagai kebutuhan pokok pendidikan. Mereka memperoleh biaya operasional sekolah yang mencakup SPP dan iuran wajib, paket buku pelajaran sesuai kurikulum, hingga kegiatan ekstrakurikuler tertentu seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa. Selain itu, fasilitas penunjang pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan berbagai kegiatan akademik juga dapat diakses tanpa pungutan tambahan. Tak hanya sekolah negeri, Gubernur Ahmad Lutfi dan Wagub Tadj Yassin Maemun juga memperluas akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu melalui program sekolah kemitraan yang menggandeng sekolah swasta. Program itu ditujukan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu kategori desil 1 hingga desil 4 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah dan sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR Seseni Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyiapkan langkah antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi terhadap harga bahan pokok penting di wilayahnya. Langkah itu diambil untuk menjaga stabilitas harga pangan dan keterjangkauan daya beli masyarakat di Jawa Tengah. Menurutnya, komoditas pangan menjadi prioritas yang perlu diantisipasi, meski hingga saat ini kenaikan harga bahan pokok penting di Jateng belum terlihat. Pemprov Jateng bersama Bank Indonesia, BUMD, dan stakeholder lain sudah menyiapkan pantauan di lapangan. Stabilitas harga bahan pokok penting menjadi kunci pengendali inflasi. Karena itu, TPID Provinsi Jawa Tengah bersama TPID dan BUMD Kabupaten Kota digandeng untuk memantau harga dan menggelar operasi pasar. Lutfi juga mewanti-wanti agar tidak ada spekulan atau oknum yang memainkan harga di pasar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, perbaikan jalan rusak di Jawa Tengah harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sharif Abdillah tak ingin masyarakat sebagai pengguna jalan terus-terusan mengeluh soal jalan berlubang, apalagi sampai membahayakan nyawa. Keberadaan infrastruktur ini secara signifikan memangkas waktu tempuh, menekan biaya logistik, dan meratakan pembangunan antar wilayah. Sharif Abdillah menambahkan saat ini sudah masuk kemarau, karena itu dia berharap perbaikan segera dijalankan. Ia pun menyambut baik langkah Gubernur Jateng Ahmad Lutfi yang menginstruksikan koreksi anggaran perubahan untuk prioritas pembangunan jalan. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, PSIS dikabarkan tengah mengincar bek senior Garuda Yaksa FC. Setelah menunjuk Widodo C. Putro sebagai pelatih kepala, kini legenda timnas Indonesia itu tengah berburu pemain baru menjelang bursa transfer Liga 2. Widodo juga tengah mencari pemain lokal senior. Sosok terbaru yang dikabarkan tengah diincar oleh Widodo C. Putro adalah Agus Nova. Bek 33 tahun itu disebut-sebut akan menjadi gerbong dari Widodo di PSIS untuk Liga 1 musim 2026-2027. Dengan segudang pengalaman di Liga Indonesia, Agus Nova diharapkan bisa menjadi mentor para pemain muda. Ia juga bisa memiliki jiwa kepemimpinan sebagai pemain senior di Laskar Mahesa Jenar. PSIS menurut Widodo memang membutuhkan pemain senior yang bisa memberikan rasa nyaman bagi para pemain di lapangan. Karena musim lalu performa PSIS naik turun meskipun diperkuat sejumlah pemain berlabel bintang seperti Dutra, Esteban Vizcarra, dan Alberto Goncalves. Kini perombakan sepertinya bakal dilakukan oleh manajemen karena Otavio Dutra sudah memberi sinyal meninggalkan tim. Ia telah mengucapkan salam perpisahan dengan membawa PSIS keluar dari zona degradasi sesuai dengan misi awal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Untuk kondisi arus lalu lintas terkini di seputaran Kerapia, ini masih ada ketersendatan terutama yang dari arah barat dan dari arah jalur tol keluar tol Kerapia maksudnya. Dan ketersendatan ini imbas tadi itu gara-gara ada truk yang
1: terperosok.
0: Ya masih sih sebenarnya truk terperosok di jalur masuk Jalan Gatot Subroto atau kawasan KIC. Dan ketersendatannya sebenarnya truknya itu tidak sampai di badan jalan jalur jalan antara Siliwangi

0: dan Wali Songo, karena kalau tengah-tengahnya pas di TL KIC itu Siliwangi, itu yang arah Kerapiak itu Siliwangi, yang ke arah Jerakah itu sudah Wali Songo. Nah, di tidak masuk jalur tersebut, cuman memang truk-truk yang mau masuk kawasan industri candi itu harus bermanuver, ambil kanan dulu, kemudian masuk ke KIC. Cuman, ada cumannya itu, karena yang mau keluar dari kawasan KIC itu juga banyak, sehingga saat ini dibuatlah kayak kontraflow gitu, dihentikan untuk sebelum sampai di TL KIC yang dari arah KIC-nya, dari arah dalam kawasan industri candi gitu, oleh kawan-kawan kepolisian, sehingga sekarang sudah mulai agak terurai. Tadi gitu Kak Nasika, jangan masih tersendat, jadi ekstra sabar saja. Kemudian ada Pak Nasir.
1: Alhamdulillah Mas Bos, Mbak Bos, nyampe Kaliwungu tak sholat dulu.
0: Oh iya, sudah sampai Kaliwungu.
1: Bisa jamak akhirnya, jamak pemosor ini gue, bismillah.
0: Iya, apa-apa.
1: Mau
0: jamak lah.
1: Matur
0: nuwun. Mungkin sholat ning dalan ya. Oke. Kemudian
2: Pak Kusuma Negara.
3: Selamat sore Mas Yuli dan kawan
0: Rasika. Selamat sore.
3: Saya dari Jerakah. Naik ke atas tadi ramai banget. Setelah itu kan saya berencana mau ke kota ya. Turun itu dari Jerakah sudah macetnya sudah sampai di kampus 2, Mas.
0: Kampus 2 ya.
3: Enggak tahu di bawah ada apa itu, Mas.
0: Mm-mm.
3: Itu Mas.
0: Oke, okay, baik Pak Kusuma Negara.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami itu karena tadi itu. Kemudian
2: Pak Dwi Arianto.
0: Mulai Padang ngantek peteng. Sudah lolos kah ketersendatan Pak Dwi Arianto? Kemudian
2: Pak Soleh.
4: Mas Yuli, Mbak Dri, saya tadi karena bendera lewat Pasar Sayung, kiri, ini tebus genduk, listrik padam ya Mas. Ini mau ke Dung Biru.
0: Oke, mau ke Dung Biru. Oke Pak Soleh, terima kasih informasinya, nanti ditunggu update selanjutnya. Kemudian
2: Pak Edi Sasmito, Kerapiak tadi mundet, ini sudah sampai masih parah, butuh waktu 30 menit tadi ya.
0: Oke, ini sudah sampai di Genuk. Kan sikap Pak Edi Sasmito, terima kasih informasinya. Kemudian
2: Pak Prasetyo.
5: 10 menit gak gerak Mas Yuli.
0: Oke.
5: 10 menit lebih ini.
0: Hai. Tadi di jam 6 tadi ini Pak Prasetyo. Kemudian
2: Pak Wijanarko.
6: Selamat petang Mas Yuli, Mbak. Kereta ini saya posisi di TL Anoman ya ini ya. Jadi dari arah Semarang Kota pulang kerja ini. Jadi saya udah berhenti gerak ini di sini ini. Sekitar 20 menit nih berhenti di sini ini. Di arah Kerapiaknya ini macet. Jadi
0: betul.
6: Info juga dari istri, istri perjalanan dari Salatiga itu di eksit tol Kerapiak juga
0: panjang.
6: Macetnya lumayan panjang. Tadi saya dari arah Semarang Kota itu dari Kalibanteng mau sampai ke Karangayu macetnya. Jadi Mbak Greta, hati-hati kawan Rasika semua yang melintas, mungkin hindari arah Kalibanteng kalau bisa, mungkin kalau misalkan mau ke barat atau ke timur mending lewat tol aja.
0: Oke. Okay.
6: Begitu informasi
0: baik
6: yang bisa saya sampaikan.
0: Terima kasih
6: Mbak Greta.
0: Informasinya Pak Wijanarko. Kemudian
2: kawan di 1991 ini lampu merahnya apa error ya di Kerapiak?
0: Enggak error itu tadi, gara-gara itu tadi ada kekroditan imbas truk yang terperosok, patah as, sorry, di pintu masuk kawasan industri candi. Kemudian
2: Pak Iwan ini minta info jalurku arah Kemangkang dari Lingkar Kaliwungu, antrian panjang ekor hampir sampai jembatan kedua.
0: Oke, di jembatan kedua kawan Rasika, untuk Lingkar Kaliwungu arah ke Semarang, imbas dari diberlakukannya harus putar balik dulu di depan Semarang Zoo atau Bon Bin Mangkang, tapi sekarang sudah lancar ya untuk yang ke arah Semarangnya. Kemudian
2: Ibu Eni Novi.
7: Selamat petang Mbak Greta, Mas Yuli dan kawan-kawan semuanya. Saya join update informasi ya. untuk lalu lintas yang saya lewati dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arahnya terpantau ramai lancar ya. Hanya sedikit note saja, tadi di KM421 setelah GT Banyumani sedang ada pemeliharaan jalan oleh petugas di lajur sebelah kanan, jadi yang bisa dilewati lajur sebelah kiri. Dan saat ini pukul 17.59 ini saya sudah sampai di Salatiga dan sebentar lagi sampai di rumah. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat baik. Mbak Gre dan Mas Yuli, semangat melanjutkan terima tugas kasih. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati, tetap fokus, dan sampai jumpa besok lagi. Terima kasih
0: Bu Heni, terima kasih informasinya, sudah sampai Salatiga lancar. Kemudian
2: Pak Junaid, jadi ini kemacetan di Sayung arah Semarang, ekornya tadi sampai di Sayung, Pasar Sayung ini.
8: Kredit di TL Genuk.
0: Yep, kredit di TL Genuk imbas tadi padat banget. Posisi sudah hijau tapi kendaraan yang dari arah mana tuh Ultramoin CD itu posisinya masih di tengah jalan. Oke, Pak Junaidi sudah Genuk. Sampai Genuk.
8: Selatan Cilik padam semua rumah, lampunya padam semua ini.
0: Oke.
8: Kemudian laporan saya Bung Juli dan Pak Grita dari Selatan Cilik mau pulang ke garasi Genuk Karang Rotol, Jalan Yaimidin nomor 18. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak siapa
2: Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi. Kemudian
2: Pak Edi Suprianto dari arah Kalibanteng sudah setengah jam baru maju 200 meter saja.
0: Oke, masih tersendat ya untuk yang di mana daerah Siliwangi kemudian Kalibanteng, baik yang dari arah Yosudarso maupun Jenderal Sudirman, tapi sekarang sudah mulai berjalan kembali. Tadi simpulnya di Muradi, sekarang di TL Krapiak, kemungkinan yang di Muradi tidak tahu tadi ada kendaraan mogok atau bagaimana. Sekarang sudah mulai berjalan, meskipun karena tadi juga panjang yang dari arah Yosudarso dan juga yang dari arah Jenderal Sudirman, Pak Mularsi, sekarang ngumpul di TL Krapiak. Sekarang padat merayap sampai dengan pas turun flyover Kalibanteng kan Rasika yang mengarah ke barat. Kemudian
2: Pak Rido.
9: Selamat sore Rasika, izin menginfokan
0: yes.
9: Ada truk patah as di akses menuju kawasan Candi di pas tikungan masuk dari lampu merah Suharti itu menutup jalan sehingga menyebabkan kemacetan.
0: Oke. Terima baik, kasih. Pak Rido, terima kasih. Kemudian
2: Pak Ari Susanto.
10: Selamat petang Mas Yuli.
0: Oh, petang.
10: Ini 18.07 di Tol Krapiak Exit Tol. Krapiak belum ada pergerakan. Terima kasih.
0: Oke, ini tadi ya. Kemudian
2: Pak Ernawasindo.
11: Perjalanan Mas Yuli dan Mbak Grita
0: yes.
11: Masuk Kota Ambarawa.
0: Hai.
11: Petang dedet ya. Cuma yang bergenset aja yang menyala. Begitu untuk lalu lintasnya sampai Ambarawa lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Ernawasindo. Dalam Kota Ambarawa padam listriknya kan Rasika, kasihan tuh bakul-bakul ya. Kemudian
2: Pak Awetri.
12: Kondisi sore hari ini
0: yang ini nih.
12: Ini Mas Yuli dan Mbak Gerta, yang bisa saya laporkan ini untuk exit tol Krapiak macetnya sudah panjang. Ini simpulnya di TLKIC itu ada truk kontainer mau masuk ke KIC rusak. Kalau nggak salah itu kerusakannya di rodanya itu Mas Yuda, Mas Yuli.
0: Oke.
12: Okay. Itu terima kasih.
0: Terima kasih informasinya. Yang dari arah exit tol ini masih cukup panjang kan Rasika. Jadi satu ada beberapa simpul ketersendatan yaitu di eks gerbang tol Manyaran itu juga jadi simpul ketersendatan, nggak tahu ada kendaraan mogok atau bagaimana. Ekor ketersendatan itu hampir sampai sudah sampai di rest area 424 jalur B tol Jasa Marga Semarang ABC kan Asika. Kemudian lancar dikit, tersendat lagi sebelum interchange Kali Kangkung Krapyak. Sampai mana? Itu nanti simpulnya di exit tol Krapyak, TL exit tol Krapyak. Terima kasih informasinya Pak Witri. Kemudian
2: kawan di 1851, untuk TL Jerakah ada apa kok macet ini setengah jam lebih enggak gerak tadi.
0: Kemudian
2: Pak Kis.
0: Pak Kis.
13: Selamat sore Mas Yuli.
0: Yeay. Yes.
13: Selamat sore Pak Grit. Oh. Di tempatku mati lampu ya,
0: Mas Yuli. Di mana?
13: Kelurahan Palir, Podorjo. Kelurahan Podorjo kok Palir. Kelurahan Podorjo sampai Beringin. Terus ke arah selatannya sampai Wijen. Terima kasih.
0: Oke, padam listrik di sekitaran Masjid Kapal kan Rasika. Bebek pinggir sawah itu, soto ayam kampung pinggir sawah kok bebek. Podorejo, oh situ kelurahannya namanya Podorejo, ikut Semarang itu ya. Oke, Pak Kis, terima kasih. Kemudian
2: Pak Hertanto.
14: Selamat malam, Mas Yuli.
0: Selamat malam.
14: Ini di flyover Kali Banteng ya?
0: Yep.
14: Yang dari kota menuju ke Krapyak. Kok macet? Ada apa ya? Sekian, terima kasih.
0: Oke, baik. Itu gara-gara itu tadi Pak, apa namanya, truk yang terperosok tadi. Patah as kayaknya itu, miring, ambrol kayaknya bagian belakangnya. Kemudian
2: kawan di 8238 dari Semarang ke Weleri lewat tol amankah?
0: Aman. Keluarnya kalau keluar tol Krapyak itu tersendat pas pertemuan jalur yang dari arah Manyaran atau Jatingaleh. Jadi kalau keluarnya tolnya Jatingaleh atau mana lagi? GM Sari itu lancar, Pak. Lancar. Hati-hati mungkin masih ada sisa-sisa bekas dari truk terguling, soalnya tadi muat tepung, kemungkinan juga terbawa angin atau pas dilintasi mubal itu untuk debu putih-putih atau itu tepung atau semen putih di KM407 atau sebelum exit tol Kaliwungu arah ke Semarang. Kemudian
2: Pak Pardiono.
15: Selamat malam Mbak Grita, Mas Yuli.
0: Selamat malam.
15: Saya kena macet nih Kali Banteng ini Mas Yuli.
0: Oke. Okay.
15: Ini sudah lepas dari perempatan Soeharti. Saya masuk arah Ngalian. Kalau analisa saya Mas Yuli ya, itu titik kemacetan, penyebab kemacetan mungkin di pintu masuk kawasan industri Candi itu Mas Yuli. Jadi yang dari arah Kali Banteng mau belok ke jalan itu yang Soeharti itu, yang mau ke masuk ke industri Candi itu, itu berhenti di situ Mas Yuli, antri. Jadi nutup perempatan itu, nutup perempatan. Jadi macetnya itu sampai di Kali Banteng. Dan itu ada trailer yang tadi dibilang Pak siapa itu mogok, itu bukan mogok, itu memang dia itu berhenti nunggu itu. Nunggu daripada ikutan masuk ke perempatan itu malah nanti nutup jalan utamanya itu Mas Yuli. Jadi begitu, tapi setelah lepas dari perempatan Soeharti ke arah barat lancar.
0: Oke. Baik, Pak Mardiono terima kasih informasinya ya. Itu kalau truk kontainernya memang ini kayak ambrol bagian belakangnya atau patah as atau bagaimana itu. Tadi memang mau masuk kendaraan truknya mau masuk harus haluan ambil kanan gitu sehingga nutup jalur. Nah bergantian tadi karena memang yang keluar dari KIC juga terpantau cukup padat sehingga di, kayak dibuat kontraflow gitu Pak untuk jalur masuk KIC. Nah, jadi dihentikan sebelum yang dari arah dalam KIC itu dihentikan jauh sebelum TL Indomaret masih ke sana pas bukaan jalan itu. Kemudian
2: Pak Boartanto
16: 18 lebih 14 menit ini sampai di flyover Alas Tua ya Mas dan Mbak ya. Tadi di Sayung sampai dengan TL Genuk itu lumayan Mas antriannya, saya butuh waktu sekitar 18 menitan tadi seperti info kawan Christian Raharjo tadi juga ya. Terus di TL itu yang ke arah Warukudu itu juga terpantau padat dari tadi saya berangkat, padat terus tadi, luar biasa volume kendaraan saja untuk petang hari ini. Yes. Maturnuwun.
0: Maturnuwun, terima kasih Pak Bo Artanto informasinya. Untuk kondisi arus lalu lintas di Walter Moinsidi kan Rasika ini terpantau masih cukup lancar sampai Alas Tuwo. Cuma memang sayang tadi hanya kepadatan arus lalu lintas. Ya dia sedikit kredit, bukan sedikit sih. Banyak kreditnya di TL Genuk, tapi sekarang sudah kembali lancar. Cuma memang mulai dari setelah jembatan Kalibabon itu padat, masih padat itu sampai di depan Unisula. Karena tadi juga di sekitaran RSI Sultan Agung seberangnya arah ke Semarang, arah masuk kota Semarang itu ada truk tangki yang mogok kan Rasika di lajur sebelah kiri. Kemudian
2: Pak Yuda, Banyumanik dan Sukun padam, lalin agak semrawut dikit, listrik juga padam dari Banyumanik sampai Sukun.
0: Oke, di sekitaran Banyumanik, kemarin juga Banyumanik, sekarang Banyumanik lagi. Kayaknya enggak dikilir ini emang. Lagi ya. Kemudian
2: Ibu Titin.
17: Selamat sore Rasika.
0: Selamat sore.
17: Ini di jembatan Layang Kalibanteng kok macet grek, ada apa nggih? Terima kasih.
0: Itu tadi gara-garanya kesembrut. Kemudian
2: Pak Anggane, Kalibanteng macetnya horor dari arah tol, macetnya dari gerbang tol. Dari Kalibanteng arah Krapyak sudah di Everfeld.
0: Everfeld. Nah, Everfeld.
2: Krekop.
0: Kemudian ada siapa lagi?
2: Pak Budi, ini jembatan Layang Rumah Sakit Kolombia juga macet parah.
0: Betul.
2: Kawan di 0089.
18: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
18: Infokan ada laka di jalan tol Ungaran arah ke Semarang.
0: Oh, sebelum exit tol ya.
18: Ada mobil tadi terbalik ya.
0: Sedan atau?
18: Kalau tidak salah Terios hitam.
0: Oh, Terios.
18: Semoga tidak ada korban jiwa. Amin, amin, amin. Jadi ada ketersendatan di sana dan sudah ada petugas yang mendampingi di sana. Sekiranya jam 18.30-an tadi saya melintas di sana. Matur nuwun. Tepatnya di kilometer yang mendekati exit tol Ungaran, Mas. Kalau dari Mbawen, sebelum exit tol Ungaran ada laka tersebut. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak. Siapa ini? Pak Niko. Kemudian
2: Pak Resep Afditya.
19: Saya tadi ngalahin belok kiri lewat Sri Kuncoro, Mas. Ini sudah sampai di Kali Pancur. Yang tersendat itu di pertigaan Suratmoarjo itu. Selebihnya lancar.
0: Oke. Okay.
19: Bisa menjadi jalur alternatif.
0: Memang tadi yang di simpang Suratmo di Jalan Abdurrahman Saleh itu memang terpantau tersendat karena di situ ada TL dan juga jam pulang kerja tadi. Oke, untuk Abdurrahman Saleh ini terpantau masih cukup di teman. Hilang jalannya. Ini. Masih cukup lancar karena Sika di jam 19.38 ini. Nanti kita lanjut lagi terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.
20: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
21: Kasus dugaan korupsi program MBG kembali berkembang, kawan. Kejaksaan Agung resmi menetapkan satu tersangka baru, yaitu Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harima Sihombing. Dengan penetapan ini, total sudah ada 6 orang yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025-2026. Menurut penyidik, Glory diduga memberikan sejumlah uang dalam bentuk rupiah ataupun falas kepada mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Saat ini dia ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Kejagung sebelumnya mengungkap adanya dugaan penunjukan yayasan yang tidak memenuhi syarat, serta praktik markup dalam pengadaan berbagai barang penunjang program MBG. Dugaan penyimpangan ini disebut menimbulkan kerugian besar dan mengganggu pelaksanaan program MBG. Jaringan restoran Pizza Hut resmi berpindah tangan dalam kesepakatan senilai total 2,7 miliar dolar AS atau sekitar 48 triliun rupiah. Induk perusahaan Yum Brands menjual bisnis global Pizza Hut kepada investor Long Range Capital. Sementara operasional di China dialihkan ke Yum China dalam transaksi terpisah. Langkah ini diambil setelah Pizza Hut menghadapi tekanan bisnis selama bertahun-tahun akibat persaingan ketat dan perubahan tren konsumen, terutama di pasar Amerika Serikat. Perusahaan juga tertinggal dari pesaing seperti Domino's yang lebih agresif di layanan pesan antar. Selain itu, platform pengantaran makanan turut menggerus penjualan. Meski begitu, Pizza Hut masih mengoperasikan hampir 20 ribu gerai di lebih dari 100 negara dan tetap menjadi salah satu merek pizza terbesar di dunia. Kabar olahraga, pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama bertekad bangkit di seri Moto3 Ceko 2026 setelah gagal meraih poin dalam balapan sebelumnya di Hungaria. Veda akui ingin menjadikan hasil kurang memuaskan di Balaton Park sebagai pelajaran berharga untuk tampil lebih kompetitif di sirkuit Brno. Meski lintasan ini menjadi pengalaman baru baginya, pebalap asal Gunung Kidul ini optimistis bisa cepat beradaptasi. Menurutnya, sirkuit Brno adalah sirkuit menarik dengan banyak perubahan elevasi dan tikungan menantang. Karena itulah fokus utamanya adalah membangun kepercayaan diri sejak sesi latihan pertama dan memahami karakter motor serta trek secara bertahap. Moto3 Ceko 2026 dimulai dengan sesi latihan bebas hari Jumat, sementara balapan utama digelar Minggu. Veda berharap bisa menunjukkan perkembangan positif dan kembali bersaing untuk meraih poin.
20: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Dari Winsport.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, enggak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah, lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu, berdoa sebelum nyetir, dengerin radio Rasika dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Dan terima kasih kawan Rasika yang terus berbagi informasi di 081-325-858-500. Ini tadi beberapa kawan Rasika yang belum tersampaikan informasinya di seputaran Kerapia. Ada Pak...
1: Pak Wisnu.
2: Yang keluar arah, keluar dari tol ke arah KIC sudah lancar.
0: Ya, yang ke arah ini KIC-nya memang sudah dibuat kontraflow di KIC Jalan Gatot Subroto. Kemudian
1: Pak Pepeng.
3: Malam Mas Juli, Mbak Greta.
0: Selamat
3: Mas Juli, Mbak Greta. Info dari Pecangan Jepara mau menuju ke kawasan Industri Candi. Pripun nggih enake lewat mana ini Mas Juli?
0: Ya ya, kok lali talent.
1: Dari Pecangan.
0: Oke, untuk jalur Andi Cangaan menuju ke arah kawasan Industri Candi sudah mulai lancar, Pak. Kemungkinan ini sudah tambah lancar saja, meskipun masih padat. Sudah lancar ini, Pak. Sudah lancar. Kalau bisa sih lewat ya Sudarso aja. Meskipun nanti tersendat mulai dari bawah jembatan tol Kaligawe sampai dengan Yuten Kubro. Karena kalau yang dari arah exit tol mana tuh? Kerap ya. Dari arah Jatinggal itu masih tersendat mulai dari setelah interchange Kali Kangkung itu sampai dengan TL Kerapia, tapi ke arah KIC-nya itu sudah jalan terus gitu. Cuman memang ini padat dan merayap gitu, Pak. Kemudian
1: Pak Bagus Aditya.
4: Selamat malam Mas Yul.
0: Selamat malam.
4: Di Ulu Termon sisi setelah Dong Biru sampai di flyover Mbangat Ayu gelap gulita alias listrik
0: mati
4: padam. Ini perlu dipertanyakan ini. Kenapa akhir-akhir ini di daerah listrik kok sering padam, terutama ya kalau malam sore. Nah, itu berarti gambar petir alias PLN perlu diaudit itu. Pasti ada sesuatu, enggak mungkin kalau enggak ada sesuatu kok setiap kali ya, sore ada. Atau menjelang siang pasti listrik padam. Nah, itu ada sesuatu yang perlu dipertanyakan terutama di PLN. Begitu Mas Yuli.
0: Apa
4: sampai di rel kereta api Alas Tua juga padam. Tapi herannya lampu PJU-nya nyala. Biasal, misal mbuh piye ceritane kok lampu PJU-nya bisa nyala. Padahal kan aliran listriknya ya, di sekitar Mbangat Ayu water padam.
0: Ya. Kalau PJU memang beda, Pak, alirannya tidak ikut dengan perkampungan atau perumahan gitu. Kemungkinan juga trafonya juga beda juga. Kalau malah baguslah. Kalau kampungnya padam, PJU-nya hidup, malah baguslah daripada enggak, ya kan? Karena memang lagi ada ini kan Rasika. Ada trouble dengan dua pembangkit listrik di Jawa, itu lagi trouble dan saat ini sedang dalam proses pemulihan pasokan. Nah, itu sudah sejak seminggu sebelumnya karena batu bara, kemudian ada dua pembangkit listrik yang trouble. Kendala teknis operasional pembangkit bersamaan dengan dua unit pembangkit besar mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara. Kondisi ini berdampak pada penurunan kemampuan sistem pasokan listrik. Kemudian,
1: Ibu Anastasia lapor untuk sepertinya arah keluar tol Kerapiak macet, ekornya ya, sampai di KM423.
0: Oke, tapi sekarang sudah tambah memendek saja. Kemudian,
1: Pak Zoki Nawawi.
0: Pak Zoki
5: Nawawi. Kawan Rasika, Mbak Greta, iya. Mas Yul.
0: Selamat malam Pak Zoki.
5: Salam ketemu kembali dengan saya Pak So. Perjalanan saya dari Salatiga tadi lancar, tapi begitu sampai rest area Manyaran itu sudah mulai tersendat. Ada apa dengan exit tol Kerapia ini?
0: Iya Pak.
5: Panjang sekali. Yaitu informasi dari saya.
0: Oke, Pak Zoki, terima kasih informasinya. Jadi kalau ngeliat statusnya Rasika ada itu. Mm-mm. Dan sekarang sudah tambah lancar saja. Sudah memendek lagi untuk exit tol Krapiak ke Rasika, sekarang hanya pas di bawah jembatan yang dari arah Kali Kangkung itu. Nah, sekarang tambah lancar. Untuk yang dari arah barat juga tambah pendek. Kemudian
1: Pak Bara,
6: ekornya sudah sampai jembatan Tugu Soeharto.
0: Nah, ini tadi jam 18.54 itu memang masih sampai Tugu Soeharto, tapi sekarang sudah memendek. Pak Bara, terima kasih. Kemudian
1: Pak Supriyadi.
7: Tapi ini kok tiba-tiba sudah jalan, Mas?
0: Oh ya, ada
7: ya, polisi. Lancar lagi, nggak tahu tadi sempat mandek sampai meh keluar tol itu susah tadi. Ini sudah sampai Walker Mongi City, Mas, tapi disambut dengan gelap gulita.
0: Yep.
7: Begitu informasinya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Untuk kawan Rasika melintas di Walker Mongi City, Bangetayu, Alas Tuwo, berhati-hati. Listriknya padam tapi PJU-nya enggak. Alhamdulillah. Nah, kemudian
1: Pak Parianto, adalahkah di Pantura Jati Barang wilayah Jabar bertabrakan sudah ditangani Polantas mobil pribadi mengakibatkan ketersendatan ke arah Cirebon?
0: Ini jalur tol apa?
1: Kayaknya konven deh.
0: Biasa.
1: Jalur biasa.
0: Ada pelang pendek berarti ini tol.
1: Oh.
0: Eh, bukan.
1: Enggak. Biasa.
0: Ih. Tuh. Oke, terima kasih informasinya untuk kawasan di Jatibarang. Jatibarang sana Brebes kan Rasika. Di jalur utama panturannya di kawasan dekat jembatan Kali Pemali, jembatan Pemali Calingkut itu Brebes itu adalah K. Lalu lintasnya tersendat, ini yang mengarah ke barat tersendatnya lumayan agak panjang. Untuk kan Rasika yang mengarah ke barat bersiap-siap. Pak Parianto, terima kasih.
1: Pak Maskon.
8: Selamat malam. Mas Yuli, selamat malam kawan Rasika. Update saja di Banyumanik sudah terjadi mati lampu.
0: Betul.
8: Akhirnya itu lampu merahnya yang di terminal Banyumanik itu mati, terus jadi berantakan itu lalu lintasnya.
0: Berantakan.
8: Ada yang mengatur itu Pak Ogah itu.
0: Hey.
8: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya.
8: Batasnya mati lampunya dari mulai terminal Banyumanik itu ya. Terminal
0: okay.
8: Banyumanik itu sampai ke Pudak Payung sana.
0: Oke.
8: Okay. Kalau yang arah kotanya
0: aman.
8: Kayak Serondol itu hidup.
0: Oh, yang arah Serondol hidup. Oke, terima kasih Pak Maskon informasinya. Hati-hati melintas di TL Banyumanik. Listriknya padam, TL-nya ikut padam.
9: Kelana Kota, Rasika.
10: Jam 8 malam, waktu di Rasika.
9: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
11: Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kota Semarang mengingatkan adanya potensi kenaikan harga obat di pasaran imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pelaksana tugas Ketua IDI Kota Semarang Priatin Imam Nugroho menegaskan ancaman ini terjadi karena sebagian besar bahan baku farmasi nasional masih bergantung pada komponen impor. Meski belum ada laporan perubahan harga yang mengganggu pelayanan medis, sejumlah obat penyakit kronis seperti amlodipin untuk hipertensi sempat mengalami kekosongan di tingkat distributor. Jika kondisi ini terus berjalan, pihaknya khawatir biaya obat pengganti akan membengkak, sehingga memberatkan pasien yang membutuhkan terapi rutin jangka panjang. Badan Pusat Statistik atau BPS menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 sama sekali tidak berkaitan dengan perpajakan maupun penegakan hukum. Wakil Kepala BPS RI Sony Haribudi Utomo meminta masyarakat Jawa Tengah untuk tidak menolak kedatangan petugas karena seluruh data dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang guna kepentingan statistik nasional. Pendataan yang menyasar usaha rumah tangga, UMKM hingga perusahaan besar ini akan berlangsung hingga 31 Agustus Agustus 2026. Guna menghindari modus penipuan, masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa atribut resmi petugas seperti rompi, kartu pengenal, serta surat tugas sebelum memberikan informasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
9: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Terima kasih kawan-kawan sekalian sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Ada siapa ini?
1: Ada Prof. Rindra, eksit tol Krapyak macet parah hampir sejam. Kalau mau ke BSB ada saran kah?
0: Oke, sekarang sudah mulai terurai meskipun masih lumayan padat lah. Tapi sudah normal kembali ya. Yang mau keluar tol memang tadi sempat tidak bergerak, sudah sejam lebih 30, 1,5 jam lagi.
2: Halo, selamat malam Rasika, izin melaporkan. ini saya sudah lepas dari kemacetan itu 1,5 jam itu saya. Iya. Oh, itu ternyata ada trailer rusak itu di pintu masuk ke KIC itu.
0: Yep, betul sekali.
2: Jadi yang bikin macet itu truk-truk yang mau masuk ke KIC, kehalang truk yang rusak itu. Jadi yang arah ke Semarang ya macet, yang arah keluar tol ya macet. Tapi ini sudah terurai ini. Jadi kalau sudah lepas exit tol sudah lancar.
0: Okay.
2: Ada polisi juga. Ya mudah-mudahan ndang ditarik opo piye iku ya. Terima kasih.
0: Ambrol loh, Pak. Kayaknya enggak bisa ditarik deh karena memang posisinya ambrol itu yang asnya bagian belakang itu. Dan makanya itu yang masuk ke KIC itu harus haluan. Haluan itu berarti ambil jalur paling kanan untuk berbelok menuju ke arah KIC kan, Rasika. Kemudian
1: Pak Isnan, ini macet dari depan Samsu Hidayat arah ke barat.
0: Okay,
1: jadi barang lancar, hanya macet di pertigaan jembatan.
0: Oke, Pak Isnan, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Hari Murti, blackout sampai Swalayan ada, TL pom bensin Resto Pisa juga ikut padam.
0: Oke. Okay.
3: Selamat malam kawan Rasika, pukul 19.00. Perjalanan dari Ungaran mau menuju Semarang terpantau di sepanjang perjalanan Kodam turun ini sampai di TL Banyumanik mati padam karena terjadi blackout ini. Kondisinya blackout ini sampai masih maju lagi dari Kodam turun ke Terminal Banyumanik sampai Transmart. Ini kelihatannya blackout semua ini. Wow, harap hati-hati.
0: Ini malah PC ini mati.
3: Banyumanik juga ikut padam. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya. Ekstra hati-hati. Ya, istilahnya itu kemarin aku bilang ya, apa ya istilah blank spot? Blackout. Black ya. Kayak pemadaman digilir kan Rasika, kalau bergilir itu kayak lomba gitu ya. Ini bukan lomba, jadi digilir. Itu misal 3 jam tapi ya memang ada yang sampai 5 jam belum nyala. Kalau 3 jam itu berarti 24 jam dibagi 3 itu 8. Berarti 8 daerah setiap harinya itu akan ada blackout. Nah, aneh-aneh sekarang istilahnya. Oke, terima kasih informasinya Pak Hari Murti. Untuk kan Rasika yang melintas, hati-hati, waspada, terutama sepeda motor yang tidak berlampu, malah tambah rakito. Kalau yang di Banyumanik ini malah PCU-nya juga ikut padam. Kemudian
1: Pak Rafael.
4: Mas Yuli, Mbak Greta, selamat malam. Dari arah Ngalian turun Kenjerakah lumayan panjang. Ekornya sampai di
0: Windua?
4: SPBU Ngalian naik lagi. Ini saya merayap kurang lebih sudah 15 menit menuju lampu merah Jerakah. Terima kasih.
0: Ini tadi jam 18.56, sekarang 20.13, 1 jam yang lalu. Sekarang sudah lancar. Kemudian
1: Pak Robi, macet panjang ini di arteri Puri di seberang Hotel Puri tadi 17.54. Sombong nih. Baru sampai rumah ada 40 menit berhentinya.
0: Okay, Pak Robi, terima kasih. Maaf memang yang masuk banyak banget. Kemudian
1: kawan di 1077.
5: Selamat malam Rasika, selamat malam Mas Yuli dan Mbak Greta dari Budi Mitro. Mau jalan dari Demak ke Rumah Sakit Sultan Agung bagaimana Mbak?
0: Lancar.
5: Matur nuwun.
0: Sudah lancar, yang tadinya TL Genuk itu kredit sekarang juga los. Sayung juga los sampai depan RSI Sultan Agung. Aman, lewat jalur biasa aja Pak Mitro gantian Pak. Pak Budi. Dari Mitro Trans. Kemudian
1: Pak Khairul, macet parah tanpa bisa bergerak sedikit pun.
0: Ini tadi jam 19.07, sekarang sudah lancar ya. Untuk exit tol Krapiak sudah kembali lancar, silahkan yang mau biasa lewat exit tol Krapiak, hanya antre sedikit saja kok. Sementara untuk jalan Siliwanginya lancar, jalan Wali Songonya juga lancar, meskipun truknya juga masih ada di situ. Kemungkinan beda dengan tadi, kepadatan arus lalu lintas, terutama truk yang masuk kawasan industri Candi itu sudah berkurang, kan Rasika. Tetap ekstra hati-hati yang melintas. Kemudian

0: itu ini langsung mau capcus saja Mas Yul, bablas ke mana itu tambah aja, nanti tak lewat jalur alternatif ke Kliwonan saja. Kliwonan. Begitu ya Mas Yul, Mbak Gerta, yang bisa diinformasikan. Kan oh iya, ada tambah lagi tadi, tak lihat dari jembatan Simongan itu tol yang mengarah exit Krapyak, wah macetnya padat merayap jauh, mulai jauh dari atas jembatan Simongan kelihatan Mas Yul Bakri. Begitu yang bisa diinformasikan, terima kasih.
1: Jami-jami.
0: Mas Yul Bakri, untuk perjalanan saya sudah sampai di Kliwonan. Saya ambil jalur alternatif setelah melewati Untung Suropati sama KIC ya. Aktivitas lalin tadi relatif cukup ramai lancar saja. Tidak ada catatan ya yang saya lewati.
1: Okay.
0: Begitu Mas Yul, Mbak Gerita, ini sebentar lagi juga sudah mau sampai kantor. Buat Mas Yul dan Mbak Gerita, tetap semangat ya. Tugas sampai paripurna buat kawarasika yang masih di jalan, tetap setara waspada, hati-hati, sabar di jalan.
1: Paripurna.
0: Yang sudah sampai di rumah, selamat beristirahat dan tentunya selamat malam.
1: Okay, buat Mas selamat dan malam
0: Mbak Gerita, selamat bertugas sampai paripurna.
1: Kemudian
2: Pak Yusuf Afda, ini ekor kemacetan Krapyak sudah sampai rest area tadi.
1: Oke.
2: Okay. Pak Yusuf Sebastian.
3: Pasadena juga ramai Mas, jalan Pasadena.
1: Iyalah ya. Pasti.
3: Alur yang mengarah ke Manyaran dan yang masuk dari Manyaran juga ramai ini Mas.
1: Oke.
3: Okay. Masuk kawasan industri Candi yang angkutan berat yang mau keluar dari dari KIC juga macetnya ya. Panjang Mas.
1: Iyalah.
3: Yang mau keluar sampai ada mobil naik ke pembatas jalan karena menghindari macet.
1: Oke. Terima kasih Pak Yusuf Sebastian informasinya. Yang dari arah KIC memang masih panjang sampai trek itu untuk kepadatannya, dominasinya truk-truk gede kawan Rasika. Kemudian
2: Pak Michael mau tanya, kalau macet di sini sampai Krapyak ya, dan karena apa? Ini tadi sebelum rest area Ungaran adalah katunggal mobil Taruna, tapi sudah lancar kembali.
1: Oke. Okay.
2: Pak Diki Harmanto.
1: Pak Diki Harmanto. Oh ya, Pak Michael siapa? Vincento. Sudah lancar ya Pak ya, untuk di sekitaran KIC ataupun Krapyak di Jalan Siliwangi maupun Wali Songo.
2: Pak Diki Harmanto.
1: Pak Diki Harmanto.
4: Update lagi Mas Yuli dan Mbak Gerita.
1: Yes.
4: Pukul 19:12 sudah sampai Tanggulangin. Berarti sebentar lagi sampai rumah. Terima kasih telah menemani perjalanan dari Gayam Sari menuju Kota Kudus. Untuk kawan Rasika yang masih dalam perjalanan, khususnya daerah Mangkang, harap bersabar, hormati pengguna jalan, dan patuhi rambu lalu lintas. Pulang ke rumah, bertemu kembali dengan keluarga, dan amin, esoknya bisa beraktivitas kembali. Untuk Mas Yuli dan Mbak Gerita, selamat menjalankan tugas siarannya, nanti pulangnya juga hati-hati di jalan. Happy weekend.
1: Iya ya, happy weekend ya. Kemudian
2: Pak Oscar Navarro ini dari Wujil menuju Ungaran tersendat panjang 1921.
1: Oke. Okay. Imbas imbus.
2: Mungkin bubaran pabrik kali.
1: Biasanya gitu. Ada bubaran pabrik dan juga masih ada pengaspalan ya untuk Ungaran ya, karena sih jadi hati-hati, kayaknya sih sudah selesai. Kemungkinan ini sudah selesai kemarin. Tak lihat, tinggal dikit aja. Cuman hati-hati, belum ada marka jalannya, garis marka. Kemudian
2: Pak David, ada apakah di Tol Bawen tadi tidak ada pergerakan?
1: Sudah jalan sih.
2: Sekarang sudah lancar ya?
1: 425, belum ada petugas.
2: 425. Oh, truk mogok.
1: Truk mogok di lajur kiri KM 425 400 kan Rasika.
5: Mas Yul, Mbak Gre, itu di KM 425.400 itu entah ban meletus atau asnya yang patah ya. Itu belum ada petugas Mas, berbahaya sekali itu. Untuk kawan Rasika yang dari arah Tol Ungaran ke arah Banyumanik ya, ya itu hati-hati itu di tengah. Begitu, terima kasih. Tolong disampaikan ke petugas terkait.

0: kayaknya sudah ini. Sudah kembali lancar KM425 karena Sika ini ada truk yang enggak tahu kayak patah as atau bannya bleduk. Oke, Pak Davik terima kasih. Kemudian
1: Pak Ganjar Wasana.
2: Kawan Rasika, informasinya tadi saya macet tol Solo Semarang KM432. Setelah bisa berjalan pelan-pelan, ternyata di KM430 ada evakuasi mobil SAF itu, kalau tidak salah mobil ras hitam. Ada evakuasi, sudah ada petugas dari Dishub sama dari kepolisian.
0: Oke.
2: Kemudian dari KM430 jalan baru 30 baru gimana di KM425 ada truk kecil itu muat besi patah tulang patah sasis mungkin, jadi berhenti ya mogok lagi ini baru aja mau keluar GTO
0: Banyu,
2: Tembalang. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya. Ganjar. Tulang. Oh, supirnya maksud. Ya, itu tadi KM425, tapi sudah lancar sih 425, kemungkinan sudah dievakuasi oleh kawan-kawan di TMJ. Kemudian
1: kawan di 8127, info ketersendatan di depan Nisin arah Semarang ada truk berhenti di bahu jalan.
0: Di depan Nisin kan Rasika. Ini di bahu jalan ada truk yang berhenti di bahu jalan arah ke Semarang di depan Nisin, nggak tahu dia ngapain dia. Ini kan Rasika yang nanti melintas bisa diupdate apakah masih di situ truknya, katanya truknya berhenti terus jajan apa piye. Kemudian
1: kawan di 1993 mohon info tol Bain tadi. Oke.
0: Oke, tadi sempat ada laka truk mobil terguling jenis kayak macam Terios atau Rush tadi di KM430 sebelum exit tol Ungaran karena sih. Jadi ekstra hati-hati, sering itu di situ. Jadi di sini saya hanya pas melintas ya, bukan ini gara-gara ini itu bukan. Tapi ada tapinya nih. Ketika kita ngantuk karena sih ada dua ini apa namanya rambu untuk exit tol Ungaran ya. Yang pertama itu di KM berapa ya? 43 berapa gitu. 31 apa 32 itu ada plang exit tol Ungaran. Nah, di sebelahnya itu ada jalur penyelamat. Nah, kadang pernah itu ada sopir bis itu yang mengaku ya kadang kaget. Pernah kaget itu gara-gara itu karena dia baru melintas di situ. Ini kemudian banting setir. Ya, hampir saja nabrak pembatas jalan gitu. Karena tahunya itu exit tol gitu. Terus ke kiri hampir aja naik ke jalur penyelamat. Jadi ekstra hati-hati kan Rasika ketika melintas di KM432 hati-hati. Itu ada jalur penyelamat dan rambu yang berdekatan, berjajar gitu. Padahal untuk exit tol Ungaran itu masih maju lagi gitu. Mungkin ya banting setir, kaget atau ngantuk, bagaimana itu tadi terguling. Itu tadi laka tunggal ya kan Rasika. Kemudian
1: kawan di 5246, kebetulan tadi saya masuk tol Kaliwungu mau arah Semarang, lihat kemacetan imbas keluar tol Krapyak, sudah sampai di KM421 10 menit lalu. Jadi saya sudah sampai TL Trogosari. Yang dari arah timur mau ke barat lewat tol juga akan terhambat di KM421 sampai tol Krapyak dan akses menuju Kaliwungu atau Kendal via tol.
0: Tapi sekarang sudah lancar sih. Terima kasih kawan di 5246. Kemudian
1: Pak Danu.
3: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Krita.
0: Selamat malam.
3: Menambahkan informasi 19.30 di atas jembatan Untung Suropati, tepatnya di jalan Untung Suropati atas jembatan, efek imbas dari mobil terlantar yang patah asnya di pintu masuk kawasan industri. Gambaran lainnya seperti ini saya sampaikan. Posisi terkini kemacetan di pintu masuk kawasan industri berimbas sampai di jalan tol. Ini posisi di atas jembatan Untung Suropati.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih informasinya Pak Danu. Tapi sekarang sudah kembali lancar, alhamdulillah. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
4: Malam Mas Yulit dan Mbak Grita.
0: Selamat malam.
4: Soekarno Hatta arah ke Citarum yang tadi sudah yang padam, tadi padam ya? Sekarang
0: sudah nyala.
4: Listriknya sudah menyala ya Mas.
0: Sama.
4: Sebentar.
0: Wah,
4: tiba-tiba aku keplok. Oh iya, saya ralat sampai sekarang belum belum.
0: Tiba aku keplok-keplok loh, Pak.
4: Nyala, Mas. Maaf, saya salah informasi. saya ulangi, listriknya belum menyala ya. Soekarno Hatta.
0: Itu biaya yang pakai genset itu.
4: Tarung. Listriknya belum menyala, Mas. Matur suwun.
0: Matur suwun.
4: Mas. Juli dan yes. Cerita, tapi yang di Citarum listriknya sudah menyala nih. Aneh ya, wong ya, tinggal cuma menyeberang sungai banjir kanal
0: Timur aja
4: padam. Ya begitulah, begitu saja Mas.
0: Oke.
4: Okay. Yuli dan Mbak Cerita, matur suwun.
0: Tuh asal aku keplok-keplok Pak. Bruno cek mati listriknya. Ya, okay. Beberapa kawasan masih padam listriknya. Ekstra sabar saja, ditunggu ya kapan lagi ya ikut nyepi, ikut nyepi. Tapi ya rame sih. Kadang kalau listrik padam itu apa coba?
1: Apa?
0: Kan pakai wifi, ya mati.
1: Mati.
0: HP kadang nggak dipaketin, kan bergantung pada wifi di rumah. Akhirnya anak-anak pada nyala ke. HP dotolanan. Nah, oh, bagusnya iya, gitu.
1: Bagusnya
0: ada
1: itu,
0: positifnya
1: iya,
0: itu. Jadi enggak hanya negatifnya, positifnya.
1: Positifnya iya,
0: ya
1: bener.
0: Mungkin dotolanan yang jopo, Bu. Tukaran apa?
1: Bu.
0: Apa tukaran?
1: Enggak, paling biasanya
0: rambat, tuh padahal. Aduh, rambatan juga sekarang jarang ada tetean ya.
1: Iya, biasanya rambatannya
0: sekarang
1: peta
0: tembok. Peta umpet ya. Umpet ning jero gorong-gorong. Wah, kulene angel. Ireng kabeh. Kemudian
1: Pak Tommy Wasiso.
5: Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Greta.
0: Iya, Pak.
5: Mengabarkan di Sendang Mulyo Tembalang sudah mati lampu ya, Mas ya.
1: Iya, Mas Yudi.
5: Sama mau info minta info ke arah Semarang Tawang, Mas. Dari Sendang Mulyo, Mas. Matur suwun.
0: Oke. Lancar kok.
5: Request mawar hitame tipek, Mas.
1: Tipek.
0: Mawar hitamnya tip ek dan kok edan sih. Oke, ditunggu nanti Pak
1: Tommy Wasiso.
0: Pak Tommy Wasiso untuk jalur Anda Sendang Mulyo menuju ke arah Tawang kalau lewatnya Fatmawati ini terpantau lancar, tel pedurungan dari arah Fatmawati juga lancar juga menuju ke arah dalam kota Semarang lancar, tidak ada ketersendatan sampai dengan Pancasila lapangan enggak apa jenis. Simpang 5. Ini agak ramai Simpang 5 kemungkinan juga jelang weekend apalagi anak-anak juga tadi pagi sudah tempor-rapotan ya. Kayaknya ramai di Simpang 5 ini tapi lancar. Kemudian Tugu Muda lancar juga. Kalau lewatnya MT Aryono ini juga lancar menuju ke arah Bubaan kemudian Sendowo sampai dengan Jalan Tawang ini lancar gitu. Kemudian
1: kawan di 225 pintu keluar tol Kerapiak macet, ini masih macet.
0: Oke, okay, jam 20.09 hanya pendek saja kok Pak untuk exit tol Kerapiak itu antrean normal saja. Jadi ya, hanya sabar sedikit saja. Kemudian
1: Pak Bima Janu mohon info dari Tembalang ke Demak lewat lebih baik lewat mana?
0: Untuk Tembalang menuju ke arah Demak lewat jalur biasa saja, lewat Terboyo Kaligawe ini tambah lancar. Untuk Yuten Kubro hanya padat sedikit, hati-hati banyak peziarah juga. Dia ada bis-bis parkir di situ. Tapi yang aman lancar batas Demak tersendat sedikit untuk exit tol Sayung yang arah ke Demak yang biasanya ada rob dan tersendat ini juga lancar. Kemudian
1: Pak Hari Murti.
0: Pak Hari Murti.
6: Tetap ekstra hati-hati yang melintas. Kemudian
7: Pak Asus Nogar.
0: Pak.
7: Mas Yul Mbak Tri. Wah, jenengku dikembari toh. Tadi ada namanya Pak Hari Murti juga. Salam untuk Pak Hari Murti juga.
1: Iya,
7: ini
1: jalur Semarang tadi.
7: Untung Suropati Mas. Jalur Tembalang ke
6: relatif
7: sampai trafik naik Patung Kuda
0: GHM.
1: Yang blackout tadi
7: lho rame lancar menurun
6: ya,
0: jangan-jangan tertukar kayak ambien sinetron bayi tertukar
1: Oke.
0: Okay. Itu mungkin ngefans sama Hari Mukti mungkin. Oke, okay, kayak Lionel Messi gara-gara ngefans sama Lionel Richie, namanya Lionel, ada Lionelnya. Oke, okay, kemudian
1: Pak Purwanto.
0: Pak Purwanto.
8: Selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat sore.
8: Melaporkan perjalanan saya dari Stasiun Poncol ke Gunung Padi. Okay. Lancar semua Mas, ramai lancar. Dilanjutkan ke Ungaran Mas, ini udah sampai Si Semut. Lancar banget. Asik. Turunnya ini Mas, enggak ada hambatan apapun. Terima kasih.
0: Jami-jami. Terima kasih juga.
8: Melanjutkan perjalanan Mbak Gre dari Ungaran pulang ke Prengapus. Ini dari di sampai di Karangjati tidak ada antrian panjang Mas, lancar semuanya Mas.
0: Oke.
8: Okay. Matur suwun.
0: Matur suwun. Pak Purwanto. Kemudian
1: kawan di 7150 dari Ngalian ke Stasiun Tawang, apakah sudah lancar?
0: Ngalian ke Stasiun Tawang sudah lancar. Tidak ada ketersendatan ataupun antrean panjang seperti di TL Drakah dari arah Profamka, TL KIC, TL Krapia, TL Hanoman, TL Kalibanteng, aman, lancar. Sampai dengan ke arah Imam Bonjol juga lancar, Poncol sampai Tawang. Kemudian
1: Pak Pepeng.
9: Mas Juli, ada ya. Laka di
0: aduh.
9: Dalam kawasan industri candi loh Mas Juli, yang mengarah ke bawah. Dump truck itu nabrak pohon yang
1: nabrak
9: di tengah-tengah trotoar itu Mas Juli. Ini sudah sampai di industri, kawasan industri ya Mas Juli, Mbak Greta.
0: Di luarnya ada truk, aduh, di dalamnya ada mobil nabrak pohon, truk engkel nabrak pohon lagi. Oke Pak Pepeng, terima kasih. Makanya kok padat banget masih di keluar KIC. Wih, kedora balik pohon. Kemudian
1: Pak Soleh.
10: Bagi Mas Yul dari bandara arah Jatanglen, barusan sempat ini sudah
0: lancar.
10: Jatanglen lagi, iya ya Mas.
0: Aman. Lancar, apa, tidak aman. Ada ketersendatan. Lewat ini apa? Ya Sudarso juga lancar. Penyempitan jalur di proyek tol Semarak juga lancar, Kubro juga lancar. Tidak ada ketersendatan Pak. Aman sampai Jatanglen. Kemudian
1: Pak Hari Murti mosok tertukar ya.
0: Dia tanya orang tua lah. Siapa tahu ya, siapa tahu. Kok ya pas menjenengnya Pak sama ya Hari Murti. Kemudian
1: Pak Beni Prabowo.
11: Selamat petang Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat petang.
11: 2030 melaporkan melintas di Krapia menuju ke Kalibanteng. Lancar dua arah Mas. Krapia sudah tidak ada
0: ketersendatan.
11: Sudah tidak ada antrian. Paling ada ya paling sedikit. Tapi tadi ketika saya melintas sudah lancar dua arah.
0: Asik.
11: Itu cuaca cerah cenderung sumuk Mas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak Beni. Kemudian
1: Pak Rio Sasongko, Salatiga Kota sekarang mulai pemadaman listrik bergilir dan saat ini sejak jam 20 di area Kecamatan Sidorejo yang giliran mati listrik. Ada kabar dari PLN Salatiga kah? Tadi di Magelang juga ada pemadaman listrik.
0: Ya Pak Rio, enggak hanya untuk PLN Salatiga aja tapi bisa cukup Bali Pak. Ya, oke. Okay. Tetap ekstra waspada di jalan raya, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.
12: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
13: Harga minyak dunia kembali melemah pada perdagangan Jumat ini, seiring pulihnya arus pengiriman melalui Selat Hormuz setelah kesepakatan damai sementara antara AS dan Iran. Harga minyak mentah Brent turun ke sekitar $78 AS per barel, sementara West Texas Intermediate ikut melemah ke kisaran $76 per barel. Penurunan ini memperpanjang tren pelemahan setelah sebelumnya harga sempat menyentuh level terendah dalam beberapa bulan terakhir. Pasar pun merespon kabar kembalinya kapal tanker yang mulai melintasi Selat Hormuz, jalur penting perdagangan energi dunia. Sejumlah analis menilai jika arus pelayaran kembali normal dan sanksi terhadap Iran dilonggarkan, pasokan minyak global bisa bertambah signifikan dan menekan harga lebih lanjut. Meski begitu, sebagian investor masih menunggu kepastian stabilitas jalur pengiriman sebelum mengambil keputusan besar di pasar. Presiden Donald Trump menyebut nota kesepahaman antara AS Iran sebagai bentuk penyerahan tanpa syarat dari Teheran. Dalam wawancara dengan media Axios, Trump menegaskan kesepakatan itu menunjukkan kuatnya posisi dan kewenangan AS, sekaligus kembali menyoroti kekuatan militernya yang disebut paling kuat di dunia. Kesepakatan itu membuka masa negosiasi selama 60 hari untuk merumuskan perjanjian damai final setelah konflik kedua negara berlangsung sejak Februari lalu. Namun kesepakatan ini memicu pro kontra di dalam negeri, termasuk dari sejumlah senator Partai Republik yang mempertanyakan arah kebijakan Trump. Sementara di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut kesepakatan itu sebagai dokumen bersejarah yang membuka jalan menuju perdamaian. Dia tegaskan perdamaian hanya bisa tercapai lewat saling menghormati dengan isi kesepakatan yang mencakup penghentian konflik, pencabutan sanksi, hingga pembahasan kompensasi perang. Sejumlah negara seperti Rusia dan China juga menyambut baik kesepakatan ini sebagai langkah meredakan ketegangan di Timur Tengah. Kita ke ajang Piala Dunia. Piala Dunia 2026, kawan, berpotensi mencetak sejarah baru. Baru satu pekan turnamen berjalan, jumlah penonton yang hadir langsung di stadion sudah menembus 1,58 juta orang dari 24 laga pertama. Angka ini hampir menyamai setengah dari rekor penonton terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia yang tercatat pada Piala Dunia tahun 94 di AS dengan total 3,58 juta penonton. Dengan masih banyak pertandingan tersisa, mulai dari sisa fase grup hingga final, rekor yang bertahan selama 32 tahun itu diprediksi akan terpecahkan. Sejauh ini, laga Meksiko lawan Afrika Selatan dan Uzbekistan kontra Kolombia menjadi pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak. Masing-masing disaksikan lebih dari 80 ribu orang. Sementara stadion AT&T di Texas yang berkapasitas 94 ribu penonton juga masih akan menggelar sejumlah laga besar. Jika tren ini terus berlanjut, Piala Dunia 2026 akan resmi menjadi edisi dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.
12: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ya.

0: Okay, semoga perjalanan Anda tidak terbuang dalam waktu karena macet.
1: Iya, tapi kalau macet ya mau dibilang buang waktu ya enggak lah.
0: Buang
1: macet.
0: Buang waktu lah.
1: Nah, tapi kan macet.
0: Nah iya.
1: Oh iya.
0: Harusnya buang waktunya berapa? Satu jam.
1: Satu setengah jam tadi.
0: Satu setengah jam. Wah ya itu.
1: Iya, satu setengah jam. Tapi sekarang udah lancar.
0: Udah lancar. Makanya kita kan tua dan kehilangan pegangan.
1: Itu dia.
0: Yang penting itu lihat senyummu memberikan kekuatan.
1: Dan senyum siapa dulu dong?
0: Ya, ya pasangan di rumah lah, istri.
1: Nah, iya.
0: Sisa nafasku, cinta tak kenal waktu menjagamu. Wah, ngomongin ngono loh bojone,
1: klepek-klepek
0: wis to. Kamu macet, aku kurang ngerti. Macet-macet.
1: Tapi pasti kalau di ngomongin gitu sih, alah ngerayu gitu.
0: Iya. Enggak lah, tapi kadang harus dibilangin gitu, kasih gombalan-gombalan.
1: Ya jangan kasih gombalan-gombalan, masa jadi kain-kain perca gitu.
0: Biar hubungan itu harmonis,
1: dikasih gombalan-gombalan.
0: Romantismenya naik level gitu. Ya kan dulu waktu pacaran, alah gambus dah. Habis nikah, coba omongan-omongan mesra itu udah jarang.
1: Iya kan? Bener.
0: Ya, betul, betul. Bilang aja aku cinta kamu gitu.
1: Jarang, jarang, sudah jarang.
0: Jarang. Ya mungkin kalau di
1: jangan. Ya mungkin ada 1-2 kali ya.
0: Gen-gen yang enggak gen milenial kayak saya ya. Itu pasti ada lah, misal Gen Z itu masih ada lah yang gitu. Tapi kan untuk gen milenial ini yang
1: kayaknya sudah enggak penting, yang penting udah faktanya.
0: Kenapa
1: gitu.
0: Kenapa coba? Pasangan di gen milenial itu ya romantis, romantis ya, misal romantis biasa gitu, tapi untuk
1: kata-kata, gitu
0: kata-kata itu jarang.
1: Jarang.
0: Kenapa coba?
1: Ya karena apa? Langsung dengan tindakan gitu, ya, langsung tindakan. Dengan perbuatan.
0: Dan kadang ada juga yang enggak gitu, romantisnya udah kayak romantis dingin gitu, tapi ya biasanya pasangan sudah ngerti. Meskipun nyaki, ngerotok, nyaki. Gitu-gitu. Gitu. Ya karena gen milenial itu wah, luar biasa pencapaiannya ya. Wis ono kiamat, ono corona, ono reformasi lah.
1: Emang kiamat kapan?
0: 2012.
1: Itu film.
0: Tapi kan memang sudah viral.
1: Iya,
0: belum itu. Lagi tahun 2000
1: tsunami.
0: Dari 99. Enggak, tahun 99 ke 2000. Itu apa jenenge kae?
1: Apa?
0: Apa namanya? Pergantian apa? Tahun.
1: Pergantian ini. Apa namanya? Tahun baru.
0: Ya dulu itu apa? Kasus apa lupa. Tahun 199 ke 2000, ke tahun 2000, apa ya namanya, ke tahun 2000 itu dulu apa, millennial bug apa ya, iya millennial bug ya kalau nggak salah ya, apa ya dulu ya, yang waktu Y2K ya, Y2K ya, Y2K itu kan dulu fenomena, wow, geger santunya. Nanti komputer akan mereset dan tidak berfungsi lagi. Terus apa meneh, guys? Ini handphone akan mati semuanya. Wah, year to kilo. Ini ketika terjadi kesalahan perhitungan tanggal pada sistem komputer kita. Waktu itu ya Windows ya. Soalnya komputer yang dibuat sejak tahun 60 hanya mencatat tahun dalam jumlah 2 digit.
1: Ada yang tiba-tiba japri tak rungokke jebul Mas Yuli garangan sejati.
0: Kok iso loh. Enak wae ngarang. Garangan sejati. Ya, ya kan? Bukan garangan romantic.
1: Romantis, romantis betul. Kok malah garangan sejati.
0: Iya, millennium bug itu waktu itu. Y2K. Karena tahun 60-an itu hanya berhenti di tahun 1999 gitu. Enggak sampai tahun 2000. Dan takutnya waktu itu, wow, pasar akan jatuh. Tuas berganti. Rano popo.
1: Bener.
0: Ngante ini PLTN yang ditakutkan adalah pembangkit listrik tenaga nuklir waktu itu karena komputerize semuanya.
1: Iya,
0: kemudian betul. Takutnya itu nanti malfungsi kemudian bocor dan ribet. Aduh, tunggu kok ya atas
1: ini. Kalau saya jadi lapar kok.
0: Lapar. Ya udah kalau lapar kita pulang aja.
1: Sebentar itu Pak Tommy Wasiso itu, makasih Mas Yuli salah sebut tadi. Iya, soalnya betul-betul. Pak Tommy Wasiso mungkin pikirannya antara Julius dan Yuda. Jadi Yudi gitu.
0: Ted.
1: Itu
0: Yudi,
1: Judi.
0: Iku ketua RW ku.
1: Oh, bukan. Oh iya, sama ketua RW dulu Pak Yudi juga. Oh,
0: enggak, ini tempat ku RW.
1: Ini udah pensiun, udah purna.
0: Ini masih RW. Ya udah tua.
1: Loh,
0: sih.
1: Punya saya. RW saya RW udah ku. Purna. Tapi masih muda, masih ganteng, masih gagah.
0: Oh, ini juga. Malah istrinya baru satu.
1: Istrinya baru. Pak Wendy.
2: Selamat malam Mas Juli, Mbak Greta. Mm-hmm. Kalian nggak pulang nih? Aku juga mau pulang dari DP Mall ini. Terima kasih. Oh iya, kalau mau test drive ya nanti ke
0: di ini ya.
2: DP Mall.
0: DP Mall.
1: DP Mall
0: ya.
1: Oh iya.
2: Test drive mobil Vietnam.
0: Ya. Yeah.
2: Dapat voucher MAP 50.000.
0: Wah.
2: Terima kasih.
1: Ayo MAP siapa yang mau? Voucher yeah. MAP.
0: Itu anu itu. Pinpas. Nah, ya, ya. Oke, pamit ya.
1: Oke.
0: Terima kasih Kang Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Rizal Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive dan keep healthy kawan.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

berangkat nandangi urip penguripane menyang Gusti Allah. Sing nomor telu kepingin selamat dadi mulia mulyane. Jadi sing terakhir niku mul ya. Saman kepingin mulya napa mboten? Oke. Nganu ditari kok. Saman kepingin mulya napa mboten? Saestu? Nggih. Pingin mulya napa mboten? Uang mulya niku dimulyakno Gusti Allah. Nggih ta? Dimulyakno karo kaulanipun Gusti Allah niku uang sing kaya napa? Napa sing akeh elmune? Napa sing akeh ibadahe? Napa sing akeh njogo awake atine menyang Gusti Allah? Ayo milih pundi? Nen? Nen? Sing pundi? Boten dilok akeh elmune. Boten dilok akeh cuma akeh ibadahe sing didilok niku yak napa yak apa oleh ngeman yak apa oleh nyayang yak apa oleh ngergani awake nggih napa mboten mek uang niku ngeman sayang nggih ngergani awake berarti ngergani iman ne mek wong ngergani imane berarti niku napa nglampahi dhateng perintahe tapi enten wong niku kathah elmune kathah zikir ibadahe tapi gak cuman ngergani awake wong sing kaya ngeten niku sing akeh keblinger elmune ibadahe perjuangane senajan modele bener tapi dinggo alat kanggo kepentingane hawa nafsu ne ya napa dawi pun Gusti Allah napa inna akramakum indallahi atqakum uang sing paling mulia ana ngersani pun Gusti Allah iku uang sing paling takwa kata-kata takwa niku nggih aja diukur zahir tok rek ya jeroane niku bisa mandilok nggih mboten aksarukum ilma mboten lah mek pun uang niku pun saged ngeman nyayang ngergani awake napa bakal dimulyakno karo Gusti Allah ya napa cara zahir sampean iso diangkat dimulyakno karo Gusti Allah zikir ibadahe kudu sing sae kudu sing so sing saleh zikir sing sae niku napa mboten enten hubungan napa-napa kemawon urusan duniawiyah urusan ukhrawi ya amal sing soleh niku napa mboten dikotori karo urusan bagian duniawiyah karo ukhrawi ya jadi ngeten sampean kali kula zikir teng Gusti Allah sampean kali kula ibadah teng Gusti Allah mboten enten kepentingan napa-napa ngeta ayo kabeh ku dibalekno dhateng Gusti Allah. Gusti Allah ngeten. Nggih. Saman kali kula, mek sembahyang wajib niku kula takokno. Teng mriku niku saestu-estu semata-mata sampean kali kula niku namung mengabdi mangawula dhateng Gusti Allah napa wonten kepentingan lintu sak lintunipun niku. Serajane bener lho. Kira-kira. Nen? Nggih ta. Niki sing kathah niku digabung. Mek wong niku kiat mboten napa-napa, mek

kiat. Ya, misalipun ya, ing dalam ngelampai wajib niki khusus dateng ngersanipun Allah, minangka mengabdi mengawulo dateng ngersanipun Allah. Sabajanipun sembahyang, ayo tambah nemen oleh nyuwun ngapura dateng ngersanipun Gusti Allah. Gitu. Sabajanipun sampean niku nemen nyuwun ngapura dateng ngersanipun Gusti Allah. Nggih, lajeng sampean niku nyuwun kebuka manahipun dening Gusti Allah, lajeng pingin pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah, sampean stop. Carane nyetop niku ya nopo? Sampean balik nateng Gusti Allah. Duh, ya Allah, sangat bingah manah kula ya Allah, dateng ngerso panjenengan ya Allah. Ing pundi panjenengan sampun paring rahmat pitulung dateng kula ya Allah, kula saged nglampahi kewajiban ya Allah. Nate sampean bunga? Nate. Sampean kali kula sanes kelasipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sing pundi Kanjeng Nabi kula wau wa qurratu aini fis shalah. Paling mboten kula kali sampean wa qurratu aini bis shalah. Mek sampean mboten saged musyahadah, mboten saged kepanggih kelayan Gusti Allah wonten ing sak lebetipun sembahyang dateng Gusti Allah, mbok sing bungah atimu diparingi rahmat taufik iso nglakoni sembah paling mboten. Ayo nate napa mboten? Nate. Sampeyan ngit mek Kanjeng Nabi benten kelasipun napa wa qurratu aini fis shalah. Mek kula kali sampeyan iki mbot wis mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah nangis astagfirullahalazim astagfirullahalazim dalem ya Allah dalem ya Allah. Kata dosanipun dalem ya Allah. Napa malih dosa-dosa saklintunipun sembahyang ya Allah. Sembahyang kula wau ya Allah nggih kathah dosane ya Allah. Panjenengan tampi ya Allah, panjenengan lerik ya Allah, dadosaken manfaat dikak manah kula ya Allah, siap ngadepi napa mawon ya Allah, pikantuk ridho saking ngersanipun panjenengan ya Allah. Mek pun ngeten sampean Fatihah sampean mendek, sampean bedakno wirid zikir niku sing ta'alluq minangka ta'budiyah dateng Gusti Allah, napa enten kepentingan pribadi niku sampean bedakno. Ojo sampean gabung ngeten. Nggih ta? Menawi sampun mekaten sampean kendel syukur teng Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dalem panjenengan paringi rahmat ya Allah. Panjenengan paringi taufik hidayah ya Allah. Kok kala wau saged sembahyang, saged zikir, saged istighfar, saged ndonga ya Allah. Niki lho. Lah mek pun sampean kados ngeten baru sampean matur malih dateng Gusti Allah nyuwun donga tambahan ya Allah, dalem ya Allah, ngadepi ngeten-ngeten ya Allah. Wong dalem niku panjenengan ingkang paring gesang ya Allah, ugi panjenengan ingkang paring segala macam ngadepi masalah niku ya Allah. Panjenengan paringi cekap kula ya Allah, dipindoni ngeten lho. Nate napa mboten? Nen? Nggih ta? Nen? Saman tilo. Nggih ta? Saman pirsani wonten ing donga-donga tahiyat niku napa nika? Nggih, sak badanipun mau selawat napa nika? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari. Coba kita pas pengeten dadi siap wa min fitnatil mahya wal mamati, jaluk perlindungan
dari segala macam fitnah di dalam hidup kehidupan, di dalam makin nopo badi pecah, pak dani pecah. Temeriku masalahe. Nggih ta? Terus selanjutnya pun waminal waminal masihid dajjali. Nggih monggo mawon. Nggih ta, pancen dajjal sak ayah-ayah niku metu. Nggih ta? Monggo nderek dateng Kanjeng Nabi. Senajan mungkin umur kula kali sampean mboten nututi dajjal. Dhewek dikengken dhewek kok mboten sampean niku mokong. Wes gak mungkin nututi dajjal. Nggih ta, wong awak wis ngguk-ngguk ngene, wis gak perlu diwacakno. Aja ngono. Niki rahasianipun ittiba. Nggih. Napa selanjutipun? Wa minal ma wa minal ma sami nggih ta? Nggih. Napa? Minal apa ya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati napa? Wa min syarri fitnatid dajjali wa minal maghrami wal maksami. Napa niku? Nyuwun perlindungan. Gitu. Niku lho. Enten enggon-enggon sing barakno sampean niku gampang utangan. Niki urusan hak wong ngeten lho. Mboten njogo awake dhewe masalah duniawi ya. Aja sampe aku ana tanggung jawab karo wong. Nggih ta? Wa minal ma wis karuan niku dosa. Manten ngeten napa sing sampean suwun teng mriku? Mboten enten nyuwun babakan dunya niku mboten enten. Napa niku? Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Boten enten urusan sampean kepentingan niku. Gitu. Niki urusan-urusan merga napa? Merga pancen menyangkut dateng kehidupan fitnah sing kula kali sampean mboten kepentingan pribadi niku sing ketok moto. Lha niki mangkane sampean napa? Sing temen mek pun mantun sembahyang niku napa wis nari-mari dibagi ngeten lho. Supaya saged iso nglonggokno atine. Mek sampean mboten saged nglonggokno atine, jenenge sak awak kula kali sampean burengken niku antarane ibadah teman-teman mangawulo karo Gusti Allah karo ibadah mergo kepaksa napa male karo ibadah pancen ana kepentingan. Aku iki akeh salah, aku akeh ngene, akeh ngono, akeh susah, gak istiqomah iku apa? Nggih ta? Sembayangku iku lho ngeten mustine niku. Bon nggih, bon. Jadi napa? Mboten kepentingan, mboten. Ngeten lho niku sing dadekno kula kalih panjenengan dadi wong sing mulya ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Gitu. Kalimah-kalimah ingkang sae ingkang bakil mindah dateng ngersanipun Gusti Allah, amal-amal ingkang soleh ingkang badhe minggah mulya wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Ben niku le napa uwoe iman. Ben lak menawi sampun mekaten dos pundi? Wau sampun kula aturaken. Gak bakal mulya nek gak slamet. Lah ta, nggih napa mboten? Gak bakal slamet nek wong niku durung genah. Kira-kira sampean niku kali kula mek ditakokno, pun genah apa dereng?
Nen? Oke, sing rada banter. Kira-kira niku pun genah napa dereng? Nen? De? Sing kula takokno malih, sing gak genah niku napane? Nen? Napane? Nen? Sing banter yang jawab kok. Napane? Napa? Nen? Dawe pun ibadah yai dereng genah. Nggih napa mboten? Nggih, pancen estu niku leres sanget. Tapi sak awak kula kalih jenengan mboten trima ibadah. Wong kadang-kadang mangan ngombene sik durung genah. Ayo nggih napa mboten? Nen? Napa ngombe kula kalih sampean, adus kula kalih sampean, lenggah kula kalih sampean, turu kula kalih sampean, napa pun genah netepi akhlakul karimah? Nen? Ojo zikir ibadah. Gitu. Wong sesuai karo karepe hawa nafsune, cocok karo kepinginane, ae wis gak iso genah. Napa maneh zikir ibadah sing mboten cocok karo karepe? Pun tak takon maneh. Sing didhisikno niku sing pundi? Genah zikir ibadahe napa genahe sak jabane zikir ibadahe sing didhisikno? Ayo. Nen? Napa ya Zainuri napa dhisik? Sing didhisikno niku genahe zikir ibadahe napa sing digenakno dhisik niku sak liyane zikir ibadahe? Nen? Akeh ya. Napa ya Najib napa sing didhisikno? Nen? Dipun jawab dening Kiai Najib zikir ibadahe. Setuju napa mboten? Setuju napa mboten? Nen? Setuju. Mek sampean setuju sampean coblos kula. Nggih ta, ngomong mau mambu kampanye niki. Ngeten. Nek uang niku genah zikir ibadahe bakal melok genah sak liyane zikir ibadahe. Nek uang niku genah sak liyane zikir ibadahe durung tentu zikir ibadahe niku ya gen. Lah mek ngeten napa? Berarti zikir ibadahe niku napa iso dadi pulasan. Contoh nih, sampean kali kula kita gadah penganggu koyok ngeten niku lho, risik-risik putih-putih kita terus nganggu koyok penganggunanipun malaikat Jibril wekdal ngadep dateng Rasulullah. Ing mriku panjenenganipun malaikat Jibril minangka guru saking Rasulullah sampai temurun sak mriki dados pakaianipun para ulama salafus saleh. Kita sampean pakaian koyok ngeten-ngeten niku nen pancen estu-estu nderek napa cuma pantes-pantesan nyocoki teng majelis napa terus pundi? Wantem kada salah. Ayo tak takokna. Tentu nderek napa mergo nderekno suasana. Oke, sampean jujur. Ojo sungkan-sungkan. Terus pundi? Derek
napa nderekaken suasana. Dan ya napa, ya napa? Dan nah. Niki nderekno suasana sing kathah. Kita napa tandane nderekno suasana senajan enten jaminan kados ingkang kula aturaken minangka pakaianipun malaikat Jibril, minangka busananipun libasul ulama as-salafus saleh. Tapi wong pancen minangka sing menang niku melok suasana, mboten kok mboten sae lho, sae tetep. Cuma me omongan tarikat niku ya apa dadi mandine lak ngenten ta. Napa tandane niku? Engkok barang wis mulih padha salin kabeh. Siji. Nggih ta? Nomor loro. Napa? Dikangen teng hotel-hotel kelas bintang napa teng plaza-plaza mboten purun sungkan. Nggih napa mboten? Tandane sampean niku salah teng pundi? Wekdal sampean teng hotel bintang napa teng plaza sampean mirsani enten wong nganggo pakaian kok sampean koyo ngeten strang, sampean gadak nur salafus saleh, sampean bakal ngelem kok. Pakaiane rek nggih ta, enten rasa gawok, rasa kagum, tapi awake dhewe mergo kedawan nderekno suasana gak iso ngetutno, cuma gaya omongan tok wacana. Ya napa kira-kira? Ya? Loh, ngeten mustine niku. Enten siji kanca niku matur teng kula, "Yai, napa ayai kok mboten nate celonoan?" Ditakokno kula. Nggih ta, enten siji kanca niku. Wong kula niku teng pundi mawon nggih pun ngeten iki kok. Wong kadang-kadang nggih amit-amit 1000. Nggih ta, enak nenggo ngeten niku ditakokno kula niku. Napa ayai kok mboten nganggo celana? Napa mboten pareng kok? Sinten sing larang? Mboten enten wong nganggo celana dilarang niku mboten wonten. As-sarawil mboten enten. Nek sampean mboten percaya, nek mboten enten sing larang kula wani, sampean tukokno kula celana. Kula nggo sakniki kok. Kula siap sak nglirike. Nggih ta? Ayo. Lah mek pancen yai mboten nglarang, mboten enten napa-napa. Napa kok yai mboten ndamel celana? Nah niki lho. Kula jawab. Ola apa nganggo celana iku? Nggih ta, kanggo kula lho. Nggih, enak pun disarungan kali celanaan. Enak sarungan. Wong kula niku nggih ngapunten mawon. Kula niki kadang-kadang jubahan ngeten niku nggih saking mboten purune. Nak no, keserimpet, dok no, merga napa nomor kali, napa jinggo ibadah teng Gusti Allah celonoan iki nggih mboten enak, nyapret jinggo rokok sujud niku nggih napa, nggih kesoro kabeh sekate nyencing-nyencing, kira-kira mboten keganggu ta sampean kali kula nyencing-nyencing no niku. Allah, wong dekir kesenggol pentil cilik mon kaget kok 33. Nggih ta, rodok dawa pentile pentol 100. Nggih, napa male sampean rokok sujud? Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا
wa dzurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhika al karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al fatihah.

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhah di Pondok Pesantren Ariyadhah Ngablak Sari, Sayung, Demak, hari Sabtu tanggal 20 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Sayung, hari Ahad tanggal 21 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Haq, Karanglo, Bogosari, Guntur, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak, hari Rabu tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese, Semarang, hari Kamis tanggal 26 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang, Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manakib istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang, di Masjid At-Taqwa Jambon, Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.

على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatiha.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Hari ini hari Sabtu, yeay. I wish everything good di hari ini, kawan Rasika. Karena di hari Senin sampai dengan Jumat kemarin tuh di pagi ya, di jam pagi sekali lagi, di Lana Kota pagi tuh kayak lancar kabeh. Indikatornya adalah di kota Semarang ya kawan, dengan 285 ribu mobil pribadinya yang terdaftar, kemudian juga sebagai pusat di provinsi ini kawan Rasika. Senin sampai dengan Jumat kemarin pagi sampai dengan siang itu benar-benar baik dan juga landai situasi arus lalu lintasnya kawan Rasika. Kayak kita pun juga miss, ini kayaknya merupakan pekan yang luar biasa bagi Kelana Kota pagi gitu loh. Senin sampai Jumat, apalagi ditambah sekarang ya kan Sabtu. Yang ya kita tahu ini Sabtu pagi jam 6 pagi Kota Semarang pasti lancar ya kawan Rasika. Sekali lagi pagi ya. Ya kita tahu kalau kemarin sore sampai dengan malam hari ada kejadian lah gitu di Kota Semarang, tapi di pagi sampai dengan jam 9 lah batasnya ya, jam 9.10 pagi gitu kayak wah buset lancar kabeh, lancar terus loh ya kemarin itu dari Senin sampai dengan Jumat, dan bahkan ditambah hari ini hari Sabtu yang udah jelas ya jam 6 pagi kayak gini udah pasti jaminan lancar lah di Kelana Kota pagi hari ini. Pada masak apa guys hari ini? Atau pada mau ini, pada mau jajan aja hari ini di rumah? Istri atau mungkin suami ya kan, atau mungkin siapalah itu yang di rumah bisa apa, yang bisa masak hari ini akan full jajan atau akan di rumah saja ya kan, masak-masak bersih-bersih atau mungkin dandan apa gitu, dandan gendeng atau dandan mobil, dandan keramik ya, atau dandan tembok-tembok berserat atau dandan opo gitu kan. Biasanya kalau bapak-bapak kan reso anteng kan, wono wes yang diuplek ketika pas momen libur seperti ini ya kan, dandani mesin cuci lah, dandani opo lah, pokoknya dandan lah gitu intinya di rumah ya kan. Atau mungkin yang akan melakukan perjalanan menghabiskan waktu bersama keluarga, atau mungkin sudah ada agenda bersama kerabat, bersama saudara. Wah, aku perjalanan dari rumah sampai dengan studio Rasika kan melewati beberapa sekolah ya. Tadi ada dua sekolah yang di parkiran depannya itu sudah banyak bus pariwisata. Itu tandanya, yes. Musim piknik telah tiba, terutama musim piknik untuk para pengajar-pengajarnya ya. Kan istilahnya bagi sekolah yang kemarin sudah terima rapor kan, ya dalam tanda petik di periode semester ini sudah menjalankan tugas dengan baik ya, dan kemudian sudah diserahkan hasilnya kepada orang tua, dan kemudian nanti untuk pembinaan di libur akan dikembalikan ke orang tua gitu. Nah, baru deh nanti pengajar-pengajarnya pada merefreshingkan diri. Apa istilahnya? Kok merefreshingkan diri? Menghabiskan waktu lah ya, menghabiskan waktu setelah mungkin selama satu semester ini berjibaku dan juga bekerja dengan maksimal ya kan, mengantar para murid-muridnya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di satuan pendidikannya. Dan ada pula yang hari ini hari Sabtu, karena kan beberapa daerah itu kan tidak 5 hari ya sekolahnya, ada yang 6 hari, terutama SMP ya kawan Rasika ya, terutama SMP. Kalau SMA kan satu provinsi satu komando tuh, satu provinsi 5 hari kerja semua, jadi 5 hari kerja, 5 hari sekolah ya. 5 hari sekolah. Kemudian kayaknya sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama tuh kayaknya 6 hari ya, 6 hari.

0: dari kerja deh. Soalnya kemarin aku dapat info dari kawan kita Pak Bawa Arta, Pak Bawa Artanto, Pak Hari Ratmoko ya. Pak Hari Ratmoko kan kemarin ke studio nih, ke Rasika ya, kan kemarin cerita salah satu putranya yang sekolah di MAN 1 Kota Semarang itu ngambil raportnya hari ini. Nah, berarti kemudian terus aku ngecek tuh, oh, sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama tuh masuknya 6 hari kerja toh. Ternyata hari Sabtu. Nah, yang hari ini ya kan sedang akan terima rapor ya, Kak Rasika, masih imbauannya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Kak Rasika, yang mengimbau untuk gerakan mengambil rapor yang jadi satu bagian dengan gerakan mengantar sekolah hari pertama ya, sebagai bagian dari perhatian tumbuh kembang sang anak yang didapatkan dari sang bapak atau ayahnya, menjawab salah satu isu fatherless di wilayah Indonesia ini yang dirasa masih tinggi kasusnya. Nah, makanya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah merilis kawarasnya melalui surat edaran gubernur terkait gerakan mengambil rapor dan gerakan mengantar sekolah hari pertama yang dilakukan oleh ayahnya alias Bapak E. Gitu. Jadi, Kawan Rasika, pagi hari ini akan ada apa atau akan ada rame-rame apa nih? Nanti kita cek bareng-bareng ya, Kawan Rasika. Tapi kalau untuk jam 6 pagi gini, wah ya masih lancar lah, Kawan Rasika, tenang saja. Nggak ada kepadatan atau nggak ada antrian-antrian ya, Kawan Rasika. Kalau antrian ya yang jelas pasti di lokasi-lokasi proyek dan perbaikan ya. Satu ya pasti ya di Kubro. Kubro kan masih ada proyek tuh ya di sana. Kemudian juga di Brangsong Kendal ya. Brangsong Kendal nih kayaknya feelingku juga pasti akan lumayan cukup signifikan antriannya. Karena kemarin itu di lajur kirinya sudah mulai ditutup untuk pekerjaan jalannya. Jadi koyone yang menuju arah ke Semarang kan jalurnya istilahnya menyempit lagi ya. Jadi pasti akan ramai. Nah, cuma ramainya koyone enggak yang sekarang banget sih, yang masih jam 6.15 tok Kang Warasika. Mungkin nanti antara jam 8 lah maybe ya. 8-9 itu paling sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di area perbaikan jalan Pantura Brangsong Kendal yang arah menuju ke Semarang terutama. Yang lainnya apa ya? Wah, lancar lah Kang Warasika, guys. Semua jawaban yang Anda yang lagi ngetik, ada yang lagi merekam, yang bertanya pokoknya lancar jawabannya. Lancar jawabannya Kang Warasika, kecuali kalau Anda lewat Brangsong atau mungkin Kubro, udah jelas kalau di situ kan tersendat. Cuma ya kadarnya masih pendek aja di dua lokasi tersebut. Selain itu lancar. Enggak ada kendala, lancar. Lancar ya semua yang bertanya ya, kemanapun Anda yang bertanya, kemanapun rutenya dan juga arahnya, lancar. Wis, langsung tak jawab lancar. Karena memang lancar kok. Yang mau ke arah Demak Kudus Pati lancar, dua arah lancar, Pantura lancar. Kemudian juga yang menuju arah Gubuk Purwodadi lancar juga dua arah. Semarang Bawen Solotigo atau Ambarawa juga lancar, dua arah. Kota Semarang juga sama, lancar dua arah. Wis, terjawab ya. Ya, gampang banget, seneng banget gue siaran Kelana Kota Pagi. Cinta banget aku sama program Kelana Kota Pagi ya. Pak Abdul, selamat pagi. Ini Pak Abdul lagi, biasanya perjalanannya juga sudah jauh ini. Dan PP, coba kita buka update-nya nih dari Pak Abdul nih.
1: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda Pun dan Bung Jamal. Sekedar menginformasikan perjalanan saya hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juli 2026 yang bertepatan dengan hari pengambilan rapor di sebagian sekolah. Perjalanan saya dimulai dari Pasar Ungaran sampai dengan Pasar Ampel Boyolali via jalur konvensional JLS. Terpantau ramai lancar di kedua arahnya, baik pada waktu saat saya berangkat ataupun pulang kembali ke Ungaran. Semoga hari ini anak kita yang belajar dan menerima hasil sekolahnya, mendapatkan hasil yang cukup memuaskan bagi kita semua. Dan untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang mengalami atau sedang terkena penyakit, semoga segera sembuh dan segera diangkat penyakitnya. Tetap hati-hati di jalan kawan, ingat ada keluarga menanti kita di rumah. Terima kasih.
0: Oke baik, matur suwun Pak Abdul. Wah, perjalanannya sudah tuh kan jauh kawan, Ungaran Boyolali PP lo guys. Dari Ungaran Boyolali udah dilaporkan PP di jam 5 sampai dengan jam 6 pagi. Situasi lalu lintasnya sekali lagi lancar, tidak ada kepadatan atau antrian yang signifikan. Tuh siapa yang akan menyusul Pak Abdul mau ke Salatiga Boyolali di jam 6 pagi ini? Dari Semarang. Jalur arterinya aja lancar sekali, apalagi jalur tolnya ya kawan Rasika. Yang menanyakan lebih enak lewat mana, ya ada tol. Jadi jawabannya gampang sekali adalah tol. Tapi untuk jalur arterinya lancar ya, Semarang, Ungaran, Bawen, kemudian juga bahkan sampai dengan Salatiga, Boyolalinya. Pak Rizky Septa Al-Fajar. Nah ini Pak Rizky Septa ngasih informasi di Kaligawe. Ini yang tanya Kaligawe nih.

0: banyak tidur ya. Dan ini juga ditutup untuk pemasangan borpil. Masih lancar di pukul 5 lebih 56 menit ini. Kita pun pagi ini mengarah ke Kota Magelang dan Purworejo.
1: Wih, mantap.
0: Terima kasih.
1: Thank you Pak Rizky Cepta, laporannya dari Kaligawe. Nah itu yang tanya Kaligawe guys, sampai dengan jam 6 pagi masih lancar. Perbaikan jalan udah dimulai belum? Sudah, Ngawaras ke yang arah Semarang tahap selanjutnya. Tapi untuk saat ini yang dikerjakan masih pekerjaan sheet pile atau dinding penahan antara saluran air dan jalan. Jadi masih lanjut lambat yang ditutup. Tapi lancar, Ngawarasika situasinya tuh. Siapa yang tanya Kaligawe? Terjawab ya barusan. Kemudian aku bersama Pak Agus Purwanto. Selamat pagi Mas, suasana Sendang Mulyo cerah ya. Terpantau gedung TVRI Pucang Gading. Oh ini ya. Ini berarti TVRI di daerah sini berarti jernih kabeh ya, kawan yang di Kota Semarang. Di wilayah Semarang Timur, Tembalang bagian bawah terutama ya. Oh, sedap pemancar TVRI. Nek kemarin katanya rilisnya TVRI kalau siarannya belum bisa diterima dengan baik, diarahkan antenanya ke pemancar TVRI terdekat toh ya. Berarti lah ini masyarakat di kawasan Semarang Timur, Tembalang bawah dan sekitarnya berarti enggak ada gangguan siaran TVRI ya, guys. Nggak ada, mantap mantap suan. Pak Agus Purwanto, cuaca cerah sekali pagi hari ini. Sinar mataharinya juga sangat cantik di wilayah Kota Semarang, Ngawarasika. Terpantau di salah satu sisi di daerah Sendang Mulyo, Tembalang, Kota Semarang. Pak Hamid, NRS.
2: Pagi pukul 6.00 di jalan Majapahit depan Lobo Ijo. Ada kabel putus, masih berdegangan beberapa kali, berusaha ada letupan, mohon ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Kasih.
1: Oke, matur suwun informasinya Pak Hamid dari Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Nih kawan, ada salah satu titik yang kabelnya ngelewer di depan salah satu restoran tuh tadi yang disebutkan oleh Pak Hamid, melintas di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Oke, matur suwun Pak Hamid NRS, laporannya dari sana. Sementara belum mengganggu, bukan mengganggu ya, belum berdampak ke antrean lalu lintas ya, hanya mengganggu saja karena posisi kabelnya ngelewer, Ngawarasika ya, ngelewer itu. Jadi kalau pengendara-pengendara lewat tuh mitek di kabelnya itu. Oke, matur suwun. Informasinya Pak Hamid. Ya, ini komplit sekali nih. Ada videonya, kemudian juga ada lokasinya. Pak Warsito.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, ini saya sudah meruput pagi-pagi ke Fakultas Hukum Undip. Ini karena nganter istri
1: Ibu,
3: mau
1: jalan-jalan
3: shooting ke Jakarta dan Bandung nih Mas.
1: Ya Allah.
3: Jadi jam 5 tadi saya sudah start dari rumah. Ini karena rencana berangkatnya jam 6 tip. Nah, ini sudah berangkat ke Jakarta dulu dan Mas. Dan untuk situasi lalu lintas dari Ungaran sampai Tembalang, ini kondisi lengang, lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten Mas, matur nuwun.
1: Matur suwun ya. Wah, karena kita punya insider di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ya, jadi kita hafal sekali ya. Setiap bulan pasti ada outing. Luar biasa iki Bu Warsito dan kawan-kawan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ya. Wah, agenda jalan-jalane lho nek kita dapat laporan wis sebulan iki mesti pen ono ya, termasuk hari ini nih ada agenda juga ke Jakarta Bandung 2 bis. Mantap sekali. Isman Truswun Pak Warsito ya, untuk laporannya perjalanan dari Ungaran, Tembalang, lancar kedua arahnya.
3: Iya betul Mas, setiap bulan, jadi setiap bulan aku cuma nganter tok.
1: Pak Adi Nugroho, selamat pagi. Ini Pak Adi Nugroho lagi nonton ya, World Cup 2026, live TVRI di tempat saya jelas saat ini.

0: Ini sedang berlangsung pertandingan antara Maroko yang unggul atas Skotlandia 1-0. Nih dia nih. Kemarin Rasika di TV studio sama di TV studio tengah sudah dipindai. Tapi yang tengah lumayan tuh bisa muncul, tapi kalau yang di studio ini masih belum mau. Nggak tahu deh tuh, sudah dioglek-oglek, diarahkan ke arah Semarang Timur loh padahal. Oke, matur suwun Pak Adi Nugroho ya. Ini sedang nonton Piala Dunia. Siapa yang sedang nonton Piala Dunia juga? Silahkan menenangkan diri nonton Piala Dunia ya. Rasa kesusu tindaan nggak warasika? Di rumah aja. Pak Ragil, selamat pagi. Hari Sabtu pagi tuh aku nganter anak berenang loh. Renang kemana Pak Ragil? Putranya olahraga di mana? Kan bapaknya ya melu tuh kalau gitu, apa nganter tok? Kalau ini nek bapaknya melu lebih cakep sih Pak. Ben melu sehat juga ya kan? Ayo melu Pak Ragil ya, ojo ngawasi tok. Pak Muhammad Prayogo, selamat pagi.
1: Pagi Mas Yuda, pagi. Mas Yuda lagi flu ya, suaranya kok untuk flu sedikit ya. Jaga kesehatan Mas Yuda.
0: Baik, matur suwun Pak Muhammad Prayogo. Pak Purwanto, selamat pagi Bung Jamal. On the way SMA 3 Salatiga nih dari Prengapus, bagaimana? Tuh tadi Pak Abdul tuh yang sudah PP Seko Ungaran, Salatiga Boyolali sudah balik lagi ke Ungaran. Gak ada laporan ketersendatan atau antrian yang signifikan ya Kawarasika ke dua arahnya di jalur arteri Ungaran Bawen Salatiga, tidak ada hambatan atau antrian lalu lintas yang signifikan. Ya wes kalau gitu, ini soundtracknya ibu-ibu senam ya. Soundtracknya ibu-ibu senam. Kemudian juga ternyata orang-orang lari itu lagunya jeduk-jeduk gini toh. Iya betul. Ya wis lah, untuk yang hari ini lagi pada olahraga Kawarasika, lagunya aku munculkan untuk Anda semuanya deh, biar tambah energi dan semangat di hari ini Sabtu Kawarasika 20 Juni 2026. I hope hari ini akan baik dan juga lancar sampai dengan nanti aku tutup jam 9, bahkan dilanjutkan sampai jam 12, bahkan hingga sore dan malam hari di Kelana Kota Rasika.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Aliansi dari kelompok mahasiswa masih terus menggelar aksi penyampaian di kawasan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sampai dengan Jumat 19 Juni 2026, aliansi mahasiswa dari berbagai universitas di wilayah Jakarta dan bahkan di Provinsi Jawa Barat kembali datang menggeruduk kawasan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tujuan para mahasiswa tersebut masih terus mengingatkan pemerintah agar tidak abai terhadap persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, terutama terkait harga bahan pokok dan ketersediaan bahan bakar minyak. Peringatan tersebut juga disampaikan usai perwakilan mahasiswa melakukan audiensi tertutup selama 1,5 jam dengan pimpinan DPR RI. Juru bicara mahasiswa yang kemarin turut serta dalam agenda penyampaian aspirasi di Jakarta mengatakan, pemerintah tidak boleh menjadikan persoalan ekonomi rakyat sebagai bahan uji coba kebijakan. Kemarin, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga didampingi oleh beberapa anggota DPR RI turun menemui mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di DPR RI Jakarta. Sufmi Dasko Ahmad saat berdialog dengan mahasiswa mengatakan tuntutan-tuntutan dari mahasiswa tersebut akan diterima dan prosesnya bisa dikawal oleh masyarakat ke depan. Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama beberapa himpunan mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, dan beberapa universitas lain, Sufmi Dasko mengatakan akan menindaklanjuti keluhan mahasiswa, terutama terkait kebutuhan bahan pokok dan juga BBM. Saat ini, pemerintah pusat, DPR RI, dan juga beberapa pihak terus berupaya agar permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat bisa ditangani, bahkan bisa berdampak ke penurunan-penurunan harga kebutuhan bahan pokok termasuk bahan bakar minyak. Sementara itu, Kawarasika, untuk galian C ilegal di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah sudah mulai dilakukan penutupan. Salah satunya adalah galian C ilegal yang ada di kawasan Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali melakukan penutupan lokasi galian C ilegal. Kemarin hari Jumat 19 Juni 2026, tim gabungan yang terdiri atas beberapa unsur di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten Jepara, dan Polda Jawa Tengah serta Polres Jepara menutup paksa aktivitas galian C ilegal di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Penutupan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti aduan dugaan penambangan ilegal penggalian tanah uruk di lokasi tersebut. Petugas menemukan alat berat dan antrean truk pengangkut tanah ketika kemarin lokasi tersebut dilakukan inspeksi. Awalnya, inspeksi dilakukan di kawasan Desa Ragok Lampitan di Kecamatan Bate Alit, Kabupaten Jepara. Namun, dalam perjalanannya menuju lokasi, tim Satgas atau tim gabungan menemukan adanya aktivitas penggalian tanah di Desa Ngabul yang kemudian petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan di lokasi tersebut. Penanggung jawab menghentikan kegiatan tersebut dan petugas meminta pemilik untuk mengurus persetujuan bangunan gedung dan selain itu, tanah hasil galian tidak boleh dijual atau diangkut keluar lokasi tanpa usaha izin pertambangan.

0: Gelombang wisatawan yang diperkirakan akan membanjiri Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta selama libur sekolah ini membuat PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah bergerak untuk terus mengantisipasi lonjakan konsumsi bahan bakar. Pertamina menambah stok Pertalite hingga 18% untuk seluruh SPBU di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan ini berlaku selama periode libur sekolah 22 Juni hingga 3 Juli 2026. Penambahan pasokan dilakukan berdasarkan evaluasi kebutuhan harian terutama pada SPBU yang berada di jalur utama dan kawasan destinasi wisata favorit. Area Manager Communication Relations and CSR PT Pertamina Patraniaga Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta Taufik Kurniawan mengatakan, Jawa Tengah dan DIY selalu menjadi magnet wisata nasional saat musim libur tiba, dan kondisi tersebut pasti akan berdampak langsung pada meningkatnya mobilitas masyarakat dan kebutuhan energi. Berdasarkan rekap di tahun sebelumnya, konsumsi Pertalite saat libur sekolah meningkat, mencapai 1,4% di Jawa Tengah dan 7% di Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dari itu, pemerintah akan menggandeng Pertamina salah satunya dan kepolisian untuk memastikan distribusi BBM selama masa libur sekolah ini berjalan lancar dan menghindari antrean yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Ini kita dapat info dari Pak Parianto Ngawarasika. Ini Pak Parianto melintas di jam 6 lebih 25 pagi. 15 menit yang lalu, mengatakan perjalanan arah Wirosari lancar secara umum, cuma ada laka truk menabrak pohon di Desa Wayahan dekat pabrik pakan AGI Tech yang arah ke Semarang. Sementara lalu lintasnya masih lancar ya. Mohon maaf nggak bisa ngambil foto, katanya. Lalu lintasnya masih lancar, truknya mengangkut tebu. Tepatnya di kawasan desa apa tadi namanya Pak Parianto? Desa Wayahan. Desa Wayahan itu mana Pak? Masih Wirosari? Atau sudah geser di lokasi yang lain? Wayahan apa Mayahan, Pak? Ya, nanti mungkin ada beberapa kawan lainnya yang melengkapi ya. Tapi ini kawan, ada laporan dari kawan kita melintas di kawasan Wirosari, katanya ada insiden truk menabrak pohon, truk muat tebu menabrak pohon di jalan raya Wirosari, Kabupaten Grobogan di jalur arah menuju Semarang. Sementara lalu lintas masih lancar, belum ada kepadatan, nanti kita pantau lagi perkembangannya. Oh, Mayahan kali mungkin maksudnya ya. Ini langsung ada kawan Rasika yang apa meralat, itu maksudnya Mayahan kali Mas. Soalnya ada desa Mayahan di kawasan jalan raya Grobogan sekitar Tawang Harjo arah Wirosari. Iya betul, Mayahan ya. Nih, matur suwun informasinya Pak Parianto. Sementara sih masih belum ada kepadatan di laporannya terkait informasi adanya laka truk yang menabrak pohon di jalan raya mana? Tawang Harjo, Grobogan. Ini dua hari ini di kawasan Grobogan selalu ada insiden laka ya di wilayah Grobogan sisi timur sana. Kemarin di kawasan Wirosari yang truknya terguling itu ya kan. Kemudian pagi hari ini truk muat tebu nabrak pohon di sekitar jalan raya Mayahan, Kabupaten Grobogan, tapi untungnya masih lancar. Pak David Dian, tolong disampaikan ke dinas terkait ya. Di tengah rel kereta api, Jalan Ronggowarsito Kota Semarang itu lubangnya sangat dalam, mengingat banyak truk muatan berat yang lewat dan dikhawatirkan dapat mengakibatkan truk patah as atau patah per. Jalan tersebut kan jadi jalan alternatif ya, ketika jalan arterio Sudarso Kumbro macet. Oke, baik, matur suwun Pak David Dian. Ini mengenai kondisi jalan yang istilahnya ya rusak ya di area palang pintu kereta api Jalan Ronggowarsito, Kota Semarang. Sip, terima kasih Pak David Dian. Ada videonya, ada keterangannya lengkap, mantap. Pak Miftah, selamat pagi. Di depan Universitas Negeri Semarang sudah mulai padat ya. Informasinya ada seleksi penerimaan mahasiswa baru hari ini dan besok. Oh iya? Oke. Ini yang jalur apa nih, Bapak Ibu Universitas Negeri Semarang? Jalur seleksi mandiri ya? Seleksi mandiri tulis. UNES tuh seleksi mandirinya ada berapa coba soalnya? Ada 3, guys. seleksi mandirinya ada 3 gelombang. Ini yang apa iki? Tapi matur suwun ya Pak Miftah ya untuk laporannya Kawan Rasika. Ini di Universitas Negeri Semarang ada agenda laporannya tes ya untuk penerimaan mahasiswa baru. Iya, yeah, seleksi mandiri. Seleksi mandiri yang tes tulis. Oh, pantes. Ya. Oke, matur suwun informasinya ya Pak Miftah ini yang melaporkan situasi di kawasan kampus Universitas Negeri Semarang. Hari ini katanya akan ramai hari ini dan besok ya guys. Informasinya yang ada agenda lah gitu, ada acara ya. Ada acara di kampus UNES. Acaranya apa? Seleksi mandiri untuk jalur seleksi mandiri tulis. Gelombang 1 ya pasti, ya kan? Oh iya, gelombang 1. Soalnya seleksi mandirinya UNES tuh yang pertama, seleksi mandiri yang UTBK itu kemarin sudah pengumuman. Terus yang kedua, seleksi tulis ini, seleksi mandiri tulis. Ini by the way bayar IP ya guys, masihan. Pokoknya seleksi masuk perguruan tinggi negeri dimanapun itu Kawan Rasika, karena seleksi nasional tahapannya sudah selesai, jadi ini sudah pada seleksi mandiri dan bayar IP ya Kawan Rasika, Bapak Ibu semua. Jumlahnya berbeda-beda Kawan Rasika, tapi ya rata-rata pasti puluhan. Oke, matur suwun informasinya Pak Miftah, laporannya dari kampus UNES. Pak Adi Nugroho, ini live report dari Piala Dunia ya. Dari Piala Dunia saat ini lagi break 3 menit ya di tengah pertandingan babak pertama atau kedua. Aturan baru Piala Dunia 2026 termasuk dalam pertandingan Maroko-Skotlandia yang sedang live di TVRI saat ini, ada hydration break jeda 3 menit di tengah pertandingan babak pertama dan babak kedua. Pak Dwi Ari.
1: Pagi Mas Yuda, pagi rekan-rekan semua.
0: Pagi.
1: Info aja nih, di Patra Jasa ada wisuda ya, STIE mana ini. Kalau okay. Jalan sih masih lancar ya. Dari sekitaran Akpol masuk ke Patra Jasanya masih aman sih Mas Yuda.
0: Oke. Okay.
1: Ini itu ya dari saya, semoga lancar semua pagi ini. Selamat pagi.
0: Oke, baik, matur suwun informasinya Pak Dwi Ari dari sebuah hotel yang ada di Jalan Singamangaraja Kota Semarang nih Kawan Rasika. Kok ini memang hotel tersebut tuh hotel wisuda kok ya. Hotel wisuda tenan nih, hotel di sana itu acaranya bukan cuma 1-2 tapi kayaknya almost, wah, banyak kampus ya dan universitas yang pada menggelar wisuda di hotel tersebut. Ya wis Kawan Rasika, ini situasi di area dalamnya ya. Pak Dwi Ari melaporkan kondisinya masih baik dan masih belum ada kepadatan yang sampai mengular hingga Jalan Singamangaraja atau bahkan sampai Jalan Sultan Agung Kota Semarangnya. Matur suwun Pak Dwi dari kawasan Kota Semarang yang hari ini ada agenda wisuda Kawan Rasika, tapi lalu lintasnya masih lancar. Nah ini Pak Eko Tanah Mas ini juga sama melaporkan dari Universitas Negeri Semarang. Tadi kalau laporannya Pak Miftah sih hari ini ada tes Pak Eko, ada tes seleksi mandiri Universitas Negeri Semarang hari ini dan besok. Jadi akan ramai deh situasi arus lalu lintasnya Pak Eko. Kayak apa situasinya Pak Eko Tanah Mas di sana? Ini katanya antriannya sudah mulai mengular hingga Jalan Raya Sekaran. Oh iya? Soalnya seleksi mandiri di perguruan tinggi negeri Barwa dan Hukum tuh 50%, oh pasti yang daftar juga banyak, pasti banyak juga gitu loh ya. Kuotanya paling banyak kok 50%. Oke, matur suwun Pak Eko, laporannya dari UNES ya. Melengkapi laporannya Pak Miftah tadi yang dilaporkan juga ramai di kawasan UNES pagi hari ini.
2: Pagi Mas Yud.
0: Yuk.
2: Tadi saya ngantri masuk ke dalam UNES sampai keluar gerbang belakang itu kisaran 20 menitan Mas Nunes.
0: Oh,
2: sudah
0: iya?
2: Lumayan tadi pas antrian di dalam itu.
0: Kok malah ramai sekarang ya daripada minggu lalu yang waktu wisuda ya? Ya gak sih? Oh ini ada Pak Suprianto nih. Pak Suprianto ini juga mengirimkan situasi di sana. Macet sekali masuknya. Oh iya. Oh iya nih guys. Ada, aku baca sedikit spanduknya dari fotonya Pak Suprianto. Ada tes seleksi mandiri tulis di Universitas Negeri Semarang hari ini. makanya macet sekali, terutama di kawasan jalan Sekarannya ya, di kawasan jalan Sekaran dan juga jalan akses mau masuk menuju ke kampus UNESnya. Thank you informasinya, ada Pak Suprianto juga, Pak Eko, Pak Miftah dan kawan-kawan yang sedang pada antre masuk. Tapi by the way good luck ya. Aku yakin pasti ada putra-putri Kawan Rasika semua yang hari ini masih berjuang untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri. Good luck. Aku yakin pasti masuk lah ya. Kuotanya 50% untuk seleksi mandiri di perguruan tinggi negeri, terutama yang berbadan hukum. Berbadan hukum di Semarang tuh ada dua ya, UNES dan UNDIP. Jadi kuotanya 50%, jadi aku yakin masih Anda semuanya sukses. Good luck ya guys, putra-putri, bapak ibu semuanya yang masih berjuang untuk masuk perguruan tinggi negeri. Katanya Pak Suprianto, rame pol situasinya. Wah, yus, matur suwun informasinya. Nanti kita pantau-pantau lagi situasi di sana ya, Kawan Rasika. Pak Rizky, Septa, Al-Fajar.
3: Pukul 6 lebih 39 menit sampai di gerbang tol Banyumane ini ya, Bun. Terjadi kepadatan ini di Banyumane. Imbas liburan kali ya. Ini kebanyakan plat barat, Bun. Plat Jakartanan, plat Kendal, terus Tegal dan sekitarnya ini. Pada banyak yang piknik ya, Bun ya. Liburan sekolah. Terus pikniknya Bung Yuda sama saya kapan ya, Bun? Ngajak Koh Elan piknik kok ya nggak jadi terus sih lo.
0: Nah, sibuk.
3: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Informasinya Pak Rizky Septa, ini sudah masuk di gerbang tol Banyumane, Kawan Rasika. Wah, gerbang tol Banyumane cukup ramai loh nih untuk ukuran jam 6 pagi. Gerbang tol Banyumane yang menuju arah selatan, kalau aku lihat dari videonya Pak Rizky Septa, perbandingannya dengan hari Sabtu pagi ya, Kawan Rasika. Hari Sabtu pagi sebelumnya gerbang tol Banyumane koyone nggak serame ini deh. Soalnya kalau aku lihat sedikit dari videonya Pak Rizky yang gardu miringnya atau OEB-nya juga dibuka tuh. Tanda kalau istilahnya semua gardu dibuka untuk transaksi, untuk memaksimalkan memaksimalkan transaksi di gerbang tol Banyumane arah menuju selatan di jalur A. Wah, jadi udah pada siap untuk liburan, Kawan Rasika. Ini sudah masa libur sekolah sampai dengan nanti tanggal berapa tadi kalau dari Pertamina rilisnya? Untuk agenda liburnya 22 Juni sampai dengan Juli. 3 minggu toh kalau kenaikan kelas liburnya. Oh ya, 13. 22 sampai 13 Juli 2026. Wow. Ya wis, Kawan Rasika, ayo yang pada akan mulai perjalanan, Kawan Rasika, mending dimulai sekarang karena istilahnya gelombang arus kendaraan dari wilayah Jabodetabek menuju arah ke Jawa Tengah ya kan, menuju arah ke daerah istimewa Yogyakarta of course ya. Pasti akan terjadi peningkatan volume kendaraan, ini terlihat dari salah satu simptom atau tandanya adalah di gerbang tol Banyumane yang arah menuju ke selatan. Pak Agus Setiawan, perjalanan dari Pati sampai dengan Jalan Lingkar Demak lancar dua arah ya. Kali Gawe bagaimana situasinya, Mas? Nah, Pak, tadi ada Pak Rizky Septa ini yang tadi 6.30 sampai dengan gerbang tol Banyumane, perjalanan dari kantornya di Kaligawe, ngisi BBM di SPBU Kaligawe, situasi jalannya juga masih baik, Pak Agustiawan. Belum ada kepadatan atau antrian signifikan di kawasan Kaligawe, Kubro, dan sekitarnya. Matur suwun, kawan-kawan semua untuk update-nya. Kita ke kabar Jawa Tengah untuk jam 7 pagi dulu ya. Masih panjang waktu di Kelana Kota Pagi sampai jam 9.